0: Irak dari sebelah kanan kali ini ke depan. Yang dimaksud adalah tadi pemain Hamadi. Hamadi ke depan lagi ataupun dikucuri kali ini pada pemain Perancis. Melalui kali ini Manu Kone coba sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Olise. Masih Olise didekati dua pemain dari Irak kali ini. Olise meliak-liuk dia, balikan lagi ke belakang kepada Kone. Alirkan lagi ke tengah kali ini kepada Rabiot. Masih Perancis tengah lagi. Kone bermain 1-2 bersama Olise. Sodorkan ke sebelah kiri kali ini. Ada Lucas Digne bermain 1-2 tadi. Maksudnya Mbappe melewati dari hadangan Zaid Tassin. Tapi masih kokoh tadi Zaid. Lempar ke dalam cepat kali ini. Perancis dari sebelah tengah. Umpan lagi ke sebelah kanan. Ada Dayot Upamecano. Arahkan ke sebelah kanan kali ini. Dosman Umbele masih dibantu kali ini oleh Jules Konde. Alirkan lagi ke belakang. Masih terus kali ini Dembele mencoba menyergap lagi dari sebelah kanan. Coba lewati satu pemain. Tapi lebih memilih oper ke tengah lagi kali ini. Tadi William Saliba arahkan ke sebelah kiri. Kali ini Mbappe, kapten kesebelasan dari Prancis. Ke sebelah kiri ke Bradley Barcola. Kali ini masih Mbappe. Dorong lagi ke tengah. Ada lagi satu pemain dari Prancis yaitu Upamecano. Umpan ke sebelah kanan kepada Ousmane Dembele. Dibaca dengan baik tadi oleh Ibrahim Bayes. Kali ini masih Irak bermain-main di pertahanan sendiri. Alirkan ke sebelah kiri kepada Ibrahim Bayes. Terus didekati satu pemain dari tim maksud kami tadi Prancis tadi. Diambil alih tetapi bola kali ini dicuri oleh Ibrahim Bayes ke sebelakang lagi. Ada pemain Irak, masih Bayes. Alirkan ke sebelah kiri kemana Hamadi. Kali ini Hamadi coba untuk mengersap pemain-pemain dari tim Prancis. Mari ke sebelah kiri. Tadi maksudnya umpan dilakukan ke tengah. Tapi pemain ataupun back William Saliba mampu menahan bola. Lemparan ke dalam kali ini Ibrahim Bayes ke belakang. Kapten kesebelasan tadi dari Irak. Coba lagi kali ini pemain-pemain Irak. Alirkan ke sebelah kirinya. Lagi-lagi ke belakang kepada Zaid Tassin. Ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 4 Zaid Tassin. Masih menggiring bola, disergap tadi oleh Barcola. Kali ini perlangan balik justru dilakukan oleh pemain Perancis. Barcola dari sebelah kiri coba memasuki kotak penalti. Masih mencari kawan ke tengah lagi justru kali ini. Masih Michael Olise. Masih kali ini Kone. Tetapi pembacaan yang baik dari lini tengah Irak mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh pemain Perancis. Ini Hamadi back pass lagi jauh kepada Akam Kasim. Menit 48, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Prancis yang dicetak oleh Kylian Mbappe di babak pertama. Tadi memang agak sedikit lama babak kedua dimulai karena harus terhenti karena ada petir dan membuat wasit menghentikan sementara tadi. Cocor kali ini para pemain Prancis ke tengah lagi. Masih ada Zidane Iqbal. Alarkan lagi kemana gerangan. Coba lagi kali ini mencari kawan Iqbal ke tengah lagi ya. Kemudian Amel Hakasim sebelah kanan kepada Hussein Ali. Masih Hussein Ali mencari kawan umpan lambung kali ini kotak penalti. Disundul lagi oleh pemain Dayot kali ini Upamecano. Jadi kali ini mana pemain Irak lagi dari tengah lagi. Masih santai-santai pemain nomor 14 Zidane Iqbal. Arahkan ke sebelah kiri dipotong oleh Upamecano tadi. Ini masih para pemain dari Prancis. Serbarkan lagi ke sebelah kiri kepada Rabiot. Rabiot mengiring bola melewati garis tengah. Dorong kali ini kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri. Coba merangsek kali ini menusuk ke jantung pertahanan dari timnas Irak. Step over dilakukan. Umpan kaki kiri masih terlalu jauh tadi. Yang dituju adalah Ousmane Dembele. Tapi sang pencetak gol di babak pertama Mbappe, tendangannya ataupun umpan lambungnya ini belum menemui pasaran tadi karena memang jauh dari posisi dari Dembele yang berada ataupun masuk ke dalam kotak penalti di timnas Irak. Skor masih 1-0 pendengar, memasuki menit 50. Hujan tadi memang mengguyur Stadion Philadelphia, membuat juga pemain harus melakukan pemanasan kembali tadi. Kali ini Irak dari tengah coba usir ke sebelah kiri. Ibrahim Bayes kali ini coba mencari kawan, sebarkan lagi ke tengah Zidane Iqbal. Back pass lagi kepada Akam Hasim kali ini. Dorong ke sebelah kiri Ibrahim lagi, dorong kali ini masih terus mendribbling bola. Coba lagi melewati satu pemain dari Prancis, tapi kali ini masih santai-santai Ibrahim Bayes. Balikan ke belakang kepada pemain nomor 24 tadi Zaid Ismail kali ini. Arahkan lagi masih terus dari tengah. Bermain 1-2 para pemain dari Irak. Masih kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi nomor Zaid Ismail. Lagi-lagi para pemain Irak masih juga mencerna bagaimana formasi yang dilakukan oleh pemain Prancis. dari tengah kali ini. Nomor 24 Zaid Ismail, sebelah kiri kepada Mercas Doski, bermain 1-2 bersama Ibrahim Baez. Kali ini diikuti satu pemain dari tim Prancis tadi, Olise. Back pass lagi jauh kepada Akam Hasim. Kali ini lagi Doski dorong ke depan sedikit, kali ini kepada Zidan Iqbal, mencari kawan ke tengah lagi pada Zaid Ismail, sodorkan lagi ke sebelah kanan, didekati oleh Kylian Mbappe, tetapi kali ini masih dikuasai oleh Akam Hasim. Bermain lagi kali ini dari tengah, terus pemain Irak mencoba mencari kawan ke depan kepada Hamadi, bermain tadi 1-2, tetapi langsung dinetralisir dengan baik dari para pemain dari Prancis. Sebarkan ke sebelah kiri tadi Ibrahim Baez. Oh, hampir saja tadi melewati pergerakan yang dilakukan oleh Jules Kounde. Bukan sebuah pelanggaran dari wasit. Play on terus dilakukan. Bola kali ini kuasai penuh para pemain Prancis. Ke sebelah kiri Saliba. Geser lagi ke sebelah kirinya, masih Lucas Digne. Ke depan lagi, coba kali ini Mbappe yang turun terlalu jauh kali ini, dengan lari cepat, umpan ke sebelah kiri kepada Barcola. Masih Barcola, dihadang satu pemain dari Irak, tapi masih bisa lolos Barcola. Apakah bisa mengumpan? Tapi terus dihadang, sehingga masih terus pergerakannya tadi agak sedikit melamban. Umpan lagi ke sebelah kiri kali ini Olise. Olise merasa kelakam kontak ataupun pertahanan dari tim Irak, tapi sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Osman Dembele. Melewati satu pemain Irak, berbahaya kali ini Osman Dembele, umpan ke dalam kotak penalti yang dituju Barcola. Aduh, masih terlewat tadi, tapi jaki ataupun bola jatuh di para pemain Irak. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Irak, berduel bersama Kylian Mbappe tadi, nomor 24 Zaid Ismail. Dengan cekatan tadi pemain asal Madrid, Kylian Mbappe mampu menetralkan serangan dari tim Irak. Sebarkan lagi kali ini kapten kesebelasan, masih Mbappe dari sebelah kiri, meminta rekan-rekannya agar lebih tenang. Rabiot kali ini dari tengah, coba mengiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Kounde. Kounde kali ini bekerja bersama dengan satu pemain dari Perancis yang ada Dembele. Sayang sekali tadi dribbling yang dilakukan pemain asal PSG ini, mampu ataupun tidak menemui pergerakan ataupun dribblingnya juga terlalu deras sehingga keluar dari bidang pertandingan, hasilkan tendangan gawang saja bagi tim Irak. Kali ini skor masih 1-0, Prancis 1 Irak 0 dengan gol. Oh, berbahaya kali ini, kesalahan dilakukan, masuk Mbappe. Gurih. Bagaimana tadi kesalahan yang sangat fatal dilakukan Ahmed Basil dan juga pemain bertahan dari Irak, yang sangat fatal karena memang mengoper di dalam kotak kecil, di kotak penalti. Terlepas tadi Ahmed Basil, langsung dicuri satu pemain dari Prancis sehingga diumpan lagi kepada Kylian Mbappe yang berada di tengah dan menceploskan bola dengan sangat santai. Bung Nova, kesalahan fatal dari Irak.
1: Sayang sekali ya, Bung Senpi. Tadi 9 menit babak kedua berjalan, Irak sebenarnya bermain dengan sangat penuh percaya diri, menguasai bola, tapi sebuah kesalahan yang sangat-sangat tidak perlu dilakukan di lini belakang. Ahmed Basil tidak siap tadi, sehingga dengan mudah bola direbut dan skor menjadi 2-0. Sangat-sangat sedih sekali ini.
0: Ini apakah juga akibat dari lamanya juga pertandingan ditunda sehingga konsentrasi pemain juga belum terkumpul, Bung?
1: Ya, bisa jadi itu mempengaruhi pemain ya. Apalagi Baez dari babak pertama tadi tidak banyak melakukan save, tidak banyak melakukan penyelamatan. Dan kali ini baru 9 menit babak kedua berjalan, skor sudah berubah 2-0. Situasi menjadi semakin berat buat Irak dan semakin nyaman tampaknya buat Prancis.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pendukung Prancis, selamat. Saat ini Anda sedang unggul 2-0. Irak kali ini coba lagi membangun serangan, dicuri kali ini oleh Barcola dari sebelah kiri. Pertahanan dari tim Prancis, masih menit 55, skor 2-0 untuk Prancis. Bermain kali ini dari sebelah kanan, pemain belakang Dayot Upamecano, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dembele yang tadi memberi asis kepada Kylian Mbappe. Masih kali ini Dembele dengan sepatu berwarna pinknya, mencoba kali ini menyergap tadi pemain ataupun dua pemain dari Irak. Sebarkan lagi ke tengah, coba Rabiot. Rabiot kali ini menggiring bola, masih kali ini para pemain Prancis. Lagi-lagi Rabiot coba kali ini menusuk dari ke dalam kotak penalti. Terjatuh tadi Rabiot, tetapi wasit karena asal Kanada yakni Drew Fisher tidak bergeming dan menyatakan hanya tendangan gawang saja bagi tim Irak hingga menit ke 56 ini. Kita nantikan karena memang belum ada perubahan juga yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, hanya Prancis saja tadi ataupun Irak maksud kami di babak pertama. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, dipotong tadi oleh sundulan dari Kone. Kali ini masih Irak dari sebelah kanan, coba tadi melepaskan umpan Ahmad Kasim tetapi dipotong lagi oleh pemain lainnya dari Prancis. Baik sekali tadi Michael Olise, coba lagi kali ini pemain nomor 11 dari tim Irak, dorong lagi ke tengah yang dimaksud tadi pemain nomor 8 Ibrahim Bayes. Kali ini kuasai penuh oleh Konde, masih Konde melewati Bayes. Kali ini sayang sekali pergerakannya tidak bisa dihentikan, tadi justru pelanggaran untuk tim Irak. Lagi-lagi kali ini Prancis build up serangan dari belakang, mencoba untuk menambah kembali keunggulan. Karena kalau dari live standing kali ini Prancis berada di urutan pertama. Coba lagi di grup E tadi. Kali ini dari tengah Prancis, Manu Kone dorong lagi ke depan, bermain 1-2 bersama Kylian Mbappe, terlepas tadi kontrol dari Dayot Upamecano tetapi dibantu oleh Konde dari sebelah kanan. Kali ini pemain dari Prancis coba lagi merangsek, Olise kali ini bermain lagi ke tengah kepada Dembele, masih Dembele bermain 1-2 kali ini, Kylian Mbappe melewati satu pemain berbahaya, sebelah kiri lagi umpan coba terkena mister gawang tadi dari Olise ataupun tendangan lambung, tapi belum berhenti di situ karena masih ada Rabiot. Kali ini sebarkan lagi tadi maksudnya kepada Dembele tetapi lebih dekat ke penjagaan dari kiper Ahmad Basil. Sayang sekali peluang terbuka kembali dilakukan tadi oleh Prancis, hampir menambah gol menjadi 3 tadi kalau tidak memang tendangan dari Michael Olise dengan kaki kirinya mengenai mister gawang. Tendang jauh kali ini Basil, coba lagi dikejar oleh Hamadi tapi dinetralisir oleh lapangan tengah dari Prancis. Kali ini memasuki menit 58, masih para pemain lainnya Dayot Upamecano bermain 1-2 kali ini ke sebelah kanan, coba kali ini Michael Olise, coba dicocok lagi ke depan kepada Kylian Mbappe, baik sekali kontrol kali ini, menahan bola kali ini Mbappe kepada Olise lagi, Olise yang kali ini beroperasi dari sebelah kanan melewati satu pemain Irak, coba lagi beberapa main lagi ke belakang lagi, tendangan lancung dari hampir saja rebound mentality tadi dilakukan oleh Rabiot setelah tendangan dari Dembele di dalam kotak penalti ditepis oleh Ahmad Basil. Tapi lagi-lagi bagaimana tadi arah bola masih belum menemui sasaran, peluang kembali didapatkan oleh Perancis. Berbahaya kali ini, semakin meningkat saja tempo di babak kedua ini. Kita nantikan gol-gol selanjutnya dari kedua kesebelasan. Hanya tendangan gawang saja dan skor sekarang masih 2-0 hingga memasuki menit ke-60 ini.
2: Baik, saudara-saudara Bregar, dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-60. Nampaknya Prancis semakin di atas angin menguasai jalannya pertandingan, dan sebaliknya saudara-saudara Irak semakin tertekan, apalagi pasca akhirnya gol bunuh diri, yang bisa dibilang gol bunuh diri karena memang sebuah kesalahan fatal dilakukan pemain belakang tim Irak. Gerbikin saudara-saudara 2-0, saat ini Prancis nampaknya semakin memberikan perlawanan yang sangat luar biasa dan melakukan tekanan-tekanan untuk pertahanan Irak. Ini Irak mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri darahnya sendiri dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil sedekan melepas ke kanan, umpan ke depan sudah yang dituju adalah Ibrahim ataupun Zidane Iqbal. Kurang sempurna karena segi pemain-pemain belakang kesebelasan Irak, proses sepenuhnya kini ada di sana. Kami lihat dan Lucas Digne, Digne mencoba kirimkan pendek jauh ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan, gerak tubuh sejenak dia Kedarkan bola pendek lagi, mencoba melakukan tekanan. Kini pemain Perancis terus mencoba mendekati daerah ataupun garis tengah. Mundur ke belakang, jauh lagi dia. Kerjasama dengan Ousmane Dembele. Dembele permainkan bola di lingkarannya sendiri ataupun di sektor gelandang tengah sambil mencarikan yang berdribas. Kedarkan bola pendek cepat kepada pemain Mbappe di sana. Namun kali ini ataupun kepada Barcola. Tetapi sayang lebih dulu penjaga gawang Ahmad Basir keluar dari sangnya. Selamatkan bola, langsung berikan kepada Hakam. Hakam tetap tarik sebentar dia, teruskan cepat menggiring bola. Ada di sana kami lihat pemain Zidane Iqbal, tetapi bersama dengan itu terjatuh. Kami lihat Iqbal dan tendangan bebas pun terjadi untuk kesebelasan Irak. Karena tadi dianggap pemain kapten kesebelasan Prancis Kylian Mbappe melakukan pelanggaran. Dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak, ambil ancang-ancang di sektor daratnya sendiri. Sebelah kiri peta ataupun dari kiri luar sudah lakukan langkung ke depan. Ada di sana Ahmed Kasim ataupun rekannya. Namun salah umpannya karena di kaki Kone. Kone kirimkan bola tembak kepada Barcola ataupun juga pada Mbele. Tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauannya meskipun ada Michael Olise di sana. Tetapi lagi-lagi serangan Prancis sempat dihadang oleh pemain belakang Marcus Doski. Dan dikarenakan kini terjadi lagi tendangan bebas tampaknya untuk Prancis sudah dilakukan langsung. Kirimkan pendek saja. Ada Saliba. Saliba permainkan bola ataupun kerjasama lagi dengan rekannya. Ada Dayot Upamecano. Kuasa sepunya kirimkan ke depan. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Prancis yang terus berada di garis serang. Tetapi kali ini satu pemain dari Irak tergeletak, terjatuh. Dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Irak setelah tadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Prancis. Ya, kami lihat tadi mendorong agak sedikit keras pemain Dayot Upamecano. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan. Kirimkan pendek saja kepada Hussein Ali. Setelah tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Zaid Ismail ataupun juga pemain nomor 14 Zidane Iqbal. Masih bermainkan bola dia, tenang-tenang saja. Gerak tibus kepada Amir Al-Amari yang turun ke bawah ini. Jauh ke belakang, kirimkan bolehkan ada di sana Hakam. Pasal ciri benar di lingkaran tengah masih terang-terang saja kepada Ali lagi. Pendek lagi kepada Hakam. Mencoba maju, kami lihat pemain nomor punggung 7 Ousmane Dembele. Akhirnya bola terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Irak. Masih dikuasai sembilan pemain Irak. Sodorkan bola pendek kepada siapa lagi? Oh, ternyata kami lihat masih dikuasai Zaidan Iqbal. Iqbal kirimkan ke depan. Umpan terobosan yang dituju adalah Ahmad Kasim. Kutak kering sebentar dia, tetapi walaupun di sana kami lihat ada pemain Al-Hamidi, tetapi gagal dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini kuasai sepenuhnya. Dembele mundur ke belakang jauh dia. Gerak tibus sejenak masih mencari kawan yang berdiri bebas ataupun kepada Kone ataupun kepada Dayot. Dayot merasakan tekanan dia, menggiring bola mendekati daerah lawan, melebar ke sektor kiri. Ada di situ Kone mencoba melakukan tekanan. Si rambut gimbal ini masih kutak-atik sementara. Ya, tadi ke belakang lagi kepada pemain belakang lainnya, William Saliba. Saliba kirimkan ke tengah dengan kostum biru-biru terus. Tim Blues mencoba memposisinya. Ada Barcola di sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak. Kutak kedik sementara dia mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan. Saudara-saudara, tadi ke belakang kepada Lucas Digne, berkiri ataupun stopper yang maju ke depan ini, mundur ke belakang lagi kepada Adrien Rabiot. Rabiot kepada Digne. Oh, dibuang saja bola tadi, disabu saja saudara pemain belakang dari Irak Hussein Ali, dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam di sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Irak. Sudah dilakukan langsung, mundur jauh ke belakang dia, kerjasama dengan William Saliba. Saliba perbankan bola, berikan kepada Kone ataupun kepada rekannya Kone di sana, ataupun juga kepada Olise. Olise tarik ke belakang kepada Lucas Digne. Digne mulu berkirimkan bola cepat kepada siapa gerak mencoba ketekan kepada Mbele. Kutak ketik sebentar dia masih menggiring bola, lepas tembakan ke gawang. Oh, maksudnya umpan ataupun tendangan ke depan gawang, tetapi sayang memang tendangannya kurang sempurna dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Irak. Apakah terjadi tendangan penjuru saudara-saudara? Karena tadi sempat menjentuh pemain belakang Irak. Dengan demikian tendangan penjuru nampaknya diambil dari sebelah kanan tiang gawang Ahmad Basir. Kita nantikan saja saudara-saudara. Sudah tendangan penjuru. Oh, ternyata kali ini tendangan penjuru yang juga kurang sempurna karena berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang Irak.
3: dan kita nantikan sudah dan penanganan berikutnya. Kini Prancis mencoba mengepung pertahanan Irak. Kutak tadi sebenarnya Irak kotak penalti lepas tembakan. Oh sayang saudara-saudara, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basil. Tendangan yang dilepaskan pemain William Saliba tadi hanya dibiarkan saja dan menghasilkan out gawang untuk Irak saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 kesebelasan Prancis unggul atas Irak dalam pertandingan kualifikasi grup I kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2020. Ya, kini satu serangan baik terbakar, pertembakan masuk saudara, satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 7 yaitu Osman Dembele yang memanfaatkan umpan pemain-pemain depan Prancis, karena pemain-pemain Irak memang dalam kondisi yang tidak solid pertahanannya, dan ketika bola lepas dari jangkauan pemain-pemain belakang Irak, ada di sana kami lihat pemain Osman Dembele dengan satu tembakan lepas hanya beberapa meter saja di depan Mister Gawang Ahmad Basil. Dengan mudah saja kami lihat pemain nomor 7 tadi yaitu Osman Dembele berhasil menjebolkan jala gawang Irak. Untuk yang ketiga kalinya dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 saudara-saudara. 3-0 untuk keunggulan Prancis setelah pemain Osman Dembele berhasil memanfaatkan umpan yang sangat matang dari pemain nomor punggung 11 Mikael Olise sekaligus merobek gawang Irak yang dikawal penjaga gawang Ahmad Basil, dan lagi-lagi bergetar jala gawang Irak dan berubahlah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Prancis atas tim nasional Irak pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia yang sempat mengalami penundaan selama kurang lebih 2 jam akibat hujan yang cukup deras dan petir yang sangat membahayakan keselamatan pemain, sehingga FIFA mau tidak mau menunda jalannya pertandingan. Kini terjadi pergantian pemain dari kubu Irak, nomor punggung 16 keluar. Pemain nomor punggung 16 dari Irak yaitu Amir Al-Amari digantikan pemain nomor punggung 21 Marco. Kemudian kita masih menantikan, ya begitu juga pemain nomor 8 keluar. Pemain nomor 8 yaitu Ibrahim Bayes keluar, ya sudah kembali pertandingan segera dilanjutkan. Pada Amir digantikan Ibrahim Bayes, sementara ya Marco Fadi menggantikan pemain lainnya. Dan kini kita nantikan, ya, sudah serangan dibangun oleh pemain-pemain Irak nomor punggung 2 kami kira yang baru saja memasuki lapangan pertandingan, dan ini memang sangat menarik karena babak yang kedua ini nampaknya memang Irak mau tidak mau harus bermain dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, karena memang sejak awal menit-menit babak kedua ini kami lihat Prancis semakin merajalela mengepung pertahanan kesebelasan Irak dan telah menghasilkan 2 gol baik melalui Mbappe dan juga tentunya pemain Osman Dembele. Jadi kita nantikan, kini kembali pemain-pemain Prancis mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat Lucas Digne dikiriskan ke depan dia kepada rekannya, di sana terjadi perebutan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan serangan Prancis, namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Prancis. Sodorkan bola pendek ke depan dia, ada Adrien di sana, Rabiot ataupun rekannya, sodorkan bola pendek ke tengah, kuasai pemain-pemain belakang Prancis, ada Kone di situ mencoba mendekati darah lawan, merangsek ke jantung kotak penalti lawan, gerak tembus jinak dia, tetapi kali ini bolanya dicocor saudara-saudara keluarlah pada pertandingan oleh pemain Irak yang baru masuk ke lapangan pertandingan yaitu Rabin Solaka. Ya kita nantikan, kini kembali Prancis mencoba membangun serangan melalui Kone pedulkan bola pendek ke belakang, kuasa sepenuhnya dia dengan pemain nomor punggung 4 ada sana Dayot mencoba melakukan tekanan, sodorkan bola pendek ke sektor kanan ataupun kepada Dembele, terjadi perebutan di kanan tengah, namun nampaknya Prancis mencoba melakukan tekanan mengurung pertahanan Irak. Kirimkan kepada Lucas Digne, seakan-akan tidak memberi kesempatan pemain-pemain Irak untuk mendapatkan bola, hampir dikuasai sepenuhnya gerakan ataupun taktik sepak bola pada pertandingan. Saat ini kembali lagi Prancis memukulkan keumpan, tarik ke belakang lagi Prancis ke dalam pertahanan lawan. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Prancis berada di lapangan lawan, tetapi kali ini dicoba direbut pemain Irak, tetapi akhirnya juga bola tadi berhasil disontek, tetapi ada penjaga gawang Ahmad Basri di sana yang sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas untuk menyelamatkan gawangnya, dan tentu saja belum merubah kedudukan. Saudara-saudara, masih tetap 3-0 Prancis mengalahkan Irak sampai menit ke-70 babak yang kedua. Kita nantikan, kini Irak mencoba melakukan tekanan dari melakukan menyusun barisan penyerangan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan, kandas lagi di kaki pemain Lucas Digne, back kiri.

Kini Irak mencoba melakukan tekanan, mundur jauh ke belakang dia, ada Hakam yang membantu, melebar ke sektor kiri, umpan ke depan, tetapi lagi-lagi bolanya dapat dihadang oleh pemain-pemain Prancis. Namun kini Irak mencoba menyerang, berhasil bola mentah dari ujung sepatunya, masih berhasil dikuasainya, melebar ke sektor kiri, tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 2, terutukan bola pendek lagi kepada Hussein Ali, mencoba mengiring bola, mendekati kotak penalti lawan, tetapi memang lagi-lagi serangan yang dibangun pemain-pemain Irak ini selalu kandas di tengah jalan, saudara-saudara, dan tentu saja ini membuat pemain-pemain Irak sedikit agak kerepotan, kepayahan ataupun kewalahan, dan sulit sekali menembus pertahanan kesebelasan Prancis. Lagi-lagi Prancis mencoba mengusir serangan, sodorkan bola pendek kepada Ignat, berikan kepada Barcola, berhasil dia menyusul kotak penalti, masih terkutak-kutik sebentar, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan dilakukan Irak dari sektor usuk kiri, jantung pertahanan Prancis cepat menggiring bola dia, masih tenang-tenang saja menggempur pertahanan kesebelasan. Ya, kali ini pemain nomor punggung 7 dari Irak, kami kira, mencoba melakukan tekanan, tetapi lagi-lagi Yosef Amin gagal, karena memang kami lihat tadi pertahanan Prancis berlapis-lapis, tetapi nampaknya kali ini ada satu peluang, peluang terjadi tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Ya, melihat bola segera dihadapi oleh pemain nomor punggung 14, yaitu pemain Zidane Iqbal dari sebelah kiri tiang gawang, Mike Nan yang jarang sekali memungut bola. Kita naikkan tendang, sudah melambung tinggi, kop 2 terjadi, lepas, gol! Sayang-sayang satu tembakan yang dilepaskan pemain Irak jauh melambung di atas Mister Gawang, padahal tadi kami kira mempunyai kesempatan yang cukup terbuka, karena memang tidak ada satupun pemain belakang Prancis yang mengawal dari hasil tendangan penjuru, tetapi sayang tendangannya masih melambung di atas Mister Gawang. Kami kira memang pemain nomor punggung 2 dari Irak ini adalah pemain belakang, jadi sehingga agak sulit mengukur akurasi tembakannya di depan gawang. Ya, kita nantikan, belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 3-0 Prancis unggul atas Irak. Kini serangan dibangun lagi, pemain-pemain Irak mengkiring bola dia mendekati daerah kesebelasan Prancis, melihat 3.5 sudah ada di sana, kami lihat Srabin Solaka tadi umpan semua, berhasil menyusup tanah dia, berikan masuk menyusup daerah pertahanan, menggiring bola dia merasuk jantung pertahanan Prancis, kutak kering sebentar dia tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Zidane Iqbal umpan ke sayap kanan, gerak tubuh sendaknya berhasil ada di sana, kami lihat pemain Hussein Ali back kanan dia maju ke depan, ini membantu barisan penyerang Irak, masih berkutak kering sebentar dia cari lagi bola ke sana, sodorkan bola pendek ke depan, kuasa sepenuhnya dia ada Yosef Amin, angkat ke dalam penalti, berbahaya, lepas tembakan, kop, tidak ada kawan di sana, saudara-saudara, akhirnya diselamatkan pemain-pemain belakang Prancis kini, namun bukan pelanggaran, berganti tekanan lagi, kini Irak mencoba bangkit setelah ketinggalan 3-0 dari sektor sebelah kanan, pertahanan Prancis memburu bola dia, angkat ke mulut gawang, lepas, sayang-sayang, saudara, sayang, satu sontekan bola yang dilakukan pemain depan, yaitu Al-Hamidi, kami kira, pemain nomor punggung 9, sayang masih di sebelah kiri, jatuh di tiang, sebelah kiri tiang gawang Magnan, ya, enggak demikian tentunya, selamatlah gawang Prancis, dan belum berubah, masih tetap 3-0, satu sontekan bola yang tipis-tipis, saudara-saudara, hanya kurang lebih sekitar 50 cm, ya, di sebelah kiri tiang gawang Mike Magnan ini, dengan demikian hanya menghasilkan out gawang untuk Prancis. Namun kami lihat Al-Hamidi tadi sedikit masih kesakitan kakinya, apakah terjadi kram ataukah tetap saat ini sudah kembali berdiri. Ya, ini salah satu pemain depan Al-Hamidi yang merupakan pemain andalan Irak, karena memang terlihat masuknya Hamidi menggantikan Aiman Hussein membuat pemain-pemain serangan-serangan yang dibangun Irak ini memang lebih tajam dan lebih bervariasi, dan sehingga memang mendapat pengawalan yang sangat ketat. Kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, tetapi sayang sekali tendangannya mengarah ke penjaga gawang Ahmad Basil, dengan demikian dengan mudah diselamatkan, selamatlah gawang Irak, dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis. Apakah Irak kembali menderita kekalahan besar seperti yang dialami pada pertandingan perdana dari Norwegia yang harus menelan kekalahan 1-4?

0: nantikan saja apakah dapat memperkecil ketinggalannya pada pertandingan yang saat ini berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan. Kini Irak mencoba membangun serangan. Ada di sana Kamil Zain Tahsin. Tahsin melakukan ketekanan, dia berikan bola pendek ke depan, dia cepat kepada Ahmed Kasim. Ahmed Kasim mencoba membongkar sektor sebelah kanan pertahanan Francis Kutakadik. Sebentar dia angkat ke dalam lawan, tetapi kali ini membentur pemain belakang. Satu umpan yang dilakukan Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan man to man marking yang dilakukan pemain-pemain Prancis sedikit merepotkan pemain-pemain Irak. Diterantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan saudara-saudara mundur jauh ke belakang. Dia kerjasama lagi dengan pemain pemain Said Ismail ataupun nomor punggung 14 di sana. Kami lihat mencoba menggiring bola cepat, tetapi kali ini tidak ada lawan dan langsung saja diberikan pendek dia kepada Rabin Sulaka. Rabin Sulaka teruskan ke depan, cepat menggiring bola, ada Sidan Iqbal tarik ke belakang lagi, mencoba mendekati daerah pertahanan kesebelasan Prancis, lontarkan bola pendek, bagus masuk kepada Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam untuk Prancis. Kasih saudara-saudara, karena memang tadi bola tadi sempat menyentuh pemain Irak. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung. Oh, ternyata sudah diberikan saja kepada penjaga gawang Mike Nan. Kini Prancis mencoba membangun serangan, dia kerja dengan William Saliba. Saliba permainkan bola di raja sendiri, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Teruskan lagi pendek kepada Upamecano. Dayot Upamecano berikan ke depan, cepat menggiring bola mendekati ada kotak final di lawan. Kutakadik sebentar dia ada di situ, kami lihat pemain depan lainnya, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan diselamatkan. Namun serangan kembali mencoba bergulir dari sektor lingkaran tengah, masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Ada Conde di situ mencoba berputar-putar, kapten kesebelasan Mbappe melebar kepada Lucas Digne di sektor bekalan pertahanan kesebelasan Irak, mencoba tarik ke belakang lagi. Gerak tibus tidak dia, masih mencoba melakukan tekanan dari sektor yang sangat membahayakan ini. Masih Kutakadik sebentar dia mencari ruang tembak. Kita nantikan kuasai sepenuhnya pemain Prancis belum melakukan umpan tarik ataupun belum melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Angkat ada di kami lihat pemain nomor punggung 3 cepat menggiring bola, berikan pendek ke Mbappe, dia kotak penalti berbahaya. Mbappe terjatuh, namun bukan pelanggaran, hanya diving saja. Kami kira wasit yang main pertandingan pun tidak menunjukkan apa-apa. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis, namun kali ini ada tiga pemain Prancis. Ada Kone di situ mencoba kutak-kutik sebentar, dia menggiring bola cepat saudara-saudara. Satu serangan yang dibangun, tarik lagi ke belakang. Oh, ternyata jauh sekali. Kini pemain-pemain Prancis mencoba melakukan tekanan dari bawah, masih di lingkaran tengah dia daerah pertahanan kesebelasan Irak. Tunur ke belakang lagi, kerja sama dengan siapa gerangan, ternyata berikan pendek saja, menerangsek dalam kotak penalti Irak. Umpan pada Mbappe, lepas tembakan. Oh, sayang-sayang saudara-saudara, tembakan Mbappe masih jatuh di sebelah kanan yang gawang Ahmad Basil. Dengan demikian belum merubah kedudukan saudara-saudara pendengar, masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Irak pada pertandingan yang memang sangat menegangkan bagi Irak. Karena jika pada pertandingan kedua ini Irak kembali kalah, tentu saja peluangnya untuk lolos ke babak 32 besar semakin sulit. Namun sebaliknya saudara-saudara Prancis, jika menang pada pertandingan kedua ini, maka peluang untuk maju ke babak berikutnya sangat terbuka. Karena sebelumnya Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1. Sementara Irak pada pertandingan pertama kalah 1-4 dari Norwegia. Kini kita nantikan terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan atau tendangan gawang untuk kesebelasan Irak. Sudah dilakukan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam kini terjadi untuk Prancis. Kuasai bola sepenuhnya dia, tarik ke belakang lagi. Kutak-kutik sebentar masih melakukan tekanan, ada Ryan Cherki di sana, berikan lagi pendek dia cepat lagi kepada pemain belakang lainnya yaitu Dayot kirimkan ke belakang lagi kepada Kone masuk kutak-kutik sebentar dia mencoba mendekati daerah kesebelasan Irak, sodorkan masuk kepada Barcola. Akhirnya Kone yang berhasil umpan terobosan kepada Barcola, ini adalah kotak penalti. Lepas tembakan tidak jadi. Oh, maksudnya umpan ke depan kepada Mbappe ataupun pemain-pemain lainnya, tetapi sayang bola tadi dibuang saja dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis. Bola dihadapi Mbappe, kirimkan pendek saja dia. Kutak-kutik sebentar cepat masih melakukan tekanan mendekati kotak penalti, ada di situ. Nah, lepas tembakan tidak jadi. Di heading keluar kota Fene, namun datang konde gratibus Sinatria. Mundur ke belakang cepat, melebar ke sektor sebelah kiri. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana? Ada Mbappe. Mbappe kutakan di sebelah dia, mereka di kotak penalti. Tetapi kali ini kami lihat ada pemain Perancis yang sudah berdiri pada posisi offside. Dengan demikian, saudara pendengar, hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Irak. Dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Ada dua pemain Perancis yang segera masuk ke lapangan pertandingan. Pemain nomor punggung 2 yaitu Malo Gusto, dan kemudian juga pemain dengan nomor punggung 25 yaitu Magnus Ahli Oce, ya, sudah masuki lapangan pertandingan. Pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 82 menit 28 detik.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masuki menit ke-82. Pergantian juga langsung dilakukan oleh Prancis. Anti-strategi dilakukan meskipun sudah unggul 3 gol pada babak kedua ini. Kali ini Prancis coba ataupun Irak dari sebelah kiri melalui Akan Hasim. Dorong lagi ke sebelah kanan, bekerjasama kali ini dengan Aymar Serre. Dorong lagi ke sebelah kanannya lagi, ada Rebin Sulaka yang masuk di babak kedua kali ini. Masih Irak. Tadi satu pemain nomor 7 coba ke depan lagi, arahkan ke sebelah kiri. Ada Ahmed Kazem, tapi bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Irak ke tengah lagi. Pemain nomor 20, Aymar Serre kali ini. Dorong lagi ataupun bermain 1-2 bersama Akam Hasim. Kali ini Akam Hasim sebarkan ke sebelah kanan yang dituju satu pemain nomor 7 dari tim Iran. Irak maksud kami, coba kali ini step over dilakukan, menusuk kali ini, tapi pembacaan yang baik tadi dilakukan oleh Cherki. Dan ini Cherki, pemain dari Manchester City ini, tadi melewati satu pemain tetapi terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi tadi oleh Yosef Amin. Tapi kali ini Prancis, Cherki lagi, kesebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano. Dorong lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua tadi, pemain nomor 2. Kali ini arahkan ke tengah lagi kepada Upamecano. Bermain lagi kan ini Kone. 1-2 lagi, balik lagi, meminta pergerakan lebih aktif lagi para pemain dari Prancis. Di kiri kali ini Lucas Digne. Masih kali ini Kone. Mencari kawan Kone. Umpan lambung yang tujuh ada Kylian Mbappe. Dihadang tadi oleh Robin Sulaka lagi-lagi. Aman lagi ataupun pertahanan dari tim Irak kali ini. Dari sebelah kiri akan Hasim yang tidak tergantikan perannya sampai saat ini. Dorong ke sebelah kiri, yang dimaksud tadi adalah Ahmed Hasim. Tani ini bermain-main kali ini dari sebelah kiri, masih Irak. Nomor 14 kali ini Zidane Iqbal. Bermain 1-2 kali ini, dorong ke tengah lagi. Pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain yang masuk kali ini di babak kedua, yang menggantikan Jules Kone, pemain nomor 2 dari Prancis, Malo Gusto, yang juga beroperasi di sektor sebelah kanan dari back ataupun pertahanan tim Prancis kali ini. Menit 85, Irak mencoba untuk membuka skor juga karena masih belum ada serangan yang begitu mematikan. Terlepas tadi ada Hamidi yang mampu mengancam gawang dari Mike Maignan. Kali ini dari sebelah kiri lagi akan Hasim. Oh, back pass jauh kepada Ahmed Basil yang melakukan kesalahan tadi. Tercipta gol kedua, umpan ke sebelah kiri, masih Hasim. Dorong lagi kali ini Hasim dengan kaki kirinya, menahan sedikit bola, memintalkan ini pergerakan para pemainnya agar lebih cair. Dari sebelah kiri Hasim kali ini coba lagi kepada Rebin Sulaka, masih Sulaka ataupun pemain lainnya tadi. Dorong ke sebelah kanan kepada Hussein Ali, ke depan tadi maksudnya, yang diarah adalah nomor 7 Yosef Amin, tapi bola keluar terlebih dahulu, dilempar saja cepat tadi oleh Lucas Digne. Kali ini ke tengah, masih nomor 20 di Ser Doe, pemain PSG ini, masih di Doe. Ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, bermain-main kali ini agak sedikit menurunkan tempo permainan dari Prancis. Umpan kali ini Upamecano, tapi masih mencari kawan. Arahkan ke sebelah kirinya William Saliba. Bermain 1-2 kali ini bersama Upamecano. Masih mengiring bola agak sedikit berlambat tadi Upamecano. Alihkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Coba lagi bermain-main para pemain Prancis di pertahanan sendiri. Masuk kali ini kepada Saliba, masih Saliba tahan sebentar kepada Kone, arahkan kepada nomor 2 buat Rayon Cherki, masih Cherki masuknya tadi yang dituju adalah Kylian Mbappe, tetapi dengan pembacaan yang baik tadi dari Hasim, kali ini bola justru di back pass jauh kepada Ahmed Basil, dibuang saja, diambil lagi oleh para pemain Prancis. Berbahaya kali ini Kylian Mbappe, masih dari sebelah kiri penyerangan dari tim Prancis, alihkan ke sebelah kanan kepada satu pemain yang Rabiot, tapi ke tengah lagi kan ini Rabiot membantu serangan, coba lagi dibantu oleh Augusto dari sebelah kanan, masih para pemain dari Prancis, back pass lagi kali ini kepada Rabiot, bermain 1-2 kali ini Prancis. Upamecano kali ini yang jauh membantu serangan dari tim Prancis, jauh sekali sampai ke pertahanan dari tim Irak, geser kali ini kepada Lucas Digne, masih 1-2 kali ini Mbappe masuk ke kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh pergerakan dari Rebin Sulaka. Kali ini Kone, Prancis lagi dari tengah mencoba mengiring bola, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Upamecano, masih Upamecano mencari kawan, umpan lambung yang tujuan akhirnya Mbappe, satu lolos tadi, hampir saja tendangan dari Kylian Mbappe hanya lemah saja sehingga bisa dinetralisir oleh Ahmad Basil. Selamat gawang dari timnas Irak. Dari sebelah kiri kembali Metkas Doski bersama kali ini pemain lainnya Akam Hasim, masih bermain-main Doski, coba mencari kawan, masih melihat atau ke Zidane Iqbal kali ini dari tengah. Zidane Iqbal terus merangsek ke depan, Hamadi tadi dorong lagi ke belakang, coba alihkan ke sebelah kanan, dibantu oleh Sulaka kali ini. Sulaka jauh kali ini membantu serangan dari sebelah kanan, kembali mengiring bola, melihat kawan ke sebelah kiri. Sulaka melirik kali ini ke sebelah kanan, tidak ada yang membantu pemainnya, meminta kode kali ini, satu masuk, satu pemain dari Irak. Bukan sebuah pelanggaran meskipun dihadang tadi oleh Doe, tapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Prancis tadi. Cherki sayang sekali umpannya tidak menemui kawan sehingga bisa dekat atau dipeluk saja tadi oleh Ahmed Basil si kulit bundar. Memasuki menit 88, skor masih 3-0 untuk keunggulan dari Prancis. Sebelah kanan kali ini Irak, Hussein Ali menggiring bola melewati garis tengah. Kali ini Hussein Ali menggiring bola dengan kaki kanannya, sebarkan ke sebelah kanan, pemain nomor 7 yakni Yosef Amin masih agak sedikit menunggu, mendelay bola kali ini. Yosef Amin mencari kawan, berhasil melewati satu pemain dari Prancis, tapi ke tengah lagi, maksudnya tadi yang diumpan adalah nomor 20 Aymar Ser, tetapi lebih dekat kepada pemain lainnya di sebelah kanan. Dari belakang kali ini Akam Hasim, masih Hasim mencari pergerakan para pemain dari Irak, seperti melambat lagi. Zidane Iqbal bermain 1-2 bersama Zidane Ibas. Kesalahan kembali dilakukan oleh pemain Irak, kali ini diambil alih oleh Kylian Mbappe, masuk kantong penalti, berbahaya, tendangan ke kiri. Apa yang terjadi? Memang agak sedikit bola yang ditendang oleh Mbappe dengan kaki kirinya, lagi-lagi memanfaatkan kesalahan yang dilakukan pemain belakang dari Irak, tapi memang ketenangan dari kapten kesebelasan Prancis ini belum menemui sasaran untuk mencetak hat-trick pada pertandingan ini. Sayang sekali memang peluang di depan mata yang dilakukan oleh Mbappe dan menjadi kapten kesebelasan dengan 2 gol. Kita nantikan akan diganti nampaknya Mbappe, siapakah yang akan masuk menggantikan pemain Real Madrid ini. Dengan nomor 10-nya Mbappe sudah mencetak gol. Pemain nomor 9 dari tim Prancis yaitu Marcus Thuram, yang juga kali ini justru serangan dari Prancis dari sebelah kanan, Marcel Cherki maksudnya tadi ke sebelah kanan, ada Rabiot diambil. Sayang sekali gapaian tadi dari Rabiot, tidak mampu mencocor bola. Marcus Thuram masuk menggantikan Mbappe. Berbahaya tadi pemain Marcus Thuram ini, anak dari Lilian Thuram. Kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Thuram di lini serang dari Prancis, apakah bisa menambah skor, sedangkan tambahan waktu hanya 2 menit saja yang diberikan oleh wasit Drew Fisher asal Kanada, membuat kali ini Doug Dickduser pendukung Irak apakah bisa mencetak gol untuk minimal memperkecil ketertinggalan. Irak kali ini dari belakang akan Hasim, masih ke belakang lagi kepada Basil, umpan ke depan, dan dimasuk oleh Hamadi ke Zidane Iqbal. alirkan lagi ke sebelah kiri, hampir tidak bisa dijangkau tadi bola Akam Hasim, kali ini masih Akam Hamsin. Oh, lagi-lagi kesalahan dilakukan oleh Pak Akam Hasim dari belakang, dicuri kali ini oleh pemain-pemain dari Perancis. Kone dari tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Lukas Digne, alirkan ke sebelah nomor 20 di Ser Doe, masih ke tengah lagi Doe. Kali ini dibantu oleh Upamecano ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Gusto bermain 1-2 bersama Rabiot. Kali ini Cherki, masih Cherki dihadang oleh dua pemain dari Irak. Lagi kali ini Gusto bermain 1-2. Oh, backheel yang dilakukan bagus di dalam kotak penalti, berbahaya tadi tetapi meliak-liuk dia. Justru kali ini bola kembali dikeluarkan, umpan kali ini yang dituju adalah Turam, tapi lagi-lagi dan ya dengan peluang terakhir tadi, akhirnya babak kedua sudah selesai, di mana sekali lagi gol ataupun 3 gol yang dicetak oleh Mbappe, 2 gol dan 1 oleh Dembele mengantarkan Prancis memenangkan pertandingan di grup I Piala Dunia 2026 ini. Kita nantikan aksi-aksi selanjutnya dari Prancis dan Irak seperti apa, untuk juga membahas jalannya babak kedua. Saya Sandy Hamsa bersama Bung Yanto pamit undur diri, untuk membahasnya kita serahkan ke Bung Rudi dan Bung Nova.
2: Ya, terima kasih Bung Senti dan Bung Yanto untuk jalannya pertandingan grup I antara Prancis dan Irak, di mana akhirnya Prancis berhasil memenangkan dengan tambahan 2 gol di babak kedua. Skor akhir menjadi 3-0.

0: Dan untuk membahas jalannya pertandingan babak kedua ataupun pertandingan keseluruhan babak pertama dan babak kedua yang sempat terhenti satu jam lebih tadi, Bung Nova, Anda melihat akhirnya Irak kebobolan juga 3 gol, 2 gol di babak kedua. Bahkan di babak pertama sempat tampil rapat. Anda melihat apa yang menjadi penyebab ini?
1: Ya, tadi tampaknya Irak lengah ya. Sebenarnya Irak memulai babak kedua dengan sangat bagus, permainan sangat rapi, sangat percaya diri. Ini seperti apa yang dipesankan pelatih Graham Arnold menjelang pertandingan melawan Prancis, bahwa ia ingin pemainnya tidak takut untuk menghadapi Prancis. Dan benar tadi Irak bermain umpan oper-operan di belakang cukup mengundang bahaya, tapi berhasil kemudian menghasilkan peluang dan sempat mengancam gawang Mike Maignan, tapi kemudian ada sebuah blunder fatal pada menit ke-54 dilakukan oleh kiper tadi, sehingga dengan mudah bola dicolong Usman Dembele dan diberikan bola kepada Kylian Mbappe yang mencetak gol. Kemudian tadi setelah kebobolan dua kali, Irak tampaknya sudah kehilangan daya juang
0: menurutnya. Apakah ke blunder yang dilakukan oleh kiper Irak itu menjadi titik balik yang krusial tadi ini?
1: Iya, saya melihat demikian. Kesalahan Ahmad Basil tadi dalam mengontrol bola di depan gawang itu seharusnya tidak bisa terjadi. Ini seperti mengingatkan ketika kiper Korea gagal menangkap bola sehingga gawangnya kebobolan oleh Meksiko, dan ini terulang di wakil Asia lainnya, sehingga kali ini Irak harus merasakan kekalahan yang kedua di fase grup dan memberatkan langkah mereka untuk jika ingin lolos ke babak 32 besar.
0: Ya, Mbappe layak untuk disebut sebagai man of the match untuk pertandingan kali ini?
1: Ya, sosok pembeda yang ya sangat layak untuk menjadi man of the match tadi dengan satu gol kaki kiri sangat indah dari jarak jauh dari luar kotak
0: penalti.
1: Gol keduanya dengan kaki kanan, tadi juga Mbappe punya beberapa peluang namun gagal dikonversi menjadi gol.
0: Seberapa besar Brice Mbappe di pertandingan melawan Irak ini menjadi motivasi untuk menyaingi Lionel Messi atau bahkan menjadi yang terbanyak dalam pencetak gol Piala Dunia 2026?
1: Ya, saat ini Mbappe sudah mencetak 16 gol di Piala Dunia. Dari 3 Piala Dunia, Mbappe ini sudah mencetak 16 gol. Itu sama seperti Miroslav Klose yang sebelumnya merupakan pencetak rekor gol terbanyak. Tapi saat ini pencetak gol terbanyak adalah Lionel Messi, 17 gol. Itu artinya hanya terpaut satu gol. Jadi Piala Dunia 2026 kali ini juga bisa menjadi ajang Messi versus Mbappe untuk urusan top skor.
0: Ada satu nama yang jarang kita bahas, yaitu Dembele. Usman Dembele. Mana perannya gitu. Seakan-akan spotlightnya ke Mbappe, tetapi pertandingan di babak kedua ini dia berhasil mencuri spotlight itu. Gimana menurut Anda perannya?
1: Ya memang dukungan lini serang Prancis ini mungkin terlihat hanya Mbappe karena memang Mbappe sosok striker nomor 9, sosok ujung tombak. Tapi peran Dembele juga tidak bisa dikesampingkan ya. Tadi kita buktikan dengan sebuah asis untuk Mbappe untuk kedua, dan dia juga mencetak
0: ketiga.
1: Gol ketiga untuk Prancis. Dia rajin membuka ruang, dia rajin membuat pemain lawan kebingungan, rajin membuat pemain lawan kelimpungan juga oleh aksi-aksi individunya. Dan sepertinya kolaborasi Dembele, Mbappe atau Michael Olise atau Bradley Barcola nanti akan kembali diulang oleh Didier Deschamps di pertandingan ketiga melawan Norway.
0: Norway masih berlangsung di pertandingannya.
1: Untuk sementara unggul
0: 1-0 melawan Senegal ya. Oke.
1: Okay.
0: Tetapi kembali lagi, bukan menyalahkan cuaca. Pertandingan ditunda sekian lama. Seberapa besar faktor penundaan ini untuk kedua tim?
1: Ya, tadi sepertinya
0: mungkin Anda melihat ada penurunan dari kinerja atau optimalisasi serangan dari Prancis, atau justru Irak dengan adanya jeda waktu yang panjang ini mereka berubah total, gimana ini?
1: Saya melihat justru optimal ya. Istirahat yang lebih panjang, istirahat selama 2 jam, hampir 2 jam ini membuat pemain-pemain lebih segar, pemain-pemain jadi fit kembali. Mungkin ya tadi Bung Rudi sempat bilang babak kedua rasa babak pertama, itu saya melihat bagaimana kepercayaan diri yang diberikan Irak dalam penampilan tadi dari kick-off babak kedua dengan penampilan yang rapi, dan Prancis juga tadi memulai babak kedua dengan sebuah tekanan ya, kick-off-nya itu langsung memaksa pemain Irak untuk bertahan meskipun harus melakukan lemparan ke dalam, tapi langsung di pressing, langsung tekan. Itu ciri khas yang sangat menampilkan permainan nyerang sekali dari Prancis.
0: Saya tertarik satu nama Kone yang dimasukkan oleh Deschamps di babak kedua tadi. Saya rasa perannya juga cukup memberi peran penting ya di barisan tengah, bahkan di barisan belakang Prancis. Dan terlihat sekali kiri, bagian sektor kiri Prancis pun juga tidak berubah banyak ketika seperti di babak pertama tadi. Anda melihat peran Kone tadi dipilih atau ditentukan oleh Deschamps untuk memperkuat di barisan tengah bagaimana?
1: Iya, Kone tampaknya bermain dari menit pertama ya.
0: Iya. Dari menit pertama. Iya.
1: Sebagai starting line up. Dia jadi double pivot sama dengan Adrian Rabiot.
0: Betul.
1: Iya, Kone ini cukup aktif ya. Dia tidak hanya banyak bertahan, karena Perancis sering memegang bola, maka Kone juga terlihat sering untuk berada di daerah permainan Irak.
0: Ya.
1: Ini kalau dilihat statistiknya, Kone ini memiliki umpan akurat itu 92% dari 73 umpan, ada 67 yang sampai, yang berhasil. Dan dia juga punya 84 sentuhan selama 90 menit. Dia hanya kalah dari rekannya ya, itu Dayo Upamecano yang berada di menempati posisi sebagai pemain bertahan atau bek tengah.
0: Oke. Kemenangan Prancis atas Irak ini apakah semakin memperkokoh Prancis sebagai pemuncak klasemen grup B, atau jika Norwegia menang melawan Senegal, ini benar-benar pertandingan yang akan sangat seru untuk memperebutkan posisi juara klasemen ataupun pemuncak klasemen grup ini nanti ini. Bagaimana?
1: Untuk saat ini Prancis menempati peringkat pertama ya dengan selisih gol 6 kali mencetak gol dan 1 kali kebobolan. Sementara Norwegia sampai saat ini baru unggul 1-0 dan turun minum. Jika Norwegia bisa mencetak lebih dari 2 gol, maka Norwegia akan kembali ke puncak kelas. Dalam balapan akan saing-saingan di sini, dan tentunya nanti pertandingan Prancis melawan Norwegia pada laga ketiga grup ini akan menjadi sangat seru, karena akan menentukan siapa yang menjadi juara grup, dan juara grup ini akan bertemu dengan runner-up, entah itu runner-up grup C, D, F, atau G. Sementara untuk jika salah satu Prancis atau runner-up menjadi Norwegia menjadi runner-up grup I, maka akan bertemu dengan runner-up grup G, yaitu bisa jadi Pantai Gading. Maka kayaknya akan lebih mudah untuk menghadapi tim peringkat ketiga di grup C, D, F, G, atau H ketimbang melawan Pantai Gading.
0: Artinya tetap tiket untuk pemuncak klasemen betul-betul menjadi fokus ya dari dari Prancis sendiri ya.
1: Ya, seperti itu.
0: Ya, nggak mau resiko di peringkat kedua atau runner up di grup I ya.
1: Iya.
0: Oke. Tetapi dengan kemenangan pertandingan kali ini, apakah semakin mengkokohkan Prancis difavoritkan menjadi juara Piala Dunia 2026?
1: Sepertinya makin
0: dengan kedalaman skuad yang tadi kita saksikan bersama begitu begitu baiknya, kemudian lini serang, lini pertahanan, pemain-pemain tengah mereka, Anda analisisnya bagaimana ini?
1: Ya, saya rasa ini kembali menegaskan posisi Prancis sebagai salah satu tim favorit, tapi juga dalam pertandingan tadi Prancis sebenarnya masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Penampilannya tidak benar-benar 100, mendapat poin 100 gitu. Mungkin kalau dinilai ya 90 lah, oke lah. Tapi ini justru akan menjadi pelajaran penting, karena seperti kita tahu Piala Dunia ini turnamen yang memainkan tiap tim untuk sampai juara paling 7-8 kali bertanding, dan ini Prancis sudah melakukan pertandingan kedua, maka kalau misalnya memang bisa melakukan step up, permainannya lebih bagus, bukan tidak mungkin Prancis akan meraih bintang ketiganya pada tahun ini.
0: Di jeda sekali saja ya oleh Argentina ya. Oke, Bung Nova, terima kasih banyak Bung. Sudah ngobrol Piala Dunia, pertandingan grup B antara Prancis dan Irak, dan kita tentu nanti akan berjumpa kembali dengan pertandingan lainnya. Terima kasih Bung.
1: Oke.
0: Okay. Untuk hadirannya, salam olahraga, selamat pagi Bung.
1: Jaya, selamat pagi.
0: Dan demikian tadi pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis berhasil mengalahkan Irak dengan skor 3-0, dan untuk sementara Prancis berada di posisi pertama grup I. Saya Rudi Senodudi dari pertandingan tadi pagi hari ini.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Irak.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar. Kajati Lampung tak ada toleransi lagi bagi kasus keracunan MBG. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryowibowo mengatakan pihaknya tidak memberikan toleransi serta siap memproses pihaknya yang mengakibatkan kejadian keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis di daerah tersebut. Oleh karena itu, berbagai hal yang bersifat merugikan masyarakat, salah satunya seperti timbulnya keracunan makanan pada penerima sasaran, maka pihaknya akan memproses kasus tersebut sesuai ketentuan. Dia menjelaskan pengawasan ketat di daerah pun akan dilakukan, termasuk pada aspek pengadaan makanan dalam program MBG. Hingga saat ini pihaknya masih memantau serta terus mengikuti perkembangan serta perintah yang diberikan tingkat pusat terkait kasus dalam program MBG di Lampung. Terkait adanya aksi jual beli titik SPPG ataupun terkait pengelolaan nominal porsi MBG sebesar Rp10.000 per porsi yang disalahgunakan, pihaknya akan melihat bukti dan fakta yang terjadi di lapangan untuk ditindaklanjuti.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hujan dan angin kencang, disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita, menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Arr, arr, arr, arr, arr, arr.
1: Mendagri harap penataan kawasan kumuh di Kota Jayapura dipercepat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mempercepat penataan kawasan kumuh yang ada di Kota Jayapura, Papua. Menurutnya, seperti mulai dari penumpukan sampah, drainase yang tidak berfungsi optimal, hingga akses air bersih yang belum merata ke seluruh rumah warga. Dia menjelaskan selain itu pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung penataan kawasan kumuh tersebut agar memiliki fasilitas yang aman dan sehat. Dia menambahkan untuk target bedah rumah di Provinsi Papua ada sekitar 23.300 lebih dan untuk Kota Jayapura ada 500 rumah hingga diharapkan target ini dapat tercapai di 2026 ini.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya. Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Pendengar, masih kami sajikan ragam informasi menarik lainnya yang kami dapatkan dari Antara dan laman rri.co.id untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Iya, dan kami juga mau kalian telepon di 081354958875 bagi Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini yang terjadi di Ohoy atau di Saanda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang ingin berbagi informasi di Pro 1 RRI Tual. Ya, pendengar, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Ini sertifikat tanah elektronik dinilai mempermudah akses masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, telah meluncurkan sertifikat tanah elektronik dan melayani ini dinilai mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya. Kata Yusuf, 37 tahun, salah satu warga, dalam keterangan resmi Kementerian ATR BPN yang diterima di Jakarta Senin 22 Juni 2026. Yusuf mengaku sudah beralih dan memiliki sertifikat elektronik yang mempermudah akses layanan dengan digitalisasi dokumen pertanahan. Selain itu, kata Yusuf, saat diwawancarai di kantor pertanahan Kabupaten Bogor, menilai bahwa sertifikat elektronik lebih memberikan rasa aman dan kemudahan bagi para pemilik tanah. Yusuf berinisiatif mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku untuk mempermudah akses terhadap layanan pertanahan. Melalui aplikasi tersebut, ia bisa melihat sertifikat tanahnya tanpa harus membawa dokumen fisik manapun ia pergi. Hal senada juga diungkapkan Ilham, 40 tahun, yang datang ke kantor pertanahan setempat untuk mengambil sertifikat elektronik milik keluarganya. Setelah proses ruya, proses resmi penghapusan hak tanggungan dari sertifikat tanah dan buku tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN selesai dilakukan, warga Kabupaten Bogor itu merasakan peralihan dari sertifikat analog ke elektronik merupakan langkah positif dalam modernisasi layanan pertanahan. Kementerian ATR BPN menjamin keamanan data pertanahan dalam sertifikat elektronik dijaga secara berlapis karena data fisik maupun yuridis telah dilindungi dengan sistem enkripsi. Selain itu, batas bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat elektronik juga telah terintegrasi dalam sistem pemetaan nasional, sehingga data pertanahan menjadi lebih akurat dan terhubung. Digitalisasi layanan pertanahan berupa sertifikat elektronik menjadi bagian dari upaya modernisasi layanan publik di bidang pertanahan. Kehadiran layanan digital diharapkan mampu memberikan kemudahan, efisiensi, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap data pertanahan masyarakat. Sebelumnya, Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan pentingnya penerapan sertifikat tanah digital dalam sistem pertanahan nasional sebagai suatu keniscayaan era modern. Menurut Nusron, digitalisasi bertujuan mempermudah akses serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data pertanahan. Ia menjelaskan bahwa dengan sistem digital, tumpang tindih kepemilikan lahan dapat dicegah.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ibu, ada rokok polos tidak?
2: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
1: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
2: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak. Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali. Peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dukung pembangunan hunian rakyat, pemerintah perkuat penyaluran KUR perumahan. Pemerintah memperkuat penyaluran kredit usaha rakyat perumahan untuk mendukung pembangunan rumah rakyat dan penguatan usaha sektor perumahan. Diharapkan ini dapat memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan hunian. Demikian disampaikan pelaksana tugas Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rini Diah Mawarti. Menurut dia, KUR perumahan dirancang untuk mendukung sisi penyediaan dan permintaan perumahan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, KUR perumahan merupakan instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak. Menurut dia, program tersebut juga dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha yang mendukung pembangunan perumahan. Hingga 15 Juni 2026, Bank Mandiri sudah menyalurkan KUR perumahan Bank Mandiri senilai Rp951,7 miliar. Menurut Antonio

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Mendagri, kepala daerah harus memanfaatkan data sensus ekonomi untuk kebijakan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya, kebijakan yang baik harus didukung data yang akurat. Tito mengatakan sensus ekonomi menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah memperoleh data tanpa harus mengeluarkan anggaran sendiri. Data tersebut dapat digunakan untuk menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Ia menjelaskan hasil sensus akan memuat berbagai informasi penting, di antaranya kondisi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, potensi ekonomi wilayah, hingga perkembangan sektor usaha. Menurut Tito, pengumpulan data ekonomi membutuhkan biaya besar dan tenaga yang memiliki kemampuan statistik. Karena itu, pemerintah daerah perlu memanfaatkan data yang disediakan BPS. Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan, pendataan sensus ekonomi 2026 berlangsung 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 5.355 petugas dikerahkan untuk melakukan pendataan di seluruh tanah Papua. Amalia mengapresiasi dukungan Kemendagri dan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan sensus. Seluruh gubernur di tanah Papua telah menerbitkan surat edaran guna mendukung pendataan. Ia berharap masyarakat dan pelaku usaha menerima kehadiran petugas sensus. Data yang terkumpul akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan ekonomi di masa mendatang.

0: Selamat siang, Mama. Beta su pulang sekolah.
1: Mama pung Ana su pulang sekolah. Ada cerita apa tadi di sekolah, Kakak?
0: Ada, Mama. Beta mau cerita barang satu nih, Mama.
1: Apa itu, Kakak? Mari sini cerita di Mama. Kayak penting sekali, Kak.
0: Jadi begini, Mama. Tadi toh, beta pu teman Rian dia sing sekolah lain. Tambah ini su satu minggu dia sing sekolah.
1: Barang kenapa dia sing sekolah, Kakak? Sakit kan?
0: Bukan, Mama. Dia sing sekolah karena sing bisa bayar uang sekolah lain. Dong toh paling kasihan, Mama. Dia tiap hari datang sekolah sing bisa bawa jajan juga.
1: Kakak tahu dari mana?
0: Beta tahu, karena beta dengar teman-teman Nom bilang dia orang miskin, Mama.
1: Aduh, kasihan juga, Kalau gitu, Mama telepon Mama teman di kantor dinas sosial, tar bantu dong, Kakak,
0: Bantu bagaimana, Mama?
1: Begini, Kakak. Jadi, di dinas sosial itu ada yang namanya program keluarga harapan atau PKH. Nah, salah satu programnya kasih sekolah gratis per keluarga miskin dan juga rentan miskin. Jadi, Rian bisa sekolah gratis nanti, Kakak.
0: Begitu, Kak, Mama?
1: Iya, Kakak. Jadi, sabar, Mama telepon Tante Fian, par nanti Tante Fian ke Kakak pun sekolah untuk cek,
0: Siap, Mama. Terima kasih lah semua bantu Kakak putemane, Mama.
1: Sama-sama, Kakak. Terima kasih juga sudah mau peduli dengan sesama, Kakak,
2: Implementasi program keluarga harapan dan bantuan sosial lainnya bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin. Mari bersama kita berantas kemiskinan dengan membantu penyaluran bantuan sesuai kepada yang diperuntukkan.

Selamat siang pendengar, kami cukupkan keruan dengar Anda. Rangkaian musik dan informasi, saatnya kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional ya, dari Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk Anda, kami akan sajikan informasi terkait dengan tradisi budaya masyarakat yang kami akan sajikan lewat konten-konten siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tual.

0: Ibu, ada rokok polos tidak?
1: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
0: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
1: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak. Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.
1: Selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, masih kami sajikan informasi terkait dengan tradisi budaya yang kami akan sajikan lewat konten-konten siaran kami di frekuensi 103,6 MHz. Dan satu informasi tentang tradisi budaya Kei, masyarakat suku Kei di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, memegang teguh hukum adat purba dan tradisi maritim yang lestari. Falsafah tertinggi mereka tertuang dalam prinsip Aini Ain yang berarti kita semua punya keterikatan satu sama lain. Pilar-pilar tradisi dan budaya Kei yang paling utama yaitu hukum adat Lerwul Ngabal. Hukum adat ini merupakan landasan hidup, moral, dan hukum sosial tertinggi bagi orang Kei yang berfungsi menjaga kedamaian antar warga. Yang pertama adalah Lerwul, darah merah, mengatur empat pasal pertama yang melindungi kesucian hidup dan kehormatan manusia, dan Ngabal, tombak Bali, mengatur tiga pasal berikutnya mengenai tata tertib hukum kepemilikan dan hak milik warga. Pilar yang kedua adalah tradisi kelautan dan konservasi, Hawiar atau Sasi, tradisi pelarangan pengambilan hasil alam baik di laut maupun di darat dalam kurun waktu tertentu yang ditandai dengan janur kelapa. Tradisi ini menjaga ekosistem agar tidak dieksploitasi berlebihan. Dan Met F. Werwarat, fenomena surutnya air laut secara ekstrim atau metikei, momen ini dirayakan dengan tradisi menangkap ikan bersama secara tradisional menggunakan anyaman daun kelapa yang ditarik ke darat. Dan pilar tradisi budaya Kei yang ketiga adalah nilai sosial dan gotong royong. Maren, pendengar, tradisi gotong royong murni tanpa pamrih dalam pembangunan rumah, fasilitas umum, atau persiapan upacara adat. Budaya ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Dan Yalim, kearifan lokal berupa pemberian sumbangan atau bantuan timbal balik antar keluarga atau antar kampung untuk meringankan beban ritual atau acara besar. Dan yang keempat adalah kesenian tradisional, tari panah dan tari parang, tarian perang maskulin yang ditarikan oleh pria untuk menyambut tamu kehormatan, dan tari sosoi kibas atau kipas, tarian keanggunan wanita Kei dengan menggunakan properti kipas. Dan pakaian adat menggunakan siting fuil-fuil atau baju merah dan kain sarung bermotif keemasan bagi wanita yang melambangkan kehangatan cinta dan kegembiraan. Dan yang terakhir adalah kuliner adat, Enbal, makanan pokok berbahan dasar singkong beracun yang racunnya telah dibuang melalui proses pemirasan tradisional yang panjang. Enbal biasanya dinikmati bersama sayur sirsir atau daun singkong campur bunga pepaya dan ikan kuah kuning. Ya, pendengar, itulah tradisi budaya masyarakat Kei yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Tentunya kami akan sajikan juga informasi tentang tradisi budaya di MTB di Kabupaten Kepulauan Aru dan daerah-daerah lain yang nantinya kami akan sajikan ke ruang dengar Anda.

Baju adat Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang melambangkan kewibawaan.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

Tarian panah adalah tarian tradisional masyarakat Kei, sangat sering dijadikan sebagai tarian penjemputan sekaligus penghormatan bagi para tamu penting, seperti para pejabat negara, pejabat daerah, ataupun pemimpin agama yang datang berkunjung ke Kepulauan Kei. Tarian yang biasa dilakoni oleh laki-laki secara kelompok ini dilakukan dengan gerakan cepat dan energi, diiringi tifa yang sudah tentu juga berirama penuh semangat. Bagi masyarakat Kei, tarian panah merupakan simbol perjuangan, karena tarian ini ketika dilakoni menggunakan peralatan perang yang digunakan leluhur Kei, yakni busur dan anak panah, dalam bahasa Kei disebut temar rubil.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita.
4: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar, kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di edisi siar Selasa 23 Juni 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez, Enzo Fernandez salta ke dia 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Cantik sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea,
4: Netherlands. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: Up on this court, you have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hongkong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir dalam rangkaian tur pramusim 2026-2027.

0: penampilan saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, klubnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia, Kadia Hanindio, mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama-sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, tiang dua seni dah Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.

Nusantara Angels, MSPFC, Tapibara Angels, dan 6 ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda, Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat.

Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Selesau Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Power Valley hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapak ting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelau Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, kami ajak Anda dan menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk menghibur Anda di siang ini. Kami buka line telepon di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami untuk kita bergoyang dangdut di siang ini, walaupun di luar sana panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk melakukan segala aktivitas kita seperti biasanya di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Apalagi para pedagang yang saat ini lagi menjajakan barang dagangan mereka di Pasar Kota Langgur, Pasar Kota Tual. Semangat ya untuk Anda di siang ini.

Kami doakan semoga dagangan Anda laris manis dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga Anda di rumah. Ya, kami ajak Anda pendengar. Ada Nila Karisma, Digantung Waktu, Bintang Tertutup Awan, Gunawan, Cinta Sejati, Sylvia Malida, Novi KDI Cintai Aku Karena Allah, Ona Sutra, Terbayang-Bayang. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Iya, pendengar, jika Anda yang ingin terhibur dengan lagu-lagu dangdut, kamu, iya, Anda bisa menghubungi kami di 0813 549 5875.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Selamat siang pendengar kami, cukupkan kerunangan Anda, Pro Dangdut, dan saatnya kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti penyampaian Lintas Seribu di edisi siar Selasa 23 Juni 2026, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau, kali ini bersama dengan teman-teman di Pro 1 RRI Ternate. Dijumpa kami ke ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi Korwil Nusantara 3, Ambon, Ternate, Tual, Samulaki, dan Bula dalam program Berita Lintas Seribu Pulau.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samulaki.
0: Selamat siang saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Safira Safitri. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate. Lebih dari 20 petani yang memanfaatkan lahan milik RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah Kota Ternate mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan hasil pertanian. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi lahan yang belum termanfaatkan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
2: Dalam rangka meningkatkan salah satunya terkait dengan produksi pertanian.
3: Lebih dari 20 petani yang memanfaatkan lahan milik RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah Kota Ternate mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan hasil pertanian pada Senin pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi lahan yang belum termanfaatkan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Maluku Utara. Selain para petani, kegiatan tersebut juga dihadiri ratusan pejabat dan pegawai dari sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Mereka berkesempatan meninjau langsung lahan pertanian yang dikelola petani di kawasan pemancar RRI Ternate, serta melihat perkembangan berbagai komoditas pangan, khususnya sayur mayur, yang telah berhasil dibudidayakan selama beberapa tahun terakhir. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ternate, Umar Dani Yusuf Wahyudi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan model pemanfaatan lahan kosong yang produktif kepada pemerintah daerah. Menurutnya, lahan milik negara yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi sumber penguatan sektor pertanian dan ketahanan.

0: ketahanan pangan daerah.
1: Itu selaras dengan semangat dari KPKNL, yaitu mengoptimalkan semua lahan yang istilahnya itu idle atau nganggur. Jadi RRI ini bahwa memiliki lahan yang cukup luas dan itu sangat bisa untuk dioptimalkan. Dalam hal ini adalah untuk lahan pertanian. Nah, pada hari ini berkumpul juga para pegawai dan juga pejabat dari kota dan kabupaten seluruh Maluku Utara. Di hari ini kita perkenalkan kepada mereka tentang bagaimana mengoptimalkan lahan yang nganggur ini, yang contohnya di RRI ini. Diharapkan nanti teman-teman dari PMP itu yang seluruh Maluku Utara akan mampu menduplikasikan atau menerapkan bagaimana caranya mengoptimalkan lahan yang kosong ini dalam rangka meningkatkan salah satunya terkait dengan produksi pertanian. Dan nanti teman-teman dari seluruh Pemda ini akan menerapkan di Pemdanya masing-masing.
0: Umar Dhani menambahkan, Maluku Utara masih membutuhkan pasokan sayur-mayur

0: dan kesejahteraan petani.
1: Untuk urusan sayur mayur segala macam itu masih mengimpor dari luar pulau. Nah, harapannya dengan salah satu cara ini nanti kita semuanya dapat memberikan kontribusi bagaimana agar suplai dari bahan makanan pokok ini dapat lebih terjamin terutama di Maluku Utara dan Ternate.
0: Sementara itu, Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Ternate Rahmatia menjelaskan pemanfaatan lahan pemancar RRI merupakan hasil kerjasama antara RRI dan KPKNL. Lahan seluas kurang lebih 5 hektar tersebut kini dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis sayuran yang telah memiliki pasar tetap di Kota Ternate.
2: 26 petani yang mempergunakan lahan ini, mudah-mudahan ini menjadi contoh ya, contoh ke depan dari teman-teman yang berada dari provinsi maupun kota hari ini untuk terjun langsung melihat seperti apa suksesnya petani-petani yang mempergunakan lahan RRI.
0: Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini, RRI Ternate bersama KPKNL berharap semakin banyak lahan kosong yang dapat dioptimalkan menjadi lahan produktif. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung program ketahanan pangan sekaligus menjadi model pengelolaan aset negara yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Davi Baba melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Wilayah 3.
4: Selanjutnya masih dari Ternate, saudara. Pemerintah Kota Ternate resmi menerima mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Universitas Khairun dan KKN PPM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berlangsung di kantor wali kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu.
5: Kami dari pemerintah Kota Ternate menyampaikan terima kasih atas lokus pelaksanaan dari KKN itu dilaksanakan di Kota Ternate.
6: Pemerintah Kota Ternate resmi menerima mahasiswa KKN dari Unhair dan UPM. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengapresiasi dipilihnya Kota Ternate sebagai lokasi pelaksanaan KKN. Menurutnya, kehadiran mahasiswa melalui program pengabdian kepada masyarakat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
5: Dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang sudah diperkirakan oleh penyelenggara, terutama dari Universitas Khairun. Universitas Khairun 1.528 dan 27 lainnya dari Universitas Gadjah Mada. Dalam beberapa kali pelaksanaan KKN dan pelaksanaan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terasa sangat penting dan sangat membantu, terutama bagi pemerintah.
6: Menurutnya, isu lingkungan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi Kota Ternate saat ini. Permasalahan tersebut tidak hanya menjadi tantangan di tingkat daerah, tetapi juga nasional hingga global, terutama terkait pengelolaan sampah.
5: Memang isu yang paling penting di Kota Ternate saat ini adalah menjadi isu-isu khas perkota, seperti persoalan lingkungan. Bahkan isu ini tidak menjadi isu khas saja untuk perkotaan, tetapi sudah mulai mengglobal. Di Kota Ternate sendiri, kita dalam satu hari saja itu kurang lebih antara 100 sampai 105 ton yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh kita semua.
6: Tauhid berharap para mahasiswa dapat menghasilkan program dan inovasi yang bermanfaat selama masa KKN. Salah satunya dengan membantu masyarakat memahami jadwal pembuangan sampah serta mendukung kelurahan yang menjadi lokasi penempatan mahasiswa dalam menjalankan berbagai program pemerintahan. Reporter Sofian Togubu melaporkan.
4: Saudara, laporan reporter Sofian Togubu tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Ribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk hari ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Safira Safitri mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Demikian penyampaian lintas ribu pulau dari Pro 1 RRI Ambon, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tuau.
1: Trivia Fieldun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitelaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Peli memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Peli siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Peli terdekat. Peli, we connect, we unify.

Ya, kita masih bersama di Prodang Dutang Duta adalah kita di program 1 RRI Tual, Kanal Informasi dan Inspirasi Prengar. Edisi hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Kami tim Lintas Tual Siang menemani Anda Prengar. Selamat siang menjelang sore tentunya Prengar. Ya, selamat berkarya anak-anak bangsa yang terus mengabdi kepada nusa dan bangsa dengan karya-karya bakti yang terus ditunjukkan untuk kemajuan nusa dan bangsa. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kebersamaan kita kurang lebih 14 ya. 15 menit lagi Prengar di Pro Dangdut. Anda masih bisa bergabung bersama kami. Kami masih buka line telepon. Ya, kami masih buka line telepon 081354958775.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Oke, rolling.
2: Bye-bye.
1: Action.

Baiklah saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, ya. Usai sudah kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini. Kita akan bersua kembali di waktu akan datang dengan acara spesial yang sama di Pro Dangdut pendengar. Ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tual.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

optimis, pantang menyerah, dan tidak takut mengambil risiko. Tanamkan mindset tersebut sebelum memulai investasi. Mindset adalah salah satu dari sekian banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang selain kerja keras, pengalaman, skill, network, dan sebagainya. Karena pada dasarnya, mindset mempengaruhi kebiasaan dan tindakan setiap harinya. Mindset membawa dampak yang signifikan dalam mencapai kesuksesan. Beberapa orang berpikir, investasi adalah cara untuk cepat kaya. Perbedaan mindset ini akan membuat seorang yang melakukan hal yang sama, namun memiliki hasil yang berbeda. Oleh karena itu, perlu diketahui beberapa mindset yang dapat mengubah perilaku dan tindakan kita ke arah yang lebih baik untuk kesuksesan. Jadi, tanamkanlah mindset yang benar dalam berinvestasi.

Baik, saudara pendengar, kita masih bersama di Musik Pelepas Lelah. Semoga alunan musik dan syair-syair hal lagu yang terus kami suguhkan ke ruang dengar Anda

Iya, terhibur dengan sajian musik-musik pilihan bersama kami, Brengar. Ya, rangkaian informasi juga kami akan memperbaharui informasi-informasi Anda tentunya. Ya, perihal pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara resmi mengintegrasikan sistem tata kelola keuangan daerah ke ranah digital guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD. Langkah ini ditandai melalui penandatanganan perjanjian kerjasama PKS dengan Bank Maluku, Maluku Utara mengenai pelayanan penerimaan pajak dan retribusi daerah lewat jaringan elektronik serta penerapan sistem pembayaran non-tunai. Ya, kesepakatan strategis tersebut dilakukan di kantor pusat Bank Maluku, Maluku Utara, Kota Ambon. Pada hari Senin kemarin, tanggal 22 Juni 2026, kerjasama ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memodernisasi pengelolaan pendapatan daerah sekaligus mempercepat implementasi ekosistem transaksi berbasis digital. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menyatakan bahwa peralihan ke sistem pembayaran digital merupakan langkah taktis untuk mendongkrak efektivitas pengelolaan PAD. Selain itu, digitalisasi ini yakni diyakini mampu memperkuat transportasi memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

KKW, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Baik saudara pendengar, masih kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk buat saudara semuanya menemani waktu sore Anda di menit ke-35 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih kami hadirkan musik-musik pilihan mengakhiri segala tugas-tugas Anda di saat ini. Ya, Perdana Menteri PM Belanda Rob Jetten secara resmi meminta maaf atas perlakuan kejam terhadap ribuan mantan tentara Kerajaan Hindia Belanda KNIL asal Maluku yang bertempur untuk militer kolonial Belanda selama era perjuangan kemerdekaan Indonesia. Permintaan maaf Jetten ini seperti dilansir The Guardian pada hari Selasa. Hari ini, pendengar, tanggal 23 Juni 2026, disampaikan sekitar 75 tahun setelah kedatangan 12.500 orang yang terdiri atas pria-pria asal Maluku yang bertempur untuk KNIL.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Iya, Fania Larissa, rahasia apa sih yang dirahasiakan? Banyak hal yang harus dirahasiakan ya. Tidak semua hal yang harus diekspos, yang harus dipublish ke semua masyarakat. Ya, bolehlah ya kita terbuka tapi tidak harus telanjang. Seperti itu ibarat katanya. Yang penting jangan menyembunyikan uang rakyat, itu berbahaya. Apalagi di sekarang, apalagi di zaman sekarang, zaman digitalisasi ini banyak menggunakan media digital untuk pemanfaatan media digital demi transparansi keuangan daerah. Ya, banyak program-program pemerintah yang memanfaatkan digitalisasi demi keterbukaan anggaran keuangan daerah. Ya, karena memang itu disadari bahwa dari rakyat untuk rakyat, ya luar biasa seperti yang dilakukan gubernur, yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara juga tentang bayar pajak segala macam melalui Bank Maluku, kerjasama yang sudah disepakati ini semoga bisa bermanfaat sungguh dan bisa memulihkan keuangan daerah. Pendengar, banyak program-program pemerintah yang memang harus kita dukung sepenuhnya demi mempercepat pembangunan di sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau pada umumnya di Kepulauan Kei, baik itu Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara. Informasi pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah melalui penandatanganan perjanjian kerjasama PKS dengan bank. Seperti yang di informasikan sebelumnya pendengar, bahwa perjanjian kerjasama atau PKS dengan Bank Maluku Maluku Utara terkait pelayanan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui jaringan dan layanan elektronik serta penerapan sistem pembayaran non tunai. Jadi penandatanganan kerjasama tersebut berlangsung di Balai Rum Lantai 4 Kantor Pusat Bank Maluku Maluku Utara, Jalan Patimurah nomor 9 Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku pada hari Senin kemarin.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, selamat sore semuanya. Selamat menikmati suasana sore pendengar. Untuk bahas saudara yang harus mengakhiri segala tugas-tugasnya, kami ucapkan selamat berakhir tugas Anda. Sebaliknya, bagi Anda yang masih terus berkarya, mengembangkan karya-karya hebatnya di saat ini, terus berkarya, jangan patah semangat. Dan saudara, ya, kembali memperbaharui informasi Anda perihal insiden peristiwa penuh haru yang terjadi di Pantai Nirun Desa Elar Ngorsoin Maluku Tenggara pada Minggu 2 hari yang lalu, tanggal 21 Juni 2026, seorang pelajar SMP dilaporkan terjun ke laut dan terseret arus saat berada di sekitar pantai.

Iya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, dengan mendengar kejadian tersebut, dua aparat yang berada di lokasi langsung bergerak cepat untuk memberikan pertolongan. Mereka adalah seorang anggota TNI Angkatan Udara dan seorang anggota Polri yang tanpa ragu turun ke laut meski kondisi ombak cukup kuat. Dengan penuh keberanian, keduanya berusaha menolong korban yang sudah dalam kondisi terjebak arus. Upaya cepat tersebut membuahkan hasil dan pelajar tersebut berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Namun setelah proses penyelamatan berlangsung, kedua aparat tersebut ikut terseret arus. Warga yang berada di sekitar lokasi segera membantu evakuasi dan keduanya sempat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Meski sudah mendapatkan pertolongan medis, keduanya dinyatakan meninggal dunia. Kepergian mereka meninggalkan duka mendalam, namun juga menjadi pengingat akan pengorbanan dan ketulusan dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Aksi keberanian ini mendapat banyak apresiasi dari masyarakat karena menunjukkan dedikasi tanpa pamrih dalam menyelamatkan sesama bahkan hingga akhir hayat. Kasihan.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, ya, kita kembali melanjutkan informasi perihal Brigpol Ananda Risihan Putra Pratama Tutupohong, anggota Direktorat Intelkam Polda Maluku yang gugur saat menyelamatkan seorang pelajar tenggelam di perairan pantai Nirun Lear Ngursoin Maluku Tenggara, mendapat kenaikan pangkat luar biasa anumerta dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kenaikan pangkat tersebut ditetapkan melalui keputusan Kapolri nomor Kep/01/4 Romawi/2026 tanggal 22 Juni 2026 tentang kenaikan pangkat luar biasa anumerta sebagai bentuk penghargaan negara atas keberanian dan pengabdian yang ditunjukkan almarhum dalam misi kemanusiaan. Menurut Kapolda, tindakan yang dilakukan almarhum mencerminkan nilai luhur kemanusiaan yang menjadi ruh pengabdian setiap anggota Polri dalam melayani dan melindungi masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, almarhum tidak berpikir tentang keselamatannya sendiri. Ia memilih bertindak demi menyelamatkan nyawa orang lain. Keberanian dan ketulusan seperti ini merupakan teladan yang harus diwariskan kepada seluruh anggota Polri. Kapolda menegaskan bahwa institusi Polri kehilangan salah satu putra terbaiknya, namun nilai pengabdian yang diwariskan Brigpol Anumerta Ananda akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi bayangkara berikutnya. Kapolda juga menyampaikan penghargaan kepada prajurit TNI Angkatan Udara serta Rangga S yang turut gugur dalam aksi penyelamatan tersebut. Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kemanusiaan berada di atas segala-galanya. Bangsa ini kehilangan dua putra terbaik yang memilih menolong sesama meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Pengabdian mereka akan menjadi teladan bagi kita semua, ditambahkan Kapolda Pengar. Sebelumnya, Brigpol Anumerta Ananda Tutupoli dan Serda Rangga S gugur setelah berusaha menolong seorang siswa. Ya, seperti yang diberitakan sebelumnya, pendengar. Baik, saudara pendengar, tetap selalu hati-hati dan waspada mengingat gelombang laut yang cukup tinggi. Begitu juga buat Anda yang sedang berlayar atau melakukan aktivitas di laut, agar lebih hati-hati dan waspada menjaga keselamatan Anda.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Informasi Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Profesor Zudan Arif Fakrullah mengatakan ada penyempurnaan kebijakan terkait ASN termasuk pegawai pemerintah dengan

semakin modern, akuntabel, dan berbasis data. Penguatan sistem merit menjadi salah satu kunci utama agar birokrasi berjalan adaptif dan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik

membawa BKN untuk terus mendorong transformasi manajemen ASN melalui digitalisasi layanan, penguatan manajemen talenta, serta penyemol

dikatakan BKN memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses manajemen ASN berjalan sesuai prinsip merit, mulai dari rekrutmen

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, sebelum kita menyimak warta berita bahasa Kei pendengar, 2 menit lagi kurang lebih. Kami kembali menyapa Anda untuk para pedagang, para pembeli, nasabah, customer juga yang ada di seputaran pasar Kota Tual, Kota Langgur di saat ini yang masih memadati areal pasar, tetap selalu menjaga keselamatan, tetap selalu tertib berjalan di atas arah masing-masing, di atas jalan masing-masing, biar tidak senggol sana senggol sini. Jadi semoga semua itu lancar-lancar saja, tidak menimbulkan masalah apapun, dan apa yang sudah Anda laksanakan di saat ini berjalan sesuai harapan dan membuahkan hasil yang memuaskan. Informasi ya, di tengah gencarnya isu MBG ini berengar, Badan Gizi Nasional BGN mulai menata ulang program makan bergizi gratis MBG dengan menghentikan distribusi makanan selama masa libur sekolah. Selain itu, lembaga yang baru berganti pimpinan tersebut juga memangkas insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mengevaluasi ribuan dapur MBG serta menyusun kembali sasaran penerima manfaat dan kebutuhan anggaran tahun depan. Wakil Kepala BGN sekaligus juru bicara BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk memperbaiki tata kelola program sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran. Saudara pendengar, saatnya kita mengikuti warta berita daerah bahasa Kei.

Waring tutu tavun timur barat, miden.

0: aku.
1: Amen.
0: Tabe hormat berang waring imbisa. Ivar ibakat en hov ivar untunan liyan en tabdid nuhu kilkilunda rohan i. En be fowan baren ereri dua mauk mafadukung. En hovi au residel so initfatlin ivar hinkanimun.

Kepolisian Resor Tua Radadrehe apel gelar pasukan operasi kepolisian tetap bidang lalu lintas simpatik Salawaku. Ia Tribun Ruputru Enean Leran Senin tanggal 22 Juni Ia Tribun Ruputru Enean. Lidar I Radad Fos Sak Dadad persiapan Enhov Rafak Kuat Trir Personil Enhov Waiduk Nean Fo Najamin Re Na Aded Langai Ran Fo Buk Senang Nid Selamat Enhov Taflan Orang Rehe Aturan Fo Lalu Lintas Inaba Buk Senang A Oan Hukum Pol Restua Tinlin A Radad Pesta Bol Yet En Iran AKBP Wansi Des Asmoro waktu en Ivel Tenadeang amanat Kapolda Maluku na operasi simpatik Salawaku ya Tribun Rubutru enen en hubrana rehe tema reut rehe kamsel tib karlantas en buk senang nhai habat en hubna alidar pesta piala dunia operasi I nakte kradad nanan leran hut radad I utin rarokne lur balraya teratima I tabaleran tababang led enteknan utrehe ralanggar aturan moteknan wawartun balan adet seteratran enhov macet na adet seteratran ina tegas bukne operasi irali ikro na arana rehe fangnanan rehe rehe hiruan enravar herau habofo rakai aturan fobuk Ora flabuk senang ne afalik lak na det strateran had Kapolres tua na deang huk ngarihi en wau en wajib fo radad berhiruan personel en rata hadis tugas bisa won rada deteksi dini rahai ham nuhumet en hok tuntunan na iya titik den befo bl lu radad sisa aturan wai den bbl fo tun bala en hok macet Fodasar hen arah tentukan waifo ras batang fo tepat sasaran. Rafa kuat rir nem-nemne kerjasama enhov instansi terkait. Rafa ya krir fangnanane radeang tul aturan lalu lintas bir lor bal rayat na oho ras-ras en. Suradeang tul lufuk tin lihirwan en remencar. Kapolres tua nafrawai operasi imam pun nafar hedampak bokne tuntunan. Wer lur bal rayat na aratima enhov rau habo otomotor. Data pembangunan ekonomi hasil sensus dan fondasi uliaan na atata kelola hanamang pembangunan na ambaluku Tenggara fo na basluruk. Rawai I tabrehe Bupati Maluku Tenggara Turan Dr. Andus Han M. Tahir Hanubun terkait enhov radad rehe sensus ekonomi en radad famhe 1 Agustus meran revru. Enhov rahir he mitra BPS hongakut siu tematnean ente kratubur langsung sulur bal raya terilir dok rakerja furayu atrehe hasil data en tuntunan orang data real. Enhovuk afabe furadad refiang we negara wajib refuradad fobok netuntunan furayu atrehe ibar tuntunan en memang bo ratanggung jawab. Ne afabe foradad ibisa fonan fayak lur bal rayat na anduhu irir wawen. Hanubun vel tenadeang re behiruan indra mencar fo rahawan orang rehe afabe fo na a ne hografi yang datawen won telik lake tuhed. Ber hiruan petugas utin nutun ibar ne data indra fiang inak tek rasak revo hanamang pembangunan entuntunan Enhovuk ivar en radeang I norang afa befon a enhov tuntunan rehe nehov datalik lak ve petugas BPS wahad. Ne Bupati Wiltinayak yang unhiruan te nyaan OPD teknis bisa. Fora hovuk mo radukung program IFO sak program nasional utin hasil en rayoat inak jad referensi fo ranarehe kebijakan nuhu.

Kubni ko tuan na oho bagian kesra sedda ko tua rasang rehe hirwan jemahad ko tua ya tribun rubutru enean na ama sikit agung ko tua. Acara rasang iradad inhob meriada terhe na ame sikit alhuria 45 tua inhob rasra senang nang ne mayun rehe na ayam ten bar malur bal rayat bisa Enraho murasang dua dini tamu enrabati ratahamur aingam na atana suci. Kubli kotua hiris kementerian aingam kotua rasang rehe jemahan hongak butru tomat waw asa kotua tab tana suci. Enrasang itab rehe asisten satu bidang pemerintahan enop kesejahteraan rakyat setda kotua Usman Borut. Navosak Nadir Fona wakil rehe wali kotua Turan Ahmad Yani Renuat. Jemahan hongak butru tomat waw enra wosaki enra dirfo rasang ar warirne hirwan jajaran kubni kotua enhok kementerian aingam kotua. Borut wel tenafrawai jemahan hir enra wosaki ranitang rherir wel tatai buk na alur bal raya teran norang nilai-nilai enra yoat selama rabahan na atana suci. Kubli Kabupaten Maluku Tenggara Rafaduk Rehe Pembangunan Kesehatan Fosak Fondasi Uliaan Rafaya Kualitas SDM na ahan namang pembangunan jangka menengah Nuhu Terafaliak Enov Mem RPJMD ya Tribun Rufutru N5 Ribun Rufutru NCU. Kebijakan I Rangodang Norang Hanamang Pembangunan RPJMM Hanamang Induk Bidang Kesehatan Inhom Hanamang Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tenyaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Inhom Pengembangan Duhu Terafaliak Inhom Mem Bapelit Bangda Maluku Tenggara Clemens Welafubun Ina Farmai Rehene Pembangunan Kesehatan Nuhu Ibo Rarancang Harmes Enhob Kebijakan Nasional Enrafaduk Rehe Pembangunan Umat Fo Rali Iklan Rehe Welafubu Nanarvukne Pembangunan Kesehatan Jad Sierat Penting Rehe Sebelum Lur Bal Rayat Mampu Rayo Atrehe Kemajuan Na Abidang Pendidikan Enhob Ekonomi Welafubu Nanarne RPJMD Maluku Tenggara ya Tribun Rubutru N5 Tribun Rubutru NCU Ivel Teral Ikvane Pilar Pembangunan Kesehatan Nasional IN5 Nutnutun Lur Bal Rakyat Sehat Gaya Hidup Sehat Layanan Kesehatan Ivo Tuntunan Sistem Kesehatan I Kuat Enhobuk Tata Kelola Ivo Efektif Tampilar enling i kubira li tukun la airehe na ara berjuang polan na oho pembiasaan pola hidup sehat na alur bal raya teran. Clemens nanarne, Rafil il iya dadad funan fe fatru fil rabanding enhov hanya rali ik il ro na ara narhe vip aroan. Kubnirir mamau rehefo rabangun lur bal raya fura sadarfo Rabatang kesehatan na oho yin nya ansamer lerbab. Olahraga fobok, enhovwil tatay fo bersine sehat.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Anda masih terus mendengarkan siaran program Satu Ada Ritual Mendengar. Selamat sore untuk Anda yang sudah sampai di rumah atau di kediaman, kembali bersua dengan keluarga kecil Anda, melepaskan segala kecapean, melepaskan rasa lelah, rasa letih. Ya, semoga bahagia dengan pasangan Anda, keluarga Anda tentunya. Yang di luar sana yang masih terus berkarya, menjalankan segala aktivitas di sore hari, yang sudah mulai melakukan aktivitas fisik, kegiatan fisik, olahraga sore, lari sore, yang sudah bercucuran keringat sore juga, tetap selalu menjaga kesehatan tubuh Anda, Prengar. Menjaga keselamatan Anda juga yang sedang berkendarai kendaraan bermotor, hati-hati dalam perjalanan, tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas.

Ketika bendera dikibarkan, aku berdiri tegak, menatap sepenuh hati, menantang terik matahari, menganga sang merah putihku yang telah berkibar di antara hembusan angin. Imajiku berlari bersama mesin waktu.

sungguh berani mempertaruhkan jiwa raga. Kini aku merdeka. Aku menikmati perjuangan mereka dengan sukacita. Terlalu cengeng rasanya bila aku hanya berdiam di sini. Aku harus mengisi kemerdekaan ini menjadi pahlawan masa kini dengan berbagi kebaikan bagi sesama dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: Perlindungan anak, sebuah tindakan advokasi.
1: Anak adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun.
2: Anak adalah anugerah Tuhan.
3: Anak adalah mereka yang masih memerlukan perlindungan dan pertolongan kita.
4: Anak adalah mereka yang lemah dan tak berdaya dan sangat membutuhkan bantuan orang tua.
5: Anak adalah tunas harapan bangsa.
0: Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, kapan saja, bagi siapa saja dan oleh siapa saja, termasuk pada anak.
6: Bentuk-bentuk kekerasan pada anak diantaranya, kekerasan fisik berupa penganiayaan, pukul, cubit, tinju, tendang, tampar, dan sebagainya.
0: Kekerasan psikis berupa penghinaan, marah, mencemooh, serta pengabaian atau penelantaran, serta kekerasan seksual.
7: Mari lindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual.
0: Iklan layanan masyarakat ini produksi LPP RRI.

Ya, kembali kami hadirkan informasi-informasi regional mendengar informasi seputar Maluku. DPRD Kabupaten Maluku Tengah bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah resmi menetapkan sebanyak 27 rancangan peraturan daerah Ranperda yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah Propemperda tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang berlangsung di Masohi pada hari Kamis lalu tanggal 18 Juni dan dihadiri Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Ahmad Amir. Sebanyak 27 ranperda yang disepakati mencakup berbagai sektor strategis mulai dari pembentukan wilayah administrasi, penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan kesehatan, penanggulangan bencana, transportasi hingga pembangunan industri daerah.

0: Bapak kenapa, Pak? Jangan pergi, Pak.
1: Mama.
0: Jangan,
1: Mama.
0: Pak.
1: Bapak kenapa, Mama?
0: Bapakmu meninggal karena Bapak. Serangan jantung, Nak.
1: Bapak.
0: Gara-gara Bapak kaget dengar bunyi motor knalpot racing tadi itu Bapak. Lewat.
2: Gaya boleh saja, tapi jangan sampai mengganggu kenyamanan dan keselamatan orang lain.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan beserta angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia, Tuan mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, bete kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah bete lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik.

Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tua, Anda masih terus mendengarkan siaran kami di program Masa Satu RRI Tua. Ya, informasi sebelum kita beranjak pada pukul 19 untuk mengikuti warta berita daerah pendengar. Satu informasi, Universitas Patimura Umpati Ambon menerima kunjungan Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timur Leste, dan ASEAN, Fabien Penone, beserta rombongan di ruang kerja pimpinan universitas pada hari Jumat lalu, tanggal 12 Juni 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut Joint Working Group Prancis Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 1 hingga tanggal 3 Juli 2026. Ya, pada 1 sampai Juli di Angers, Prancis. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Patimura Profesor Dr. Domingus Manle SPTM SC yang didampingi Kepala International Office Office Umpati Dr. John Latuni STMENG PhD menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sekaligus membuka peluang kolaborasi baru antara Universitas Patimura dan berbagai perguruan tinggi di Prancis.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ibu, ada rokok polos tidak?
1: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
0: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
1: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak. Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau...
2: Baik guys, saudara pendengar di Republik Indonesia Aktual, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: UGM bersama Unpati menempatkan mahasiswa KKN PPM tahun 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara dengan pendekatan lintas disiplin yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan, ketahanan iklim, dan pemberdayaan masyarakat kepulauan. Hari kedua operasi simpatik Salawaku Polres Maluku Tenggara temukan pengendara banyak yang tidak patuhi aturan lalu lintas. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Selasa 23 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Naryanto, inilah berita selengkapnya.
2: Jadi kami dari UGM ada 2 unit.
1: Universitas Gadjah Mada UGM bersama Universitas Patimura Unpati menempatkan mahasiswa kuliah kerja nyata di Kabupaten Maluku Tenggara tahun pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM tahun 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara dengan pendekatan lintas disiplin yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan, ketahanan iklim, dan pemberdayaan masyarakat kepulauan. Program ini juga diperkuat melalui kolaborasi dengan sejumlah mitra strategis untuk memastikan dampak yang lebih luas di masyarakat. Dosen pembimbing lapangan UGM Leni Sophia Heliani mengatakan, mahasiswa UGM ditempatkan di 2 unit, yakni K Kecil Timur Selatan, KKTS sebanyak 29 mahasiswa dan K Kecil Barat KKB sebanyak 23 mahasiswa. Sementara itu, Unpati turut mengirimkan 10 mahasiswa yang ditempatkan di wilayah KKTS untuk memperkuat kolaborasi pengabdian.
2: Jadi kami dari UGM ada 2 unit, yang unit pertama ada di KKTS sebanyak 29 mahasiswa, kemudian yang unit kedua itu ada di KKB sebanyak 23 mahasiswa, dan kemudian bersamaan dengan UGM kami juga berkolaborasi dengan Universitas Patimura, di mana Universitas Patimura pada tahun ini mengirimkan 10 mahasiswa yang ditempatkan di KKTS begitu.
3: Keselamatan mahasiswa menjadi pesan utama pemerintah Kabupaten Maluku.
1: Leni menjelaskan program KKN dibagi dalam 4 kluster utama, yaitu Sainstek, Agro, Kesehatan, dan Humaniora, yang masing-masing memiliki fokus berbeda sesuai bidang keilmuan. Kluster Sainstek diarahkan pada pengembangan infrastruktur, perencanaan wilayah, pariwisata, serta mitigasi dampak perubahan iklim di wilayah kepulauan. Pada klaster agro, mahasiswa fokus pada pertanian berkelanjutan, konservasi pesisir melalui penanaman mangrove, serta pengembangan diversifikasi pangan berbasis potensi lokal seperti singkong, cabai rawit, dan hasil perikanan. Sementara klaster kesehatan menitikberatkan pada edukasi pola hidup bersih dan sehat, serta pengendalian penyakit berbasis perubahan cuaca di wilayah kepulauan kecil. Selain itu, klaster humaniora diarahkan untuk mengembangkan potensi pariwisata, penguatan regulasi desa, serta dokumentasi pengalaman KKN dalam bentuk buku tentang Maluku Tenggara. Program ini diharapkan memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan homestay serta meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap keberagaman dan toleransi masyarakat kepulauan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengingatkan mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura untuk mengutamakan keselamatan selama menjalankan pengabdian di tengah kondisi cuaca dan perairan yang kurang bersahabat. Informasi selengkapnya disampaikan Irene Hari Cahyani.
3: Keselamatan mahasiswa menjadi pesan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat menerima tim kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura tahun 2026. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialira Hantoknam saat membacakan arahan Bupati Maluku Tenggara dalam acara penerimaan mahasiswa KKN di Aula Kantor Bupati Selasa pagi. Pemerintah daerah meminta seluruh peserta KKN mengutamakan keselamatan diri selama menjalankan program pengabdian di tengah kondisi cuaca dan perairan yang sedang kurang bersahabat. Mahasiswa diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas berisiko tinggi, terutama di wilayah laut tanpa pertimbangan keamanan yang memadai dan pendampingan pihak berwenang.
4: Alam di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya perairan laut, saat ini sedang dalam kondisi yang kurang bersahabat. Cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan arus yang kuat dapat mengancam keselamatan. Oleh karena itu, kami minta dengan tegas agar hindari segala bentuk aktivitas di laut atau kegiatan yang mengandung risiko tinggi, kecuali dalam kondisi yang benar-benar aman dan dengan pendampingan penuh dari pihak yang berwenang. Keselamatan kalian jauh lebih berharga dari program apapun.
3: Selain aspek keselamatan, pemerintah daerah menyambut baik kehadiran mahasiswa UGM dan Unpati yang memilih Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Kehadiran mahasiswa menjadi wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah kepulauan. Viali berpesan agar mahasiswa selalu membangun komunikasi yang baik selama pelaksanaan KKN, koordinasi aktif dengan pemerintah desa atau OHOI, pemerintah daerah serta masyarakat sebagai mitra utama akan menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan. Pemerintah daerah berharap keberadaan mahasiswa KKN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi peserta dalam memahami kondisi real pembangunan di daerah. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Pajak daerah dan retribusi adalah pilar utama dalam struktur kemandirian fiskal suatu daerah. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak bagi masyarakat seperti fasilitas publik dan peningkatan pendidikan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku Tenggara, Aziz Rahanyamtel. Maka dari itu, pemerintah daerah Maluku Tenggara melakukan inovasi dengan digitalisasi terkait pendapatan daerah. Aziz menegaskan hal ini dikaitkan dengan tiga hal utama, yakni transparansi pengelolaan pajak daerah, kedua, mempermudah pelayanan publik, dan yang terakhir pihaknya memangkas sistem pelayanan yang birokratis.
5: Nah, khusus untuk masalah digitalisasi, itu kita fokus pada tiga hal. Itu yang pertama terkait dengan masalah transparansi pengelolaan pajak daerah, distribusi daerah. Kedua, masalah mempermudah masyarakat dalam pelayanan, jadi pelayanan publik. Nah, yang ketiga, kita memangkas sistem pelayanan yang birokratis. Bertele-tele, tapi kita masyarakat atau pelaku usaha itu melakukan sebuah proses kewajibannya untuk membayar pajak, lalu tidak lagi dilakukan secara manual, tapi dilakukan secara digitalisasi yang menggunakan sistem digitalisasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Aziz menambahkan, dengan perkembangan zaman, teknologi sudah menjadi kebutuhan. Maka dari itu, dengan inovasi teknologi ini, pihaknya memaksimalkan proses pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya inovasi ini, masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan dari Badan Pendapatan Daerah Maluku Tenggara. Hari kedua operasi simpatik Salawatku Polres Maluku Tenggara temukan pengendara banyak yang tidak patuh aturan lalu lintas. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbangs.
6: Hari kedua operasi simpatik Salawaku, Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syarifuddin Ahmad menegaskan operasi ini khusus untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sebagai pengendara yang baik. Menurut Ahmad, tingkat kesadaran diri akan keselamatan saat berkendara di Maluku Tenggara hingga saat ini belum maksimal. Hal ini terlihat dari tingginya laka lantas tunggal yang mengindikasikan bahwa pengendara tidak hati-hati dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, masih banyak ditemukan pengendara tanpa kelengkapan berkendara seperti helm. Ini adalah pelanggaran pelanggaran yang nantinya akan ditindak oleh pihaknya.
7: Untuk operasi itu operasi terpusat kewilayahan. Jadi seluruh Indonesia, satuan-satuan lantas melaksanakan operasi itu. Sasarannya adalah pelanggaran. Berarti harus ya sasarannya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan di lalu lintas gitu. Kami akan melaksanakan penindakan represif. Yang pertama itu penindakan represif secara manual seperti razia-razia biasa. Mungkin di tempat-tempat yang sudah ditentukan yang rawan terjadi pelanggaran laka lantas melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban di situ.
6: Ahmad berharap kesadaran masyarakat bukan timbul karena rasa takut akan ditilang, tetapi karena mengerti bahwa keselamatan ada di atas segala hal lainnya. Hingga saat ini Satlantas Polres Maluku Tenggara terus mengedukasi pengendara, baik saat pengaturan lalu lintas ataupun menyambangi di pangkalan-pangkalan ojek terdekat terkait dengan keselamatan pengendara. Dari Langgur, Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar program makan bergizi gratis memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut dinilai menjadi sasaran utama karena sangat menentukan kualitas kesehatan generasi masa depan. Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, pemenuhan gizi yang baik sejak masa kehamilan hingga usia balita sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, perhatian terhadap gizi ibu hamil juga dapat membantu menjaga kesehatan ibu selama masa kehamilan dan persalinan.
8: Ibu hamil, ibu menyusui, dan yang ketiga itu balita. Jadi justru yang belum masuk sekolah, itu adalah golden period bahwa gizinya masih terpenuhi. Dan yang keempat, saya titip juga, kan program fotoresen itu tuberkulosis. Jadi orang-orang yang sakit tuberkulosis 1 juta loh di Indonesia setiap tahun, meninggal 110.000, jadi kita ngomong 5 menit meninggal 2, ya. Ini kalau kita obati dan gizinya di suplemen, ditambah, itu kemungkinan sembuhnya lebih besar. Jadi ini adalah...
1: Pemerintah menilai upaya peningkatan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dapat membantu menekan angka kematian ibu dan anak. Langkah ini juga diharapkan mampu mencegah berbagai masalah kesehatan yang dapat muncul sejak usia dini. Melalui program makanan bergizi gratis, pemerintah berupaya memastikan kelompok yang paling membutuhkan memperoleh asupan gizi yang cukup dan seimbang. Dengan demikian, kualitas kesehatan masyarakat dapat terus meningkat dan mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Pembenahan SDM menjadi metode unggulan Dinas Kesehatan terkhusus layanan ibu dan anak menekan angka mortalitas. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tua, Yakobus M. Sairlela mengatakan pihaknya tetap mendukung program pembangunan di bidang kesehatan yang digalakkan pemerintah Kota Tua, salah satunya mendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tua meminimalisir potensi kematian ibu dan anak melalui peningkatan SDM yang handal dan berkualitas di setiap puskesmas hingga rumah sakit marin bagi optimalisasi layanan kesehatan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
9: Untuk kebutuhan khusus spesial, kebetulan kami di Kota Tua untuk 4 dasar sudah terjawab dengan dokter 3 penunjang. Kami sudah siap untuk menjawab untuk pelayanan kesehatan di Kota Tua. Dan mungkin ke depan juga dokter-dokter spesialis untuk sudah bisa melengkapi untuk tenaga pelayanan kesehatan di Kota Tua.
1: Sairlela menambahkan, selain pembenahan dalam bidang sumber daya manusia, tenaga kesehatan, progres pengembangan sarana layanan kesehatan terus perbaiki sehingga derajat kesehatan masyarakat di bumi marin secara bertahap dapat diubah mulai level puskesmas hingga rumah sakit disertai penambahan tenaga spesialis guna mengakomodir pelayanan masyarakat. Prinsip mitigasi menjadi solusi utama menghindari kecelakaan laut dan pentingnya kesadaran masyarakat terkait nilai keselamatan. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara, Nixon Hukubun, kepada berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pelayanan untuk menekan potensi kecelakaan laut dan pihaknya bersama unit-unit Kementerian Perhubungan akan terus melakukan sosialisasi ke pemilik-pemilik angkutan laut untuk melakukan uji kelayakan, terutama mempertimbangkan keselamatan pelayaran penumpang sebelum keberangkatan di wilayah tujuan. Menurut Hukubun, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan juga pemasangan pamflet dan baliho yang menekankan ke masyarakat pentingnya keselamatan selama bepergian dengan alat transportasi laut sebagai solusi dan langkah positif bagaimana memberikan pemahaman kepada pemilik alat transportasi dan penumpang terhadap pelayaran yang aman, juga bisa memperhatikan perubahan cuaca dan mengambil keputusan resmi untuk menjaga keselamatan pelayaran dan tiba dengan selamat ke tujuan. Di samping itu, masyarakat selektif menggunakan jasa transportasi secara khusus angkutan yang digunakan sesuai uji kelayakan. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Petugas Sensus Ekonomi 2026 Tanimbar harus door-to-door ke rumah warga pastikan data yang lengkap. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Risi Lawrence Anggito, sebagai bentuk dukungan politik untuk Sensus Ekonomi 2026 yang telah berlangsung sejak tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Menurut Anggito, sebagai bagian dari masyarakat Bumi Duang Lolat, dirinya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dapat menyukseskan Sensus Ekonomi tahun 2026, terutama petugas Sensus Ekonomi 2026 agar pastikan data yang lengkap dan benar. Itu tidak sebatas menerima data dari pihak-pihak tertentu, melainkan dari rumah ke rumah atau door to door, maka disitulah datanya akan valid.
10: Ayo kita himpun kekuatan bersama, dorong setiap orang, siapapun yang mau ada dan mau maju, kita bawa mereka untuk ikut bersama membangun Tanimbar lewat bidang dan kemampuan masing-masing.
1: Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 adalah kerja kolektif dan ini bukan tugas BPS semata, tetapi menjadi tugas bersama baik DPRD, pemerintah daerah, pemerintah desa sampai masyarakat harus satu barisan, sebab data yang dihasilkan akan jadi dasar kebijakan, anggaran, dan pembangunan Tanimbar 10 tahun ke depan. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Somlaki menggelar aksi donor darah kemanusiaan, merupakan bagian untuk menumbuhkan kepedulian sosial. Guna menumbuhkan semangat kepedulian sosial dan membantu pemenuhan kebutuhan stok darah di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Somlaki menggelar aksi donor darah melibatkan jajaran pegawai dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri PPNPN dipusatkan di Aula Kantor Bapas Somlaki. Seluruh peserta sebelum melakukan donor wajib melewati tahapan pemeriksaan kesehatan screening yang ketat oleh tim medis, meliputi pengecekan tekanan darah, kadar hemoglobin, dan riwayat kesehatan guna memastikan kelayakan dan kondisi fisik para calon pendonor. Kepala Bapas Martina Solilit mengatakan, partisipasi ini menunjukkan tingginya kepedulian jajaran Bapas Tanimbar terhadap sesama, meskipun faktor kesehatan membuat hanya satu orang yang memenuhi syarat klinis sebagai pendonor, namun semangat kemanusiaan yang ditunjukkan seluruh staf tetap menjadi hal yang sangat berharga. Kedepannya, diimbau kepada para pegawai Bapas untuk terus menjaga pola hidup sehat agar siap berpartisipasi kembali dalam aksi donor berikutnya. Kepala Bapas Atina Solilit menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang objektif, Sebagian besar peserta belum diizinkan mendonorkan darahnya akibat faktor teknis kesehatan seperti fluktuasi tekanan darah dan kadar hemoglobin yang belum memenuhi standar klinis. Tercatat hanya satu orang perwakilan pegawai yang dinyatakan lolos kualifikasi medis untuk mendonorkan darahnya. Kemajuan dunia saat ini sangat pesat dan bisa mengakses apa saja dengan begitu mudah. Sementara tantangan terbesar saat ini adalah impact masalah yang semestinya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari terkait sumber daya manusia dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Demikian disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katarina Ratuanak, saat menghadiri acara pelantikan pengurus pemuda Katolik Tanimbar sekaligus pelaksanaan rapat kerja pemuda Katolik Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada pekan kemarin. Menurut Wakil Bupati, saat ini sama-sama diperhadapkan dengan kondisi yang sebentar lagi groundbreaking dan tidak ada kata terlambat bagi mereka yang mau maju. Maka Wakil Bupati ajak pemuda Katolik Tanimbar, himpun kekuatan bersama, dorong setiap orang, siapapun yang mau ada dan mau maju, untuk ikut bersama membangun Tanimbar lewat bidang dan kemampuan masing-masing.
10: Ayo kita himpun kekuatan bersama, dorong setiap orang, siapapun yang mau ada dan mau maju, kita bawa mereka untuk ikut bersama membangun Tanimbar lewat bidang dan kemampuan masing-masing.
1: Dikatakan Wakil Bupati, apa yang mestinya dilaksanakan demi pemberdayaan, sekalipun mereka ada yang tidak memiliki model ijazah, maka yang perlu dilakukan adalah jadilah pendorong dan menjadi role model untuk bisa membawa mereka menikmati hal ini dengan baik. Siswa-siswi TK Don Bosco 2 Samlaki bersama orang tua melaksanakan acara perpisahan dengan kepala sekolahnya, yakni Suster Sebastiana Febi TMM, berlangsung di destinasi wisata mangrove Desa Lauran Senin kemarin. Acara tersebut dipandu oleh Ibu Elin Batmawalin dan Ibu Itin Laratmaseh yang juga sebagai perwakilan dari para orang tua murid. Kepala Sekolah TK Don Bosco 2 Somlaki Suster SR Sebastiana Febi mengatakan, dengan perpisahan yang dilakukan dirinya merasa berat untuk melepaskan siswa-siswi, dewan guru dan para orang tua, tetapi dirinya merasa yakin dan percaya terhadap apa yang terjadi, semuanya sudah diatur oleh Tuhan melalui tarekat. Suster Sebastiana Febi berharap dengan banyaknya kenangan lewat didikan yang sudah dilakukan sebagai kepala sekolah pada TK Don Bosco 2 Somlaki kurang lebih 1 tahun 4 bulan

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali berita utama. UGM bersama Umpati menempatkan mahasiswa KKN PPM tahun 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara dengan pendekatan lintas disiplin yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan, ketahanan iklim, dan pemberdayaan masyarakat kepulauan. Hari kedua operasi simpatik Salawaku Polres Maluku Tenggara temukan pengendara banyak yang tidak patuhi aturan lalu lintas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tuali.

0: Baiklah saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, baru saja kita simak rangkaian informasi terkini dalam warta berita daerah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Aktual.
1: Ibu, ada rokok polos tidak?
2: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
1: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
2: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak. Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Selamat malam saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi malam ini untuk edisi siar Selasa 23 Juni 2026. Di studio juga ada rekan Arif dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Saudara pendengar, keselamatan mahasiswa menjadi pesan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat menerima tim kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura tahun 2026. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam saat membacakan arahan Bupati Maluku Tenggara dalam acara penerimaan mahasiswa KKN di aula kantor Bupati hari ini. Pemerintah daerah meminta seluruh peserta KKN mengutamakan keselamatan diri selama menjalankan program pengabdian di tengah kondisi cuaca dan perairan yang sedang kurang bersahabat. Mahasiswa diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas berisiko tinggi, terutama di wilayah laut, tanpa pertimbangan keamanan yang memadai dan pendampingan pihak berwenang. Selain aspek keselamatan, pemerintah daerah menyambut baik kehadiran mahasiswa UGM dan Unpati yang memilih Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Kehadiran mahasiswa menjadi wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah kepulauan.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

0: luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa pup perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Ya, saudara pendengar, Dikta dengan Hatiku Memilihmu membawa kita ke pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saatnya saudara pendengar umat Hindu di manapun Anda berada, kami ajak Anda mendengarkan mimbar Hindu bersama IG Sudarma Yamko dengan topik menemukan makna dan hakikat kehidupan dalam pandangan Hindu.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Para pendengar setia Persatu Ritual dan Umat Hindu yang berbahagia, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, serta terkhususnya bersaudara umat Hindu yang ada di Setan Bergi dan manapun berada. Untuk mengawali mimbar agama Hindu pada malam hari ini, terimalah salam penganjali umat, Om Swastiastu, Om Abhinamastu, Namo Sidam, Yamedavigana Pitrasupasate, Tayama Madhya, Media Guna Mediva Guru Swaha. Kitab Ayurveda Mandala 32 di ayat 14. Artinya, atas karunia Sang Yang Duasa, semoga tiada halangan. Dan semoga panjang umur. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, para dewa pun memujamu untuk memperoleh waranugraha budi pekerti yang luhur. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, sumber dari segala kebajikan, anugerahkanlah budi pekerti yang luhur dan kesusilaan kepada kami. Para pendengar setia Persatu Ritual dan Umat Hindu yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan membawakan mimbar agama Hindu dengan tema Menemukan Makna dan Hakikat Kehidupan dalam Pandangan Hindu. Sebelum saya melanjutkan mimbar agama Hindu pada kesempatan ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadapan Ide Sang Yang Duasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena malam hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun hanya melalui udara. Mas Dharma yang terkasih, kehidupan adalah sebuah misteri sekaligus anugerah terbesar. Seringkali kita bertanya-tanya, untuk apa kita lahir ke dunia ini? Mengapa ada suka dan duka? Dalam ajaran Hindu, memberikan jawaban yang sangat indah dan mendalam mengenai esensi kehidupan, yang tidak lain adalah sebuah perjalanan panjang jiwa atau atmat menuju penyatuan yang tertinggi atau yang disebut dengan Moksartam Jagatita Yacai Tidharma. Umat Sudharma yang terkasih, lahir menjadi manusia atau terlahir menjadi seorang manusia adalah sebuah berkah yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena hanya manusialah yang diberi atau yang diberkahi dengan WWK atau kemampuan untuk membedakan mana yang baik atau subha karma dan mana yang buruk atau asubha karma. Hal ini seperti yang tertuang dalam kitab Sarasamuscaya sloka 4. Yaitu, apang ikang dadi manusa durlaba detamangan pitwi katinggalan ringkadiani dadi manusia tea yadapi nistatui ya tikang wenang mangatesanangan sangsara ikang dadi manusia tapawaya mangkana kahanannya. Artinya, sebab menjadi manusia itu adalah hal yang sangat sulit diperoleh walaupun hidupnya sengsara. Namun hanya kelahiran menjadi manusialah yang dapat menyeberangkan diri dari sengsara. Demikian hakikat terlahir menjadi seorang manusia. Oleh karena itu, jangan sia-siakan hidup ini. Gunakanlah setiap detiknya untuk memperbaiki kualitas diri. Mas Dharma yang berbahagia, dalam mengarungi samudra kehidupan, kita tidak berjalan tanpa arah. Ada hukum kosmik yang mutlak dan adil, yaitu hukum karma pala. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Kehidupan kita saat ini adalah hasil dari masa lalu, dan masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Di dalam kitab Bhagavad Gita, bab 4, sloka 11, menegaskan bagaimana Tuhan merespon setiap perbuatan manusia, yaitu Yeyanamam pratapyanti tams tatwai bhajana aham mama varta martanti manusia parta sarwasa. Artinya, bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, dengan jalan yang sama itu pula aku menganugerahinya melalui banyak jalan. Semua manusia mengikuti jalanku, wahai Arjuna. Sloka ini mengingatkan kita bahwa kehidupan ini sangat adil. Setiap usaha baik dalam hidup pasti akan membuahkan kedamaian cepat atau lambat. Umat Dharma yang terkasih, kehidupan di dunia ini tidak pernah lepas dari ruwa bineda. Suka duka, untung rugi, datang pergi.
Seringkali manusia menderita bukan karena keadaan, melainkan karena keterikatannya pada kesenangan dan ketakutannya pada penderitaan. Sri Krishna memberikan nasihat bijak dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 slok 14 yaitu Matras parsas tu kauntea sitosna suka dukada agama payinus nityas tam stitik saswa barata. Artinya, wahai Arjuna, munculnya rasa dingin dan panas, suka dan duka, hanyalah bersifat sementara. Datang dan pergi bagaikan musim. Hadapi dan terimalah semua itu dengan ketabahan, wahai keturunan Bharata. Umat sedama yang terkasih, hidup yang bijaksana adalah hidup yang seimbang atau satmawam, di mana kita tidak menjadi sombong saat bahagia dan tidak putus asa saat duka melanda. Mas Dharma yang terkasih, lantas apa akhir dari perjalanan ini? Akhir dari kehidupan bukanlah kematian fisik, melainkan pencapaian kesadaran tertinggi, bebas dari belenggu keduniawian, dan mencapai moksa. Untuk mencapainya, kita harus mengisi hidup dengan kebenaran atau dharma. Hal ini seperti yang tertuang dalam kitab Atharva Veda, bab 5 sloka 30 ayat 6, yaitu menuntun kita tentang bagaimana seharusnya kita memandang arah kehidupan. Om Anuprata Pitu Putra Mantra Bawatu Smana Jaya Pati Madumitum Wakam Padatus Santiwam. Artinya, hiduplah dengan penuh kebajikan, berjalanlah di jalan yang terang, biarlah pikiranmu memancarkan kedamaian, dan biarlah ucapanmu membawa keteduhan bagi dunia, demi tercapainya kedamaian yang abadi. Umat Dharma yang berbahagia, kehidupan ini adalah sekolah besar bagi jiwa kita. Mari kita jalani hidup yang singkat ini dengan selalu berpegang pada Dharma. Sadar akan hakikat diri sebagai manusia, menerima pasang surutnya kehidupan dengan tabah, serta selalu menebar karma baik. Sebab pada akhirnya, kekayaan materi akan kita tinggalkan, namun kekayaan rohani dan keluhuran budi akan tetap melekat pada jiwa kita selamanya. Mulat sarira, mari bercermin pada diri sendiri, perbaiki diri kita hari demi hari. Para pendengar setia Persatu Ritual dan Umat Hindu yang berbahagia, demikianlah mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim mimbar agama Hindu dengan berdoa. Om Apami Vam Apawisrum Anahutim Aparatim Duvida Tramagyata Ardewa Dewa Suasmat Yuyonantaru Nas Harmat Yuchata Swastai. Kita prikweda bab 10, sloka 63 ayat 12. Artinya, ya Tuhan, anugerahkanlah kesehatan kepada kami. Bebaskanlah kami dari semua derita penyakit. Jauhkanlah kami dari keinginan tidak melaksanakan niatnya. Jauhkanlah kami dari keinginan melakukan kejahatan. Dan berikanlah kami budi pekerti yang baik. Wahai para dewa, perangilah dan hancurkanlah pikiran kami yang tidak baik, serta berikan kebahagiaan untuk kesejahteraan di dunia ini. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Baik, saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan mimbar Hindu dengan topik menemukan makna dan hakikat kehidupan dalam pandangan Hindu.

0: jalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hangbodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hangbodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan. Dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol. Dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, ya hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah kita yang hayat selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setda Wajo, Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
23: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perkara ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual setelah tadi Anda simak warta berita dari Pro3.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro1, kanal inspirasi.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Saudara pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai laksanakan panen kangkung hidroponik di area pagar pintu steril lapas pada hari ini. Kegiatan ini merupakan pembinaan kemandirian ketahanan pangan yang menekankan pada perwujudan kemandirian pangan melalui program pertanian di lapas dan rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur. Kepala Subseksi Pembinaan Merpati S. Mou menjelaskan keterbatasan ruang tidak menjadi halangan untuk tetap produktif memberikan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Melalui pengoptimalan lahan terbatas di area pagar pintu steril lingkungan lapas, jajaran pembinaan lapas Wahai berhasil memanen sebanyak 10 ikat kangkung segar yang dikembangkan dengan sistem hidroponik.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas program kerja yang tidak pernah dikesampingkan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat membuka agenda Open Clinic Day UPTD Klinik Utama Lawamena Bakti di kantor Gubernur Maluku hari ini. Menurut Wagub, pemerintah daerah saat ini memang sedang dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan yang tidak mudah. Salah satunya adalah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kendati demikian, ia memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang bermutu akan tetap dikawal ketat.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

0: Saudara pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat sesuai dengan kondisi masyarakat. Kepala BPS Kabupaten Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, mengatakan petugas yang direkrut oleh BPS untuk membantu BPS melakukan pendataan di lapangan karena dengan kerjasama ini ada keterbukaan warga kepada petugas sensus yang sudah dibekali agar program nasional tersebut dapat berjalan secara optimal. Kepala BPS mengatakan masyarakat tidak perlu takut jika petugas sensus yang turun ke lapangan untuk mengambil data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yakni data individu dan keluarga yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya karena dilindungi oleh hukum. Baik, saudara, terima kasih Anda masih terus memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual. Dan saudara, selanjutnya kita bersama di Weluan Banan. Untuk Anda, sudah ada lagu-lagu daerah yang kami siapkan. Dan kita akan awali Weluan Banan malam ini dengan beberapa lagu dari Ambon.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya. Karena bahan

yang alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Terima kasih saudara, Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Kita masih di Welban Banon saudara, dan lagu dari Bima tadi baru saja Anda nikmati. Masih ada satu lagi lagu dari dua lagu lagi dari daerah Bima yang bakal Anda nikmati. Kemudian ada lagu dari Batak untuk Anda.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat, adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

0: Baik, saudara pendengar, lagu tadi mengakhiri kebersamaan kita di Welbanbanan untuk malam ini. Kita teruskan kebersamaan kita, saudara. Lagu-lagu dari album pop Indonesia pilihan kembali kami siapkan untuk Anda, temani suasana malam Anda sekeluarga. Dan nanti akan ada informasi-informasi aktual yang bakal kami bagi untuk Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran.

Saudara pendengar, kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM tidak boleh berhenti sebagai kegiatan akademik yang menghasilkan laporan semata, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di lokasi pengabdian. Pesan itu disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialir Hantoknam, saat membacakan arahan Bupati Maluku Tenggara pada penerimaan tim KKN PPM Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura tahun 2026 di aula kantor Bupati hari ini. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menilai kehadiran mahasiswa di desa-desa merupakan kesempatan untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, mahasiswa didorong tidak hanya menjalankan program kerja, tapi juga memahami kehidupan masyarakat secara langsung.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Saudara pendengar, Dewan Pengawas, Dewan Hakim dan Panitra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 resmi dilantik dan diambil sumpahnya pada hari ini di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Pelantikan dan pengambilan sumpah didasarkan pada keputusan Gubernur Maluku nomor 790 tahun 2026. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Maluku, Profesor Abdullah Latuapo. Ketua MUI dalam arahannya mengingatkan tugas ini bukan sekedar tanggung jawab di dunia, tapi juga janji suci di hadapan Allah.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Saudara pendengar, kecap manis selama ini dikenal sebagai pelengkap makanan yang memberikan cita rasa gurih dan manis. Namun, di balik rasanya yang membuat banyak orang sulit berhenti menambahkan kecap ke makanan, terdapat hal yang perlu diwaspadai, yaitu kandungan natrium yang dapat berkontribusi terhadap meningkatnya risiko tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, melalui unggahan media sosialnya yang mengingatkan masyarakat untuk lebih memperhatikan asupan natrium dalam makanan sehari-hari. Dalam penjelasannya, Budi menyebut bahwa banyak orang sering terkecoh karena kecap manis memiliki rasa dominan manis sehingga dianggap tidak berbahaya, seperti makanan asin. Padahal kandungan natrium dalam kecap tetap perlu diperhatikan.

Apa yang selalu aku rasakan di saat-saat aku sedang sendiri, selalu saja

Di saat tak ada.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Iya, saudara pendengar, Dedi Dores dengan lagunya Hanya Kau di Hatiku mengakhiri kebersamaan kita di musik dan informasi malam ini, sekaligus merupakan lagu pamungkas kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, saudara, dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah menuju ke peraduan. Kami berharap Anda tidur dengan nyenyak dan esok pagi Anda bangun dengan semangat yang baru dan kondisi yang prima untuk menghadapi segala kesibukan Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkorata, operator studio Muhammad Arif dan rekan-rekan di pemancar, mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Tualu.

Menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan dan meningkatkan daya saing pelaut Indonesia melalui peningkatan kompetensi, sertifikasi berstandar internasional, digitalisasi layanan, serta penguatan kesejahteraan dan keselamatan kerja. Wamenhub Suntana menyampaikan Kementerian Perhubungan terus berkomitmen menjamin hak-hak pelaut Indonesia melalui penguatan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan yang layak. Wamenhub memberikan apresiasi kepada para pelaut Indonesia yang dinilainya memiliki keberanian dan peran strategis sebagai pahlawan di lautan dalam menjaga kelancaran perdagangan dan konektivitas maritim. Kita beralih ke informasi mancanegara. Para ahli meteorologi Spanyol memperingatkan hari Selasa bisa menjadi hari terpanas selama Juni. Panas yang intens mendorong suhu di atas 40 derajat Celsius di sebagian besar wilayah negaranya. Tingkat peringatan tertinggi diberlakukan oleh Badan Meteorologi Spanyol di sejumlah wilayah Andalusia, wilayah Basque, dan Cantabria, di mana suhu diperkirakan mencapai 44 derajat Celsius. Sekitar 17 dari 50 ibu kota provinsi di Spanyol diperkirakan mengalami suhu di atas 40 derajat Celsius. Fenomena malam tropis ketika suhu tidak turun di bawah 20 derajat Celsius juga diperkirakan terjadi secara luas sehingga bangunan sulit mendingin. Kita beralih ke informasi olahraga. Persib Bandung resmi melepaskan bek Alfeandra Dewangga ke Arema FC setelah kedua belah pihak menyepakati proses perpindahan pemain melalui skema transfer menjelang musim kompetisi 2026-2027. Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra Herawan mengatakan keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan profesional dengan memperhatikan kebutuhan klub serta perkembangan karir pemain. Meski hanya satu musim berseragam Persib, Dewangga tetap menjadi bagian dari skuad yang mengukir sejarah dengan meraih gelar juara liga untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya? Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17.
2: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem persapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: M. Yusuf lahir pada tanggal 23 Juni 1928 di Kajuara Bone, Sulawesi Selatan. M. Yusuf adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena karirnya yang panjang dan berpengaruh dalam dunia kemiliteran, termasuk menjabat sebagai Panglima ABRI. Selama menjabat sebagai Panglima, M. Yusuf mencetuskan program ABRI Masuk Desa yang melibatkan prajurit dalam pembangunan infrastruktur di pedesaan. Hari Konvensi Bon yang diperingati setiap tanggal 23 Juni ini bermula pada diselenggarakannya Konvensi Bon oleh Badan Lingkungan PBB. Konvensi ini pertama kali diadakan di Bonn, Jerman pada tahun 1979 silam. Pertemuan tersebut digelar setiap tahun yang dihadiri oleh para penandatangan kerangka konvensi mengenai perubahan iklim PBB. Penandatanganan itu berisikan kesepakatan delegasi negara untuk menetapkan batasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer bagi setiap negara.
1: Menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana pertandingan Piala Dunia

Nanti kita akan ikuti bagaimana pandangan mata pertandingan Piala Dunia di pukul 3 dini hari, di mana Inggris akan bertemu dengan Ghana ya. Dan di pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti juga ada Portugal versus Uzbekistan. Tapi kita bahas Inggris versus Ghana terlebih dahulu ya, karena nanti kita akan bahas juga untuk di kesempatan berikutnya terkait dengan Portugal versus Uzbekistan. Bagaimana prediksi Anda? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.

Inggris akan ditantang Ghana di laga grup L Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Stadion Boston, Amerika Serikat pada Rabu dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat, di mana serangan cepat mematikan akan menjadi senjata The Three Lions untuk menundukkan Ghana sekaligus menyegel tiket 32 besar Piala Dunia 2026. Namun pertahanan tim besutan Thomas Tuchel perlu melakukan perbaikan, terutama bila melihat dua gol yang masuk ke gawang Jordan Pickford. Ghana sendiri punya kecepatan dan agresivitas yang tak boleh diremehkan.

Ya kalau kita lihat dari prediksi ya, memang beberapa pihak ini menjagokan Inggris gitu ya. Namun bagaimana untuk Anda, apakah memiliki prediksi tersendiri atau jagoan tersendiri, atau Anda lebih menjagokan Ghana dibandingkan Inggris?

0: Lalu kita lihat riwayat pertemuan atau head to head antara Inggris dan juga Ghana, di mana memang Inggris dan Ghana hanya pernah bertemu dua kali di sepak bola internasional senior putra dengan hasil satu kali imbang dan satu kali kemenangan untuk Inggris, di mana skor agregat Inggris 3-2 Ghana. Dan riwayat pertemuan itu ada di 23 Juni Piala Dunia 2026 ini, di mana Inggris 3-1 Ghana ya, 3-1 ya versus Ghana ya. Ya, saya akan menuju ke Papua. Ada Pak Felix. Selamat malam, salam olahraga Pak Felix.
1: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Felix? Menjagokan siapa ini?
1: Ya, saya menjagokan Inggris.
0: Wah, Inggris ya. Berapa Pak nanti skornya?
1: Ya, tapi prediksi saya mungkin hanya 2-1.
0: Oh, ada perlawanan tetap ya di Ghana ya?
1: Iya, karena Ghana tim yang cukup kuat juga.
0: Baik, itu saja.
1: Iya, baik.
0: Pak
1: ya,
0: Felix, terima kasih. Let's go, dari Papua, kita menuju ke Jakarta. Ada Pak Roni, selamat malam, salam olahraga.
2: Jaya, Mas.
0: Ya, Pak Roni, prediksinya kali ini untuk Inggris, Ghana?
2: Inggris, Ghana, mungkin Inggris 3-0 lah.
0: Kok nggak ada perlawanan dari Ghana? Kan ini udah biasanya
2: Harry Kane itu di Bayern Munchen itu lagi top-topnya.
0: Oh, lagi sebagai ujung tombak ini Harry Kane ya.
2: Tapi sayangnya Bayern Munchen nggak masuk final Piala Champion sayangnya. Dan itu harusnya Tottenham Hotspur harusnya sih rugi besar melepas Harry Kane ke Bayern Munchen. Gitu, sedangkan Portugal Uzbekistan kalau menurut saya sih mungkin 1-0 ya buat Portugal, karena Uzbekistan juga bagus juga dia. Dari keseluruhan tim itu nggak depan, nggak tengah, nggak belakang, itu semuanya itu bisa mencetak gol gitu kalau Uzbekistan. Tapi ya untuk pertahanan sih mungkin bagus juga untuk Uzbekistannya, dan Uzbekistan itu mainnya itu mungkin seperti Eropa Timur gitu, mainnya tipikalnya itu keras. Dan mainnya jam berapa? Jam 12 siang lagi. Ini juga kendala buat Portugal sama Uzbekistan, sama-sama hampir Eropa gitu kan. Apalagi mainnya jam 12 siang gitu, trik-triknya matahari.
0: Iya.
2: Paling ya biasa Evan lah. Minta ikan kulit habis 1-0 lah.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Roni di Jakarta. Ya benar, kalau kita lihat ya memang Inggris datang sebagai favorit kuat ya setelah menang 4-2 atas Kroasia, sementara Ghana menang tipis 1-0 atas Panama. Kedua tim sama-sama mengoleksi 3 poin sehingga pemenang laga ini berpeluang besar lolos ke fase gugur. Kalau kita lihat analisis singkatnya, di mana Inggris memiliki lini serang yang sangat berbahaya dengan Harry Kane, Jude Bellingham, dan Marcus Rashford ya. Ghana ini cenderung bermain lebih defensif dan mengandalkan serangan balik cepat ya.

0: Ya, memang sebagian besar analis modal prediksi menilai Inggris akan menang dengan selisih 2 gol gitu ya. Dan berkat kualitas squad dan daya serang yang lebih lengkap tentunya. Dan tapi apakah Ghana ini akan atau tidak memberi kejutan dalam pertandingan nanti? Dan kita akan ke Bogor terlebih dahulu ya. Ada Pak Rudi di Bogor. Malam, salam olahraga Pak Rudi.
1: Salam olahraga Pak Lukman.
0: Ya, Pak Rudi, jagokan siapa ini?
1: Kalau saya sih juaranya Argentina. Cuman kalau pertandingan Portugal pasti menang lah. Harusnya Portugal.
0: Portugal. Kalau Inggris Ghana?
1: Inggris Ghana, oh tentu Inggris. Makasih.
0: Wah. Tentu Inggris. Terputus ya, nanti bisa masuk kembali ya.

memang laga ini sangat penting ya, di mana tim yang menang hampir pasti berada di posisi terdepan untuk lolos ke babak berikutnya. Pelatih Thomas Tuchel kemungkinan akan memakai formasi 4-2-3-1, di mana pemain kunci ada Harry Kane sebagai ujung tombak, Jude Bellingham sebagai motor serangan, Bukayo Saka dan Marcus Rashford menyerang dari sisi sayap. Ya, tentunya untuk Ghana sendiri memang kalau dilihat dari kelebihannya memiliki fisik yang kuat, transisi yang cepat dan tidak terbebani tekanan sebagai favorit. Dan memang kalau bicara kekurangannya sulit menjaga konsentrasi ya selama 90 menit melawan tim yang dominan. Dan kedalaman skuad juga tidak sebaik Inggris tentunya.

0: bola Bung Asgar Saleh. Bung Asgar, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Mas. Ya. Selamat malam.
0: Bung Asgar, kita ada dua pertandingan ya, di mana Portugal versus Uzbekistan, dan juga nanti di pukul 3 ada Inggris dan Ghana versus Ghana. Kita bahas Inggris dulu terlebih dahulu boleh ya, Bung Asgar ya?
1: Ya.
0: Ya, okay. Gimana kalau Bung Asgar melihat nih? Tadi beberapa pendengar sudah masuk memberikan prediksi, karena luar biasa ini. Ada yang 3-0, ada intinya selisihnya banyak yang 2 gitu. Bagaimana Bung Asgar? Apakah Ghana ini tidak bisa memberikan kejutan di pertemuan kali ini?
1: Soal kejutan kan ini jadi sesuatu yang viral lah, yang jadi biasa di Amerika sejauh ini ya.
0: Yeah.
1: Karena ternyata sejak pertandingan pertama di setiap grup banyak tim-tim besar, banyak hal-hal yang diprediksi akan mudah ternyata sulit. Dan semua bisa terbuka saja bahwa Kroasia dikalahkan oleh Inggris di pertandingan pertama dengan skor lumayan telak, itu tidak merubah prediksi bahwa Ghana juga berbahaya karena mereka juga telah mengandalkan penama di pertandingan yang sama ya, dan peluang untuk lolos kan sama besarnya ini sekarang untuk menentukan memastikan diri lolos, karena Ghana juga tidak bisa dipandang sebelah mata, Bung Lukman, saya kira itu.
0: Ya, ini kan banyak yang menjagokan Inggris karena memang dari kedalaman skuadnya ini luar biasa gitu ya, banyak bintang-bintang di Inggris. Dan bagaimana dengan Ghana? Apa yang mungkin bisa diharapkan bisa menahan imbang ataupun memberikan perlawanan kepada Inggris ini?
1: Ghana seperti biasa, seperti kecenderungan dari pemain-pemain dari tim dari Afrika mengandalkan kecepatan, kemudian dia punya sesuatu yang berbeda karena transisinya dari bertahan ke menyerang cepat, dan itu sudah diperlihatkan ketika mereka mengalahkan Panama ya di babak pertama. Jadi saya kira meskipun Inggris sangat diunggulkan untuk menang pada dini hari nanti, Ghana tetap harus dihitung, karena meskipun harus pahami bahwa orang pada periode tertentu pernah bertanya bahwa mengapa mereka bisa gagal menang, misalnya Portugal, misalnya Spanyol di pertandingan pertama. Orang-orang lupa bahwa sepak bola sekarang sudah berkembang melintasi benua, melintasi negara, dan nyaris tidak ada lagi kekuatan-kekuatan tradisional yang apa bisa jadi makanan empuk lah dalam tanda kutip untuk tim-tim besar.
0: Iya. Kita undang mendengar boleh ya, Bu Asgar ya, untuk bisa bergabung sama kita. Mendengar silakan di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Nah, kalau tadi kalau bicara mengandalkan kecepatan, kita tahu juga pemain sayap ini juga luar biasa. Bagaimana bisa memanfaatkan counter attack gitu ya dari Ghana ke Inggris ini, Bung Asgar?
1: Saya kira semua skuad Inggris sekarang tampil dengan skuad yang lumayan lengkap lah menurut saya. Kita membaca hasil pertandingan dengan melawan Kroasia nanti. Tapi bahwa problem besar dari tim nasional Inggris selama ini dengan banyak pemain bintang yang dari periode ke periode adalah soal mentalitas. Selalu saja ada yang merasa lebih besar dari tim nasional. Nah, kebetulan di masa Thomas Tuchel kali ini dia tidak peduli. Makanya dia mengenyahkan Harry Maguire, tidak membawa Cole Palmer, tidak memanggil Phil Foden. Itu bagian dari dia tahu kebutuhan Inggris untuk apa bermain di Piala Dunia, dan dia akan memanggil pemain yang hanya patuh pada game plan yang dia tetapkan. Karena itu Inggris agak berbeda wajahnya ketika kita lihat dia melawan tim yang sebenarnya secara tradisional juga salah satu kekuatan di Piala Dunia, tapi mereka bisa mengalahkan dengan skor 4-2. Itu sesuatu yang biasa, luar biasa. Karena itu lini pertahanan Inggris saya kira akan diuji, tapi tidak sebesar seperti yang dilakukan oleh Kroasia di pertandingan pertama.
0: Baik, kita sapa pendengar terlebih dahulu ya, Bung Asgar ya. Ada Pak Dalijan di Bantul. Malam, salam olahraga, Pak Dalijan.
2: Malam olahraga, Mas.
0: Ya. Dengan Lukman.
2: Oh iya.
0: Ya.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Ya, silakan.
2: Sama
0: Bung Asgar Saleh, Bung Asgar.
2: Selamat malam, Bung Asgar.
1: Malam, Pak Lukman. Malam.
0: Ya, Pak Dalijan, silakan, Pak Dalijan.
2: Ini Inggris sama Ghana ya?
0: Inggris Ghana kita bahas, ya.
2: Ya, itu kalau Ghana kalah paling 2-1. Semalam saya prediksi Prancis sama Irak itu tepat sekali, 3-0 kan?
0: Ya.
2: Mudah-mudahan ini nanti ya tepat lah, ya kan paling enggak ini 2-2 lah.
0: Oke.
2: Kalau nggak 21, 22.
0: Oke.
2: Oke, salam olahraga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini peluang tipis dan juga peluang imbangnya bagaimana, Bung Asgar, melihat dari squad ini kali ini?
1: Iya, saya mungkin sependapat bahwa Inggris akan memenangkan pertandingan. Tapi soal skor saya tidak mau menganalisanya. Lebih fokus saya lebih kepada bagaimana taktikal dan game plan yang nanti dimainkan oleh Inggris. Karena ini lawannya berbeda nih. Di fase berikut kalau mereka lolos dari grup ini, kan mereka akan menghadapi lawan-lawan yang secara kualitas dan tipikal bermain mungkin akan sama dengan Ghana, mengandalkan kecepatan, bermain low block, menunggu, kemudian nanti melakukan counter attack. Kalau malam itu dia melawan Kroasia, kan Kroasia bermain terbuka dari menit awal, sehingga kita lihat memang Inggris lebih menguasai pertandingan ya. Tapi itu kan sesuatu yang berbeda menghadapi Ghana. Karena itu kita akan melihatlah apa sejauh mana. Jangan lupa bahwa setiap pertandingan di Piala Dunia dengan level seketat ini itu selalu jadi bahan evaluasi bagi pelatih. Ketika pertandingan pertama dia melihat skemanya apa yang masih kurang, itu diperbaiki. Dan saya kira Inggris tidak akan melakukan banyak pergantian dengan 11 pertama yang dia turunkan ketika menghadapi Kroasia.
0: Iya. Sejauh mana faktor cuaca ini bisa memengaruhi performa permainan ini, Bung Asgar?
1: Ya, kita berdoa tidak ada badai. Karena memang tadi pagi itu kan terganggu
0: tertundanya lumayan lama
1: stadion dengan kualitas yang begitu bagus harus tergenang dan harus menunda. Mudah-mudahan itu tidak mempengaruhi di pertandingan selanjutnya, karena ini akan jadi sesuatu yang sangat tidak bagus untuk penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
0: Baik, Bung Asgar, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
1: Ya, sama-sama, Mas.
0: Ya.
1: Malam.

Pengamat sepak bola Asgar Saleh ya, kita berbincang bagaimana Inggris versus Ghana nanti. Memang ditekankan memang untuk kemenangan Inggris ya, dijagokan dari beberapa pendengar. Namun hasilnya nanti seperti apa, apakah Ghana akan memberikan kejutan dalam pertandingan yang akan berlangsung pukul 3 dini hari.

pertandingan Inggris versus Ghana pukul 3 nanti dan pukul 00 terlebih dahulu kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata pertandingan Portugal versus Uzbekistan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2020.

Raya Maksi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maksi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memilih untuk memusnahkan pakaian bekas atau balpres sebagai tindak lanjut dari hasil penindakan praktik impor ilegal. Sebagaimana hasil diskusi dengan industri, Purbaya mengaku telah melibatkan industri untuk menentukan tindak lanjut terhadap barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Dikatakan Purbaya dalam konferensi pers, dulu kami pernah diskusi sama industri, di mana industri bilang bisa dimanfaatkan. Tapi ketika kami tawarkan, mereka bilang nggak mampu, jadi dipikirnya dimusnahkan saja. Kami hadirkan operasi besar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk memusnahkan puluhan kontainer pakaian bekas ilegal.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Panglima Komando Lintas Laut Militer TNI AL, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut 3 TNI AL, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Perwakilan Badan Intelijen Strategis TNI, dari BAIS ya? Badan Intelijen Strategis TNI, BAIS, oke. Okay. Perwakilan Polda Metro Jaya, Perwakilan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priuk, Kapolres Metro Pelabuhan Tanjung Priuk, GMPT Pelindo ya. Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di dua lokasi, yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk dan di Kalimantan Barat. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kepatuhan terhadap ketentuan impor, melindungi industri dalam negeri, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. Pemerintah berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik impor ilegal yang merugikan negara, pelaku usaha yang patuh, dan masyarakat. Jadi ini kan sudah kita awalin ya, ketika saya mulai menjabat Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, kemudian sepertinya diam. Saya pikir para pelaku merasa saya apa anget-anget TM. Setelah gerak kemudian dorman terus dilupakan. Tidak seperti itu, kita masih jalan terus memeriksa. Dan sekarang kebetulan ada yang besar. Sebetulnya laporannya sih tiap minggu ada yang tertangkap untuk kasus seperti ini.
1: Ya pendengar, kami mengalami kendala terkait dengan keterangan pers dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Nanti kami akan hadirkan sesaat lagi setelah yang satu ini.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id?

0: Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: John terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Benar, kami hadirkan kembali pernyataan dari Menteri Keuangan Purwayudi Sadewa terkait dengan memilih untuk memusnahkan pakaian bekas atau balpres sebagai tindak lanjut dari hasil penindakan praktik impor ilegal.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Panglima Komando Lintas Laut Militer TNI AL, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut 3 TNI AL, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Perwakilan Badan Intelijen Strategis TNI, dari BAIS ya? Badan Intelijen Strategis TNI, BAIS ya, oke. Perwakilan Polda Metro Jaya, Perwakilan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priuk, Kapolres Metro Pelabuhan Tanjung Priuk, GMPT Pelindo ya. Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di dua lokasi, yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk dan di Kalimantan Barat. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kepatuhan terhadap ketentuan impor, melindungi industri dalam negeri, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. Pemerintah berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik impor ilegal yang merugikan negara, pelaku usaha yang patuh, dan masyarakat. Jadi ini kan sudah kita awalin ya, ketika saya mulai menjabat Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, kemudian sepertinya diam. Saya pikir para pelaku merasa saya apa angkat-angkat ya, setelah gerak kemudian dorman terus dilupakan. Tidak seperti itu, kita masih jalan terus memeriksa. Dan sekarang kebetulan ada yang besar. Sebenarnya laporannya sih setiap minggu ada yang tertangkap untuk kasus seperti ini. Penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman balpres menggunakan KM Eden Mas rute Pontianak Tanjung Priok. Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal tersebut, 46 kontainer bermuatan dilakukan pemindahan oleh Direktorat P2 Bea Cukai dan Bea Cukai Tanjung Priuk. Hasil pemindaian menunjukkan 43 kontainer terindikasi berisi balpres dan langsung dilakukan penyegelan dan pemeriksaan lanjutan. Hingga tanggal 22 Juni 2026, pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2067 balpres berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Informasi hasil penindakan di Tanjung Priuk ditindaklanjuti dengan pengembangan oleh Direktorat P2 Bea Cukai dan Kamil Bea Cukai Kalimantan Barat. Dari penindakan yang berlangsung tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 di dua lokasi pergudangan di Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tim gabungan mencegah dan menyelamatkan 2.060 bal pakaian bekas ilegal senilai 4,12 miliar rupiah. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara Bea Cukai, BAIS, TNI, Kejaksaan, dan Korwas Penyidik Polri. Penindakan terhadap 43 kontainer di Tanjung Priuk serta pengungkapan lokasi penimbunan di Kalimantan Barat menunjukkan efektivitas pengawasan berbasis intelijen dan kolaborasi lintas instansi. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam memutus rantai peredaran pakaian bekas impor ilegal dari hulu hingga hilir. Penegakan hukum tidak berhenti pada pengamanan barang. Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan, dan distribusi barang ilegal tersebut. Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak terkait dengan kepemilikan 43 kontainer di Jakarta. Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tadi kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang melakukan kegiatan, yang terlibat dalam kegiatan seperti ini. Saya yakin di masa lalu biasanya lepas-lepas aja kan, barang-barangnya aja. Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang produsen, penjual atau pelaku ilegal rokok, biasanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya. Polda Metro akan menindaklanjuti proses penyidikan dan pidananya. Jadi ke depan pihak-pihak yang melakukan hal ini tidak bisa lepas begitu saja. Hukumannya akan semakin kuat ke depan. Saya terima kasih kepada Polda Metro, Kapolda untuk dukungannya, juga kepada BAIS dan TNI dan perdagangan. Anda yang punya peraturannya kan? Kita beresin barang-barang ya. Penindakan ini menunjukkan bahwa pengawasan bea cukai berjalan secara aktif dan terukur. Kami mengimbau seluruh pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara legal dan mematuhi seluruh ketentuan kepabeanan serta perdagangan. Pemerintah akan terus menjaga perbatasan, mengawasi arus barang, dan menegakkan hukum demi melindungi kepentingan nasional, industri dalam negeri, serta masyarakat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat dan berkenan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selanjutnya mari kita simak penjelasan tambahan oleh Kasubdit Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Menteri Keuangan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait temuan dari teman-teman bea cukai Kementerian Keuangan pagi hari ini. Jadi yang pertama-tama, kami dari Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya atas temuan ini akan melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana di bidang perdagangan, di mana di dalam Undang-Undang Perdagangan dijelaskan secara rinci dilarang untuk melakukan importasi barang tidak baru. Kemudian kami juga akan mencoba menerapkan undang-undang yang ancamannya lebih tinggi melalui Undang-Undang Sampah, di mana dijelaskan di dalam Undang-Undang Sampah dilarang melakukan importasi sampah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita kenakan Undang-Undang Perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan Undang-Undang Sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan. Si pemesan tidak akan bisa mengimportasi langsung tanpa dibantu perusahaan ekspedisi. Perusahaan ekspedisi tidak akan bisa mengimportasi tanpa bantuan dari shipping company. Dan selanjutnya shipping company akan mengambil barang ini dari pemilik barang yang berada di luar negeri. Saya berharap rangkaian yang saya ceritakan tadi bisa kami ungkap melalui joint investigation penyidik Polda Metro Jaya dengan teman-teman P2 Kementerian Keuangan. Dan selanjutnya apabila kami sudah melakukan penyidikan dan penetapan tersangka, kami nantinya akan rilis kembali dengan teman-teman Bea Cukai atas proses penyidikan yang telah kami lakukan nantinya. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menginformasikan kembali bahwa kegiatan kita hari ini juga dihadiri oleh rekan-rekan Bea Cukai Kalimantan bagian Barat secara daring. Dan demikian penyampaian konferensi pers oleh narasumber.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, yang menyatakan rasio dana transfer ke daerah pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 ditetapkan berkisar antara 2,5 sampai 2,7% dari produk domestik bruto. Ia mengatakan anggaran tersebut juga akan difokuskan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, mendorong sinergi fiskal yang semakin baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung daya saing daerah untuk pembangunan yang lebih berkualitas. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengatasi ketimpangan di tanah air. Ia berkomitmen melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program Transmigrasi Patriot. Menteri Iftitah menyebut program tersebut dirancang untuk menghadirkan talenta muda, peneliti, dosen, inovator, dan pemecah masalah ke kawasan-kawasan. Menurutnya masa depan Indonesia harus dibangun agar semakin banyak pusat pertumbuhan baru di seluruh Nusantara. Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat tidak akan mampu mempertahankan stabilitas ekonominya tanpa menjaga superioritas militer. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pat Hegseth menekankan bahwa selama puluhan tahun Pentagon telah menopang kemakmuran Amerika Serikat, mulai dari mendukung dominasi dolar hingga melindungi perdagangan global. Menurut Hegseth, kekuatan militer terbesar di dunia memberi stabilitas, keterdugaan, dan keuntungan ekonomi yang nyaris tak terbatas bagi Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Lazio resmi menunjuk mantan pelatih tim nasional Italia, Gennaro Gattuso, sebagai pelatih baru mereka yang diumumkan pada Selasa hari ini. Gattuso bergabung dengan Lazio setelah meninggalkan posisinya sebagai pelatih Italia. Mantan gelandang AC Milan berusia 48 tahun itu mengakhiri masa tugasnya bersama Gli Azzurri usai gagal membawa negaranya lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso menggantikan Maurizio Sarri yang berpisah dengan Lazio pada Mei lalu. Keputusan tersebut diambil setelah Bianco Celesti hanya mampu finish di peringkat ke-9 Serie A musim 2025-2026 dan kalah dari Inter Milan pada final Coppa Italia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur Manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
0: Tapi aku berdoanya beda, loh.
4: Aku juga.
0: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
5: Bela Negara. Salam Bela Negara.
6: Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Negara di Piala Dunia 2026. Ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kita memasuki info musik dan jika nanti ada informasi yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Menemani malam hari Anda, kami hadirkan langsung 420 featuring Carita Utami Mangung.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 24 Juni 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di perairan barat Bengkulu dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan barat Lampung, dari Bengkulu hingga perairan barat Bengkulu, Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Barat, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di sebagian besar Sumatera, Serang, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Serta terdapat potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Merauke. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Palu, Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, dan Ternate. Serta terdapat potensi udara kabur di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @ in-

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam laporan pandangan mata pertandingan Portugal versus Uzbekistan. Dan tentunya dengan komentator bola nantinya ya. Dan saya undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liga RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Malam, selamat jelang dini hari, karena pertandingan tim dini hari Pertiga hari akan memandu jalannya pertandingan antara Portugal melawan Uzbekistan di grup K peralihan Piala Dunia 2026 kali ini di putaran kedua. Di grup K untuk pemimpin klasemen sementara di grup K itu Kolombia, disusul oleh Kongo, lalu Portugal, lalu Uzbekistan. Uzbekistan, Portugal, tentu dua-duanya butuh kemenangan. Dan Kolombia juga Kongo nanti akan bertanding. Mungkin Kolombia juga akan mencoba untuk mengamankan tiket melaju ke babak selanjutnya. Nama besar Cristiano Ronaldo, kita akan bahas itu, bagaimana statistik dan juga gol-gol yang tercipta dalam perhelatan Piala Dunia ataupun beberapa pertandingan terakhir, bagaimana Cristiano Ronaldo. Kenapa Cristiano Ronaldo? Karena kemarin

0: 2. Tambah pusing nih. Saya ingin tahu bagaimana nih prediksi kita ngobrolin dari apa namanya? Mungkin head to head udah pernah ketemu ya kedua belah tim ini?
1: Belum
0: pernah ya?
1: Baru pertama ini.
0: Baru pertama. Tapi gimana nih prediksinya di babak pertama ini jalannya pertandingan antara Portugal melawan Uzbekistan di grup K ini?
1: Ya, tadi yang seperti dikatakan Bu Fajar ya bahwa ini kan laga yang akan sangat menentukan ya, terutama sebenarnya lebih ke Portugal ya, karena mereka datang dengan nama besar dan kita tahu Portugal datang dengan Pebble juga sebagai salah satu favorit juara juga. Tapi kemarin di pertandingan pertama kita melihat penampilannya benar-benar anti klimaks ya. Mereka kesulitan, benar-benar kesulitan. Artinya kalau kita lihat mereka tidak mampu untuk bisa apa ya menerobos ya, menembus pertahanan yang kita tahu sangat-sangat solid dibangun oleh Kongo. Dan sorotan tentu kalau kita lihat selain kepada Portugal adalah kepada Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo, oke.
1: Yang Bu Fajar katakan, karena kalau kita lihat di pertandingan kemarin Ronaldo memang sangat-sangat minim kontribusi ya. Jadi kalau kita bicara dia hanya melakukan 3 tembakan dan 3-3-nya off target. Tidak ada tembakan yang off target.
0: Dan on target enggak ada ya.
1: Ada on target. Jadi kalau kita lihat, tapi kalau kita ambil gambar yang lebih besar ya. Portugal juga di pertandingan kemarin hanya 7 tembakan juga. Jadi 3 off target dari Ronaldo artinya cuma 7 totalnya. Jadi memang 7. Bisa dibilang memang performanya secara tim juga memang benar-benar di apa ya, tidak sesuai ekspektasi lah gitu. Jadi artinya tidak maksimal. Dan saya kira menghadapi, kalau kita bandingkan dengan Kongo, bahkan Kongo 8 tembakan loh.
0: Wah, iya, lebih unggul gitu. Padahal Portugal salah satu negara yang difavoritkan untuk melaju ke minimal semifinal, bahkan ke final, bahkan ada gambaran begitu. Kenapa? Karena ada Bruno Fernandes, pemain Manchester United yang baru saja memecahkan rekor asis terbanyak sepanjang masa karir dari pemain Manchester United.
1: Ya.
0: Ataupun Liga Inggris ya? Seluruh Liga Inggris atau?
1: Di Liga Inggris.
0: Betul. Luar biasa. Asis terbanyak. Otomatis siapapun pemain depan dari Portugal itu harusnya bisa dimanjakan. Serangan demi serangan itu bisa di-build up ataupun dibangun dengan materi pemain Portugal sekarang ini, terlebih dengan nama besar Cristiano Ronaldo. Tapi statistik mengatakan berbeda. Kemarin itu hanya beberapa kali tembakan yang diciptakan oleh Portugal, bahkan untuk sang bintang Cristiano Ronaldo off target 3-3. Oke, kita akan undang pendengar. Mungkin bagaimana pandangannya nih ya. Saya coba tanya, sapa dulu nih. Ada Pak Artong di Pekanbaru. Pak Artong, selamat malam.
2: Selamat mau dini hari.
0: Iya, masih belum nih, masih belum. Iya. Silakan.
2: Jadi, kalau prediksi Pak Artong, Portugal itu 0-1. Kalau kita sebut Portugal Uzbekistan, berarti Portugalnya yang bertindak tuan rumah. Jadi 0-1 Portugalnya.
0: Oke.
2: Okay. Portugalnya kemasukan, bukan memasukkan. Kalau João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, kalau Ronaldo masih ada di Portugal, itu yang ada mukanya masam semua.
0: Wah, ini saya akan tanyakan langsung kepada Bung Jupri. Makasih, Pak Tong.
2: Bung Rono itu beban buat Portugal.
0: Oke. Oke. Baik. Baik, makasih, Pak Tong. Ini sebenarnya saya melihatnya di sosial media banyak yang mengatakan demikian, tapi ada yang tidak sependapat. Beberapa warga negara Portugal sendiri banyak yang mendukung bahwa give it to Ronaldo, kasih asis aja udahlah gitu. Masih percaya bahwa sang mega bintang ini bisa menjadi suatu pembeda bagi timnas Portugal. Tapi kita coba ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Pak Sarwi, halo. Terputus, Pak Sarwi bisa dihubungi kembali ya. Lalu ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, selamat malam.
0: Malam, ya. Gimana nih Pak Andi?
3: Ya, kalau ngeliat di klasemen di grup K ini ya nggak ada pilihan lain, pasti Portugal bisa mengatasi Uzbekistan gitu ya.
0: Yeah.
3: Dan mega bintang mereka Ronaldo mandul di partai perdana.
0: Oh, ya sekarang ini gimana? Kalau menurut prediksi Pak Andi?
3: Ya insya Allah Ronaldo bisa gitu mencatatkan namanya.
0: Oke, okay, baik.
3: Apalagi

0: disokong apa sama Doni itu maupun Jokel gitu ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Saya kira itu aja.
1: Oke, okay, baik, makasih. Selamat malam, Pak Leman di Lampung. Halo, Pak Leman.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam, Pak Leman.
2: Waalaikumsalam. Bung Fajar.
1: Iya, silakan, ya. Pak Leman.
2: Iya, kalau saya sebegini, Bung ya. Kalau prediksi saya itu ya Portugal lah kalau itu. Dan kita mengandalkan apa namanya Cristiano Ronaldo gitu kan.
1: Iya.
2: Yang walaupun dia usianya sudah 13 tahun, jadi masih kuat lah gitu. Jadi yang jangan dianggap enteng gitu.
1: Jangan dianggap enteng dari Ronaldo. Jadi iya, Portugal betul. Masih dijagokan oleh Pak Leman untuk bisa memenangkan betul, laga ini.
2: Betul oh. sekali. Saya hanya mendapat 2-0 gitu.
1: 2-0, mantap.
2: Malam ini gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat malam.
1: Malam, iya. Ya, meskipun di awal pertandingan Uzbekistan juga tidak tampil impresif, kebobolan 3 ya. Dari Kolombia, tapi ada satu gol yang diciptakan oleh Uzbekistan. Artinya daya gedor Uzbekistan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun kalau nggak salah itu malah justru pemain belakang ya yang ngegolin ya.
3: Abusbek, sorot ini gelandang serangnya.
1: Oh, gelandang serang.
3: Serang Abusbek Pazulaev.
1: Oh, Abusbek Pazulaev ya. Nah ini bagaimana sih pemain kunci dari Uzbekistan ini siapa aja nih? Jujur aja saya. Jujur, nggak ada yang tahu.
3: Ya, kalau saya lihat memang kuncinya ada di 3 pemain ya. Artinya kalau kita lihat ada di depan ada Eldor Shomurodov,
1: okay.
3: yang menjadi memegang peran sebagai kapten tim. Kemudian ada Abosbek yang kita tahu juga pemain yang kreatif di depan. Dan kalau kita lihat juga memang posturnya mungil, mungkin sekitar 160-an. Tapi kalau kita lihat
1: tinggi mana sama Messi?
3: Masih hampir-hampir mirip kayaknya.
1: Hampir-mirip ya.
3: Masih sedikit. Hmm. Tapi kalau kita lihat, dia punya kreativitas, punya visi dan juga kecepatan yang ya saya kira akan bisa memberikan kesulitan lah buat para pemain dari Portugal. Dan
1: posisinya sebagai gelandang serang?
3: Dia sebagai gelandang serang. Dan ada di belakang ada Abdulkadir Kusanov ya, pemain belakang yang kita tahu juga di musim ini belakangan jadi andalan Pep Guardiola di Manchester City. Jadi saya kira...
1: Oh, oke. Okay.
3: Saya kira emang ini 3 pemain yang... punya peran penting lah. Ini pemain belakang, pemain tengah, dan juga pemain depan. Jadi 3 pemain ini saya kira tapi memang harus diingat juga mereka butuh support juga dari rekan-rekannya yang lain. Artinya bukan hanya soal 3 pemain. Ini menghadapi Portugal yang secara kalau kita bicara
1: kolektif ya.
3: Ranking juga sangat jauh. Portugal kan ada di peringkat 9 sedangkan Uzbekistan ada di 54. Jadi memang komparasinya jauh dan
1: okay.
3: dan dilihat juga kalau kita bicara kualitas ya, kedalaman tim tadi sangat-sangat unggul Portugal, tapi lagi-lagi di lapangan kan soal bagaimana juga kesiapan ya kesiapan
1: iya,
3: dari para pemain.
1: Benar banget.
3: Dan kalau kita lihat mungkin Uzbekistan saya kira pendekatannya mungkin akan agak mirip dengan saat melawan Kolombia, mereka mungkin akan main lebih ke dalam, mungkin main dengan 3 back atau 5 back menjadi pilihan sembari menunggu memang opsi untuk bisa melakukan serangan balik. Tapi sedangkan bagi Portugal pilihannya adalah bagaimana mereka sekarang harus berani bermain lebih agresif, bermain lebih menyerang karena mereka harus menang. Karena kalau kita bicara, kalau sampai mereka gagal lagi, situasinya akan sangat-sangat berat buat mereka untuk bisa lolos ke babak 32.
1: Oke, baik. Pak Adi di Aceh. Pak Adi, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak.
1: Iya, gimana nih kalau pandangannya Pak Adi? Prediksinya?
4: Kalau saya prediksinya lebih ke Portugal.
1: Iya, oh, menjagokan Portugal. Oke. Berapa kira-kira skornya?
4: Kalau skornya mungkin 3-0 atau sampai 4-0, Pak.
1: 3-0 sampai 4-0. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo kira-kira ngegolin nggak kalau prediksinya Pak Adi?
4: Mungkin bisa saja dia, Pak.
1: Oh dia, oke, okay. Baik, makasih Pak Adi. Wah, sekali lagi pendengar untuk yang ingin bergabung, matikan volume radionya ya, biar suaranya nggak delay ataupun feedback ya. Dari Pak Arjuna di Makassar, halo. Nah, ini Pak Arjuna dimatikan dulu volume radionya.
5: Pagi,
1: Pak Arjuna di Makassar.
5: Iya.
1: Silakan, Pak Arjuna.
5: Iya. Saya beli Portugal ini, Bung.
1: Kenapa jagain Portugal? Kalau melihat dari lawannya nih, Uzbekistan.
5: Ya, karena kebetulan di Indonesia ini kan ada beberapa nih, termasuk pelatih dan pemain asing merumput di Indonesia ya. Lumayan kacur juga dia punya pemainnya.
1: Pemain siap maksudnya Pak Arjuna? bermain di Indonesia?
5: Pelatih dari bandara Portugal itu.
1: Oh, oke. Okay. Ya, pelatih.
5: Pendeta Pak Aris ada langsung itu, Bu.
1: Oke. Okay. Oh, iya, iya. Menarik nih. Ya, ya. Ya, terima kasih, Pak Arjuna. Wah, ada Bu Dinda nih di Bogor. Bu Dinda, halo.
6: Halo, selamat malam. Masih malam.
1: Iya, silakan Bu Dinda. Emang ya, nonton bola nih, Bu Dinda?
6: Nonton dong. Oh, nonton. Salam olahraga.
1: Lajaya. Jagoin siapa?
6: Sama olahraga Bung Jupri.
3: Sama olahraga Bu Dinda.
6: Kemarin mau masuk gak kedapet, gak dapet kayak ada kuis nih.
1: Kayak ada kuis. Gimana nih kalau Bu Dinda? Jagoin siapa?
6: Pasti Portugal lah.
1: Kenapa?
6: Iya, walaupun akibat dari satu-satu waktu sama Kongo kan.
1: Iya.
6: Jadi banyak netizen di segala penjuru yang bilang Ronaldo. tapi Ronaldo tetap mega bintang.
1: Mega bintang. Oke. Okay.
6: 3-1 buat Portugal.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya. Sebentar. Ya, baik, terima kasih. Ya, Bu Dinda, terima kasih ya. Nah, tadi ada yang menarik dari pendengar kita di Pekanbaru, Pak Ahtong.
3: Ya.
1: Itu pun kalau tidak salah saya ingat itu ada komentator sepak bola Coach Justin yang mengatakan juga bahwa selama Ronaldo masih di dalam pitch di lapangan hijau, itu akan mengganggu mood dan mentalitas teman-temannya gitu. Nah, ini gimana nih kalau pandangannya Bung Jupri? Karena kabarnya juga dari performa yang pertandingan pertama itu terlihat sekali bukan bermain untuk tim tapi untuk dirinya gitu. Jadi kontribusinya dirasa sangat minim, bahkan skornya poinnya itu 6, sekian lah, saya lupa. Ya. Silakan Bung Jupri.
3: Ya, kalau saya melihatnya lebih ke apa ya? Lebih ke kolektivitas ya. Artinya kalau kita bicara individu ya Ronaldo, kita tahu memang selalu jadi tumpuan ya, dimanapun dia bermain gitu. Itu ekspektasi yang wajar buat siapapun.
1: Okay.
3: Dan kalau kita lihat memang performa dia di pertandingan pertama ya memang di bawah standar seorang Ronaldo gitu. Karena kalau kita lihat sepanjang pertandingan tidak ada tembakan, itu kan menunjukkan bahwa bagaimana dia kesulitan ya. Kesulitan dalam hal bagaimana mereka mencari peluang-peluang yang bersih. Bahkan ada satu momen kemarin yang sempat juga jadi ramai. Ada momen saat sebenarnya peluang bisa lebih terbuka buat Portugal ketika harusnya boleh lepas ke Bruno Fernandes.
1: Tapi diambil oleh Ronaldo.
3: Tapi diambil Ronaldo. Nah itu yang akhirnya memang menjadi bumbu-bumbu lainnya lah. Jadi saat ini saya kira momennya buat Ronaldo untuk buktikan terlepas soal rivalitas dengan Messi dan atau dengan nama-nama lain. Tapi yang lebih penting sekarang adalah dia harus fokus untuk bagaimana Portugal bisa meraih kemenangan. Karena itu yang harus menjadi yang terpenting. Karena situasinya kalau Portugal sampai tidak bisa menang, bahkan untuk melawan tim yang bisa dikatakan paling lemah di grup ini gitu, Uzbekistan, ya ini pasti kritiknya akan sangat-sangat hebat gitu untuk Portugal. Jadi sekarang yang terpenting buat Portugal adalah bagaimana mereka meraih kemenangan, bagaimana mereka main lebih baik, dan support saya kira juga harus diberikan juga buat Ronaldo, karena lagi-lagi dia adalah pemain utamanya lah gitu ibaratnya.
1: Oh, oke.
3: Okay. Ini Ronaldo. Okay. Pas kalau kita tadi Bung Fajar katakan Bruno Fernandes mampu menciptakan rekor asis di Liga Inggris, tapi lagi-lagi yang memang menjadi superstar Portugal sejauh ini sampai dengan saat ini ya masih Cristiano Ronaldo gitu. Jadi saya kira kalau kita bicara dia menghambat tim, saya kira lebih kepada bagaimana kemarin kalau pertandingan kemarin yang kita bicara. Karena di kualifikasi Piala Eropa Portugal baik-baik aja. Ronaldo main juga, gitu. Tapi kalau kita lihat secara lebih dalam soal bagaimana performa dia, memang kalau kita bicara di 10 laga terakhir di turnamen besar, di Piala Eropa, di Piala Dunia, memang nggak ada gol buat Ronaldo. Jadi kalau kita lihat memang ini menjadi tanda apa ya? Saya kira bisa menjadi beban, bisa menjadi motivasi buat Ronaldo untuk bisa membuktikan bahwa dia masih bisa berbuat untuk Portugal di Piala Dunia kali ini.
1: Baik, ada Pak Dalijan, saya coba sapa dulu Bung Jupri. Ada Pak Dalijan di Bantul. Pak Dalijan, halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mas Fajar.
1: Iya, silakan Pak Dalijan.
7: Oke, kalau ini Portugal itu ya kalau menang tipis 1-0. Tapi kecondong imbang kalau saya sih.
1: Oh, kok bisa?
7: Ya, kira-kira aja semalam itu Irak kan betul kan 3-0. Ya, kebetulan. Yeah.
1: Iya, oke, okay, baik. Jadi kalau ini sekarang ini malam hari ini prediksinya gimana, Pak Dajan?
7: Iya, kalau Portugal kalau menang tipis 1-0, tapi kecondong ke imbang tuh.
1: Oke, okay, jadi lebih
7: tinggal tahu 0-0 atau 1-1.
1: Oh, aduh, ini agak membosankan kalau 0-0 kayaknya, Pak Dajan. Terima kasih atas prediksinya, Pak Dajan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jaya, Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
8: Halo, selamat
1: malam. Ya, malam Mas Sarwi, silakan.
8: Selamat gabung dengan siapa ya?
1: Dengan Fajar, salam olahraga jaya Pak Sarwi. Dengan Bung Juprianto Alexander
8: juga. Iya, selamat.
1: Selamat malam.
8: Ya. Ini kan Portugal kan calon 4 besar.
1: Iya.
8: Jadi menurut saya
1: calon 4 besar 2, nih.
8: 2-1 lah menurut saya.
1: Oh, masuk. Baik. Makasih. Oke, okay, statistik. Kita main statistik. Dari negara seluruh dunia itu 195-an dibagi 4 itu ya 48. Jumlah negara yang bertanding di Piala Dunia kali ini. 1/4 dari negara di seluruh dunia itu main di Piala Dunia. Sayangnya aja kemarin Indonesia tinggal selangkah lagi padahal tuh ya. Harusnya kita masuk juga tuh.
3: Iya, iya.
1: Iya. Tapi dari 1/4 negara di dunia yang masuk Piala Dunia 2026 kali ini, ada satu negara yang langganan juara juga, masuk ke final juga, tapi 3 kali beruntun tidak masuk Piala Dunia adalah Italia. Artinya, nama negara besar, favorit, dan lain sebagainya, itu tidak menjadi jaminan juga untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Begitupun, Cape Verde yang mind-blowing, luar biasa. Ini sebuah rekor juga, pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan 2 poin seri-seri ya.
3: Ya.
1: Tapi mencetak skor itu hal yang sangat di luar prediksi mungkin orang-orang gitu ya. Betul. Sampai bisa sampai seri. Tapi ya ini tadi dari berbagai statistik termasuk juga performa Portugal 5 pertandingan terakhir dan Uzbekistan 5 pertandingan terakhir, walaupun yang tidak dijagokan Uzbekistan, tapi bagaimana sih kalau dari prediksinya Bung Jopri, bisa nggak kalau dari Pak Darjan itu kemungkinan bisa jadi seri gitu?
3: Ya, ya, kalau kita lihat statistik ya, statistik Portugal ya saat melawan Kongo, mereka penguasaan bola sampai 75%, Bung Jan.
1: Wow.
3: 75%, operannya bahkan hampir 800.
1: Wow.
3: Tapi tembakannya cuma 7.
1: Ah, ini dan menjadi tanda tanya kan?
3: Tanya kan, berarti kan operannya jangan-jangan baik pasar. Ya, gitu. Itu yang saya kira memang harus berubah di pertandingan kali ini. Artinya mereka harus berani melakukan progresif passing gitu. Artinya mencoba untuk paling tidak memberikan ancaman yang konstan buat pertahanan dari Uzbekistan. Karena kalau kita Uzbekistan saat lawan Kolombia, mereka penguasaan bolanya 39. Jadi memang mereka tim yang dengan pendekatan memang bermain lebih defensif. Nah, saya kira dengan Uzbekistan yang lebih bertahan, harusnya Portugal bisa lebih berani gitu. Berani untuk bisa lebih dominan, berani untuk menciptakan peluang. Dan kalau kita lihat di line up kan ada perubahan juga. Kalau kita lihat Bernardo Silva tidak masuk di line up, tidak masuk di tim utama, kemudian digantikan oleh João Félix.
1: Oh, João Félix ya, masuk Félix ya?
3: Yang dimainkan. Jadi saya kira memang mungkin Portugal akan
1: berarti
3: kuat di sisi sayap.
1: Félix kiri ya?
3: Di kiri.
1: Kanannya? Ya,
3: Pedro Neto di kanan.
1: Oh, Neto masih? Oke, okay. Gelandang serangnya
3: tetap
1: Bruno, depannya tetap?
3: Ya, tetap CR7.
1: Tetap CR7 dipercaya untuk menjadi starting line up untuk Portugal. Lalu kemudian bagi Uzbekistan nih, sudah turun belum ini? Yang diturunkan kira-kira siapa aja nih, Bu?
3: Sudah.
1: Iya, itu yang harus menjaga lini serang dari Portugal tuh perlu menjadi catatan juga mungkin dari lini belakangnya nih.
3: Ya, kalau kita lihat kemarin juga kipernya kita lihat sudah diganti juga, Nematov ya, diganti.
1: Oh, Nematov.
3: Ya. Nematov masuk menggantikan Yusupov di posisi penjaga gawang karena memang kalau kemarin ada satu kesalahan ya yang dilakukan oleh Yusupov di,
1: okay,
3: di momen gol kedua, kalau nggak salah saya ingat gol kedua dari Kolombia. Di luar itu kalau kita lihat sebenarnya performa dari Uzbekistan ini kalau bisa dikatakan dengan 3 pemain belakang ya, atau terkadang mungkin 5 saat bertahan, sebenarnya banyak celah juga. Itu yang kita lihat di pertandingan lawan Kolombia, itu yang membuat pemain-pemain seperti Luis Diaz, bintangnya Kolombia, kita lihat sangat-sangat leluasa juga,
1: yeah,
3: masuk ke kotak penalti. Jadi saya kira akan ada momen buat Portugal, saya kira untuk mereka bisa masuk ke dalam area kotak penalti. Tinggal bagaimana sekarang chemistry di depan gitu, bagaimana kolaborasi tentunya João Félix, kalau kita bicara di sisi kiri, Ronaldo, dan juga nanti Pedro Neto. Ini tiga pemain ini harus bisa saling
1: connect,
3: apa saling berinteraksi dengan baik lah, saling bekerja sama okay. dengan baik, karena kalau enggak akan sangat sulit.
1: Oke, okay, baik. Baik, Bung Jupri kita tahan dulu, dan juga pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kita kumandangkan dulu Indonesia Raya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Kedua belah tim, baik Portugal maupun Uzbekistan, sudah berada di lapangan hijau. Bung Jupri, nanti kita akan bahas di rehat babak pertama ya.
2: Ya.
1: Kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Uzbekistan. Informasi.
4: RRI Net, Radio Visual.
1: Ya, Bung Indra Virgiantara, silakan.
5: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri Alexander yang sudah bagaimana mengulas jelang pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan dalam lanjutan fase grup Piala Dunia 2026. Dan kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana pada kesempatan kali ini Portugal mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, sementara Uzbekistan mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih-putih. Dan juga bagaimana terlihat formasi yang sudah diturunkan, di mana Cristiano Ronaldo turun sebagai ujung tombak dari Portugal sendiri. Kini Portugal mencoba menguasai bola, bagaimana tadi Ruben Dias mundur kembali pada Ruben. Di sana juga ada nomor punggung 13, Renato Veiga. Veiga masih alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Nuno Mendes. Namun dapat tekanan tadi, bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam di menit yang pertama ini bagi Portugal. Nuno Mendes sudah dilakukan. Ada nomor punggung 21 nampaknya tadi, atau 23 nampaknya Vitinha. Ya, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan, ada pemain Portugal lainnya di sisi kanan, mencoba alirkan lagi bola ke tengah diam, cari Vitinha. Onyves sektor sebelah kiri, mencoba melepaskan umpan tadi, namun kembali gagal, atau upaya dari Portugal menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan berhasil dimentahkan dan berbuah. Lemparan ke dalam kini bagi Portugal di sektor sebelah kiri sudah dilakukan dengan cepat, mencoba dikontrol dengan Raul Neves, mencoba dari kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan, ada kemana? Oh, Bruno Fernandes kah tadi yang sempat melepaskan dengan kaki kirinya, mencoba menembak ke gawang dari Uzbekistan di awal-awal menit yang babak pertama ini. Namun tendangannya belum sempurna dan juga sempat menyentuh tadi bagaimana pemain bertahan dari Uzbekistan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbek. Ya, sudah dilakukan dengan cepat, mundur ke belakang, ada Bruno Fernandes angkat langsung dari kotak penalti, mencari siapakah di sana. Ada lagi, diamankan tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan yang langsung saja tanpa kompromi membuang bunda tadi, Sukurov nomor punggung 7 yang juga turut membantu bagaimana pertahanan dari Uzbekistan. Bola dihadapi oleh Mendes, Nuno Mendes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbek sudah dilakukan, mundur ke belakang dia kepada Vitinha, kembali lagi mendapat tekanan, mundur ke belakang kepada Dias, masih Dias melebar ke sisi kiri, ada Vitinha juga nomor 13 Veiga tadi, alirkan lagi kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias memainkan bola di daerah pertahanan Veiga kepada Nuno Mendes, sodorkan bola ke depan, mencari João Félix. João Félix masih sodorkan bola kerjasama dengan Mendes kali, lalu kan umpan ke depan, ada Cristiano Ronaldo. Sayang sekali umpan crossing yang begitu kencang tadi tidak mampu disambut oleh Cristiano Ronaldo yang sudah berdiri di depan gawang. Namun kencangnya umpan dari Nuno Mendes tidak mampu dijangkau dengan kaki kanan tadi oleh CR7, kapten kesebelasan dari Portugal ini, belum membuahkan gol atau membahayakan gawang dari Uzbekistan. Upaya lagi dari Uzbekistan, terjadi perebutan di sana, dihalau lagi tadi oleh Bruno Fernandes, jatuh di Vega, mencoba mengulangi, sodorkan lagi pendek saja. Ada Nuno Mendes, alirkan lagi di sektor sebelah kiri, mencoba membangun serangan Portugal. Masih memainkan dengan tenang, ada Vitinha, sodorkan kepada Joao Felix. Ada lagi Mendes, kembalikan lagi Vitinha. Mencari kawannya, masih mencari celah. Berikan saja kepada Ruben Dias di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan kepada CR7, namun lagi terjadi umpan dua dari Portugal. Berputar-putar bagaimana Bruno Fernandes kirimkan langsung bola ke depan. Dihalau dengan sundulan kepala tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan. Masih mencoba menggiring bola tadi. Dihalau langsung bagaimana pergerakan pemain Uzbekistan tadi oleh Bruno Fernandes. Bola pun hanya bergulir ke sisi kanan dari lini serang Uzbekistan. Menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya. Bagaimana upaya dari pemain Uzbekistan tadi yang berhasil digagalkan oleh Bruno Fernandes. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Uzbekistan nampaknya di... Ya, upaya tadi masih menemui kegagalan dan berhasil dikuasai dengan baik oleh Diogo Costa, penjaga gawang dari Portugal. Ruben Dias tenang-tenang alirkan ke sisi kanan, mencari Cancelo di sana, mundur saja ke belakang, kembali pada Dias, sodorkan kepada Vitinha, masih memainkan bola, mencari kawannya dibebas, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Portugal, mencoba dikejar lagi, ada Neto nampaknya, masih Neto, berputar-putar Neto, kirimkan lagi mencari celah, mundur ke belakang lagi, mencari pemain Portugal di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, bebas, Cristiano Ronaldo akhirnya memecahkan gol yang pertama bagi Portugal dan juga bagi timnya di Piala Dunia 2026, memempatkan umpan crossing di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan tadi. Menit ke-6 babak yang pertama ini disambut riuh bagaimana puluhan ribu pendukung dari Portugal yang memadati Stadion Houston pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Tentu ini yang diharapkan, bagaimana Cristiano Ronaldo sebagai pemain bintang dari Portugal akhirnya mampu menciptakan gol jika dibandingkan pemain bintang-bintang lain seperti Argentina, Lionel Messi yang sudah menciptakan 5 gol di Piala Dunia kali ini. Tentu CR7 julukannya berhasil memecah kebuntuan bagi Portugal sehingga menambah kepercayaan diri tentu bagi sang mega bintang ini. Skor 1-0, Portugal memimpin sementara di pertandingan kedua fase grup antara Portugal dan Uzbekistan. Kita masih nantikan bagaimana Bung Jupri ini melihat sebenarnya nih gol dari Cristiano Ronaldo.
2: Ya, saya justru lebih menyoroti bagaimana sangat-sangat emosional ya.
5: Ya.
2: Ronaldo setelah merayakan gol terlihat memang dia berhasil ya menuntaskan. Kalau kita lihat kan sebelum pertandingan ini kritiknya begitu bertubi-tubi.
5: Ya, betul.
2: Tapi akhirnya bisa tercipta gol. Tapi kita lihat prosesnya juga sangat baik. Bagaimana tadi penetrasi yang dilakukan oleh Joao Cancelo yang akhirnya mengirimkan umpan mendatar kotak penalti dan langsung disambar ya. Kita lihat Ronaldo berada di posisi yang tepat dan saya kira menjadi start yang impresif buat Seleção das Colinas di pertandingan ini.
5: Ya, ini gol yang ditunggu-tunggu tentu bagi para pendukung Portugal, terutama dari sosok Cristiano Ronaldo. Uzbekistan kini menguasai bola, mencoba alirkan ke depan. Bagaimana mencoba nomor punggung 24 nampaknya, namun dibayangi oleh Vega tadi langsung membuang si kulit bundar. Upaya pergerakan dari Bezruzon Karimov berhasil dipatahkan di sisi kiri pertahanan dari Portugal. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Uzbekistan. Ataukah, oh ya, nampaknya sudah menyentuh atau juga keluar lapangan. Diogo Costa sodorkan saja pendek kepada Vitinha. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Portugal. Sodorkan lagi ke belakang sedikit, ada Ruben Dias. Masih Dias, ada Bruno. Sana mencoba memainkan. Vitinha kembali menatap ke depan. Kepada siapa akan diberikan. Berawal juga bagaimana tadi umpan dari Vitinha yang terdik. Membawa melihat pergerakan Haukan Selo, alihkan pada Hau Felix, kirimkan, sodorkan lagi pada Mendes, mencoba membantu serangan. Mendes, masih Mendes di sektor sebelah kiri, lini serang dari Portugal, namun membentur tadi pemain dari Uzbekistan. Nuno Mendes akan melakukan lemparan ke dalam, dapat pengawalan yang ketat tadi dari Abdul Qodir Kusanov. Mendes sudah dilakukan lemparan ke dalam. Oh, terjadi tackle yang cukup keras tadi dilakukan Karimov nampaknya. Menahan atau mencoba menghentikan pergerakan dari Joao Felix. Joao Felix tadi sempat mengontrol bola, namun tekanan yang sangat telat tadi dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, Peruzon Karimov. Nampaknya ini akan menjadi peluang kembali bagi Portugal. Tendangan bebas diperoleh Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan di menit ke-9, memasuki menit ke-10. Kita nantikan akan siapakah yang akan mengeksekusi di sisi kiri atau sisi kanan pertahanan, di mana sejumlah pemain Portugal, Ruben Dias, Cristiano Ronaldo, ya Bruno Fernandes yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Beberapa meter saja di sisi kanan kotak penalti dari Uzbekistan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Portugal berada di daerah kotak penalti. Bruno Fernandes bersiap-siap mengambil ancang-ancang, sudah memberikan aba-aba, sudah dilakukan, namun berhasil ditepis lagi, dikuasai lagi pemain dari Uzbekistan atau Portugal tadi. Bagaimana Cancelo mencoba menguasai bola. Coba kini Portugal kembali, ada Nuno Mendes, masih Mendes, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai oleh Bruno Fernandes. Dicocor saja keluar lapangan tadi oleh Behruzon Karimov. Lemparan ke dalam kembali bagi Portugal, masih di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Nuno Mendes memegang si kulit bundar, sodorkan kepada Hau Felix, balikan lagi kepada Mendes, mundur ke belakang kepada Vega. Masih Vega, alirkan lagi arahnya kepada Nuno Mendes. Masih Nuno Mendes mencoba melatih satu pemain, namun dihentikan tadi pergerakannya. Datang lagi Hau Felix mencoba membantu, namun bergulir kembali keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Lemparan ke dalam kembali bagi Uzbek. Di menit ke-11 babak yang pertama ini sudah dilakukan. Dihalau tadi oleh Nuno Mendes, mencoba direbut lagi pemain. Ada Bruno Fernandes, sodorkan lagi. Ada Vitinha, alirkan ke sisi kanan. Menemui Ruben Dias kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan kepada Cristiano Ronaldo, pencetak gol pertama bagi Portugal. Sodorkan lagi, mundur ke belakang ada Vitinha. Vitinha mencari celah, berputar-putar ke sisi kanan dia, mencari Joao Cancelo nampaknya. Alirkan lagi sisi kanan untuk Predonet. Neto di sana. Ada Bruno Fernandes, mundur ke belakang kepada Vitinha. Kembali lagi, mendapat tekanan tadi. Ada Ruben Dias, alirkan lagi ke sisi kanan. Mencoba dipatahkan lagi oleh pemain Uzbekistan tadi, Serhat Nasuralev. Dibebaskan lagi, langsung lagi terjadi perebutan di sana. Bagaimana juga Hau Neves masih menguasai bola. Pemain-pemain Portugal lebih dominan di awal-awal babak yang pertama ini. Coba alirkan ke sisi kanan, mundur ke belakang pada Vitinha. Masih Vitinha kepada Neto, masih Neto menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Dibayangi tadi oleh salah satu pemain dari Uzbek, yaitu Abusbek. Masih memainkan bola, berputar-putar di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan. Mencoba mencari celah di sektor sebelah kiri, belum merubahkan arah, mundur ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias melihat lagi kepada Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Fernandes, Vitinha, kembalikan lagi pada Vega. Berputar Vega ke sisi kanan kembali, alirkan mundur ke belakang kepada Ruben Dias. Masih Dias ke depan dia, mencarikan Seloka di sana, berputar-putar, dibayangi satu pemain dari Uzbekistan, berhasil direbut. Oh, berbahaya, sodorkan langsung bola jauh ke depan, namun Diogo Costa langsung keluar dari sarangnya, menghalau pergerakan atau bola tadi yang bergulir di daerah pertahanan dari Portugal. Belum membahayakan gawang dari Portugal, upaya dari Uzbekistan tadi. Diogo Costa sodorkan kepada Vega, alirkan kepada Mendes di sektor sebelah kiri, melebar lagi, langsung memberikan umpan terobosan nampaknya kepada Bruno Fernandes, mencarikan siapakah di sana. Terjadi perebutan atau dihalau tadi, belajar lagi dan direbut. Oh, terjatuh pelanggaran. Bagaimana pergerakan dari Neto nampaknya tadi, mendapat pengawalan yang ketat dari nomor punggung 5 Rustam Jom Asurmatov, sehingga berbuah kartu kuning bagi pemain Uzbekistan ini oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini, itu Jalal Jayed. Tepat saja tadi nampaknya di tepi garis kotak penalti dari Uzbekistan, menghasilkan tendangan bebas yang cukup berbahaya bagi Uzbekistan sendiri ya, Bung Jupri.
2: Ya, ini benar-benar di dekat area kotak penalti ya. Jadi hanya beberapa meter saya kira, dan jadi mungkin ini akan dieksekusi Bruno sepertinya. Ya. Antara Bruno atau Ronaldo?
5: Nah, ini siapa nih nendang nih? Rebutan nggak nih?
2: Kayaknya mungkin Bruno ya, kalau saya lihat momennya, karena Bruno sedang tampil sangat baik juga di MU. Tapi ada Ronaldo yang kita tahu juga punya kemampuan, punya kapasitas untuk lepaskan tendangan bebas.
5: Kalau udah bisik-bisik nih, kayaknya gue aja dong gitu ya.
2: Kayaknya Ronaldo ya?
5: Iya, gue masih defisit gitu ya. Masih defisit. Mengejar Messi gitu ya. Iya, nampaknya Cristiano Ronaldo memang juga punya, sebenarnya punya rekor yang baik juga dalam tendangan bebas, Cristiano Ronaldo. Namun kita akan lihat seperti apakah eksekusi yang dilakukan Cristiano, dan saat ini masih berbincang dengan Bruno Fernandes. Kita masih nantikan siapakah yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Sementara beberapa pemain dari Uzbek membentuk pagar betis, bahkan juga ada yang sengaja untuk berbaring untuk menghalau tendangan yang menyusur tanah gitu, membahayakan. Jika pagar betis yang dilakukan untuk menghalau bola atas ini ternyata diberikan bola datar, kita nantikan. Ada juga ada Raul Neves, ada Cristiano Ronaldo, ada juga Mendes, akan seperti apakah tendangan. Sementara penjaga gawang dari Uzbek yaitu Abdul Fakit Nematov juga sangat konsentrasi bagaimana Cristiano Ronaldo menatap ke depan. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan masih memberikan arahan bagaimana tendangan bebas ini akan dilakukan, mengarahkan pemain Portugal dan juga pemain dari Uzbekistan. Wasit Jalal Jayed masih memberikan instruksi apakah seperti ini atau untuk pegang betis, yang akan membuka tentu menjadi trik atau juga taktik dari tim Portugal dalam mengeksekusi set piece tendangan bola mati ini. Mana Cristiano Ronaldo dengan gaya khasnya ambil ancang-ancang, konsentrasi Cristiano Ronaldo, berapa meter saja sudah dilakukan oleh Mariano Mendes. Gol! Luar biasa, hampir saja tertipuri namanya Nuno Mendes malah yang mengeksekusi ini.
2: Di luar dugaan ya, kita lihat bagaimana justru Nuno Mendes ya yang menjadi eksekutor, dan terlihat tadi memang Ronaldo sudah melakukan ancang-ancang ya. Ya, seperti yang akhirnya menipu kiper dari Uzbekistan, dan Nuno Mendes menempatkan bola yang memang sangat-sangat kencang tadi, dan luar biasa ya kita lihat bagaimana Portugal terlihat memang sudah bangkit di pertandingan kali ini setelah hasil yang kurang mengesankan di melawan Kongo. Dan kali ini kita lihat sudah 2-0 dalam waktu 17 menit, dan rasa-rasanya memang akan ada gol lagi, Bung.
5: Wah, luar biasa ini nampaknya kesulitan dari tim Portugal sudah mulai terlihat di laga kedua ini melawan Uzbekistan. Kita akan nantikan seperti apakah kelanjutannya di sisa laga pada pertandingan malam hari ini. Begitu, Bung Tomo ya.
6: Baik, terima kasih Bung Indra. Selamat malam mendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia Grup K yang berlangsung dari Stadion Boston di Amerika Serikat antara Portugal melawan Uzbekistan. Skor sementara adalah 2-0 untuk Portugal di menit ke-18 pertandingan untuk malam hari ini. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Odijan Kamarobekov mencoba untuk memberikan umpan kepada sisi kiri pertahanan dari Portugal. Masih pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini terpatahkan kembali oleh pemain-pemain dari Portugal. Namun dapat direbut lagi oleh pemain dari Uzbekistan. Ada satu pemain yang terjatuh namun bola tetap bergulir dalam kotak penalti langsung. Sayang sekali Ganiev ya, bermain nomor punggung 19 tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung namun tidak berhasil dalam kotak penalti. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Kali ini ada Ruben Dias yang sudah melakukan flip trick ya sepertinya untuk menghalau pemain dari Uzbekistan, dan kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah Pedro Neto, namun tidak berhasil diraih oleh Neto karena terlalu deras bola sehingga meninggalkan lapangan dan lemparan ke dalam untuk Uzbekistan di sektor kiri pertahanan mereka. sudah dilakukan kali ini. Pemain-pemain Uzbekistan masih menguasai bola. Ada satu pemain di sektor sebelah kiri yang sudah menerima bola kali ini adalah Azizan Ganiev, mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam umpan terobosan maksudnya kepada Sumuradov, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain belakang dari Portugal. Kali ini Portugal mencoba untuk membangun serangan. Nuno Mendes di sektor kiri pertahanan Portugal mengalirkan bola langsung yang dituju adalah Pedro Neto di sana di sektor kanan sayap kanan Portugal, namun sempat mengenai kaki dari pemain Uzbekistan yaitu Nazrulayev sehingga bola keluar lapangan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini pemain nomor punggung 13 Renato Veiga dari Portugal menguasai bola di sektor tengah lapangan pertandingan. Ke tengah dia yang dituju adalah Ronaldo, kali ini membawa bola melebar dia kepada Nuno Mendes di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Kembali lagi ke belakang, Nuno Mendes masih menguasai bola, mengecoh dua pemain Uzbekistan, namun terjatuh dia saat mencoba melewati pemain nomor punggung 24 dari Uzbekistan yaitu Karimov, sehingga menghasilkan pelanggaran dan juga tendangan bebas kali ini untuk Portugal di sisi kiri, di sisi kanan pertahanan Uzbekistan kali ini dekat dengan garis kotak penalti. Ada sekitar 3, 4, 5 pemain Portugal juga sudah berada di dalam kotak penalti. Di antaranya ada Ronaldo, kemudian juga ada Pedro Neto. Dan bola kali ini dihadapi oleh 3 pemain dari Portugal setidaknya. Menentukan siapa yang akan mengambil, ada Bruno Fernandes di situ. Kemudian ada Nuno Mendes dan juga ada satu pemain nomor 23 yaitu Vitinha. Sudah siap-siap untuk dilakukan, sudah dilakukan oleh Bruno Fernandes, pendek saja kepada Nuno Mendes dalam kotak penalti, umpan dalam kotak penalti namun berhasil gagal pemain-pemain Uzbekistan. Kembali kali ini Portugal masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kiri kanan pertahanan dari Uzbekistan. Tadi Paul Felix mencoba untuk mengumpan ke dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Honeves, namun tidak berhasil, masih dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan kali ini. Pertempuran di udara berlangsung, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Pelan tapi pasti pemain-pemain Portugal mencoba untuk membuka grendel atau pertahanan dari Uzbekistan kali ini. Umpan terobosan akan langsung dilakukan dalam kotak penalti, namun mengenai pemain dari Uzbekistan tadi, nomor punggung 5, Asurmatov. Namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Pemain nomor punggung 11, Joao Felix, kerjasama dengan Bruno Fernandes. Terjatuh Bruno Fernandes di dekat kotak penalti Uzbekistan setelah mencoba melewati kawalan dari pemain-pemain Uzbekistan. Sangat cerdik tadi Bruno Fernandes mencoba untuk memberikan umpan dengan tumit ya, namun tidak berhasil melewati pemain nomor punggung 18 yakni Abdullaev dari Uzbekistan. Kembali pelanggaran dan juga tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Portugal Bruno Fernandes ini di sektor kanan pertahanan Uzbekistan. Sedang bersiap Bruno Fernandes memberikan aba-aba kepada rekan-rekan yang berada di dalam kotak penalti untuk menyambut atau menerima umpan dari Bruno Fernandes. Bersiap Bruno Fernandes memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, mencoba disundul namun tidak berhasil. Uzbekistan kali ini mencoba untuk melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Main nomor punggung 9, Kamarobekov. Tidak, 14 ternyata, Eldor Sumuradov ya. Ini tadi mencoba untuk melakukan sprint sambil membawa bola, namun tidak berhasil karena digagalkan oleh main Portugal bernomor punggung 20 yaitu Ho Cancelo di sekitar lapangan tengah pertandingan. Dan bersama dengan itu wasit asal Maroko yaitu Jalal Jaid ini menghentikan sementara pertandingan karena memasuki hydration break di Piala Dunia 2026 kali ini. Bung Jupri, selama 22 menit pertandingan ini, apa catatan Anda yang mungkin sudah Anda siapkan untuk pendengar kita untuk malam hari ini, Bung Jupri?
2: Ya, yang jelas kita lihat sangat-sangat baik ya penampilan dari Portugal. Bahkan Ronaldo sebelum tadi momen menciptakan gol, dia sebenarnya punya momen juga tadi. Ada satu umpan silang tadi yang dilepaskan oleh Nuno Mendes, tapi memang terlihat memang bolanya terlalu deras dan Ronaldo agak telat ya menyambut umpan tadi. Dan setelah itu kita lihat bagaimana kemudian serangan-serangan dilakukan dari sisi sayap itu memang benar-benar memang menjadi kekuatan dari kubu Portugal. Kita lihat bagaimana peran dari Nuno Mendes, kemudian juga Pedro Neto di sana dan juga Joao Felix akhirnya memang membuat mereka bisa menciptakan gol tadi di menit ke-6. umpan yang sangat-sangat baik dilepaskan oleh João Cancelo yang melakukan penetrasi hingga ada kotak penalti, dan Ronaldo ada di sana dan menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia 2026. Dan yang menarik adalah gol tadi membuat Ronaldo menjadi pemain tertua kedua yang menciptakan gol di Piala Dunia setelah Roger Milla.
1: Kamerun.
2: Betul. Jadi ini saya kira menjadi pencapaian yang positif ya buat Ronaldo, apalagi kalau kita lihat tadi perayaan golnya juga begitu
1: emosional.
2: Terlihat memang ada beban ya.
1: Beban dilepaskan ya
2: dari Ronaldo, dan akhirnya selebrasi siunya muncul juga gitu. Karena kalau kita lihat kan benar memang bebannya kemarin Ronaldo sangat-sangat terasa ya. Kritik datang bertubi-tubi buat dia. Kemudian juga kalau kita lihat rivalitasnya dengan Messi juga tampil sangat luar biasa sama Argentina. Bukan hanya itu, Mbappe juga terlihat juga nyaman bermain bersama Prancis, Erling Haaland juga Norwegia juga muncul, dan kemudian Ronaldo akhirnya menemukan momennya dia gitu. Dan setelah itu kita lihat ada tendangan bebas tadi yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Nuno Mendes, dan ada peran Ronaldo lagi. Nah kalau kita, Ronaldo tadi pura-pura menendang, tapi kemudian Mendes yang menjadi eksekutor. Jadi saya kira terlihat memang Ronaldo setelah gol pertama tadi begitu nyaman ya, akhirnya dia seperti terlepas bebannya dan akhirnya bisa bermain memperlihatkan performa terbaik, dan itu juga akhirnya membuat para pemain yang lainnya juga bisa terangkat juga.
6: Ya, Portugal dengan hasil sementara ini sekarang berada di peringkat pertama. Nah, ini apakah peluang mereka akan semakin besar dengan kemenangan ini, atau bagaimana menurut Anda, Bung Jupri?
2: Ya, yang terpenting buat Portugal sekarang adalah pertandingan masih panjang ya. Artinya sekarang memang unggul 2-0, tapi mereka tidak boleh juga mengendurkan serangan gitu. Mereka harus tertampil menekan, dan yang positif dari Portugal di pertandingan kali ini adalah mereka banyak melepaskan umpan-umpan vertikal yang saya kira itu sangat-sangat baik ya untuk dicoba, karena kalau kita lihat mereka mampu untuk memanfaatkan kelebaran ya, bagaimana peran dari Pedro Neto kemudian juga João Félix bermain sangat-sangat baik, dan ini akhirnya memang titik kelebihan ini, kekuatan mereka ini yang akhirnya menjadi tidak mampu dibendung oleh Uzbekistan sejauh ini.
6: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri, dan pertandingan saat ini sudah berlangsung kembali, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pelanggaran untuk Uzbekistan. Kali ini akan dilakukan oleh Karimov, pemain nomor punggung 24, melebar dia ke belakang, yang dituju adalah Asurmatov, pemain nomor punggung 5 di sektor kiri pertahanan mereka. Coba mencari rekannya Asurmatov, ada Surukov kali ini kembali lagi ke belakang. Abdullah, kemudian balik lagi kepada Surmatov. Masih Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan dari Portugal. Terlepas tadi dari pengawalan, namun berhasil disapu saja bola oleh João Cancelo tadi. Namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain Portugal, namun kurang cermat sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Portugal. Sudah dilakukan pendek saja, dilakukan kali ini kepada Vitinha. Ke belakang dia, lini yang dituju adalah Renato Vega, dan juga melebar lagi ke sektor kiri ada Nuno Mendes di sana, pemain nomor punggung 25 yang tadi mencetak gol di menit ke-16. Kembali lagi kepada Renato Vega, dan juga Ruben Dias kali ini menguasai bola, masih di sektor kanan pertahanan dari Portugal. Coba untuk memancing para pemain Uzbekistan keluar dari sarangnya. Kali ini Ruben Dias ke belakang dia, sang penjaga gawang Diogo Costa yang mengenakan kostum hijau. Langsung saja umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Cristiano Ronaldo, namun tidak berhasil menemui Ronaldo. Kali ini boleh dikuasai pemain-pemain Uzbekistan. Langsung saja melebar dia ke sektor kiri dari sektor penyerangan Uzbekistan, namun gagal lagi. Kembali ke belakang kali ini Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan kembali. Main nomor punggung 24 Karimov bawa bola, sudah melewati garis tengah di sektor kiri pertahanan Portugal. Masih mencari rekannya dia, Karimov masih bawa bola ke belakang dia sedikit, main nomor punggung 9 dan ada Kamur Bekov tadi. Kali ini main nomor punggung 7 Surukov coba untuk membangun serangan. Main nomor punggung 13 di sektor kanan pertahanan Portugal mencoba mengirimkan umpan, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Portugal. Renato Vega dari dalam kotak penalti. Aman sementara ini gawang dari Portugal. Bola berada di sektor tengah, terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba berebut bola dengan Vitinha, yaitu pemain nomor punggung 9 ya, Odiljon Kamrobekov. Jadi sudah menerima satu kartu kuning di menit 13 tadi. Kamrobekov ini jatuh dia tadi ketika mencoba melewati Vitinha. Tendangan bebas untuk pemain Uzbekistan sudah dilakukan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Uzbekistan di sektor kanan pertahanan dari Portugal, mencoba untuk berebut dengan pemain Portugal kali ini. Ya, pemain Uzbekistan sepertinya agak sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Portugal. Nah, Kali ini mencoba untuk serangan dilakukan oleh Portugal. Oleh Uzbekistan. Gol dari luar kotak penalti. Dilesakan oleh pemain nomor punggung 19, Aziz John Ganiev ya. Ganiev mencetak gol malam hari ini dari Uzbekistan. Main nomor punggung 19 memanfaatkan kesalahan dari lini belakang Portugal. Umpan yang kurang cermat tadi dari pemain belakang Portugal saat akan menghalau bola dimanfaatkan dengan baik oleh Ganiev menggunakan tendangan kaki kanan mengarahkan bola ke sisi kanan atas gawang Portugal yang dijaga Diogo Costa. Berubah skor sekarang 2-1 untuk masih keunggulan dari Portugal. Uzbekistan ini sudah mencoba untuk mengejar ini, Bung Jupri.
2: Ya, kalau kita lihat memang pressing ya, tadi pressing yang dilakukan oleh Abosbek Fazulaev kepada Joao Cancelo yang memang terlalu lama ya tadi menguasai bola di area yang berbahaya. Dan kita lihat memang ada VAR review ya.
6: Ya.
2: Memang ada komplain tadi dari Joao Cancelo bahwa dia dilanggar.
6: Ya.
2: Dan kita tunggu apakah keputusannya apakah pelanggaran atau tidak. Tapi di luar itu tadi kita lihat eksekusi yang sangat baik ya. Kalau kita lihat dilakukan oleh Aziz John Ganiev tadi lewat tembakan jarak jauh yang akhirnya menggetarkan gawang dari Portugal.
6: Ya, ini kita masih menunggu hasil dari VAR karena ada potensi pelanggaran. Kita akan tunggu apakah golnya ini disahkan atau memang ternyata terjadi pelanggaran sebelumnya terhadap pemain Portugal yang dilakukan oleh Azbosbek Fazulaev. Kita tunggu ini.
7: Attacker number 22 didn't play the ball and committed a foul. Final decision.
6: Ya, foul ternyata pelanggaran dilakukan oleh Azbosbek Fazulaev sehingga wasit asal Maroko Jalal Jaid ini memutuskan untuk membatalkan gol yang dihasilkan oleh Uzbekistan sehingga kedudukan kembali menjadi 2-0 untuk keunggulan Portugal. Pertandingan bergulir kembali kali ini. Portugal mencoba untuk membangun serangan kembali namun gagal kali ini di sektor tengah lapangan tengah. Pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan. Dicocor saja bola kali ini oleh pemain-pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, dihalau oleh Nuno Mendes langsung saja ke depan. Yang dituju tadi adalah Bruno Fernandes namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Umpan kali ini coba untuk dilakukan oleh pemain Portugal langsung ke depan gawang dari Uzbekistan namun berhasil dijaga dengan cermat oleh penjaga gawang Uzbekistan, Nematov. Umpan langsung ke dalam ke depan. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 tadi, Abosbek Fazulaev. Di belakang dia masih pemain-pemain Uzbekistan bermain di sektor kiri pertahanan dari Portugal mencoba untuk mengejar ketinggalan defisit gol mereka 1-0. Melebar kali ini pemain-pemain Uzbekistan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Portugal namun terpotong. Kali ini bola berhasil dikuasai, hampir saja salah pengertian antara pemain Portugal yaitu Honeves dan juga Cancelo sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Uzbekistan di menit 32. Ya, wasit asal Maroko ini sempat meniupkan peluitnya. Ternyata dia meralat keputusannya yakni pelanggaran ya. Tendangan bebas untuk Uzbekistan di sektor kanan pertahanan dari Portugal. Coba untuk merangsek ke dalam jantung pertahanan Portugal. Pemain-pemain Uzbekistan kali ini mencoba untuk mengejar defisit gol di menit 33 pertandingan. Sektor kanan pertahanan Portugal, Aziz John Ganiev, pemain nomor punggung 19 bersiap melakukan tendangan bebas dalam kotak penalti. Namun bola bergulir secara deras ke luar lapangan menghasilkan tendangan gawang saja. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 9 Kamro Bekov namun tidak berhasil diterima dengan baik. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini langsung saja ke tengah lapangan. Yang dituju adalah Cristiano Ronaldo namun berhasil dikuasai oleh pemain Uzbekistan kali ini. Surmatov, nomor punggung 5. Geser dia, Kamro Bekov. Belakang lagi ada Abdul Qadir Khusanov. Mencoba untuk melewati Hoa Felix tadi. Namun sepertinya terjatuh saat akan mencoba Hoa Felix. Main nomor punggung 18, Abdullaev. Pelanggaran diputuskan oleh wasit Jalal Jaid untuk pemain-pemain Uzbekistan. Sudah dilakukan kali ini, pendek saja, Surmatov di sektor kiri, pertahanan dari Uzbekistan, umpan dia ke tengah, ada pemain nomor punggung 7 di sana, Surukov, masih pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan kali ini, mendekati lapangan tengah, pemain nomor punggung 9, Kamrobekov kembali, langsung umpan terobosan dalam kotak penalti yang dituju adalah Sumurudov kali ini, namun dengan cepat, Diogo Costa, kiper dari Portugal ini menyambar bola sebelum sempat dikuasai oleh Faizulayev. Selamatlah gawang Portugal kali ini. Belakang kali ini Renato Vega geser dia ke kanan, ada Ruben Dias di sana. Vitinha menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan Portugal. Lebar dia, ada Pedro Neto di sana ke sektor kanan, umpan terobosan tadi niatnya namun digagalkan oleh pemain-pemain dari Portugal, lemparan Uzbekistan maksud kami. Lemparan ke dalam untuk Portugal sudah dilakukan langsung kepada Ruben Dias, ke belakang dia Vega kali ini melebar, ada Nuno Mendes di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan, kembali ke belakang kali ini Vega kembali kepada Mendes, coba untuk melakukan penetrasi Mendes, masih dikuasai oleh Vega, Mendes lagi, 1-2, terjatuh Mendes setelah mencoba melewati dua pemain dari Uzbekistan, tendangan bebas cepat dilakukan oleh pemain-pemain Portugal ke tengah kali ini, ke kanan bola, yang dituju adalah Pedro Neto di sana, mencoba berlari Pedro Neto melewati hadangan dari satu pemain dari Uzbekistan nomor punggung 13, berhasil, namun kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan, satu pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan kali ini, pemain nomor punggung 19 Aziz dan Ganiev, namun coba untuk mengirimkan bola, tidak berhasil diterima dengan baik, disapu saja oleh penjaga gawang Portugal, Diogo Costa. Portugal kali ini berbalik melakukan serangan di sektor sebelah kiri atau di kanan pertahanan dari Uzbekistan. Main nomor punggung 11 ya ini Joao Felix, langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Ronaldo, namun dibuang saja bola oleh pemain nomor punggung 5 dari Uzbekistan, Asurmatov, lemparan ke dalam untuk Portugal di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan, akan dilakukan oleh Nuno Mendes, main nomor punggung 25, sudah dilakukan pada nomor punggung 23 Vitinha, ke belakang lagi dia Cristiano Ronaldo, umpan 1-2 niatnya, namun ternyata dihalangi oleh main nomor punggung 5 dari Uzbekistan, terjatuh Ronaldo, bukan merupakan pelanggaran, langsung saja dibuang bola ke luar lapangan. Masih mencoba untuk direview lagi apakah terjadi pelanggaran terhadap Ronaldo yang dilakukan oleh Asurmatov, namun ternyata wasit

0: bagi pemain Uzbekistan di sektor kiri pertahanan Portugal. Sudah dilakukan, Karimov coba untuk menyisir sisi kanan pertahanan Portugal, tidak berhasil. Berhasil direbut oleh pemain-pemain Portugal kali ini bola, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Uzbekistan, kembali keluar lapangan bola setelah Karimov mencoba untuk melewati adangan dari Joao Felix. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, yang dituju adalah Hasbosbek Faizulayev, terjatuh dia. Namun terjadi pertempuran perebutan bola kali ini di sektor tengah lapangan pertandingan. Vitinha tadi mencoba untuk merebut bola, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Mencoba melakukan serangan balik kali ini, Bruno Fernandes membawa bola. Yang dituju, oh, Bruno Fernandes di dalam, Ronaldo di dalam kotak penalti. Masuk! Gol! Menit 38 pertandingan malam hari ini. Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor. Dua gol dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Bung Jupri, akankah terjadi hat-trick malam hari ini oleh Ronaldo?
1: Ya, lagi-lagi ini kita lihat malam pembuktian ya. Bisa katakan malam pembuktian seorang Ronaldo. Dan kita lihat kerjasama yang sangat-sangat baik. Bagaimana Bruno Fernandes melihat pergerakan ya, pergerakan yang para Ronaldo yang berlari memang sejajar dengan para pemain belakang dari Uzbekistan. Dan terlihat juga bagaimana ketenangan yang ditunjukkan seorang Ronaldo, umpan yang sangat baik dari Bruno Fernandes, umpan terobosan yang kemudian mengarah ke sisi kanan dan mampu dikonversi menjadi gol, tendangan yang pelan tapi terlihat mengarah ke pojok kanan gawang dari Nematov. Dan dua gol sejauh ini buat Cristiano Ronaldo setelah kesulitan di pertandingan pertama melawan Kongo. Dan sama berarti dua gol kemarin Messi juga menciptakan dua gol melawan Austria, dan sekarang Ronaldo dua gol, jadi sama. Tapi memang Messi sudah menciptakan lima gol
0: ya, hat-trick sebelumnya kan ya.
1: Betul
0: ya. Itu dia tadi Ronaldo, pemain nomor punggung 7, ini berhasil mencatatkan namanya kembali di papan skor setelah menit 6 tadi mencetak gol. Kali ini menit 38 Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor, dan teriakan Su ini juga turut menggema di Stadion Boston di Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung kembali, Uzbekistan masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Patahkan kembali, Renato Vega menggunakan kaki kanannya membuang bola saja langsung keluar lapangan. Dan pertandingan ini selanjutnya akan disadirkan oleh Bung Indra Virgantara.
2: Ya, terima kasih Bung Tomo. Menit 40, tersisa kurang lebih 5 menit di waktu normal. Portugal telah unggul 3-0 atau Uzbekistan. Sebuah serangan kini mencoba dibangun oleh Portugal, namun kembali gagal dipatahkan oleh barisan dari pemain Uzbek. Kembali jatuh di kaki pemain Portugal di sisi kanan. Ada Vitinha kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Neves. Ao Neves, Cancelo, kembalikan kepada Neves dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan kepada Vega, si sektor sebelah kiri dalam, melebar ke sisi kiri luar ada Nuno Mendes. Sodorkan kepada Ao Felix tadi, mundur ke belakang, mencoba mengatur tempo kini permainan. Vitinha melewati garis tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Vitinha? Sodorkan lagi ke tengah, ada Ruben Dias, masih Ruben Dias, sodorkan lagi bola ke depan. Namun terjadi pelanggaran tadi, angkat langsung jauh ke daerah kotak mati. Di mana ada Ao Felix? Sayang sekali upaya dari Ao Felix tadi, melepaskan dengan kaki kirinya, masih melambung di atas mister gawang dari Uzbekistan yang dikawal oleh Abdul Fakid Nematov. Belum kembali menambah skor bagi Portugal di beberapa menit akhir babak yang pertama ini. Ya, upaya lagi, terjadi perebutan di sana, sebuah pelanggaran nampaknya, dorongan yang dilakukan Cancelo terhadap pemain Uzbekistan, menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Mundur ke belakang tadi, ada nomor punggung 8, berhasil dicuri lagi oleh pemain Portugal, Joao Neves, menguasai bola, sodorkan ke tengah dia, ada Cristiano Ronaldo, bersama dia dengan juga Joao Felix tadi nampaknya, dibuang saja ke depan, dihentikan oleh Vega, dipotong, Vega sodorkan bola kepada Fernandes, oh, berikan lagi ke sisi kanan, ada Cancelo, ada Bruno Fernandes, mundur ke belakang, ada Vitinha, Neves, Vitinha melebar ke kanan, ada Neto, Pedro Neto, masih berputar-putar.

0: torpedo itu sodorkan ke bawah. Ada Neves kirimkan bola ke kotak penalti, namun memenuhi barisan pertahanan tadi dari Uzbekistan, kembali gagal lagi upaya dari Portugal. Ini Diogo Costa yang keluar dari sarang yang menguasai bola. Sodorkan saja pendek kepada Vitinha. Masih Vitinha. Pada siapakah yang berikan. Menetap ke kiri dan ke kanan. Berikan saja kepada Vega di sektor kiri dalam. Masih Vega pada Mendes. Masih Mendes menguasai bola. Oh, dapat dipotong lagi oleh pemain dari Uzbekistan. Kirimkan bola ke tengah. Pemain kini nomor punggung 14 nampaknya mencoba melepaskan diri. Lepaskan tendangan. Namun nomor punggung 7 tadi dari Uzbekistan, Otabek Surukov, tidak mampu menemui sasaran tendangannya dari luar kotak penalti. Percobaan dari Uzbekistan ini di menit-menit akhir babak yang pertama untuk mengejar ketertinggalan dari Portugal. Saat ini skor 3-0 untuk Portugal setelah menyusul gol kedua dari Cristiano Ronaldo. Ya, Abdul Fakid Nematov kini penjaga gawang dari Uzbek menguasai bola. Dengan tenang kini masih memegang sekulit bundar sambil memantulkan ke tanah. Lihat ke depan, sudah dilakukan tendangan gawang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Portugal, mencoba dikuasai oleh Nuno Mendes. Upaya dari Uzbekistan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal ini menemui sasaran di sektor sebelah kiri, namun lebih dekat tadi bagaimana Nuno Mendes berhasil mengawal pergerakan dari pemain Uzbekistan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Abdul Qadir Tadatul Beruzon. Sodorkan ke tengah, mencoba melatih 1-2 pemain dari Portugal. Ada lagi Otabek Sukurov, menatap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari Serzot, melebar kepada Aboseka sana. Masih menatap ke depan, sejumlah pemain Uzbek juga berada dekat kotak penalti dari Portugal. Mundur ke belakang kembali, pemain dari Portugal Rustamzon. Masih memainkan bola, melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Portugal. Pemain dari Uzbekistan namun dapat direbut lagi oleh pemain dari Portugal. Serangan berbahaya kini bagaimana Cancelo mencoba melewati 1-2 pemain dari Portugal. Terhenti lagi pergerakannya tadi oleh Otabek Sukurov. Bagaimana upaya dari pemain Uzbekistan menghentikan pergerakan dari Cancelo tadi. Upaya lagi langsung jauh ke depan namun lebih dekat kepada pemain Portugal lainnya. Vega sodorkan kepada Mendes, melebar langsung jauh ke depan mencari Bruno Fernandes nampaknya. Namun lebih dekat kepada pemain Uzbekistan tadi, Rustamzon nampaknya, yang dapat menguasai bola. Uzbekistan kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi serangan balik dari Uzbekistan. Namun terlalu deras tadi datangnya bola dan juga tidak ada kawan di sana. Berhasil kembali jatuh di kaki pemain dari Portugal maksud kami. Ya, ada Vitinha, sodorkan saja pendek. Masih memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bruno Fernandes. Dengan tenang, Bruno Fernandes menguasai bola. Alirkan ke sisi kanan dari Cancelo. Ada juga Vitinha. Ada Pedro Neto, memainkan bola 1-2. Ada Bruno Fernandes, masih Bruno. Kirimkan ke tengah dia. Raul Neves, lebar ke sisi kiri. Ada Ronaldo, alirkan kepada Mendes. Sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Ronaldo. Ada Vega, masih memainkan bola. Mencoba memancing atau membuka ruang. 1-2 tadi dapat direbut nampaknya penguasaan bola dari Portugal. Serangan mencoba dibangun lagi, terjadi perebutan di sana, dapat dikuasai lagi oleh Mendes. Masih Nuno Mendes, datangkan lagi pada Ovelik, kirimkan ke tengah tadi maksudnya. Namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan atau sisi kanan permainan dari Uzbekistan ini. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi, perebutan tadi antara nomor punggung 14 Eldol Somurodov. Hasilkan tendangan bebas bagi Uzbekistan di menit-menit akhir dari waktu tambahan yang sudah bergulir 1 menit 30 detik ini dari 6 menit yang diberikan. Kita nantikan tendangan bebas. Bola dihadapinya nampaknya oleh Abdullah, sodorkan langsung jauh ke depan ke sisi kiri, melebar lagi di sisi kanan pertahanan dari Portugal. Berbahaya serangan lagi dari Portugal. Uzbekistan datang lagi nomor 14, kuasai lagi nomor 9 Abdullah. Oh, namun sayang membentur tadi pertahanan dari Portugal. Pemain-pemain dari Uzbekistan di sektor sebelah kanan, namun kembali nampaknya terjadi pelanggaran upaya atau penguasaan bola dari Uzbekistan tadi menghasilkan tendangan bebas bagi Portugal di sisa menit 4 menit nampaknya waktu tambahan yang sudah diberikan sudah berjalan di babak yang pertama ini. Paulo Neves fase bola pada Vega, masih Vega, berikan lagi kepada Ruben Dias, ada Vitinha di sana, masih Vitinha, alirkan ke sektor sebelah kiri atau sebelah tengah lapangan, ada pada Paulo Neves, kerjasama 1-2 dia, melebar ke sisi kanan, ada Joao Cancelo, angkat ke depan Joao Cancelo tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Uzbekistan, Abu Spek, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Portugal di sisa menit yang kurang lebih 3 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Ya, tendangan bebas kini diperoleh dari Uzbekistan, berhasil dikuasai kini, mencoba membangun serangan, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri, langsung saja berikan kepada Abdul Fakid Nematov, tadi angkat langsung jauh ke depan, jatuh di lengkaran tengah lapangan pertandingan, jadi lagi perebutan bola di sana, masih dapat dikuasai tadi oleh Odi John, langsung mencoba dikejar lagi Joao Neves, jadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Uzbekistan, masih di sektor sebelah kiri, memainkan bola sudah dilakukan, dibayangi oleh Vitinha, mundur ke belakang pada Rustam John, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari Rustam John, bola keluar lapangan, sehingga berbuah kini lemparan ke dalam bagi Portugal. Di 2 menit tersisa sudah dilakukan, ada Pedro Neto, balikan lagi kepada Cancelo, kerjasama Pedro Neto, mundur ke belakang pada Vitinha, mencari ke tengah, ada Vega di sana yang coba membantu juga keluar, ada Nuno Mendes, masih Mendes, balikan lagi pada Vega, Vega alirkan kepada Vitinha, berputar sedikit, kembalikan lagi ke Vitinha, mencoba kini alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Neto atau Cancelo di sana, masih Cancelo, kirimkan umpan, oh sayang sekali tadi membentur atau dipatahkan lagi, dapat direbut lagi oleh Cancelo, kirim lagi ke tengah, ada Joao Neves, kirimkan umpan, namun berhasil atau terlalu jauh datangnya bola, dibuang saja oleh Behruzon Karimov, langsung jauh ke depan, datang lagi bagaimana penguasaan bola kini dari Portugal, Nuno Mendes menguasai bola di sektor sebelah kiri, ada juga Joao Felix, masih Felix menguasai bola, sodorkan lagi kepada Vitinha, kembalikan kepada Felix, memainkan bola dengan tenang di sisa 1 menit terakhir waktu tambahan babak yang pertama ini. Portugal unggul 2-0 atau 3-0 maksud kami, kirimkan bola ke depan kepada Cristiano Ronaldo, maksudnya tadi Joao Felix, namun terlalu kencang dan juga tidak mudah jadi dijangkau oleh Cristiano Ronaldo. Bola masih dikuasai pemain Portugal, mana Ruben Dias kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 dia, Cancelo, ada Neto, kerjasama 1-2 di sisi kanan, masih memainkan bola, berbahaya sudah, serangan dari Portugal di satu bagian, kirim ke depan, ada Cristiano, membentur lagi, datang lagi, masih lagi, bagaimana penguasaan bola, dapat direbut oleh penguasaan bola Uzbekistan, kirimkan bola ke depan, disocor saja langsung keluar lapangan tadi nampaknya oleh Vitinha kah? Bagaimana serangan balik atau serangan dari Uzbekistan setelah bagaimana Portugal membuat peluang di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan, hampir saja berbuah gol ketiga tadi bagi Portugal melalui Cristiano Ronaldo yang hat-tricknya, dan tentu akan menjadi gol keempat bagi Portugal jika mampu tadi Ronaldo memanfaatkan peluang. Ya, sudah ditiupkan peluit panjang di babak yang pertama ini, wasit Jalal Jayet di pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan, dan kita akan kembalikan kepada Bung Fajar dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama.
1: Gimana nih para penikmat sepak bola yang kemarin mengkritik Cristiano Ronaldo? Terbukti ya malam hari ini ya, Bung Jupri. Apa yang disampaikan Bung Jupri tadi soal chemistry ataupun konektivitas di lini depan Portugal terlihat sekali di babak pertama ini. Mungkin ada ulasan sedikit tentang hal ini, Bung.
2: Ya, kalau kita lihat memang penampilan yang jauh lebih baik ya dari Portugal di pertandingan kali ini. Mereka mampu ya untuk bagaimana bisa masuk dalam area pertahanan dari kotak penalti, terutama dari Uzbekistan, bahkan sejak menit-menit awal. Itu yang saya kira memang akhirnya menjadi momentum yang bagus buat Portugal, dan terlihat bagaimana tadi langsung tercipta momen pertama yang
3: dari Bruno Fernandes.
2: Oh, dari João Cancelo tadi.
3: Oh, Cancelo.
2: Dikonversi menjadi gol oleh Ronaldo, dan terlihat bagaimana peran, artinya aktifnya dua bek sayap ini saya kira juga menjadi kunci ya.
3: Iya.
2: Mendes dan juga kalau kita João Cancelo yang rajin turun naik, akhirnya memang membuat para pemain dari Uzbekistan kesulitan ya untuk bisa meredam tekanan-tekanan, terutama dari kedua sisi sayap Portugal yang memang tampil-tampil bagus di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat bagaimana Ronaldo ya,
3: iya,
2: bisa dikatakan memang menjadi bintang di pertandingan babak pertama, bahkan nyaris tadi di
3: hat-trick.
2: Di hat-trick ya, betul, di penghujung babak pertama di masa injury time, tapi memang bolanya masih bisa dihalau tadi oleh pertahanan dari Uzbekistan. Dan saya kira memang ya kredit artinya buat pelatih Roberto Martinez dan juga Portugal, bahwa mereka bisa bangkit di saat yang memang dibutuhkan untuk mereka bisa menjaga peluang lolos ke babak 32 besar.
3: Nah, yang menjadi pertanyaan dari Uzbekistan adalah beberapa kali lini pertahanan dari sebelah kiri, Uzbekistan ini seringkali dimanfaatkan oleh Portugal. Apakah memang ada sesuatu ya di sayap kiri ini? Karena umpan beberapa kali hampir yang hat-trick tadi juga pun dari sebelah kanan Portugal maupun sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, Bu.
2: Ya, karena tidak mudah ya. Karena kalau kita lihat pakem dari Portugal, permainan mereka cenderung menumpuk banyak pemain di kanan. Kalau kita lihat,
3: Kan
2: terkadang Bruno main di kanan juga tadi. Kemudian di kanan, kemudian ada Pedro Neto. Jadi kalau kita lihat, berusaha Portugal adalah mereka bagaimana bisa unggul jumlah pemain. Artinya kalau kita lihat dengan unggul jumlah pemain, mereka bisa melakukan apa ya, kerjasama segitiga yang akhirnya berbuah peluang. Itu yang saya kira memang beberapa kali dilakukan dan berhasil ya. Dan di sektor kiri juga demikian. Kalau kita lihat bagaimana juga terkadang João Neves yang ada di kiri, ini yang saya kira memang menjadi kombinasi yang menarik ya di pertandingan kali ini. Karena kalau kita bicara di pertandingan sebelumnya melawan Kongo, para pemain Portugal seperti statis ya. Artinya memang pergerakan tanpa bola pemainnya juga cenderung memang tidak terlalu banyak. Itu yang saya kira memang,
3: walaupun ball possession-nya justru lebih banyak lawan Kongo ya.
2: Betul, artinya kan mereka lebih statis ya. Artinya kalau kita bicara bagaimana umpan progresi ke depan, itu yang saya kira memang lebih baik ya di pertandingan di babak pertama ini.
3: Bola mengalir ke arah gawang Uzbekistan lah gitu ya.
2: Betul, artinya tekanan-tekanannya juga kita lihat dari sejak awal babak pertama juga terlihat dengan jelas ya. Itu yang saya kira memang terlihat berbeda. Bahkan beberapa kali juga umpan-umpan vertikal yang coba dilepaskan oleh Vitinha juga mampu menjangkau pemain-pemain yang ada di sisi dengan sangat-sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi sulit buat Uzbekistan, karena begitu banyak variasi permainan yang dimunculkan oleh Portugal. Dan memang lagi-lagi kalau kita lihat dengan permainan yang lebih cair, pada akhirnya ya ada peluang-peluang yang datang gitu. Dan Ronaldo memang butuh servis seperti itu gitu, yang akhirnya memang berbeda buat Portugal di babak pertama.
3: Nah, beberapa kali wasit meliupkan peluit, pelanggaran dari Portugal itu tercatat 8, dari Uzbekistan 7. Artinya permainan ini cukup keras. Mungkin kalau sebagai penikmat sepak bola, kalau dikit-dikit prit jadi nggak enak ya. Tapi memang ini do or die bagi Uzbekistan ya nampaknya.
2: Betul.
3: Tapi ini justru akan menjadi ancaman juga ketika agresivitas Uzbekistan itu justru akan membuat Portugal ini akhirnya bisa kewalahan. Karena tentu saja memikirkan bagaimana match-match berikutnya gitu, takutnya cedera dan lain sebagainya. Iya. Terutama ada beberapa pemain-pemain senior seperti Ronaldo dan beberapa lainnya gitu, Bung.
2: Ya tadi sebenarnya kalau kita sebenarnya Uzbekistan bisa menciptakan gol kan di menit ke-29 ya. Memang
3: sayang sekali
2: dianulir. Aziz John Ganiev. Tapi yang jadi catatan buat Portugal adalah tadi momen bagaimana João Cancelo terlalu lama menguasai bola sehingga akhirnya bola direbut tadi kan di pressing, push back. Itu saya kira memang untungnya ada kalau pelanggaran tadi. Kalau tidak kan ceritanya bisa jadi kedua ya. Nah, yang harus jadi catatan buat Portugal adalah mereka jangan terlalu lama menguasai bola di area berbahaya gitu, di area mereka sendiri. Karena kalau kita tadi João Cancelo posisi di bek kanan, tapi dia masuk sampai ke tengah, akhirnya bola direbut oleh Abos Bek dan akhirnya bisa diciptakan gol, tapi memang dianulir. Tapi di luar itu catatan yang saya kira harus diperbaiki oleh Portugal di babak kedua nanti. Jangan sampai memang ada kesalahan-kesalahan yang bisa dikatakan merugikan buat mereka. Buat Uzbekistan saya kira memang pilihannya adalah bagaimana mereka bermain lebih berani keluar menyerang. Karena sekarang skornya sudah tertinggal 0-3.
3: Iya.
2: Ya saya kira tidak ada pilihan lain, mereka
3: all out ya.
2: Dengan kekalahan kemarin lawan Kolombia pertandingan pertama, ya pilihannya sekarang adalah bagaimana mereka bermain menekan. Kita lihat mereka beberapa kali juga punya peluang juga. Kita lihat Shomurodov juga, kita lihat juga beberapa kali bekerja keras juga di depan.
3: Iya.
2: Kemudian bagaimana Abos Bek juga terlihat memang perannya belum terlalu menonjol, tapi paling tidak dia cukup rajin lah untuk bisa paling tidak bagaimana menciptakan momen-momen berbahaya. Dan saya kira pelan-pelan pemain lain, Ganiev juga, yeah, juga pemain-pemain yang harus meningkatkan ya performa mereka, karena terlihat Portugal di pertandingan ini benar-benar menampilkan kemampuan terbaik mereka gitu. Karena
3: inilah Portugal yang dinanti-nanti sejak kemarin sebenarnya, seperti itu ya.
2: Yang kita tunggu ya penampilan mereka di Portugal, nah, akhirnya muncul di pertandingan kali ini dengan Ronaldo-nya. Ya. Ya inilah yang memang kenyataan yang harus jadi Uzbekistan. Tidak ada lawan lemah di Piala Dunia. Mereka harus bisa menaikkan level buat pelatih Fabio Cannavaro untuk bisa memompa semangat buat para pemain untuk bisa meladeni perlawanan dari
3: Portugal. Ini statistik apa ya, Bung? Bisa dijelaskan ya?
2: Ya ini umpan-umpan yang masuk ke area pertahanan dari
3: Uzbekistan.
2: Tim.
3: Kedua tim. Oke.
2: Okay. Portugal ada 44 kali dan kalau kita lihat para pemain dari Uzbekistan ada 29 kali ya. Ya ini saya kira juga ya menunjukkan ya bagaimana keunggulan dan terlihat bagaimana dominan dari sisi kiri ya.
3: Iya, Neves.
2: Portugal memang sangat-sangat baik di sisi itu. Dan jadi memang saya kira di babak pertama ini kekuatan Portugal adalah bagaimana mereka bisa mengeksploitasi kekuatan mereka di kedua sisi sayap.
3: Tapi ini harusnya menjadi harus ada jawaban dari pelatih Uzbekistan, Fabio Cannavaro. Ya. Ini harusnya bagaimana nih? Ada beberapa pemain yang mungkin bisa diganti atau diturunkan nanti di babak kedua ya, kira-kira.
2: Sebenarnya kan mereka sudah melakukan pendekatan yang bisa dibilang cenderung bertahan ya di awal ya. Kalau kita lihat ada formasi 3 atau 5 back di belakang. Sebenarnya penampilan mereka sudah mencoba untuk lebih defensif ya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kreativitas ya.
3: Ya, kita lihat juga nih tayangan ulang bagaimana ini gol pertama yang dari sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan ya.
2: Dan lihat umpan crossing. Kerjasama yang sangat baik ya dibangun tadi saya, saya katakan bahwa bagaimana kombinasi di sisi sayap itu yang menjadi kunci, dan bagaimana kerjasama Pedro Neto dan juga Joao Cancelo, dan bagaimana Cancelo juga melakukan penetrasi dan melepaskan umpan di situ. Kelihatan bagaimana Ronaldo ya bisa mencium adanya peluang dan langsung menciptakan gol dari jarak dekat.
3: Dan ini perlunya harus waspada juga karena Cancelo pemain belakang dari Portugal sering membantu serangan, lalu juga Mendes menciptakan gol. Ya, betul ya. Ikut membantu serangan juga betul. Pemain belakang. Nah, ini takutnya di babak kedua ini malah menjadi bumerang ataupun dieksploitasi celah-celah ini oleh Uzbekistan menjadi counter attack dan lain sebagainya begitu.
2: Ya betul. Yang kalau kita lihat memang dua sisi sayap ya, dua back sayap dari Portugal ini bermain-main sangat ofensif ya. Bahkan mereka bisa naik sampai ke kotak penalti lawan juga.
3: Ya.
2: Dan itu saya kira memang tentunya harus jadi perhatian juga buat di kubu Portugal pelatih Roberto Martinez. Memang jangan sampai para pemain mereka terlena juga.
3: Oke.
2: Karena kalau kita lihat memang para pemain dari Uzbekistan, mereka juga punya kecepatan.
3: Yeah.
2: Tapi lagi-lagi ini soal momentum bagaimana mereka bisa melakukan transisi ya. Transisi dari bertahan ke menyerang itu saya kira memang harus dipertajam oleh kubu Uzbekistan. Jika memang mereka ingin punya kesempatan untuk paling tidak memperkecil kekalahan mereka.
3: Oke, okay, baik. Bung Jupri, kita rehat dulu. Warta Berita mungkin Bung Jupri juga ngopi-ngopi dulu kali ya. Iya, silakan Bung Jupri. Baik, pendengar kita jelang Warta Berita.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Keuangan Berupaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas.
1: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di dua lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari dua lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
1: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
2: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
3: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
2: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.
2: Ya, pertandingan babak kedua sudah berlangsung. Untuk itu kita segera menuju bersama Bung Indra Virgiantara.
3: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Uzbekistan.
2: Ya, Bung Indra, silakan Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar RRI Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Babak kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit yang lalu. Sejumlah pergantian nampak juga dilakukan oleh kedua tim. Dari kubu Uzbekistan, bagaimana Serzhio Nazarullayev dan juga Odijon Kombrekov digantikan oleh pemain lainnya, yaitu Kojiabar Alijonov dan juga Akmal Mosgovoy. Dan sementara di kubu dari Portugal, Nelson Semedo menggantikan Joao Cancelo dan juga Francisco Conceição menggantikan Pedro Neto. Ya, coba kini Portugal menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Ada Paulo Felix, masih Felix memainkan bola dengan tenang, dibayangi oleh nomor punggung 19 tadi dari Uzbekistan, Azizon. Coba kepada Mendes, Nuno Mendes, alirkan kepada Conceição tadi maksudnya, namun kerjasama 1-2 dengan Bruno Fernandes dapat dihentikan lagi, dapat lagi direbut, dan langsung dengan us. Paulo Felix tadi luar biasa, coba melakukan percobaan tendangan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun tendangannya masih tipis saja di atas mistar gawang Uzbekistan yang dikawal oleh Abdul Fakid Nematov. Belum menambah skor bagi Portugal. Tendangan gawang saja dilakukan oleh Uzbekistan. Jatuh di daya pertahanan dari Portugal, sudah diamankan tadi oleh Vega. Uzbekistan kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ini serangnya, namun terlalu deras datangnya bola. Tadi tidak mampu dikejar oleh nomor punggung 3 dari Uzbekistan yang baru masuk di babak yang kedua ini, Alijonov. Ya, ada Ruben Dias kini menguasai bola dari Portugal. Sodorkan saja kepada Vitinha. Memainkan bola di sektor sebelah kanan. Vitinha kini menguasai bola, masih sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Conceição. Masih memainkan bola. Portugal di sisi kanan pertahanannya mencoba menggiring ke belakang pada Diogo Costa, sodorkan lagi pada Vega. Masih memainkan bola. Pemain Portugal di sektor sebelah kiri dapat direbut lagi oleh pemain Uzbekistan, namun bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Portugal. Bola dikuasai kini oleh Nuno Mendes di sektor sebelah kiri, lemparan ke dalam bagi Portugal. Kita nantikan masih menunggu. Bagaimana Portugal saat ini unggul 3-0 atas Uzbekistan di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Uzbekistan, coba melewati 1-2 pemain Uzbekistan tadi, nomor punggung 24 di sana, namun dapat direbut lagi Rafetinya tadi, menuju kepada Ruben Dias, ada lagi menemui Semedo, lebar ke sisi kanan, Conceição di sana, lebar ke tengah, coba kalau mana Neves, kerjasama 1-2 tadi maksudnya dengan Cristiano Ronaldo, namun terlepas tadi, terjadi benturan dengan pemain Uzbekistan, pemain dari Vitinha nampaknya, yang berbenturan tadi atau sempat mengenai kaki dari nomor punggung 7 dari Uzbek, yaitu Otabek Sukurov. Tendangan bebas kini bagi Uzbekistan sudah dilakukan. Sodorkan bola ke depan, mencari celah tadi nampaknya, mencoba nomor punggung 3 namun tidak mampu dikejar oleh pemain dari Uzbekistan, Ali Jonov. Ada Vega kini menguasai bola di dekat kotak penalti dari Portugal, melebar kepada Mendes di sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Vega, mundur ke belakang, masih tenang menguasai bola, sodorkan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendapat tekanan, berikan lagi pada Semedo. Semedo alirkan ke depan mencari Conceição, mencoba menggiring bola perlahan, langsung mengejar bola, namun lebih dekat kepada pemain dari Uzbekistan yang langsung melakukan safety first kepada penjaga gawang Abdullah. Terjadi benturan tadi, mencoba direbut oleh Cristiano Ronaldo. Adu Fakit tadi hampir saja membuat kesalahan di lini pertahanan atau kotak penalti dari Uzbekistan. Nematov tadi lemparan ke dalam kini bagi Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan, langsung saja dilakukan dengan cepat namun tidak mampu dipasai tadi oleh Joao Felix. Lemparan ke dalam dari Nuno Mendes berhasil dikuasai dengan tenang oleh pemain Uzbekistan. Kesalahan terjadi. Oh, hampir saja kembali dapat direbut tadi. Berbahaya kini serangan dari Uzbekistan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Ali Jonov sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana serangan dari Uzbekistan melebar, masih dekat kotak penalti dan melepaskan tendangan. Oh, Abosbek tadi, Fajulayev mencoba melakukan tendangan dari kotak penalti, di dalam kotak penalti, namun masih mampu diamankan dengan baik oleh penjaga gawang Diogo Costa. Tendangan yang juga nampaknya tidak terlalu kencang dan berhasil tepat dipelukan oleh Costa tadi. Bagaimana Semedo, kerjasama 1-2 pada Conceição, mundur ke belakang kepada Diogo Costa, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencari Vega. Vitinha melebar ke sebelah kiri, mencoba kini Nuno Mendes, menguasai bola Nuno Mendes di sisi kiri. Ini serang dari Portugal. Ada Vitinha kini menguasai bola. Vitinha, masih Vitinha menatap ke depan. Persiapan berikan pada Bruno Fernandes bersama dengan Joao Felix. Bersama 1-2 dia tadi makan jatuh. Joao Felix tadi mendapat tekanan atau dijatuhkan oleh pemain Portugal, maksud kami Uzbekistan, Behruzon Karimov, menghasilkan tendangan bebas kini berbuah di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Ada Nuno Mendes yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Bersiap-siap sejumlah pemain Portugal maju ke depan. Vega, Conceição, Cristiano Ronaldo, Joao Felix juga berada dekat kotak penalti dari Uzbekistan. Nuno Mendes menatap ke depan, mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kiri, langsung saja ke depan. Namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikejar oleh pemain Portugal lainnya. Di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Uzbekistan. Di sisi kanan Abdul Qadir Kusanov sodorkan bola ke depan, mencari tadi bagaimana Otabek, masih, oh sayang sekali, harus keluar lapangan tadi. Bagaimana Akmal Mosgovoy gagal menguasai bola. Ruben Dias saja mundur ke belakang, berbahaya, langsung saja disapu oleh Diogo Costa yang keluar dari sarangnya. Hampir saja back pass yang cukup berbahaya tadi dilakukan oleh pemain Portugal. Lemparan ke dalam bagi Uzbekistan sudah dilakukan. Ada Akmal tadi mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Uzbekistan, Abdul Fakir Nematov, melebar ke sektor sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Semedo, mencoba direbut lagi oleh pemain Vitinha. Namun bukan pelanggaran, saudara-saudara. Portugal atau Uzbekistan membangun Azizon Ganjev, sodorkan lagi kepada nomor 7 Otabek. Masih mencoba kini Uzbekistan melalui Abosbek, Asbosbek menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Ada lagi bagaimana Otabek, masih Otabek, lepaskan tendangan. Menyentuh nampaknya pemain dari Portugal, tendangan dari Otabek Sukurov, sehingga berbuah tendangan penjuru. Upaya dari pemain Uzbekistan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Memang masih menyamping, namun menyentuh pemain Portugal. Berbuah tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Azizon Ganif. Kita nantikan. Dilancang-lancang 5, 6, 7 pemain nampaknya juga berada di daerah kotak penalti Portugal. Pemain Uzbekistan kini masih menunggu arahan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Jalal Jayed dari Maroko ini. Masih terjadi dorong-dorong di lini atau kotak penalti dari Portugal. Dua pemain, baik Portugal dan juga Uzbekistan. Kita nantikan. Sudah dilakukan menyusut tanah ke sektor sebelah kiri tadi. Coba kontrol bola sejenak, mundur lagi kepada Azizon. Masih Azizon langsung bola ke depan, namun dihalau tadi oleh Cristiano Ronaldo. Serangan balik ini dari Portugal, mencoba dikuasai oleh bagaimana Hovelik, kerjasama dia umpan 1-2 di sisi kanan. Mencoba melewati lagi, ada Conceição, mundur ke belakang. Ada Mendes yang berada ke sisi kanan, Bruno Fernandes, Vega, alirkan lagi pada Neves, balikan lagi kepada Vega, sodorkan bola ke depan tadi, Bruno masih dengan tenang menguasai di lingkaran tengah. Ada Ruben Dias, ada Vitinha, Vitinha menatap ke depan, sodorkan lagi sama 1-2 tadi maksudnya. Ada Nuno Mendes mendapat tekanan, terjatuh, pelanggaran saudara-saudara. Dua pemain Portugal tadi, Cristiano Ronaldo, dan juga bahkan tekanan terhadap Nuno Mendes tadi, sehingga berbuah tendangan bebas kini bagi Portugal di menit ke-56 babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan bebas seperti apakah yang dilakukan Portugal. Apakah Cristiano Ronaldo yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup jauh ini sebenarnya dari luar kotak penalti Uzbekistan di menit ke-56 babak yang kedua ini. Kita masih nantikan. Ada Cristiano Ronaldo, ada Bruno Fernandes, juga ada Nuno Mendes yang tadi juga menciptakan gol melalui tendangan bebas yang sempat menipu bagaimana pergerakan Ronaldo, dan berbuah tendangan bebas dari Nuno Mendes yang menghasilkan gol bagi Portugal. Ya, jika melihat sekarang Cristiano Ronaldo memegang sekulit bunda dan mengambil ancang-ancang, nampaknya ini akan menjadi tendangan dari CR7 yang telah menciptakan 2 gol pada pertandingan dini hari ini. Kita nantikan, namun masih ada juga bagaimana Nuno Mendes dan juga Bruno Fernandes. Trik yang akan dilakukan oleh Portugal pada kesempatan kali ini, resepsi Cristiano Ronaldo, namun nampaknya mundur ke belakang, berikan lagi ke bola ke depan, ada Cristiano Ronaldo, lepaskan tendangan. Sebuah pelanggaran juga nampaknya terjadi. Cristiano Ronaldo tadi berbenturan dengan penjaga gawang Abdul Fakir Nematov ketika akhirnya melakukan trik tadi, maju ke depan menyambut umpan cungkil tadi dari Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo hampir saja berbuah kembali menjadi gol bagi Portugal, namun dengan cepat tadi bagaimana Nematov menghalau pergerakan kapten tim Portugal Cristiano Ronaldo yang sudah akan melakukan tendangan di depan gawang. Tendangan bebas dari Portugal tadi membuat Cristiano Ronaldo memegang kaki kanannya dan berteriak kesakitan nampaknya. Cristiano Ronaldo, benturan yang terjadi dengan Abdul Fakir Nematov, namun mampu bangkit kembali. Cristiano Ronaldo yang masih bermain di Liga Arab bersama Al Nassr. Tenang penjuru kini akan dilakukan oleh Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Hampir sekitarnya ada 8 pemain Portugal juga berada di daerah kotak penalti dari Uzbekistan, memberikan arahan Bruno Fernandes. Bruno Fernandes mengambil ancang-ancang, dia menatap ke depan, sudah dilakukan kaki kanan, menyusut tangan, dan jadi bertulis di sana, gol! Kemelut tadi yang terjadi, bagaimana backheel nampaknya dari salah satu pemain Portugal. Sempat menyentuh pemain dari Uzbekistan nampaknya, Bung Jupri ya.
0: Ya, sepertinya ada sentuhan terakhir dari pemain Uzbekistan tadi ya. Pemain nomor punggung 24 tadi sepertinya.
4: Ya. Apakah tadi backheel dari pemain Semedo ataukah siapakah yang menciptakan peluang tadi, akhirnya juga berbenturan dengan pemain Uzbekistan. Oh ya, nomor punggung 2 nampaknya ya. Nomor punggung 2 tadi yang terakhir juga ya.
0: Ya, kiper ya sepertinya ya.
4: Terakhir tidak mampu diselamatkan.
0: Ya, kesalahan dari kiper tadi Nematov yang mencoba membuang bola tadi yang mengarah ke gawang, tapi bola justru mengarah ke gawang sendiri ya.
4: Ya, Bung Indra, mengarah ke gawang sendiri.
0: Sempat. Iya. Ya, betul.
4: Terus dari sodoran tangannya tidak mampu membuang, malah memasukkan sekulit bundar ke gawang Uzbekistan, menjadi 4-0 kini bagi Portugal di babak yang kedua ini. Namun sejauh mana Bung Jupri melihat pergantian pemain yang dilakukan dari Portugal dan juga Uzbekistan?
0: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Portugal penampilannya di 15 menit babak kedua ini tidak semengesankan di babak pertama ya. Artinya kalau kita lihat mungkin memang dengan faktor unggul 3 gol mereka juga mencoba untuk bisa lebih safe ya, bisa lebih aman, karena terlihat juga bagaimana intensi tekanan-tekanan mereka lakukan juga tidak lagi setajam di awal babak pertama. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana set play ya. Set play yang sangat baik tadi, berapa kali dilakukan Portugal sangat bagus, dan bahkan tadi Ronaldo hampir cetakan gol ketiga dia. Dan setelah itu kita lihat bagaimana umpan sepak pojok tadi berbuah gol yang dieksekusi oleh Bruno Fernandes, dan terjadi gol bunuh diri tadi oleh kiper Uzbekistan Nematov.
4: Ya, terjadi perebutan bola tadi bagaimana Uzbekistan di sektor sebelah kiri, bagaimana Azizon lepaskan langsung jauh ke depan, datang lagi pemain Uzbekistan namun dapat dicuri tadi atau dipotong saja oleh pemain Portugal. Sodorkan bola ke depan, ada Cristiano Ronaldo di sana di sektor sebelah kanan, diserang dari Portugal, mencari kawan yang bebas. Sodor membutuhkan bantuan, nampaknya Semedo mencoba maju namun dihentikan oleh Fajulaev tadi. Upaya dari Portugal yang coba melakukan serangan balik di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan di babak yang kedua ini. Telah unggul 4-0, ini menjadi hal yang positif bagi Portugal, menyusul tentu hasil yang kurang manis di pertemuan pertama atau laga pertama melawan Kongo. Ya, Uzbekistan, ada Semedo kini menguasai bola, kerjasama dengan Vitinha, pendek saja Vitinha ke tengah kepada Neves. Au Neves coba menggiring perlahan, menatap ke depan, memberikan lagi kepada Vitinha. Coba menggiring kini Vitinha ke kanan, ada Semedo, masih Semedo, kembalikan lagi kepada Vitinha di sektor sebelah kiri dalam. Au Neves di tengah, alirkan kepada Veiga kini, melebar ke sektor sebelah kiri menemui Nuno Mendes. Nuno Mendes iripkan lagi bola ke depan namun dipotong oleh pemain Uzbekistan. Tadi terjadi perebutan antara Bruno Fernandes, sempat menyentuh mata dampaknya bagaimana Otabek Sukurov tadi yang sempat juga mendapat tekanan dari Bruno Fernandes, namun berbuah pelanggaran saja bagi Uzbekistan. Tendangan bebas di babak yang kedua ini, masuki menit ke 63 babak yang kedua, Portugal unggul 4-0 atas Uzbekistan. Ya, pergantian pemain, Paul Felix nampaknya ditarik keluar, masukkan Francisco Trincao di babak yang kedua ini yang nampaknya juga akan mengisi sisi kiri lini serang dari Portugal ya Bung.
0: Ya, terlihat memang akan ada perubahan ya. Saya pikir memang Trincao biasa memang pemain berkaki kidal, mungkin dia akan main lebih ke dalam, mungkin ya, akan sebagai berperan sebagai gelandang serang, dan akan berbagi peran dengan Bruno Fernandes yang kita lihat mungkin agak sedikit melebar nanti perannya, dan kita lihat Conceição tetap di sisi kanan karena memang dia tipikal inverted winger.
5: Ya, Conceição kini menguasai bola di seksi sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, masih Conceição di daerah kotak penalti, mundur ke belakang pada Hayo Neves, lagi kerjasama 1-1-2 namun balikan lagi pada Semedo, mundur ke belakang kepada Vitinha, berputar Vitinha, balikan lagi pada Ruben Dias, masih Dias menguasai bola, menatap ke depan, berikan lagi kerjasama dari Bruno Fernandes, melihat tekanan lagi ada Vega, melebar ke situ ke sebelah kiri ada Mendes, balikan lagi pada Vega, berputar Vega, mundur saja ke belakang kepada Ruben Dias. Ruben Dias menguasai bola, menatap ke depan dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ruben Dias pendek saja kepada Vitinha, memainkan bola. Portugal cukup percaya diri setelah unggul 4-0 atas Uzbekistan. Datang lagi supaya lagi dari serangan dari pemain Portugal, ada Semedo kini melebar kepada Conceição, masih Conceição di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, masih Conceição, kirimkan umpan ke Minati, mencari sudut, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan. Datang lagi Vega, menguasai bola, sodokan lagi kepada Conceição tadi, alirkan lagi kepada Conceição di sektor sebelah kiri, terlepas Conceição, masih Conceição menguasai bola, tertahan lagi, mutak-atik dia sedikit lagi, ke tengah lagi, alirkan lagi pada Vitinha, Vitinha umpan 1-2 dengan Conceição, ada juga di sana bagaimana Semedo, terjadi ke mulut namun dikembali patah di barisan pertahanan dari Uzbekistan, mencoba lagi dikejar oleh pemain dari Portugal tadi, Francisco, namun masih gagal upaya dari Portugal untuk membuat peluang. Vitinha kini menguasai bola, alirkan perlahan ke sisi kanan, kembali menemui Conceição, mencoba kiri Portugal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, sodorkan lagi, berikan kepada Neves, masih Neves menguasai bola, mencoba mencari ke tengah lagi menemui Vitinha, Vitinha kepada siapa akan memberikan, ada Vega juga membantu, alirkan kepada Mendes di sektor sebelah kiri, Mendes namun terlepas, oh pelanggaran nampaknya, meski tadi nomor punggung 24 dari Uzbekistan Behruzon Karimov mampu mencuri bola, namun wasit yang memimpin jalannya pertandingan menganggap sebagai pelanggaran di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan sendiri, dan ini akan semakin menarik di sisa pertandingan bagaimana keunggulan 4-0 Portugal atas Uzbekistan di babak yang kedua ini, Bung Tomo.
6: Ya, baik. Bung Indra dan juga pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Nuno Mendes langsung dalam kotak penalti. Namun yang dituju adalah Ronaldo, berhasil dibatahkan oleh pemain-pemain Uzbekistan kali ini. Datang kembali, coba untuk dilakukan operan tadi oleh Mendes. Namun pemain-pemain Uzbekistan kali ini mencoba melakukan serangan. Bahaya kali ini melalui sektor sebelah kanan pertahanan dari, sektor kiri pertahanan dari Portugal. Namun tidak berhasil. Pemain nomor punggung 19 tadi yaitu Ganiev, Aziz John Ganiev tidak berhasil menguasai bola dengan baik sehingga tendangan gawang saja untuk Portugal sudah dilakukan, melebar kali ini ke Nuno Mendes yang berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Ke belakang dia ada Renato Vega di situ, ke tengah kali ini yang dituju adalah Vitinha, ke belakang lagi Ruben Dias, kembali kali ini pemain-pemain Portugal untuk mencoba melakukan build up serangan. Ronaldo kali ini mencoba melakukan umpan terobosan tadi yang dituju adalah Fernandes, namun tidak berhasil. Kembali main-main dari Uzbekistan melakukan pencurian bola kali ini ke kanan, ada Karimov di sana, sudah melewati garis tengah lapangan, masih main-main Uzbekistan, terjatuh satu pemain dari Uzbekistan nomor punggung 19 yaitu Ganiev, Aziz John Ganiev tadi setelah berbenturan dengan Pedro Neto, main nomor punggung Trincao ya, nomor punggung 13 ternyata, yaitu Renato Vega, saat mencoba melewati Vega tidak berhasil. Pelanggaran kali ini untuk Uzbekistan di sektor kanan dekat garis tengah lapangan sepak bola. Pendukung dari Portugal juga Uzbekistan masih terus memberikan semangat kepada pemain yang saat ini sedang bertanding. Di menit 68 waktu pertandingan sudah berlangsung, Bung. Bagaimana untuk pertandingan sampai dengan menit 68 ini, ada beberapa hal yang ingin disampaikan, silakan Bung Jupri.
0: Ya Bung Tomo, kalau kita lihat memang di kubu Portugal ya, ada sudah ada 3 pergantian pemain ya. João Cancelo tadi digantikan oleh Nelson Semedo. Kemudian juga tadi kita lihat di awal babak kedua ya, ada Pedro Neto juga digantikan tadi oleh
6: Conceição,
0: dan kemudian terakhir João Félix digantikan oleh Francisco Trincão. Dan kalau kita lihat dengan masuknya Trincão memang ada perubahan pola ya, artinya terlihat Trincão bermain lebih ke dalam, bermain sebagai lebih ke gelandang serang ya, berbagi peran dengan Bruno Fernandes, dan terlihat bagaimana Nuno Mendes bermain jadi jauh lebih naik ke depan, pemain yang kita tahu berperan sebagai back sayap tapi dicoba untuk bermain lebih jauh, berperan lebih jauh naik ke depan, dan taktis memang bisa dibilang agak lowong ya di posisi back kiri, di cover oleh Renato Vega. Jadi kalau kita lihat memang ada adaptasi yang coba dilakukan oleh pelatih Roberto Martinez, karena memang kita lihat sudah 4-0, 4 gol mereka ciptakan, tapi terlihat belum terlihat puas ya para pemain dari Portugal,
6: masih terus gedor ya.
0: Betul, masih menambah gol lagi. Sebaliknya memang kalau kita lihat ya, tentu juga kita masih menantikan juga ya, apakah Ronaldo bisa menciptakan gol ketiganya
6: ya, hat-trick ya,
0: pertandingan kali ini. Dan itu tentunya nanti kalau sampai terjadi akan jadi hat-trick kedua dia di Piala Dunia, setelah di Piala Dunia 2018 Ronaldo menciptakan hat-trick ke gawang Spanyol ya.
6: Ya,
0: dan kalau kita lihat di kubu Uzbekistan memang ya ini situasi yang sulit ya,
6: 4 gol ya,
0: tinggal 4 gol dan terlihat memang mereka juga tidak bisa leluasa ya untuk bisa melakukan tekanan, karena penguasaan bola sepenuhnya dilakukan oleh para pemain dari Portugal. Artinya mereka mencoba menekan lawan serangan balik, tapi kita lihat bagaimana juga yaitu tadi transisinya memang belum terlalu terlihat berjalan. Jarak antara Abos Bek yang di depan dengan juga kapten tim Eldo Sumurodov juga bisa dibilang cukup jauh ya, sehingga memang tidak terjadi koneksi di depan yang bisa membahayakan gawang dari Diogo Costa.
6: Apa yang bisa dilakukan oleh Fabio Cannavaro? Mungkin dengan situasi seperti ini, apa yang harus dia lakukan sebagai seorang pelatih?
0: Ya, saya kira murni yang paling penting adalah bagaimana mengangkat motivasi dari para pemain ya. Karena kalau kita taktikal sudah dilakukan, pergantian sudah 2 pemain dilakukan, dimasukkan. Jadi secara taktikal sudah coba diadaptasi sebenarnya. Tapi lagi-lagi itu tadi, kita kan tidak bisa menepikan bahwa memang secara kualitas ya, Portugal tentu memang jauh di atas dari Uzbekistan, dan hasil seperti ini sebenarnya kemenangan ya sudah bisa diprediksi, hanya soal skornya berapa gitu. Dan saya lihat ya terpenting sekarang bagaimana mereka bisa paling tidak menciptakan gol ke gawang dari Portugal. Saya kira itu sudah menjadi suatu hal yang positif di pertandingan ini.
6: Cukup bagus ya,
0: iya.
6: Meskipun cuma satu ya.
0: Betul.
6: Setidaknya pecah telur, betul. Baik, pertandingan dilanjutkan kembali mendengar setelah hydration break tadi. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Abdullaev kali ini coba untuk melebar, kali ini ke sektor sebelah kiri ada Alijonov. Balik lagi kepada Abdullaev, ada Asmaratov tadi. Namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Coba untuk melakukan serangan, gagal lagi pemain-pemain Portugal. Kali ini masih pemain-pemain dari Uzbekistan. Abdul Fakit Nematov sang penjaga gawang, umpan langsung melewati garis tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 9 aja, Josgeniev. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Portugal dan hakim garis. Ini mengangkat bendera tanda Ganiev tadi dalam posisi offside. Bola dikuasai pemain Portugal di sektor belakang pertahanan mereka sendiri kali ini. Melebar saja dia. Sektor sebelah kanan ada Ruben Dias. Nah, ke kiri dia Renato Vega, nomor punggung 13, yang dituju adalah Vitinha tadi. Namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Uzbekistan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mencoba untuk dibayang-bayangin oleh pemain. Berhasil dicuri oleh pemain Portugal kali ini. Ada Nuno Mendes berlari dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam Ronaldo. Hampir saja Ronaldo menerima umpan tarik dari Nuno Mendes setelah mencuri bola tadi dari pemain Uzbekistan. Namun sayang sekali, tendangan kaki kiri Ronaldo ini masih belum menemui sasaran, masih belum berubah kedudukan, masih 4-0 untuk keunggulan Portugal. Hampir saja Ronaldo mencatatkan namanya kembali dan mencetak 3 gol. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh pelatih Uzbekistan, yaitu Fabio Cannavaro. Faizulaev, nomor punggung 22, keluar digantikan oleh Sergeev. Ini juga pertandingan terus berlanjut. Nah, terjadi blunder yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Uzbekistan. Ronaldo mencoba menghukum namun tidak berhasil ditepis oleh sang penjaga gawang. Kali ini serangan datang lagi dari Portugal di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan.

0: kali ini dilakukan oleh Portugal. Di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Semedo tadi ke belakang dia. Masih Ruben Dias menguasai bola. Ke kanan lagi ada Semedo. Cari rekannya siapa? Kembali lagi ke belakang. Umpan 1-2 dengan Conceição kali ini. Ya, Conceição bawa bola. Cari rekannya di sektor kiri pertahanan dari Uzbekistan. Ke tengah lagi. Ke belakang ada Renato Vega tadi. Dan kali ini ada Ruben Dias masih menguasai bola. Di sektor kanan sudah melewati garis tengah. Melebar dia ke kanan. Semedo. Kembali lagi kepada Conceição. Mencoba menyisir sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan. Dibayang-bayang oleh pemain nomor 3 dari Uzbekistan. Masih Conceição. Ke belakang lagi dia. Semedo ada. Mencoba untuk membantu serangan Semedo. Ke belakang lagi. Ruben Dias. Ke depan coba untuk dilakukan serangan pada oleh para pemain Portugal. Namun sayang sekali. Ditarik tadi. Satu pemain Portugal. Nomor punggung 15, João Neves, ketika mencoba melakukan serangan, pelanggaran. Kali ini untuk pemain-pemain Portugal. Coba untuk dikuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Masih pergantian pemain, João Neves. Bernardo Silva masuk. Apa arti Bernardo Silva ini, Bung Jubri?
1: Ya,
0: gedoran akan lebih kencang lagi atau
1: ya,
0: gimana?
1: Betul ya. Kalau kita lihat João Neves tadi memang bermain sangat baik sebagai box to box ya. Ya, perannya, kerjasamanya dengan PT-nya juga komunikasinya sangat baik. Yang memang kita tahu rekan setimnya di PSG, Paris Saint-Germain, Prancis, dan sekarang masuk Bernardo Silva yang kita tahu main sebagai starter di saat melawan Kongo, tapi memang hanya bermain 40 menit. Kali ini kita masuknya Bernardo membuat memang artinya intensi ya, intensi serangan dari Portugal sejauh ini memang masih cukup kuat nuansanya hingga menit ke 76 babak kedua ini berjalan. Masih ingin menambah gol paling tidak.
0: Masih penasaran ya.
1: Betul, dan tadi kan hampir juga tadi Ronaldo menciptakan gol lagi, tapi itu tadi belum keberuntungan belum hadir ya.
0: Iya. Baik, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Portugal, disapu saja tadi oleh Diogo Costa. Kali ini berhasil jatuh di kaki Vitinha. Coba untuk melakukan serangan. Kali ini Portugal patah lagi di kaki-kaki pemain dari Uzbekistan. Karimov kali ini. Di sektor kanan penyerangan Uzbekistan. Ke belakang dia. Ada Abdul Qadir Fusanov tampaknya. Kemudian ke tengah. Mencoba untuk memberikan umpan pada Mas Govoy tadi. Namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Mencoba untuk melakukan serangan Portugal. Conceição. Mencoba untuk melewati dua pemain dari Uzbekistan, tidak berhasil ke belakang dia. Melebar ke kanan, ada Semedo di situ. Kalau udah ganti I jadi Semedi, diam aja ya. Karena Semedo jadi dia gerak-gerak terus, kalau Semedi dia diam aja. Di tengah kali ini mencoba untuk melakukan penyerangan, Bruno Fernandes terjatuh. Uzbekistan kali ini mencoba melakukan serangan. Tiga pemain Uzbekistan berhadapan dengan tiga pemain dari Portugal. Kali ini sektor kiri. Coba untuk membantu serangan yaitu Falzulay. Nomor punggung 22 ke dalam tengah ke menor 14. Mencoba melakukan serangan Sumurunov. Di dalam kotak penalti, tendangan kaki kanannya masih melambung di atas gawang Diogo Costa. Upaya yang dilakukan oleh Sumurunov. Tendangan voli. Kaki kanan namun sayang masih melambung tipis sekitar 15 cm dari atas gawang Diogo Costa. Jaga gawang dari Portugal. Mbak Portugal menguasai bola kali ini. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek saja kepada Ruben Dias. Tengah dia ada Bernardo Silva tadi baru masuk. Keluar lagi ke sektor sebelah kiri. Nuno Mendes. Nuno Mendes masih menguasai bola mendekati garis tengah lapangan. Ada Vitinha di situ. Masih mencari rekannya Vitinha. Siapa yang akan dioper? Melebar dia. Balik kepada Semedo di sektor kanan. Melebar kepada Conceição. Namun sayang sekali, hampir direbut tadi oleh pemain Uzbekistan. Bola yang dibawa Conceição, terjatuh Conceição. Mengalami perebutan tadi dengan pemain Alijonov. Pelanggaran untuk Portugal kali ini. Siap-siap pemain Portugal, pendek sudah dilakukan. Ruben Dias menguasai bola di sektor tengah lapangan pertandingan. Lebar dia ke kiri, ada Nuno Mendes di situ. Masih melambau bola, Mendes mencoba melewati satu pemain dari Portugal, dari Uzbekistan, namun sayang sekali, kurang cermat Nuno Mendes, sehingga lemparan ke dalam untuk Uzbekistan kali ini di sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan.

0: Coba untuk pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya Uzbekistan. Terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi setelah bertempur atau mencoba berebut bola dengan Nuno Mendes. Pelanggaran untuk Uzbekistan. Usonov akan melakukan tendangan bebas. Masih bersiap Usonov. Langsung sudah yang dituju ke depan langsung. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Jatuh di kaki Vitinha kali ini bola. Masih membawa bola Vitinha. Diadang oleh tiga pemain dari Uzbekistan. Melebar dia. Ada Semedo di situ di sektor kanan. Lini serang dari Portugal. Conceição sempat menerima bola. Balik lagi ke belakang kali ini. Masih mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Portugal. Ruben Dias. 1-2 dia. Di situ ada... ya, Conceição mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil dibaca oleh Asarmatov. Kembali lagi serangan kali ini dilakukan oleh Uzbekistan, patah lagi di tengah jalan kali ini. Masih mencoba Portugal kali ini menambah pundi-pundi gol di sektor kiri pertahanan dari Uzbekistan. Sudah masuk di dalam pertahanan, ada Conceição hampir melewati tiga pemain namun tidak lolos. Namun bola ada Semedo di situ ke belakang dia. Kali ini Vitinha belakang lagi. Vitinha coba untuk membangun serangan kali ini Portugal di sektor tengah pertahanan dari Uzbekistan. Kanan dia Conceição di situ berhadapan dengan Alijonov dalam kotak penalti. Mantul dipatahkan oleh pemain Uzbekistan kali ini. Coba untuk membangun serangan Uzbekistan dari belakang. Serangan-serangan balik Uzbekistan ini patah terus di sektor tengah lapangan pertandingan. Ya, kali ini mencoba melalui sektor kanan. Karimov di sana. Masih membawa bola sudah melalui 3,5 Karimov. Ada dua pemain Uzbekistan di dalam kotak penalti Portugal. Zulaev langsung dalam kotak penalti. Hah, tidak berhasil. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Semedo di belakang. Ngecoh satu pemain dari Uzbekistan. Belakang dia ada Vitinha di situ. Lebar sektor kiri. Nuno Mendes, menor punggung 25. Makin ada Cristiano Ronaldo di sana. Balik lagi ke belakang. Yang dituju Nuno Mendes. Berlari dia dari sektor kiri. Pertahanan dari Portugal sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Umpan langsung tadinya. Yang dituju adalah Silva. Namun tidak berhasil memantul terhadap pemain nomor punggung 24 Karimov dari Uzbekistan. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Portugal. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh Portugal. Nomor punggung 23 Vitinha keluar digantikan oleh nomor punggung 17 Rafa Leao. Ya, penampilan Vitinha malam hari ini gimana, Bu?
1: Iya, saya kira memang sangat-sangat dominan ya, Tomo ya, bagaimana dia bukan hanya mengontrol kedalaman, tapi juga bagaimana dia juga bisa menjadi pemain yang menjadi inisiator ya. Artinya kalau kita beberapa kali memang umpan-umpan serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain dari Portugal berawal dari seorang Vitinha, dan juga tadi ada sosok Joao Neves juga.
0: Ya.
1: Jadi saya kira memang peran seorang Vitinha ini sangat vital, dan kemudian kita lihat yang menarik adalah masuk Rafael Leao ya.
0: Ya.
1: Pemain yang sebenarnya tipikalnya adalah lebih menyerang kalau kita dibandingkan dengan Vitinha, dan biasanya Leao memang beroperasi di sisi kanan, sisi sayap, sisi kiri. Dan kita akan tunggu apakah memang peran yang sama akan diperankan oleh seorang Rafael Leao di sisa pertandingan.
0: Ya, Ganiev dari Uzbekistan ini mencoba menghadapi 4 pemain dari Portugal. Tidak tembus ternyata meskipun dia sudah melakukan sprint dari gawangnya sendiri. Kali ini bola dikuasai oleh Conceição ke belakang dia. Ruben Dias pendek saja. Ronaldo Silva melebar dia. Kali ini ada Nuno Mendes di sektor kiri. Coba kali ini pada Trincao. Ya, sudah melewati, Rafael Leao ya. Rafael Leao sedang dalam kotak penalti, namun tidak cermat penguasaan bola oleh Rafael Leao. Namun masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Portugal. Kali ini ada Semedo, Conceição di sektor kanan penyerangan dari Portugal. Mencoba untuk melewati dua pemain dari Uzbekistan. Ke belakang dia, yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 tadi Bruno Fernandes. Namun berhasil patah lagi dari pemain-pemain dari Uzbekistan. Kali ini mencoba membangun serangan, terpatahkan kembali. Nuno Mendes mencoba mengoper ke kiri, ada Rafa Leao mengecoh satu pemain Uzbekistan dalam kotak penalti. Namun masih patah lagi upaya yang dilakukan oleh Rafa Leao. Terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba untuk berduel dengan Bruno Fernandes. Pelanggaran untuk Uzbekistan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan, namun sempat menyentuh pemain Portugal, lemparan ke dalam, masih di sektor kanan pertahanan Uzbekistan. Coba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Cristiano Ronaldo coba untuk melakukan serangan, terjatuh. Bagaimana reaksi dari para penonton itu ketika melihat Cristiano Ronaldo terjatuh? Itu langsung heboh semuanya ya. Memang paling dicari sepertinya nih Cristiano Ronaldo ini, paling ditunggu sepertinya ya malam hari ini penampilan dari Cristiano Ronaldo. Uzbekistan masih mencoba untuk mengawali serangan kali ini dari sektor tengah pertahanan mereka. Sudah melewati garis tengah, pertahanan Portugal masuk merangsek kali ini pemain-pemain Uzbekistan. Ada Surukov di sana, kiri dia. Kali ini ada Ganiev, coba dari sektor penalti namun berhasil diatasi oleh pemain Portugal. Ya, di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kali ini Conceição, belakang dia. Ya, melebar kali ini ada Semedo, langsung Conceição kembali menguasai bola. Sudah melewati garis tengah, masuk dalam jantung sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Dipotong oleh pemain Uzbekistan di sana. Terjatuh Conceição, jadi perebutan dengan pemain Portugal nomor punggung 7, Surukov. Ke belakang dia, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Uzbekistan masih mencoba untuk membangun serangan. Ashurmatov di belakang. Tengah dia, kembali kepada Surukov. Ke belakang lagi ada Abdullaev. Masih Surukov lagi. 1-2, umpan 1-2. Langsung ke tengah yang dituju tadi adalah Mosgoyov, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Portugal. Sayang sekali, salah pengertian tadi antara Bruno Fernandes dengan Cristiano Ronaldo, sehingga bola dikuasai oleh jaga gawang dari Uzbekistan, Nematov, nomor punggung 12. Uzbekistan masih menguasai bola. Nematov sang penjaga gawang. Umpan langsung jauh yang dituju adalah Fazulayev di sana, menor punggung 22, terjatuh tadi. Renato Vega sepertinya, Nuno Mendes ya, terjatuh tadi ketika akan berduel dengan Karimov, nomor punggung 24 dari Uzbekistan. Bola sudah bergulir kembali, kali ini Portugal masih mencoba mengeksploitasi sisi kanan dari pertahanan, sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan, terkosong di sana, umpan langsung dalam kotak penalti, di sana ada Rafaleão! Langsung dengan hujaman kaki kanan Rafaleão menambah pundi gol bagi Portugal. 5 gol tanpa balas malam hari ini, menjadi malamnya Portugal, Bung Jupri.
1: Ya, kita lihat baru 4 menit Rafaleão berada di lapangan dan 1 gol berhasil diciptakan oleh penyerang dari AC Milan ini. Dan kita lihat bagaimana ketenangan ya, ketenangan yang sangat-sangat baik ditunjukkan oleh Rafaleão, membidik bola tadi ke arah pojok kanan gawang. Dan kita lihat kerjasama yang apik, bagaimana umpan dari Bruno, umpan terobosan yang melihat bagaimana Bruno Semedo, Nelson Semedo maksud saya, mencoba untuk melakukan pergerakan dan kemudian umpannya sebenarnya bisa diblok oleh pertahanan dari Uzbekistan, tapi bolanya justru mengarah kepada Rafaleão yang berada di posisi bebas dan dengan akurat dia menempatkan bola ke pojok kanan gawang tanpa mampu dibendung oleh kiper Nematov. Dan 5-0, jadi hasil yang sangat-sangat meyakinkan buat Portugal dan juga memperbesar peluang mereka untuk bisa lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.
0: Ya, cuma bisa terpana sepertinya Nematov ketika melihat Rafaleão melesakkan si kulit bundar ke gawangnya di pojok kanan. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang begitu deras bola yang dicocor oleh Rafaleão untuk mengubah kedudukan menjadi 5-0 di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-88 di babak yang kedua ini. Ya, Uzbekistan kali ini masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Karimov di sana melebar, coba untuk ke belakang. Kusanov di sana, masuk Kusanov ke belakang lagi dia, ada Nematov. Sang penjaga gawang umpan langsung ke dalam, ke tengah yang dituju adalah Mosgovoy. Namun masih bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain dari Portugal kali ini. Semedo belakang dia ada Ruben Dias di sana. Kali ini Renato Vega, Bruno Fernandes di sektor tengah, mendekati garis tengah lapangan. Fernandes ke belakang, ke kanan dia, Semedo naik membantu serangan. Conceição, nomor 26, kembali mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan. Nah, kali ini ada Semedo langsung dalam kotak penalti. Yang dituju ada Rafa Leao, namun lebih dekat dengan pemain Uzbekistan. Dibuang saja jauh ke depan. Namun pemain-pemain Portugal masih menguasai bola kali ini. Ada Trincao, kemudian kali ini Conceição coba untuk melewati tiga pemain, namun tidak berhasil. Uzbekistan coba melakukan serangan, patah kembali serangan yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan kali ini. Coba serangan Portugal kali ini, Rafa Leao dalam kotak penalti, patah lagi Uzbekistan di sektor tengah pertahanan mereka. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 14, Somorodov. Kali ini ke belakang dia ada Fazulayev. Masih Uzbekistan mencoba untuk mengatur serangan. Mas Govoy, ada lagi Fazulayev di sana. Pemain nomor punggung 19, Ganiev, coba untuk melewati dua pemain dari Portugal, tidak berhasil. Kali ini di sektor kanan ada Karimov, belakang sedikit dia. Portugal masih mencoba untuk membuka ruang pertahanan dari Portugal. Ya, hampir saja dicuri oleh Ronaldo tadi, namun masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal. Ke belakang jauh, yang dituju adalah Nematov yang menjaga gawang. Usanov kali ini di sektor kanan, ke depan sedikit ada Karimov di sana, coba untuk mencari rekannya. Ya, masih Karimov, masih di sektor kanan, belakang dia Usanov. Pelan pemain-pemain Uzbekistan coba untuk mengatur tempo permainan. Ya, dicuri oleh Rafa Leao tadi, namun sayang terlalu tinggi kaki Rafa Leao, menyentuh kepala dari Karimov tadi. Pelanggaran bagi Uzbekistan di menit pertandingan yang sudah memasuki saat-saat terakhir, yaitu menit 90. Perpanjangan waktu berlangsung selama 5 menit untuk di babak yang kedua ini. Bung Indra, silakan. Oke, baik. Mendengar, pertandingan masih berlangsung kali ini. Uzbekistan sudah melakukan tendangan bebas ya, berhasil ditangkap dengan mudah saja oleh Diogo Costa sambil menjatuhkan badan. Langsung tendangan gawang dilakukan, yang dituju adalah Cristiano Ronaldo di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain Uzbekistan. Ya, berhasil dicuri oleh Conceição di sana, sektor kanan, belakang dia. Kali ini ada Ruben Dias. Nah, hampir saja melewati Semedo. Masih pemain-pemain Portugal kali ini. Bernardo Silva ke belakang lagi, coba langsung saja ke kanan pertahanan dari Uzbekistan. Rafa Leao terjatuh, pelanggaran untuk Portugal, menor punggung 17. Rafa Leao mencetak gol tadi, tidak berhasil melewati Ganiev ya. Nah, jadi harus dijatuhkan oleh Ganiev, saking gesitnya ini sepertinya Rafa Leao ini. Bahaya juga kalau Rafa Leao ini dapat bola ini, bisa melebar kemana-mana. Ya, mencoba. Hampir saja tadi umpan yang disodorkan kepada pemain Portugal menambah skor di malam hari ini, namun masih melenceng di sebelah kiri gawang Uzbekistan. Ya, offside. Upaya yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba melakukan serangan. Mimpi apa ini Fabio Cannavaro ini? 5 gol gawang kebobolan oleh Portugal. Portugal masih menguasai bola kali ini. Renato Vega. Masih dia, ada Silva di sektor tengah. Nuno Mendes, Rafa Leao sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Rafa Leao masih menari dengan bola, bertempur ya, beradu fisik dengan pemain nomor 10 dari Uzbekistan tadi. Ya, 18 Abdullayev ternyata sempat diperingatkan oleh wasit kedua pemain karena sempat bersitegang. Rafa Leao merasa ditarik dia oleh Abdullayev, pelanggaran kali ini untuk Portugal. Sudah dilakukan. Semedo. Pendek saja dia. Bruno Fernandes ke belakang lagi. Ruben Dias. Kembali lagi kepada Fernandes. Di tengah, yang dituju kali ini Coach Esau merangsuk dalam kotak penalti dari Uzbekistan. Umpan tarik ke dalam kotak penalti, hampir saja. Hampir. Rafa Leão mencatatkan namanya, namun masih digagalkan oleh pemain dari Uzbekistan tadi. Umpan yang sangat akurat dari Konsesau di dalam kotak penalti. Masih selamat gawang Uzbekistan kali ini. Mendekati detik-detik akhir pertandingan. 5 menit hampir berakhir, sudah memasuki menit 4.41. Portugal masih terus melakukan serangan kali ini melalui Nuno Mendes. Yang dituju adalah Ronaldo. Sayang sekali Ronaldo. Meskipun ada upaya menjatuhkan dada, namun tetap belum berhasil menyambut umpan dari Nuno Mendes tadi. Uzbekistan bawa bola dalam garis tengah, tidak berhasil kali ini. Ya, dengan bersama dengan itu wasit Jalal Jait asal Maroko meniup peluit panjang. Berakhir sudah pertandingan antara Portugal menghadapi Uzbekistan dengan skor telak 5-0 untuk kemenangan Portugal. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Fajar Nugroho dan Bung Jupri.

0: 5-0, Bung. Meyakinkan. Dan ini adalah Portugal yang mungkin dinanti-nanti oleh para pendukung dari Portugal, ya, menjagokan Portugal. Tapi dari babak kedua ini mungkin ada ulasan sedikit, Bung Jofri.
1: Iya, terlihat kalau bagaimana Portugal, ya, meskipun kita lihat tadi sudah berhasil mampu menciptakan 3 gol, ya, kemudian mampu lagi-lagi kita lihat bagaimana mereka tekanan yang mereka lakukan, pada akhirnya memang mampu menciptakan gol-gol lainnya. Dan kita lihat tadi kesalahan, lagi-lagi memang ada kesalahan dari kiper tadi, dari Nematov,
0: ya,
1: akhirnya membuat Portugal bisa menciptakan gol. Kemudian bagaimana tadi Rafael Leao juga berhasil masuk sebagai pemain pengganti dan hanya butuh 4 menit untuk menciptakan gol kelima dari Portugal. Jadi saya kira memang performa yang jauh-jauh lebih baik, ya, dari Portugal di pertandingan kali ini, dan memperlihatkan bahwa mereka memang punya nafsu, ya, punya nafsu, punya keinginan untuk bisa mengamankan gelar Piala Dunia ini. Masih jalannya masih panjang, tapi paling tidak dengan kemenangan ini mereka bisa menjaga harapan, ya, menjaga harapan dan juga menjaga peluang untuk bisa lolos ke babak 32 besar.
0: Nah, ini menarik juga bahwa Ronaldo berusia 41 tahun, full time, tidak diganti. Saya pikir babak kedua akan diistirahatkan, begitu. Ternyata full sampai peluit babak kedua dibunyikan oleh wasit. Performanya juga luar biasa, bahkan hampir menciptakan gol ketiga bagi dirinya sendiri. Ini bagaimana penampilan dari Cristiano Ronaldo ini?
1: Ya, saya kira memang sebenarnya bukan hanya tiga, ya, mungkin bisa lebih dari tiga gol, ya.
0: Iya,
1: karena ada beberapa momen kita lihat peluang-peluang yang dapatkan oleh Ronaldo, tapi dan kita tidak bisa melihat hat-trick, ya, di pertandingan ini untuk Ronaldo. Tapi terlepas dari itu, kita bisa melihat bahwa performa yang positif, artinya bukan hanya soal Ronaldo, tapi bagaimana kerjasama yang sangat baik.
0: Benar, solid banget nih ke Portugal, terlihat banget, ya. Terlihat solid sekali, tidak ada isu-isu yang sempat dirumorskan beredar begitu, ya, bahwa ada ketidakharmonisan antara Ronaldo dengan tim senegaranya, tapi ternyata itu terlihat tidak terjadi pada malam hari ini, Bu.
1: Betul, bahkan kalau kita lihat bagaimana kerja dari seorang Nuno Mendes di sisi kiri, beberapa kali memberikan umpan-umpan yang memanjakan sebenarnya buat Ronaldo,
0: dan
1: kita lihat juga kombinasi tadi untuk gol yang kedua Ronaldo, bagaimana umpan terobosan dari Bruno Fernandes yang akhirnya mampu dikonversi menjadi gol. Kemudian juga Cancelo memanjakan Ronaldo tadi lewat umpan yang menjadi gol pembuka. Jadi memang, ya, itu tadi, mereka bermain sebagai unit dan saling mendukung, saling support, dan terlihat bagaimana juga kombinasi, artinya kalau kita bicara bagaimana kerjasama para pemain, berjalan-jalan sangat positif, dan saya kira ini menjadi modal yang bagus buat Portugal untuk menyambut pertandingan terakhir yang saya kira akan jauh lebih sulit karena mereka akan menghadapi Kolombia.
0: Oh iya, betul, ini akan menjadi sulit. Tapi yang menjadi catatan juga, ternyata Fabio Cannavaro tidak bisa menjawab bagaimana untuk menutupi celah di sisi kiri pertahanan Uzbekistan yang terus seringkali dimanfaatkan oleh Portugal ini, Bung, untuk dijadikan pintu masuk untuk serangan-serangan yang diumpan langsung ke lini depan Portugal seperti Ronaldo dan lain sebagainya.
1: Ya, sebenarnya tadi sudah ada dicoba, ya, artinya ada pergantian pemain yang dilakukan untuk paling tidak menambah soliditas, ya.
0: Iya.
1: Soliditas mereka di lini tengah dan juga dalam pertahanan. Tapi ya, itu tadi kita bicara bagaimana Portugal bermain sangat baik di pertandingan kali ini, dan kita lihat kerjasama yang terjalin juga. Bagaimana umpan-umpan segitiga yang dikombinasi tadi dengan umpan-umpan terobosan, kemudian juga kerjasama yang apik juga di lini tengah, beberapa kali kita lihat pergerakan umpan-umpan satu sentuhan.
0: Iya, iya.
1: Itu yang pada akhirnya memang membuat para pemain dari Uzbekistan benar-benar kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan Portugal di pertandingan kali ini. Dan saya kira 5-0 memang skor yang sangat-sangat mengecewakan, tapi buat Uzbekistan di penampilan pertama mereka, di debut mereka di Piala Dunia, ya, ini bisa jadi pelajaran lah untuk mereka bisa melakukan hasil yang lebih baik jika memang nanti ada. Karena kalau kita lihat bicara Uzbekistan, sebenarnya sudah menjadi kekuatan di Asia, ya, mereka tahu juga sepertinya akan rutin juga tampil di Piala Dunia, tapi ya ini mereka datang dengan skuad yang bisa dibilang baru, artinya ini bagian dari,
0: atau mungkin gara-gara pelatihnya baru diganti juga sih.
1: Ya, kalau kita lihat, ya, memang kayak inilah bagian-bagian dari sepak bola, ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi juga, kemarin kan pelatihnya sebenarnya diganti juga. Kalau kita Trevor Renard kan diganti setelah mereka berhasil lolos, diganti oleh Giorgos Donis, pelatih asal Yunani. Jadi ya, itu memang dinamika yang terjadi dari sepak bola. Terkadang memang pelatih yang berhasil membawa sebuah tim lolos digantikan, ya, itu ya risiko yang terjadi. Dan kalau kita mungkin ya faktor bukan hanya soal bagaimana juga pergantian pelatih, tapi memang ya itu kualitas tim, ya.
0: Kualitas tim
1: antara Uzbekistan dan juga Portugal, ya, memang ya Portugal masih di atas dari Uzbekistan, terbukti di laga ini dengan skor 5-0.
0: Iya, sebagai asis terbanyak di Liga Premier Inggris.
1: Ya.
0: Penampilan Bruno Fernandes sendiri gimana nih?
1: Ya, kalau kita lihat jauh-jauh lebih menarik ya. Artinya kita lihat dia terkoneksi dengan baik dengan Ronaldo, kemudian juga bagaimana kerjasama dia beberapa kali juga dengan Pedro Neto, ataupun kalau kita lihat Joao Cancelo tadi di babak pertama juga berjalan bagus.
0: Dan yeah,
1: kalau kita ya bagaimana juga pergerakan tanpa bola dia juga beberapa kali juga memancing para pemain dari Uzbekistan, mengecoh pertahanan dari Uzbekistan. Jadi performa juga jauh lebih baik buat seorang Bruno Fernandes, dan rekan-rekannya juga kita lihat ya sepertinya memang punya motivasi berlebih ya di pertandingan ini, karena memang mereka membuktikan bahwa Portugal layak diunggulkan sebagai tim
0: papan. Ah, itu dia. Tapi berikutnya adalah lawan yang tidak mudah, Kolombia. Kalau dari performa yang diperlihatkan Portugal pada dini hari ini melawan Uzbekistan, mungkin berbeda dengan Portugal ketika melawan babak pertama sebelumnya
1: lawan Kongo ya.
0: Kongo, iya. Tapi kalau dari penilaian yang ditampilkan oleh Portugal pada dini hari ini untuk melawan Kolombia gimana nih Kans ini?
1: Ya, Kolombia kan masih harus bertanding juga lawan Kongo ya, lebih dulu apa nanti akan bertanding lawan Kongo. Jadi kalau saya melihatnya adalah ini pertandingannya akan jauh lebih menarik, karena kalau kita lihat di dua dari empat tim ini ya.
0: Iya.
1: Kongo dan juga
0: Juga
1: Uzbekistan datang dengan pendekatan yang memang lebih defensif ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita bicara Kolombia, mereka cenderung lebih bermain terbuka, jadi ini akan menjadi duel yang menarik buat Portugal dan juga Kolombia. Tapi memang akan bergantung juga terhadap hasil dari Kolombia nanti. Kalau mereka meraih kemenangan, ya mereka bisa dipastikan akan lolos ya.
0: Lolos
1: ke fase berikutnya, dan mungkin akan ada rotasi. Jadi itu yang mungkin agak berbeda buat kedua tim. Karena kalau Portugal, tentunya mereka akan mati-matian ya di pertandingan terakhir. Dan Kolombia tergantung nanti hasilnya bagaimana mereka melawan Kongo.
0: Tapi setidaknya Portugal sudah bisa dikatakan aman belum?
1: Belum, kalau saya lihat memang nanti akan tergantung, karena kalau kita lihat Kongo bisa meraih kemenangan, ya pertarungan akan jauh lebih menarik, karena kalau Kongo meraih kemenangan, berarti kan sama-sama poinnya 4 seperti Portugal, ada Kolombia dengan poin 3 dan Uzbekistan masih kosong sejauh ini.
0: Oh iya, benar. Nah, bukannya ada the best three ya sekarang ini?
1: Ya, artinya kan kalau best three kan akan diambil dari hanya 8 tim ya, dari 12.
0: Oh, dari 12 hanya 8 yang diambil. Ya,
1: artinya agak-agak rawan. Kalau ngomongin peringkat ketiga terbaik, ya paling aman buat Portugal tentu mereka bisa finish di posisi 2 besar lah. Untuk mereka bisa melapangkan jalan ke babak 32 besar. Karena itu tadi, tiketnya, persaingannya akan sangat-sangat sulit ya untuk bisa masuk ke lewat jalur peringkat ketiga terbaik dengan hanya 8 dari 12 tim.
0: Tapi ini mungkin cocokologi ataupun analisis ala-ala netizen gitu ya. Beberapa tim-tim besar kemarin itu di putaran pertama itu baik yang seri ada sepertinya ada unsur kesengajaan agar babak selanjutnya tidak bertemu dengan tim peringkat pertama dan ya lebih kuat begitu Bung. Tapi gimana ya kalau dari analisisnya Bung?
1: Ya kalau saya lihat itu agak susah diukur ya, karena kan maksudnya hal-hal seperti itu kan
0: itu gambling banget ya, itu luar biasa ya, resikonya besar banget ya.
1: Karena kalau kita lihat kemarin Spanyol saat ditambahin imbang Cape Verde mereka tampil dominan, tapi memang
0: ya
1: memang penampilan dari kiper Cape Verde sangat-sangat luar biasa. Begitu juga kemarin kalau kita lihat bagaimana Curaçao dengan
0: iya betul
1: kiper mereka Eloy Room juga bermain sangat-sangat hebat. Itu yang saya kira memang hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam sebuah pertandingan, dan bahkan Cape Verde bahkan bisa mendapatkan 2 poin dan mengimbangi Uruguay juga. Jadi memang ini hal-hal yang kita tahu memang di Piala Dunia selalu ada kejutan, dan kita menunggu kejutan-kejutan lainnya tentu dari tim-tim yang lain di Piala Dunia kali ini.
0: Oke, dan akhirnya Cristiano Ronaldo ikut bergabung dalam teman-teman pencetak skor lainnya untuk memperebutkan sepatu emas ya.
1: Betul, dan 2 gol sudah ya. Dan yang menarik, Ronaldo dengan 2 golnya kali ini, dia menjadi pemain pertama yang menciptakan gol di 6 edisi Piala Dunia berturut-turut gitu. Jadi,
0: wow.
1: Ronaldo menciptakan rekor. Okay. Jadi, satu-satunya pemain yang bisa menciptakan gol di 6 edisi Piala Dunia. Ini kan edisi Piala Dunia ke-6 Ronaldo, dan dia menciptakan gol lagi. Jadi, menjadi lengkap ya. Dan kemudian dia sekarang menjadi top scorer Portugal di Piala Dunia dengan 10 gol. Jadi, dia pemain tersubur Portugal di Piala Dunia.
0: Luar biasa, itu adalah rekor. Kalau kemarin kita bahas soal rekor-rekor Messi,
1: ya.
0: sekarang ini malamnya Ronaldo atau paginya Ronaldo, beberapa rekor dipecahkan, rekornya sendiri bahwa dia akhirnya menasbihkan diri bahwa sebagai striker tersubur bagi negaranya, yeah. Portugal. Lalu juga selalu mencetak gol dalam setiap laganya di Piala Dunia.
1: Iya, yeah, betul.
0: Dan apakah laga-laga selanjutnya bisa ikut meramaikan dan juga ikut membuat keseruan. Jadi ada beberapa hal di Piala Dunia kali ini yang akhirnya spotlightnya itu nggak cuma di Messi kemarin itu.
1: Ya, karena kan sekarang Messi bersatu top skor ya, pemimpin
0: top skor.
1: Ada dengan 5 gol, ada nama-nama lain seperti Mbappe, gol, Erling Haaland.
0: Atau malam nanti atau pagi nanti ada Harry Kane.
1: Ya, Harry Kane juga sekarang kan sudah kemarin sudah cetakkan 2 gol juga, bukan tidak mungkin juga lawan Ghana juga.
0: Bisa jadi ya.
1: Takkan gol lagi. Saatnya makin ramai ini. Artinya
0: makin ramai.
1: Kalau kita lihat pemain-pemain besar, mereka bisa tampil bagus, itu saya kira menjadi apa ya? Menjadi hal yang positif ya untuk Piala Dunia kali ini.
0: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Jupri. Terima kasih sekali lagi. Kita bertemu lagi di match-match selanjutnya. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, Bung Fajar. Terima kasih.

0: Maria Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
3: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
2: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa dua lagi.
3: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya? Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
2: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
3: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
2: Pat,
3: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
2: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
3: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
2: Sweet 17.
3: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
2: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.com.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pelatih Thomas Tuchel kemungkinan akan memakai formasi 4-2-3-1 di mana pemain kunci ada Harry Kane sebagai ujung tombak, Jude Bellingham sebagai motor serangan, Bukayo Saka dan Marcus Rashford menyerang dari sisi sayap. Ya, tentunya untuk Ghana sendiri memang kalau dilihat dari kelebihannya memiliki fisik yang kuat, transisi yang cepat dan tidak terbebani tekanan sebagai favorit. Dan memang kalau bicara kekurangannya sulit menjaga konsentrasi ya selama 90 menit melawan tim yang dominan. Dan kedalaman skuad juga tidak sebaik Inggris tentunya. Saya akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat sepak bola Bung Asgar Saleh. Bung Asgar, selamat malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga Mas, selamat, ya, selamat malam.
1: Nanti ya, di pukul 3 ada Inggris dan Ghana versus Ghana. Kita bahas Inggris dulu terlebih dahulu boleh ya Bung Asgar ya.
2: Ya,
1: ya okay. Gimana kalau Bung Asgar melihat nih, tadi beberapa pendengar sudah masuk memberikan prediksi karena luar biasa ini, ada yang 3-0, ada intinya selisihnya banyak yang 2 gitu. Bagaimana Bung Asgar, apakah Ghana ini tidak bisa memberikan kejutan di pertemuan kali ini?
2: Soal kejutan kan ini jadi sesuatu yang viral lah, yang jadi biasa di Amerika sejauh ini ya.
1: Yeah.
2: Karena ternyata sejak pertandingan pertama di setiap grup banyak tim-tim besar, banyak hal-hal yang diprediksi akan mudah ternyata sulit. Dan semua bisa terbuka saja bahwa Kroasia dikalahkan oleh Inggris di pertandingan pertama dengan skor lumayan telak,
1: iya,
2: itu tidak merubah prediksi bahwa Ghana juga berbahaya karena mereka juga telah mengandalkan penama di pertandingan yang sama ya, dan
1: iya,
2: peluang untuk lolos kan sama besarnya ini sekarang untuk menentukan memastikan diri lolos, karena Ghana juga tidak bisa dipandang sebelah mata Bung Lukman, saya kira itu.
1: Ya, ini kan banyak yang menjagokan Inggris karena memang dari kedalaman skuadnya ini luar biasa gitu ya, banyak bintang-bintang di Inggris. Dan bagaimana dengan Ghana? Apa yang mungkin bisa diharapkan bisa menahan imbang ataupun memberikan perlawanan kepada Inggris ini?
2: Ghana seperti biasa, seperti kecenderungan dari pemain-pemain dari tim dari Afrika mengandalkan kecepatan, kemudian dia punya sesuatu yang berbeda karena transisinya dari bertahan ke menyerang cepat, dan itu sudah diperlihatkan ketika mereka mengalahkan Panama ya di babak pertama. Jadi saya kira meskipun Inggris sangat diunggulkan untuk menang pada dini hari nanti, Ghana tetap harus dihitung karena meskipun harus pahami bahwa orang pada periode tertentu pernah bertanya bahwa mengapa mereka bisa gagal menang, misalnya Portugal, misalnya Spanyol di pertandingan pertama. Orang-orang lupa bahwa sepak bola sekarang sudah berkembang melintasi benua, melintasi negara, dan nyaris tidak ada lagi kekuatan-kekuatan tradisional yang apa bisa jadi makanan empuk lah dalam tanda kutip untuk tim-tim besar.
1: Iya. Nah, kalau tadi kalau bicara mengandalkan kecepatan, kita tahu juga pemain sayap ini juga luar biasa. Bagaimana bisa memanfaatkan counter attack gitu ya dari Ghana ke Inggris ini, Bung Asgar?
2: Saya kira semua skuad Inggris sekarang tampil dengan skuad yang lumayan lengkap lah menurut saya.
1: Iya.
2: Untuk membaca hasil pertandingan dengan melawan Kroasia nanti. Tapi bahwa problem besar dari tim nasional Inggris selama ini dengan banyak pemain bintang yang dari periode ke periode adalah soal mentalitas. Selalu saja ada yang merasa lebih besar dari tim nasional. Nah, kebetulan di masa Thomas Tuchel kali ini dia tidak peduli. Makanya dia mengenyahkan Harry Maguire, tidak membawa Cole Palmer, tidak memanggil Phil Foden. Itu bagian dari dia tahu kebutuhan Inggris untuk apa bermain di Piala Dunia, dan dia akan memanggil pemain yang hanya patuh pada game plan yang dia tetapkan. Karena itu Inggris agak berbeda wajahnya ketika kita lihat dia melawan tim yang sebenarnya secara tradisional juga salah satu kekuatan di Piala Dunia, tapi mereka bisa mengalahkan dengan skor 4-2. Itu sesuatu yang biasa, luar biasa. Karena itu lini pertahanan Inggris saya kira akan diuji, tapi tidak sebesar seperti yang dilakukan oleh Kroasia di pertandingan pertama.
1: Baik. Nah, ini peluang tipis dan juga peluang imbangnya bagaimana Bung Asgar melihat dari skuad ini kali ini?
2: Iya, saya mungkin sependapat bahwa Inggris akan memenangkan pertandingan. Tapi yeah, soal skor saya tidak mau menganalisanya. Lebih yeah, fokus saya lebih kepada bagaimana taktikal dan game plan yang nanti dimainkan oleh Inggris. Karena yeah, ini lawannya berbeda nih.
1: Yeah.
2: Di fase berikut kalau mereka lolos dari grup ini, kan mereka akan menghadapi lawan-lawan yang secara kualitas dan tipikal bermain mungkin akan sama dengan Ghana, mengandalkan kecepatan, bermain low block, menunggu, kemudian nanti melakukan counter attack. Kalau malam itu dia melawan Kroasia, kan Kroasia bermain terbuka dari menit awal. Sehingga kita lihat memang Inggris lebih menguasai pertandingan ya. Tapi itu kan sesuatu yang berbeda menghadapi Ghana. Karena itu kita akan melihatlah apa sejauh mana. Jangan lupa bahwa setiap pertandingan di Piala Dunia dengan level seketat ini itu selalu jadi bahan evaluasi bagi pelatih. Ketika pertandingan pertama dia melihat skemanya, apa yang masih kurang, itu diperbaiki. Dan saya kira Inggris tidak akan melakukan banyak pergantian dengan 11 pertama yang dia turunkan ketika menghadapi Kroasia.
1: Iya. Sejauh mana faktor cuaca ini bisa memengaruhi performa permainan ini? Mengasgar.
2: Ya, kita berdoa tidak ada badai ya. Kenapa tadi pagi itu kan terganggu
1: iya, tertundanya lumayan lama ya.
2: Stadion-stadion dengan kualitas yang begitu bagus harus tergenang dan harus menunda. Mudah-mudahan itu tidak mempengaruhi di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena ini akan jadi sesuatu yang sangat tidak bagus untuk penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
1: Baik, Bung Asgar, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
2: Ya, sama-sama Mas.
1: Ya.
2: Malam.
1: Pengamat sepak bola Asgar.
3: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad, mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh. Inilah Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana. Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba.
1: Salah.
3: Black Stars masuknya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini.
4: Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
3: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
1: Iya.
3: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
4: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
3: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
4: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
3: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur mistar dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
4: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo, dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
3: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
4: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
5: Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan

0: Mania 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: She held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat ini hari pendengar Pratika dimanapun Anda berada. Saya Fajar Nugroho kembali lagi. Tadi sudah kami hadirkan bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Portugal melawan Uzbekistan. Skornya telak banget, 5-0 tanpa balas. Nah, nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat akan bertanding nih Inggris melawan Ghana. Dan untuk membahasnya, kita akan menganalisis bagaimana jalannya pertandingan antara kedua negara ini. Bersama saya di studio Pertigara ini sudah hadir pengamat sepak bola, ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah. Akhirnya Zoo juga ya.
0: Akhirnya Zoo juga. Sempat dikritik habis-habisan performanya. Kita flashback dulu ya, Bung Estu ya. Tentang pertandingan
1: Portugal seru nih.
0: Portugal seru. Spotlight kemarin itu Messi terus.
1: Iya. Yeah.
0: Mentang-mentang mau ulang tahun.
1: Oh iya.
0: Sekarang ulang tahunnya.
1: Oh iya, hari ini.
0: Iya, 24 Juni. Ulang tahun. Jadi sudah hat-trick penampilan pertamanya, kemudian nambah lagi 2 gol. Padahal bolanya udah diumpan tuh di gol kedua itu.

0: kan udah 18 nih, berarti artinya semua piala dunia entah cowok cewek itu Messi yang punya
1: terbanyak
0: golnya itu sementara. Tetapi kalau lihat fenomenanya, Messi kan udah hampir 40 nih,
1: 39 sekarang.
0: Makanya 40 lagi kan iya, sangat kecil kemungkinan dia main. Tapi Mbappe kemarin juga cetak brace.
1: Itu dia.
0: Mbappe udah 16.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau Harry Kane masih jauh lah.
1: Masih jauh.
0: Ronaldo rekor lagi hari ini 2 gol, 6 pertanding, 6 piala dunia yang dia ikutin dia
1: selalu mencetak gol.
0: Itu jadi rekornya itu. Tapi dari semua rekor ini satu yang mungkin agak berat. 19 Jus Fontaine, saya lupa 1954 atau berapa ya dia 54 atau enggak 54 58 ya, top skor terbanyak sepanjang masa 13 gol. Apakah si Jus Fontaine ini bisa pecah? Karena sebelumnya kan 10 tahun terakhir atau apa 2 dekade terakhir kan top skor paling banyak si Mbappe 8 kan 2018 yeah. Sorry 2022. Artinya masih jauh dari 13. 8 ke 13 itu masih ada berapa itu? Ada berapa itu? 13 kurangin 8 berapa? 5 kan.
1: 5.
0: Ada 5 tersisa. Apakah bisa? Tapi kalau melihat jumlah pertandingan, seharusnya bisa. Seharusnya ya.
1: Karena lebih panjang nih 2026 ya pertandingannya kali ya, ini ya.
0: Misalnya nih ngomong-ngomong Argentina sampai final gitu. Kan masih ada match ketiga fase grup. 3 terus 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, final. Masih ada 6 lagi.
1: Iya.
0: 6 kalau satu-satu-satu.
1: Iya lumayan ya. Itu udah tembus dah tuh ya.
0: Iya. Berarti sudah 11 kan. Nah artinya apakah Jus Fontaine itu pecah di edisi Piala Dunia paling terbanyak dari sepanjang sejarah ini? Kan terbanyak nih sebelum-sebelumnya kan gak sebanyak ini pesertanya. Jadi sebenarnya pemain-pemain sekarang diuntungkan oleh jumlah pertandingan
1: banyak.
0: Iya. Ya. Jadi itu sebenarnya kalau masalah Messi ngegolin itu akhirnya
1: Ya, ini nggak imbang, nggak apple to apple gitu ya.
0: Tapi mampukah dia menyamakan Jus Fontaine? Jus Fontaine pertandingan nggak banyak, tapi 13 gol loh.
1: Nah, itu dia. Nah, dan juga Cristiano Ronaldo harusnya kuatrik malahan. Sayang aja banyak yang gagal. Ya. Aturan banyak sekali gol yang tercipta, tapi sayang sekali. Tapi penampilan Portugal yang dinanti-nanti oleh penggemar Portugal adalah tadi malam. Beda sama penampilan Portugal pertandingan pertama ya.
0: Ya,
1: ini lawan Kongo.
0: Sama nasibnya dengan Spanyol sebenarnya kan. Akhirnya juga pertandingan pertama kan kesusahan, terus akhirnya pertandingan kedua pesta gol. Kan gitu Brazil walaupun pertandingan kedua menang besar dan belum terlalu meyakinkan, belum melihat Brazilnya banget, tapi menang dengan meyakinkan ketika ditahan seri Maroko.
1: Oke, baik. Kalau gitu nanti kita memasuki jelang detik-detik kick off antara Inggris melawan Ghana. Tapi sebelum itu saya coba terima pendengar dulu. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi.
2: Iya,
1: halo Pak Sarwi.
2: Halo, selamat
1: pagi.
2: Dini hari.
1: Iya, Pak Sarwi. Gimana nih?
2: Olahraga.
1: Jaya, ya. Silakan Pak Sarwi.
2: 2-0 dong untuk Inggris.
1: Oh, untuk Inggris PD nih. Clean sheet ya. Inggris enggak kebobolan ya.
2: Ya, 2-0 ini.
1: Oke, baik Pak Sarwi. Makasih. Dari Surabaya juga. Waduh, banyak banget nih. Dari Jawa Timur. Pak Toto, Surabaya. Halo Pak Toto.
3: Halo.
1: Pagi, Pak Toto.
3: Selamat pagi.
1: Ya.
3: Selamat pagi, Pak
1: Fajar. Gimana nih Pak Toto?
3: Ya, kalau saya 3 untuk Inggris.
1: Harry Kane ngegolin gak kira-kira nih?
3: Harry Kane memasakkan 2.
1: Oke, baik, makasih Pak Toto.
3: Terima kasih, Pak Fajar,
1: Oke, kita masuki analisis jelang pertandingan antara Inggris melawan Ghana.
0: Yes.
1: Inggris, mungkin banyak pendengar Pro 3 atau pecinta sepak bola yang kenal banget lah dengan nama-nama pemain Inggris. Ada Ederson, ada Harry Kane, ada Bellingham, ada Declan Rice, dan lain sebagainya. Tapi untuk Ghana, jujur ini, saya tahunya tahun 2010 itu Prince Boateng. Udah, setelah itu yang sekarang ini, nggak tahu. Nah, kunci permainan Ghana yang menang lawan Panama itu, memang golnya di menit-menit tambahan waktu babak kedua, itu di ujung banget. Tapi

0: performa putaran pertama itu gimana nih dari Ghana ini, Bung?
1: Kalau Ghana yang pasti mereka kehilangan Mohamed Kudus ya. Mohamed Kudus ini nggak di turnamen ini nggak bisa tampil karena cederanya
0: cukup parah ya.
1: Sebenarnya udah pemulihan, recovery, tapi sampai deadline di pendaftaran tidak memungkinkan mendaftar.
0: Posisi Mohamed Kudus itu di midfield.
1: Dia midfield playmaker. Dia bisa jadi playmaker. Dia jadi bisa jadi playmaker. Dia, ini pemain.
0: Sebab bisa lah ya.
1: Ya dianggap. Beberapa terakhir salah satu nyawa dari Ghana sendiri. Jadi kalau Queiroz di Piala Dunia kayak gini akhirnya bermain pragmatis ketika kehilangan seorang Mohamed Kudus.
0: Iya.
1: Jadi dia pemain dari Spurs ya. Pokoknya dia di Inggris jadi.
0: Yang di Arsenal tuh siapa ya? Oh ini Partey.
1: Partey. Udah enggak. Yang di Inggris tinggal ada di Ghana itu tinggal Semenyo. Antonio Semenyo, City kan?
0: Iya.
1: Lalu ada penyerang Coventry, Brandon Thomas Asante, sama gelandangnya Leicester, Abdul Fatafu. Tapi Fatafu dan Asante ini jarang starter.
0: Starter ya?
1: Belum starter gitu. Nah, balik lagi ke Mohamed Kudus. Mohamed Kudus ini pemain yang bisa menarik permainan. Jadi dia kalau tim ini sedang kesulitan gitu, dia bisa menarik penyerang lawan dan membuka celah buat teman-temannya. Itu
0: salah satu pemain kunci berarti ya, gitu.
1: Cukup kunci sebenarnya Mohamed Kudus ini. Jadi kayak makanya saya tadi bilang Carlos Queiroz ini akhirnya bermain pragmatis gitu, mengandalkan ketahanan skuad lini belakang mereka dan kecepatan beberapa pemain mereka.
0: Iya.
1: Mungkin kreatornya agak berkurang. Nah, di pertandingan di Piala Dunia ini masih ngacak siapa yang akan jadi pengganti dia. Apalagi okay. Di pertandingan pertama lawan Panama ini mereka kan tidak bisa mainin Thomas Partey kan. Thomas Partey kan visanya nggak keluar.
0: Oh,
1: kan main di Kanada. Jadi dia nggak bisa keluar. Apa pertandingan pertama itu Thomas Partey?
0: Tapi malam ini
1: bisa.
0: Oh, bisa. Oke.
1: Okay. Kalau malam ini dimain di Amerika. Jadi ketika main di Kanada ada dia disinyalir ada tuduhan something lah kasus di Inggris di beberapa tahun yang lalu, terus dia nggak visanya nggak keluar.
0: Oke, baik. Tuh. Kita tahan dulu, ada pendengar juga Pak Mus di Flores. Pak Mus, halo Pak Mus. Pagi Pak Mus.
2: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
2: Selamat pagi Bapak narasumber.
0: Dengan Bung Estu.
2: Oke, selamat pagi, Bung.
0: Iya.
2: Teman-teman semuanya, selamat pagi.
0: Iya. Gimana nih, Pak Mus, jagoin siapa?
2: Skornya untuk Inggris 3-0 ya.
0: Oke, baik, Pak Mus, makasih. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Iya, Bung Fajar.
0: Iya.
3: Olahraga.
0: Jaya, silakan, Pak Andi.
3: Iya, mungkin semua penggemar bola banyak yang prediksi Inggris bisa mengatasi Ghana gitu ya.
0: Iya, amin.
3: Tapi ya yang perlu diperhatikan juga ya untuk timnas Inggris, karena beberapa pemain Ghana ini ada 5 ini pemainnya bermain di Liga Inggris gitu ya.
0: Iya.
3: Seperti Abdul Fatawu ini yang main di Leicester City, maupun Jordan Ayew ini Leicester City. Begitu juga ini penyerangnya ini Anthony Semenyo ini yang bermain di Manchester City itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai di
0: belakang
3: Inggris, Bung Fajar.
0: Oh, okay.
3: Jadi saya kira skornya berimbang gitu.
0: Oh, skornya berimbang justru?
3: Iya.
0: Oh, aduh. Seri gitu maksudnya, hasilnya betul. Kacamata. Waduh, keren. Baik, terima kasih, Pak Andi.
3: Kacamata juga, bisa 1-1, bisa
0: 0-0.
3: Ya, pokoknya berimbang gitu.
0: Berimbang, oke Pak Andi, makasih. Wah, menarik nih, apakah akan terjadi laga imbang lagi, seri ya, 0-0 ataupun 1-1, ataupun skornya berapapun itu. Apa Arjuna di Makassar, sebelum ke saya ke Bung Estu. Pak Arjuna, halo. Pagi, Pak Arjuna.
4: Halo, selamat pagi, Bung.
0: Pagi, silakan, Pak Arjuna. Gimana nih kalau Pak Arjuna?
4: Ya, saya pilih Inggris ini.
0: Oh, oke.
4: Okay. Ya, skor 3-1 untuk Inggris.
0: Oh, siap. Makasih.
4: Di Portugal melewati prediksi.
0: Prediksi berapa kalau tadi?
4: 3-0,
0: ternyata nambah ya, 2 ya. Ada on goal juga satu nih. Oke, okay, terima kasih, Pak Arjuna. Yuk. Sebelumnya Thomas Tuchel di bukan dihujat sih, dikritik lah bahasa halusnya, dikritik oleh netizen ya, terutama dari warga Inggris. Kok Alex Trent Alexander-Arnold nggak dipanggil? Kok Luke Shaw nggak dipanggil? Kok Maguire kagak dipanggil? Waduh, ini gimana sih? Gitu ya. Ternyata pertandingan pertama lawan Kroasia, Kroasia salah satu unggulan juga bisa 4-2. Ini gimana nih, Bu?
1: Yang pasti kan after match lawan Kroasia itu sisi kiri yang dikritik ya, sisi kirinya Inggris yang dikritik gitu. Ivan itu di belakang dan juga di tengah. Akhirnya di starternya diubah nih, Maguire dimainin dari awal, terus Spence dimainin dari awal, Nico Aurelie
0: di Kroasia itu kirinya siapa?
1: Ya dieksploitasi sama Modric sih.
0: Oh Modric, oh iya.
1: Tapi memang beberapa kritik di situ. Nah cuma kan kemarin yang mengkhawatirkan Inggris adalah kondisi terakhir dari Declan Rice. Nah, ternyata Declan Rice bisa dimainkan lagi. Sempat kurang enak badan lah atau hamstringnya bermasalah lah.
0: Oh iya. Karena memang sebenarnya kira-kira masuk angin enggak ya?
1: Karena sebenarnya kan sebelum turnamen ini kan dua Arsenal, Declan Rice sama Bukayo Saka ini kan bermasalah.
0: Okay.
1: Sempat bermasalah dengan kebugaran.
0: Kebugarannya.
1: Tapi kalau Declan Rice sudah okay dan bisa kemarin dimainin walaupun menit 72 diganti, terus si Bukayo Saka sampai sekarang masih pemulihan walaupun sudah mungkin main di jadi apa suksesor atau pengganti gitu. Tapi memang kekuatan dari Inggris terlepas tidak dipanggilkan banyak orang itu tadi, dua jangkar mereka Elliot Anderson dan
0: Declan Rice.
1: Declan Rice ini adalah dua jangkar yang sekarang penting banget, bahkan beberapa senior mereka, abang-abangan mereka Jamie Carragher itu mengatakan bahwa Declan Rice ini harus dijaga nih, dalam artian dijaga dalam kondisi harus tetap fit, bugar segala
0: tetap macam fit, ya.
1: Karena salah satu pemain yang cukup punya nyawa di tim ini gitu. Tetapi untuk Bukayo Saka bukan hal yang terlalu krusial karena di situ masih ada banyak pemain yang lain. Tapi yang pasti Inggris memang perubahan di starter adalah di sisi kiri. Dia mencadangkan Nick Aurelie, terus apa namanya?
0: Oh banyak, Marcus Rashford belum turun, lalu juga ada Henderson, ada
1: apa namanya yang di Guehi dimainin dari awal gitu dan menggantikan Johnstone gitu kan?
0: Oh iya, Johnstone ya, dicadangkan.
1: Tapi Anthony Gordon tetap ya dipertahankan di situ. Jadi komposisi tengahnya depan tuh nggak berubah gitu, tanya belakang berubah. Beda dengan Ghana justru belakang 4 belakangnya tetap, tapi di tengahnya berubah. Masuknya Thomas Partey membuat Elisa Okunwu itu harus jadi cadangan. Tapi Caleb yang ngegulin kemarin, si satu-satunya gol ke gawang panah tetap dimainin. Di okay. Depan komposisinya tambah ada Inaki Williams.
0: Oke, okay, baik. Saya coba terakhir sapa dulu ada Bung Irfan di Makassar. Bung Irfan, pagi. Pagi Bung Irfan.
5: Selamat pagi, pagi. Abangku.
0: Pagi.
5: Sebelumnya abang-abangku sudah ada air kopi di situ?
0: Wah
5: di
0: sudah dong, sudah aman.
5: Pak Agus itu kalau sudah ada air kopi kita bisa nonton bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Gimana prediksinya Pak Irfan?
5: Saya punya prediksi kalau Pak ini saya punya prediksi ini jarang-jarang betul masuk. Saya mudah-mudahan ini masuk ini. Iya bang, betul-betul ini pemain bola sekarang ini betul-betul.
0: Oke.
5: Mantap ya mbak. Oke, prediksi kalau bisa 3-1 aja deh.
0: Untuk?
5: Prancis 3?
0: Prancis. Inggris.
5: Iya, yeah, Inggris.
0: Inggris sama 3, Ghana 1 ya.
5: Oke, Bang.
0: Oke, makasih.
5: Terus minum kopinya, Bang.
0: Makasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Formasi yang ditampilkan di situs FIFA ini 5-4-1 Ghana. Betul.
1: Iya, kalau ada yang di situ dalam 4-5-1, tapi sebenarnya kan mereka kalau nanti bermain kan menjadi 4-3-3 seperti itu.
0: Oh, 4-3-3.
1: 4-3 seperti itu. Tapi yang pasti komposisi lini belakang mereka tidak berubah. Itu mungkin masuknya Thomas Partey ini yang akan membedakan karena dia kan memang selama ini jadi andalan, jadi jangkar gitu ya, jadi andalan di dan bertahan dari Ghana, dan kemarin tidak ada gitu, dan mungkin yang membedakan itu, dan ini mungkin yang harus diwaspadai karena apapun Mas Partey pernah di Inggris gitu, jadi karakter pemain tim Inggris kan dia pasti
0: tahu lebih, ya lebih ketat.
1: Sama kayak bahayanya Semenyo sekarang, Anthony Semenyo.
0: Oh iya.
1: Ini di Inggris sekarang gitu.
0: Oke, okay, nah.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, saya Tuti Lontor dan Iqbal, serta operator pemancar. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi ini saya Tuti Lontar kembali bersua di ruang dengar Anda dan operator studio Iqbal, operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan di awal pagi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Hati Agama Hindu di edisi siar Rabu 24 Juni 2026 dengan topik pikiran bijaksana dalam ajaran Hindu yang disampaikan oleh IG Sudarma Yamko.

Para pendengar persatuan ritual dan umat Hindu yang berbagai yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua, dan terkhususnya persaudara umat Hindu yang ada di Setan Berki dan manapun berada. Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam siaran Mutiara Hati Agama Hindu bersama saya, Ige Sunamayamko MPD, yang akan mempersembahkan kepada umat Sudharma sebuah mutiara hati dengan tema Pikiran Bijaksana dalam Ajaran Hindu. Mutiara hati kali ini diambil dari kitab Weda. Om Abhinamastu Namasidam. Umat Sudharma yang berbahagia, marilah kita mengawali renungan mutiara hati dengan berdoa mantram Gayatri.

Urvashwaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyoyona Prachodaya. Artinya, ya Tuhan pencipta tiga loka ini, Engkaulah sumber segala cahaya, Engkau sumber kehidupan, pancarkanlah pada budi nurani ini sinarmu yang maha suci. Marilah dengan sepenuh hati kita bersama-sama mendengarkan serta merenungkan sabda Ida Sang Widwasa pada pagi hari ini. Bacaan kitab Weda, kitab Bhagavad Gita bab 2, sloka 45. Om trai gunya Viswaveda, nitrai gunyo Bhavarjuna, nidrawanvu nitya satwa, satu niryoga sama atmawa. Artinya, Weda menguraikan tentang Triguna, wahai Arjuna. Bebaskanlah dirimu daripadanya, bebaskan diri dari dualisme, pusatkan pikiranmu kepada kebenaran, lepaskan dirimu dari duniawi, bersatu dengan Atman. Kitab Bhagavad Gita, bab 18, loka 5, yaitu, Om yajnadana tapa karma, na teyajam karyam evatat, yajnodanam tapas caiwa, pavani manisinam. Artinya, kegiatan yajna, dana, dan tapa jangan ditinggalkan, tetapi harus dilaksanakan, karena kegiatan itu memurnikan orang-orang yang bijaksana. Kitab Bhagavad Gita, bab 18, sloka 6. Om etani api tukarmani, sang nam tatwa pahalani ca, kartawiani miparta nisitam mamtam utamam. Artinya, tetapi kegiatan kerja ini pun hendaknya dilakukan dengan melepaskan keterikatan dan keinginan pada hasilnya, wahai Arjuna. Hal ini merupakan keputusanku yang terakhir. Kitab Bhagavad Gita, bab 18, sloka 47. Om Sriyam Sarvuvikuna, Paradharmat Sapnustitat, Swabaya nityam karma, kurwan napnutikil bisam. Artinya, lebih baik dharmanya sendiri, walaupun tidak sempurna melakukannya, daripada dharma orang lain, walaupun sempurna pelaksanannya, karena orang tidak akan melakukan dosa bila melakukan dharmanya sendiri yang ditentukan oleh sifatnya. Umat dharma yang berbagai dimanapun berada, marilah kita selalu berada pada sifat satwastu. Artinya, selalu berada pada sifat satwa atau kebajikan yang selalu berpegang pada kebenaran. Semoga umat sederma selalu berbuat kebajikan, kebaikan, dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Umat sederma yang terkasih, para pendengar persatuan ritual yang berbahagia dimanapun berada. Demikianlah mutiara hati hari ini. Semoga dapat dijadikan inspirasi pagi ini bagi umat sederma dalam menjalankan aktivitas. Dan tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim mutiara hati pagi ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, hamba bersembah sujud kepadamu. Engkau berada di mana-mana, maha kuasa dan maha mengetahui. Engkau adalah keberadaan kesadaran, kebahagiaan mutlak. Engkau adalah penghuni semua makhluk. Karuniailah kami dengan ketulusan hati, pandangan yang memadai, pikiran yang seimbang, keyakinan, ketulusan, dan kebijaksanaan. Karuniailah kami kekuatan rohani batin untuk mengatasi godaan-godaan dan untuk mengendalikan pikiran. Bebaskan kami dari keakuan, hawa nafsu, ketamakan, kebencian, kemarahan, dan kecemburuan. Penuhilah hati kami dengan kebajikan ilahi. Biarkanlah kami memandangmu pada segala nama dan rupa ini. Biarkanlah kami melayanimu dalam segala nama dan rupa ini. Biarkanlah kami mengingatmu selalu. Biarkanlah kami menyanyikan keagunganmu selalu. Biarkanlah namamu selalu berada di bibir kami. Biarkanlah kami berdiam di dalammu selamanya. Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: Iya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Mutiara Hati Agama Hindu yang disampaikan oleh IG Sudarmo Yamko. Dan ya, kami kembali bergabung dengan program 3 untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Kembali diambil alih oleh para pemain Ghana, kini cepat sekali, tapi lagi-lagi sayang sekali pendengar, bagaimana counter attack yang coba dibangun oleh pemain dari Ghana ini masih belum mampu mengancam lini pertahanan dari Inggris saat ini. Nomor punggung 6 ada Magui dari timnas Inggris dari sektor kanan pertahanan Ghana mencoba untuk dikepung lagi. Saat ini kembalikan kepada Anderson, balik lagi kepada Konsa dari sektor kiri, melebar dia kepada Madueke, masih mencoba untuk melewati satu pemain dari Ghana. Pada Konsa, umpan lagi kembali Anderson kepada James, tarik lagi back pass ke belakang, kembali lagi kepada Elliot Anderson, melebar dia ke sektor tengah, ada kepada Rice tadi, kembalikan lagi ke belakang kepada Magui, umpan saja Anderson ke sektor kiri pertahanan Ghana. Di sana ada Madueke, umpan kosi ke belakang gawang, di sana ada Harike, namun bola berhasil diading oleh pemain belakang dari Ghana. Namun kini serangan belum selesai dari para pemain timnas Inggris dari sektor kiri, menyisir saat ini Madueke, umpan pendek back pass ke belakang kepada Anderson, umpan lagi sorongkan ke kiri kepada Konsa. Konsa melebar dia kepada Guhi, Guhi arahkan ke sektor kiri kepada Jet Space, langsung pendek umpan pendek kepada pemain nomor punggung 4 Declan Rice, masih melihat rekannya, dia meminta untuk mendekat, umpan lagi kepada Guhi, kerja 1-2, umpan pendek kepada Anderson di sisi tengah lapangan pertandingan, umpan crossing ke mulut gawang ataupun di sektor kiri pertahanan Ghana. Di sana ada Madueke, meliuk-liuk dia, mencoba melewati satu pemain, dicoba untuk melewati lagi, umpan pendek saja kepada James, James lagi kembali berhati, oh, hampir tadi, namun kini serangan masih belum usai. Bagaimana tadi dari sisi kiri, umpan 1-2 Madueke dengan James, hampir saja mengancam gawang dari Ghana. Masih selamatlah saat ini gawang Ghana dari gempuran para pemain timnas Inggris. Nomor punggung 2 melebar ke sektor tengah, ada Guhi, pendek saja tadi kepada sang kapten Harry Kane, namun arahkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan Ghana, ada Madueke, namun tarik lagi ke belakang kepada Konsa. Konsa umpan pendek saja ke back pass kepada Guhi, namun lagi melebar ke sektor kiri, ada James, James berbalik badan dia, mencoba melihat rekannya, ada Anderson, umpan pendek kepada Bellingham, tarik lagi ke belakang nomor punggung 6 ada Guhi, umpan pendek saja 1-2 bersama Jet Space, dan terjadi tadi perebutan antara Anthony Gordon di sektor tengah ataupun di jantung pertahanan Ghana. Nomor punggung 3 pemain Ghana tadi kita lihat tampaknya melanggar salah satu pemain Inggris tadi, ada Caleb Irenski.
3: Ya, pendengar, saat ini timnas Inggris melawan timnas Ghana masih skor 0-0 hingga menit ke 12 detik ke 22, dan tendangan bebas siap dihadapi, ada 3 pemain yang sedang berdiskusi, ada Declan Rice, Rhys James dan juga Anthony Gordon, siapakah yang akan mengambil tendangan bebas pada pagi hari ini. Dan tadi juga kiper Benjamin Asare sudah mulai meminta rekan-rekannya untuk membangun pertahanan kokoh, tembok pagar manusia, sudah ada sekitar 4 pemain, dan kali ini juga ada sekitar 4, 5, 6 pemain dari timnas Inggris yang masuk di kotak 16 dari timnas Ghana. Ya, kali ini wasit Said Martin sudah meniup peluit. Anthony Gordon tendang langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Declan Rice maksud kami, nomor punggung 4. Tendangannya melebar sedikit di atas mister gawang dari Benjamin Ansari. Hanya menghasilkan tendangan gawang tadi sekitar 30 cm di atas tip mister gawang dari Ghana. Dan kali ini tendangan gawang sudah dilakukan Benjamin Asare, melakukan tendangan melewati garis tengah, terjadi kop duel. Kali ini pemain dari Ghana melakukan heading bola, dan tadi terjatuh tadi antara pemain Inggris Harry Kane, kapten dari timnas Inggris ini, mengerang kesakitan bagian belakang kepalanya karena tersundul tadi oleh pemain dari timnas Ghana, yaitu Jonas Adjetey, nomor punggung 4, saat berduel di udara tadi. Dan kali ini sudah ada, ya, sudah ada peringatan tadi dari wasit Said Martinez asal Honduras bahwa insiden tersebut bukanlah kesengajaan dan hanya menghasilkan free kick ataupun tendangan bebas sementara. Dan Harry Kane yang kali ini sudah memainkan 116 penampilannya bersama timnas Inggris dan menduduki pemain Inggris dengan peringkat ketiga terbanyak yang membela The Three Lions di semua ajang. Ya, kali ini sudah dilakukan tendangan bebas, berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon umpan ke depan kepada Declan Rice. Declan Rice maksudnya lepas dia, umpan lagi backline kepada Declan Rice. Tendangan langsung asing sekali pendengar, berhasil diblok tadi oleh Gideon Mensah dan terselamatkanlah gawang dari Ghana. Kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan timnas Inggris kali ini. Mark Guehi berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa backpass lagi kepada Mark Guehi. 1-2 umpan untuk mendelay serangan. Tidak terburu-buru kali ini timnas Inggris. Saat ini Reece James berikan langsung kepada Anthony Gordon yang menyerang dari sisi kiri penyerangan Inggris. Anthony Gordon meliuk-liuk, dia dibayang-bayangi oleh Marvin Senaya. Anthony Gordon backpass lagi ke belakang, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson kali ini umpan lagi kepada Anthony Gordon. Ada sayang sekali pendengar, ada Declan Rice. Sayang, tendangan Declan Rice tadi di blok tadi sekali lagi oleh nomor punggung 4 dari timnas Ghana, Jonas Adjetey, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Tendangan penjuru pertama bagi timnas Inggris pada pagi hari ini. Ya, sudah bersiap-siap ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Inggris masuki kotak 16, sementara ada 3 pemain atau 4 pemain berada di sekitar kotak 16. Akan dilakukan oleh Declan Rice, pemain nomor punggung 4 ini asal Manchester City. Bersiap-siap dia akan melakukan tendangan penjuru. Sudah sekitar 10 pemain dari timnas Ghana sudah dilakukan deras datangnya bola. Disundul saja tadi oleh pemain timnas Ghana, dibuang tadi lagi oleh Adjetey, dan kali ini menghasilkan lemparan ke dalam. Reece James kali ini nomor punggung 24 berikan kepada rekannya Elliot Anderson. Mundur lagi Elliot Anderson ke belakang kepada nomor punggung 25 Jet Spence. Kembali lagi Jet Spence berikan kepada Elliot Anderson, umpan terobosan ke depan. Kali ini ada Jude Bellingham berikan kepada Reece James meliuk-liuk dia, umpan tarik, sundul saja. Sayang sekali dibuang tadi oleh lagi-lagi oleh pemain timnas Ghana dan tidak berhasil serangan dari timnas Inggris untuk menjebol gawang dari Ghana yang dikawal oleh Benjamin Ansari.
4: Ya, saat ini pertandingan juga tampaknya masih dikuasai sepenuhnya oleh timnas Inggris. Bung Estu, kalau melihat sejak kick-off babak pertama, Inggris terus mengepung lini pertahanan Ghana. Apakah memang ini salah satu juga Thomas Tuchel memang menerapkan strategi ini untuk lebih dulu minimal unggul?
5: Ya, kelihatan sekali memang dari awal Inggris langsung bermain agresif, tapi memang dari awal juga Ghana memang menempatkan banyak pemain bertahan mereka di lini pertahanan mereka. Dari starter mereka miss, walaupun lini belakang mereka tidak berubah, ada 4 pemain yang dimainkan sama dengan pertandingan sebelumnya, tetapi mereka memang cenderung lebih bertahan dalam hal ini. Dan kelihatan sekali penguasaan bola jauh memang dimiliki oleh para pemain Inggris, bahkan ball possession hampir 90, antara 87 sampai 90, ya. Jadi memang cukup menguasai di para pemain Inggris ini. Dan kelihatan sekali di sisi kanan dan di sisi kiri, di situ ada Reece James, ada Noni Madueke di sisi kanan bermain lebih agresif, beberapa kali melakukan crossing. Mungkin bola-bola terupas justru dari sisi kiri. Di sana ada beberapa pemain yang memang dimainkan, termasuk juga Mark Guehi di sana. Tapi yang menarik adalah peran seorang Jude Bellingham memang kentara sekali sejauh ini cara dia mengeksploitasi para pemain tengah, terutama pemain tengah dari Ghana yang memang harus bekerja lebih ekstra dengan pergerakan gerakan, termasuk juga penetrasi yang dilakukan oleh Declan Rice tadi. Beberapa kali dia melakukan touch in box di kotak 16-nya Ghana, dan ini menurut saya harus diwaspadai oleh Ghana, tetapi juga harus waspada juga Inggris. Kalau hal ini terus-terusan berlanjut dan mereka masih minim menciptakan peluang, bahkan sampai sejauh ini baru 3 shoot tanpa belum ada shoot on goal, ini juga bisa mengancam mereka untuk ya ancaman frustrasi yang akan menghantui mereka. Yang pasti Jude Bellingham dan juga Declan Rice sangat kentara sekali di lini tengah Inggris sejauh ini.
4: Ya, saat ini Inggris melalui sektor kiri pertahanan Ghana, di sana ada Madueke, umpan pendek saja ke belakang kepada James, terusin ke mulut gawang, namun bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Ghana, Benjamin Asare, sambil menjatuhkan tadi badannya untuk memeluk bola, dan amanlah kini gawang Ghana dari gempuran para pemain timnas Inggris. Sudah dilakukan tendangan jauh saja yang dituju tadi maksudnya pada Jordan, dan terjadi duel di udara tadi, tampaknya kepala dari dua pemain, James dan juga Jordan, berbenturan saat melakukan duel udara tadi, menyambut umpan dari penjaga gawang Ghana. Dan saat ini kedua pemain, baik James dan juga Jordan, masih tergeletak dan mendapat perawatan dari tim medis. Kita ketahui di Stadion Boston, Amerika Serikat, berkapasitas 64.000 penonton ini, saat ini juga sedang diguyur hujan dengan intensitas sedang, dan tampaknya belum mengganggu permainan dari kedua tim, di mana memang sejak menit awal tadi Inggris berapa kali mengancam ataupun mengeksplor dari sisi pertahanan Ghana. Dan seperti diketahui bahwa Ghana di pertandingan perdana di penyisihan grup L ini juga berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Panama, begitu juga dengan Inggris yang di laga perdana juga berhasil menang dengan skor 4-2 atas Kroasia. Ya, sementara itu tampaknya juga beberapa pelatih dari kedua tim, baik dari Carlos Queiroz asal Portugal, pelatih dari Ghana, maupun Thomas Tuchel dari pelatih Inggris ini sedang menginstruksikan kepada para pemainnya. Dan sementara itu juga kedua pemain, baik dari Inggris tampaknya James, dan juga dari Ghana di sana ada Jordan Ayew, juga masih mendapatkan perawatan. Tampaknya adalah Jude Bellingham. Kita masih menantikan apakah ada cedera yang serius yang dialami oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan ini. Masuki menit ke-21, detik 44 tampaknya dari kedua tim, baik Inggris dan juga Ghana. Memang kemenangan akan membuat kedua tim ini bisa otomatis memburu satu tiket lolos ke babak 32 besar. Kita masih menantikan seperti apa pergantian pemain dari Inggris ataupun Ghana. Kita masih menanti ini, Bung Hestu. Tampaknya ada cedera serius di bagian kepala dari Jordan, pemain Ghana, sehingga harus mendapat perawatan tim medis.
5: Iya, kedua tanpa sengaja tadi, tapi kalau memang cedera kepala, memang pertandingan harus dihentikan, dan ini memang sudah menjadi rules dalam pertandingan sepak bola sekarang. Dan kedua pemain memang harus dapat perawatan, karena memang dua-duanya tadi duel, Richard James maupun Jordan Ayew sama-sama mereka duel, dan memang cukup keras ya benturan kepalanya tadi, walaupun Richard James sekarang sudah bisa, sedangkan Jordan Ayew harus mendapatkan balutan di kepalanya. Tapi yang menarik dari pertandingan ini, peran lini tengah kedua tim memang masih mencari kelemahan lawan gitu. Tapi tanpa seorang Mohamed Kudus, kelihatan sekali bahwa Ghana memang cenderung kalah penguasaan bola dibandingkan dengan Inggris, dan ini mungkin masih akan berlangsung sampai akhir babak pertama, walaupun memang peluang-peluang tentunya masih akan coba diciptakan oleh Ghana.
4: Ya, saat ini Ghana mencoba untuk membangun serangan ataupun mengurung sektor pertahanan dari Inggris dari sektor tengah. Nomor punggung 5 tadi kita lihat mencoba untuk mengirimkan umpannya, tadi ada Thomas Partey dari sektor kiri, pendek saja kepada rekannya di sana Anthony Semenyo, namun gagal tadi. Nomor punggung 3 ada Calet, mencoba untuk melewati pemain Inggris, namun tampaknya bola terlebih dahulu keluar lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris. Tentu bagaimana tadi Caleb ataupun Caleb Irenki dari sektor kiri pertahanan Inggris mencoba untuk menerobos, namun gagal. Kini Inggris dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri ada Elliot Anderson ataupun di sana ada Anthony yang mencoba untuk mendribble bola tadi pendek saja ke belakang. Ada Elliot Anderson melebar ke kiri kepada Guhi atau Maguhi, melebar dia balik lagi ke belakang kepada Elliot Anderson, umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada Manduike mencoba menyundul namun masih bisa diamankan pemain belakang dari Ghana. Kini Jude Bellingham masih mengamankan bola pendek saja ke belakang kepada nomor punggung 8. Di sana ada Anderson melebar ke kiri kepada Maguhi, pendek lagi kepada Jed Spence, berputar badan dia Anthony Gordon, umpan ke depan ini tujuh masuknya Harry Kane dari sektor tengah pertahanan dari Ghana. Namun kini bola sepenuhnya Rice ataupun Declan Rice mampu tadi menguasai bola namun kembali digagalkan oleh para pemain Ghana dari sektor tengah. Jantung pertahanan Ghana masih meliuk-liuk Elliot Anderson, umpan pendek saja kepada Jude Bellingham, mulai merangsek dari sektor kanan pertahanan Ghana, masih berputar-putar ia, meliarkannya kerja 1-2, melebar ke kanan, di sana ada James dorongkan bola ke sektor kiri, ada Madueke, meliuk-liuk dah, mencoba melewati satu pemain dari Ghana, tarik lagi bebas ke belakang, ada James, umpan kosong melukakan, berbahaya, kembali berhasil di heading ataupun disundul oleh para pemain Ghana tadi, dan kini justru ada serangan balik, namun lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Ghana terhadap Elliot Anderson dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja tadi. Declan Rice dari sisi kanan pertahanan Ghana umpan terobos ke depan kepada Anthony Gordon, umpan kerja 1-2 bersama dengan Harry Kane namun gagal lagi. Bola berhasil ditendang saja keluar di arah ataupun di sektor kiri pertahanan Inggris. Memasuki menit ke-25 38 detik, skor masih sama kuat imbang 0-0.
3: Ya pendengar, saat ini hydration break diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Dan menariknya Bung Estu, jika kita berbicara timnas Inggris saat ini, bisa dikatakan ini timnas yang paling tidak selebritis ya Bung ya. Jika kita bicara bagaimana kekuatan mereka di Piala Dunia 2006, kemudian Piala Dunia 2002 yang sangat mewah, mereka punya ada beberapa tokoh bahkan atau pemain senior yang sudah pensiun yang saat ini ada di tribun penonton, ada John Terry, ada Beckham, ada segala macam, tapi tidak bisa berprestasi ataupun tidak bisa berbicara di level yang lebih tinggi lah jika dibandingkan memori mereka di tahun 1966. Tapi ketika dibangun oleh Thomas Tuchel ini banyak pemain-pemain yang sebenarnya bisa dikatakan Bung Estu yang bahkan kita sendiri tidak terlalu familiar ya
5: betul,
3: Bung.
5: Betul, betul. Iya.
3: Pertanda seperti apa
5: ini
3: Bung?
5: Iya, yang pasti ini generasi-generasi baru yang dengan segala macam kontroversi yang ya menyertainya ya. Inggris ya selalu Inggris dengan kontroversi itu seperti kakak beradik gitu ya. Kalau timnasnya main di turnamen besar tentang Piala Dunia, dan dengan Thomas Tuchel yang pasti mereka prestasinya cukup bagus. Tim ini cukup bisa dikatakan ini ya salah satu tim terbaik lah ya. Di kualifikasi mereka tidak menemui banyak hal kesulitan gitu. Mereka bermain memenangi pertandingan pertama dengan sangat bagus, walaupun ya sempat kebobolan 2 gol sebelum jeda. Tetapi Thomas Tuchel ini dari 11 pertandingan hanya kalah sekali. Itu pun kalahnya dari negara Afrika, Senegal ya di Juni tahun lalu, dan ini lawannya Ghana. Nah, kembali lagi ke soal pemain, saya melihat kemarin memainkan Nico Reilly, sekarang mainkan Jet Spence dan mereka kemarin memainkan John Stone, sekarang main Wan Magwehi. Jadi tidak punya pemain yang bisa dikatakan jadi patokan gitu ya. Jadi ini menurut saya juga salah satu kelemahan dan salah satu keunggulan. Keunggulannya adalah pemain lawan tidak akan bisa mengamati per person pemain ini, tetapi kelemahannya juga mungkin adaptasi chemistry juga harus kuat dalam pembentukan timnya. Dan kalau bisa dikatakan tim bukan selebritis, benar, karena nggak ada Jack Grealish lagi di sini. Yeah. Terakhir kita melihat Jack Grealish dengan segala macamnya, tapi konsistensi seorang Harry Kane menurut saya salah satu yang patut diacungin jempol. Dia menjadi pemain ketiga terbanyak 116 pertandingan ini. Lalu ada Declan Rice yang cukup konsisten. Apalagi dalam tanda kutip orang Inggris harus berterima kasih pada Arsenal. Hampir hampir mayoritas pemain timnas Inggris musim ini kan Arsenal ya, tanpa pemain Liverpool yang menjadi, biasanya menjadi core tim. Tapi kali ini Arsenal cukup kuat, dan ternyata memang pemain-pemain dari Arsenal cukup cukup ini ya, bisa dikatakan cukup berperan. Terlepas juga City juga mengirim banyak pemain, lalu memainkan Madueke, pemain-pemain muda, termasuk kita memainkan Magwehi yang sebenarnya lahirnya di Ivory Coast ya. Yeah. Jadi ini memang lebih lebih apa ya, lebih multi multi talenta dan multi usia, plus tim ini bisa dikatakan dengan persiapan yang cukup baik, tanpa drama yang berlebihan, dan sepertinya ini akan menjadi bagian penting dari perjalanan Inggris yang sebelum-sebelumnya sempat final Euro 2 kali tapi gagal. Lalu Harry Kane sempat jadi top skor ya di 2018 tapi timnya juga gagal. Tapi nah musim ini tahun ini sepertinya akan ada sedikit tabir yang terbuka ya untuk para pendukung timnas Inggris. Harapan mereka lebih lebih baik. Tetapi ujian yang sesungguhnya hari ini, apakah mereka bisa mengalahkan Ghana dan langsung meluncur ke 32 besar, atau mereka tertahan dulu, dan ini sangat penting buat mereka karena pertandingan terakhir nanti lawan mereka dalam tanda kutip bukan menghasilkan nanti Panama, lebih enteng. Tapi kalau di pertandingan bisa melewati, pasti Inggris akan jauh lebih kuat secara mental untuk melanjutkan turnamen ini.
3: Ya, kali ini timnas Inggris melakukan serangan melalui Chespin, menyisir dia dari sisi kiri, berikan kepada Anthony Gordon, meliuk-liuk dia, asing sekali berhasil di sliding tadi, kali ini jatuh di kaki para pemain Ghana. Sayang sekali ada insiden tadi, Anthony Gordon menjatuhkan pemain, satu pemain Ghana, yaitu Marvin Senaya, nomor punggung 26 tadi, dalam rangka perebutan bola. Dan kali ini Ghana sudah memulai serangan, ada Antoine Semenyo, masih belum memiliki ataupun belum menampilkan performa terbaiknya Antoine Semenyo pada pagi hari ini, dan bola kembali direbut oleh para pemain Inggris. Kali ini ada Elliot Anderson membangun serangan. Kepada siapa diberikan bola, langsung saja ke depan. Sayang sekali tidak akurat umpannya, jatuh di kaki para pemain Ghana. Kali ini Antoine Semenyo berikan kepada Jordan Ayew. Jordan Ayew, ah sayang sekali. Harry Kane tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari nomor punggung 14, yaitu Gideon Mensah. Maksud kami Jordan Ayew, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari timnas Ghana, yaitu Jordan Ayew, nomor punggung 9, yang saat ini sudah dibebat kepalanya dengan perban karena tadi berbenturan dengan Rhys James untuk duel udara. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan ke jantung pertahanan dari Inggris. Langsung saja ada pemain dari timnas Inggris nomor punggung 6, yaitu Magwehi, membuang tadi dengan kop duel, namun ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Jordan Pickford sudah melakukan tendangan bebas, berikan kepada Ezri Konsa. Tendangan mendatar tadi, saat ini Ezri Konsa, 1, 2, 3 pemain sudah bersiap-siap menantikan umpan dari Ezri Konsa, berikan pendek saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur tadi, berikan kepada Magwehi. Magwehi maju dia, mendekati garis tengah permainan. Kepada siapa bola akan diberikan? Berikan lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson back pass lagi. 1-2 dia umpan kepada Elliot Anderson dan juga Ezri Konsa. Ezri Konsa saat ini maju dia, melewati garis tengah permainan. Mundur dia sedikit kepada back pass kepada Magwehi. Magwehi berikan kepada Declan Rice. Declan Rice 1-2 dia, pemain dilewati, dan kali ini berikan lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Sayang sekali melakukan umpan tadi kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan kepada Jespen. Jespen langsung berikan lagi kepada Noni Madueke. Noni Madueke saat ini mampukah dia melewati dua pemain lawan? Tendangan lang. Umpan matang tadi diberikan kepada Harry Kane maksudnya, tapi disapu lagi oleh pemain Ghana. Dan kali ini ada nomor punggung 14, Gideon Mensah, meliuk-liuk dia, dijatuhkan tadi oleh pemain dari timnas Inggris Elliot Anderson dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Ghana.
4: Ya, saat ini waktu di babak pertama sudah memasuki menit ke-33 detik 42. Skor masih sama kuat 0-0 dan saat ini penguasaan bola menjadi milik dari Ghana. Sudah lakukan tadi tendangan bebas oleh penjaga gawang Benjamin. Jauh tadi arah bola ke sektor kanan yang dituju tadi kepada Jordan namun berhasil direbut oleh Elliot Anderson. Arahkan ke sektor kiri umpan diagonal. Di sana ada Jet. Di sana Jet umpan 1-2 kepada Anthony Gordon. Umpan saja merasa ke sektor kanan pertahanan dari Ghana. Meliuk-liuk dah. Umpan melewati gol. Umpan kosong. John Bellingham. Mampu di heading tadi oleh pemain Ghana. Dan kini masih di kepung pertahanan Ghana. Namun tadi bola liar dibuang saja oleh pemain belakang Ghana tadi. Ada nomor punggung 8 tampaknya tadi ataupun Declan Rice masih mengamankan bola, umpan sorongkan ke depan, umpan lagi kepada Anthony Gordon dan disapu ataupun dicocor saja oleh Marvin pemain dari Ghana dari sektor kanan pertahanannya sendiri. Kini justru ada serangan balik tampaknya akan dilakukan oleh pemain-pemain Ghana mencoba untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain dari Inggris dari sektor kiri pertahanan sendiri. Nomor punggung 14 tadi masuk Gideon Mensah, namun bagaimana kontrol bola yang kurang baik tadi, justru kini peluang melalui mereka ke dalam dari timnas Inggris sudah dilakukan tadi. Nomor punggung 24 James umpankan saja ke kiri kepada Anderson, umpan passing ke belakang kepada Konsa, dorong saja bola tadi kepada Magui, umpan lagi kepada Jet Spins, umpan lagi kepada Magui, pendek saja kepada Elliot Anderson, umpan 1-2 pendek lagi kepada Anthony Gordon, back pass ke belakang lagi kepada Magui, umpan lagi sorong ke depan pendek kepada Anthony Gordon dari sisi kanan, menyisir, mencoba untuk membuka ruang umpan ataupun membuka ruang tembakan ke jantung pertahanan Ghana. Kini Elliot Anderson umpan saja ke sektor kiri pertahanan dari Ghana kepada James tadi, namun back pass panjang tadi diberikan kepada Konsa. Kini Magui umpan 1-2 dia bersama Spins umpan lagi kepada Anthony Gordon, mencoba melewati satu pemain dari Ghana tadi dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun lagi-lagi bagaimana kokohnya benteng pertahanan ataupun lini belakang yang berlapis dari Ghana cukup menyulitkan bagi Declan Rice dan juga Elliot Anderson untuk bisa membuka ruang ataupun memberikan umpan. Namun kini serangan dari sektor kiri pertahanan Ghana, meliuk-liuk dia di sana, mencoba nomor punggung 20, umpan ke mulut gol, disundul saja tadi nomor punggung tampaknya Declan Rice, mencoba menjambut umpan crossing dari Madueke dari sisi kiri pertahanan Ghana. Namun sundulan dari Declan Rice masih melambung di atas gawang Ghana yang dijaga oleh Benjamin Asare.
3: Ya pendengar, saat ini kembali timnas Ghana melakukan serangan lewat Marvin Senaya. Ah, sayang sekali bola umpan tidak akurat, bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Dan kali ini ada Ezra Konsa. Ezra Konsa berikan kepada siapa bola, masih meliuk-liuk dia. Dan kali ini berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan saja kepada Declan Chris James, maksud kami, mundur lagi kepada Ezri Konsa. Masih kesulitan pemain timnas Inggris untuk membongkar rapatnya pertahanan dari Ghana pada pagi hari ini. Kali ini ada Jet Spence. Jet Spence umpan mendatar saja dia ke sebelah kanan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa 1-2 berikan kepada Noni Madueke. Asyik sekali kembali lagi, berhasil disapu tadi serangan dari timnas Inggris. Dan kali ini terjadi pelanggaran handsball dari Mark Guehi, nomor punggung 6, hanya menghasilkan tendangan bebas saja yang akan dieksekusi oleh timnas Ghana. Dan kali ini ada Jonas Adjetey, nomor punggung 4, sudah bersiap-siap, maksud kami Gideon Mensah, nomor punggung 14, sudah dilakukan mengarah ke sisi kanan penyerangan dari timnas. Ah, sayang sekali Marvin Senaya gagal melakukan kontrol bola dengan baik dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan gawang, maksud kami lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh timnas Inggris dan kali ini ada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke menjemput bola dia ke bawah dan kali ini ada McQuehey. McQuehey, umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson, umpan dari, langsung berikan kepada Rhys James. Rhys James berikan ke

oleh nomor punggung 14 Gideon Mensah. Disundul lagi tadi terjadi kop duel dan kali ini jatuh lagi di kaki nomor punggung 4 Declan Rice. Inggris kali ini menyerang, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon umpan balik lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan mendatar, dia berikan kepada sebelah kanan, ada jatuh, berikan kepada Mark Wehi. Ah, sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi. Ternyata ada insiden tadi, offside sudah terjebak terlebih dahulu. Umpan lambung tadi dari Mark Wehi kepada Anthony Gordon, namun sudah terjebak offside. Salah satu pemain dari timnas Inggris, tampaknya Jude Bellingham, nomor punggung 10, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang ataupun tendangan yang akan dilakukan oleh Benjamin Asare. Sudah dilakukan Benjamin Asare, tendangan kuat, sudah melewati garis tengah. Kop duel Jordan Ayew saat ini. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Inggris. Ada Rhys James. Rhys James berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa maksudnya kepada Noni Madueke. Noni Madueke tidak mampu mengontrol bola, berikan akhirnya jatuh di kaki pemain Ghana. Ada Kwasi Sibo. Kwasi Sibo kali ini berikan lagi back pass kepada Jonas Adjeti. Jonas Adjeti berikan kepada Gideon Mensah. Kali ini Gideon Mensah melakukan kontrol bola, masih back pass ke belakang untuk menghindari. Ah, sayang sekali tadi Declan Rice tampaknya melakukan pelanggaran keras tadi dalam perebutan bola dengan Gideon Mensah, nomor punggung 14, dan harus mendapatkan kartu kuning. Kartu kuning pertama pada pertandingan pagi hari ini di menit ke-41 detik ketiga diberikan kepada Declan Rice oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Tadi maksud kami nomor punggung 18 Jerome Opoku yang bermaksud memberikan back pass belakang kepada kiper Benjamin Asare. Terjadi insiden perebutan bola tadi, namun Declan Rice dianggap melanggar karena tadi menendang kaki dari Jerome Opoku dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan tadi oleh Benjamin Asare, maksudnya ke depan tadi, berikan kepada Antoine Semenyo. Antoine Semenyo mengontrol bola, dia melewati 1-2 pemain. Antoine Semenyo berbahaya. Antoine Semenyo masih saja, ah, sayang sekali direbut tadi oleh para pemain Inggris. Terjadi perebutan bola kembali saat ini, direbut lagi oleh Jordan Ayew. Jordan Ayew nomor punggung 9, sang kapten dari timnas Ghana, meliuk-liuk dia, dibayangi 1-2 pemain. Maksudnya ada Noni Madueke dan juga Elliot Anderson, dan ternyata pendengar hanya menghasilkan lemparan ke dalam tadi. Tidak mampu tadi Jordan Ayew melewati 1-2-3 pemain yang mengawal dirinya tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Inggris, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan lemparan ke dalam, maksud kami, yang akan dilakukan oleh Antoine Semenyo nomor punggung 11. Antoine Semenyo sudah dilakukan, deras datangnya bola. Ah, sayang sekali kembali di blok tadi, dan kali ini jatuh lagi di kaki Antoine Semenyo. Saat meliuk-liuk dia, melewati 1-2 pemain. Umpan mas, ah, umpan tarik pendengar. Ah, sayang sekali tidak akurat umpan tariknya. Crossing yang berhasil diblok tadi oleh Rhys James, pemain dari timnas Inggris, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk timnas Ghana, yang merupakan tendangan penjuru pertama pada pertandingan pagi hari ini, dan dieksekusi oleh sang kapten Jordan Ayew, nomor punggung 9. Sudah bersiap-siap Jordan Ayew, mundur dia 1-2 langkah ke belakang. Kali ini ada sekitar 4-5 pemain dari timnas Ghana. Umpan crossing ke depan, ah, sayang sekali diblok lagi. Umpan crossing di jantung pertahanan dari timnas Inggris tadi diblok oleh pemain Inggris, dan kali ini terjadi kop duel. Ada Jude Bellingham bersama dengan Swasi Ibu, jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Ghana. Kali ini Jonas Adjeti. Jonas Adjeti mundur saja, berikan kepada Jerome Opoku. Jerome Opoku berikan kepada Thomas Partey. Thomas Partey melewati satu pemain, maksudnya berikan kepada Jordan Ayew yang menyisir dari sisi kiri pertahanan penyerangan dari Inggris. Ah, sayang sekali, maksudnya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Terjadi perebutan bola tadi. Nah, kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain timnas Inggris. Ada Ezra Konsa. Ezra Konsa perlahan-lahan dia, nomor punggung 2,

0: kepada siapa bola hendak diberikan. Umpan pendek saja berikan kepada Rhys James, nomor punggung 24. Rhys James masih melihat-lihat rekannya. Back pass dia berikan kepada Ezra Konsa. Ezri Konsa, kepada siapa bola akan diberikan. Umpan pendek saja berikan kepada Declan Rice. Lalu berikan lagi kepada Mark Wehi. Mark Wehi masih mencari umpan ke jantung pertahanan dari timnas Ghana. Dikontrol tadi bola oleh Jude Bellingham. Sayang sekali pendengar, respon cepat dari Jonas Acheta tadi membuang langsung umpan lambung tadi dari Mark Wehi yang sudah dikontrol dengan baik tadi oleh Jude Bellingham. Dan sekali lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. 6 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Declan Rice sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru ataupun corner kick. 1, 2, 3 langkah mundur ke belakang dia. Sudah memberikan aba-aba kepada rekannya. Ada sekitar 5-6 pemain Inggris di kotak 16 dari timnas Ghana. Sudah dilakukan, deras datangnya bola. Si sundul saja, sayang sekali pendengar. Mampu dibuang lagi tadi oleh pemain Ghana. Dan sekali lagi steril timnas Ghana dari ancaman bertubi-tubi skuad The Three Lions Inggris. Kali ini Jordan Pickford, kiper dari Inggris, umpan lambung dia ke depan, berhasil dikop tadi oleh Gideon Mensah. Hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam, karena bola tadi keluar meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini ada Mark Wehi. Mark Wehi berikan kepada Jet Span. Jet Span umpan terobosan ke depan, berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon mundur dia sedikit kepada kan, berikan kepada Mark Wehi. Mark Wehi berikan ke, kali ini ada Ezri Konsa. Ezri Konsa memindahkan serangan. Di sisi kanan ada Noni Madueke. Noni Madueke pendengar, berbahaya Noni Madueke. Kembali lagi, belum bisa melewati dua pemain dari timnas Ghana. Mundur lagi berikan kepada Rhys James. Rhys James berikan kepada Mark Wehi. Mark Wehi umpan 1-2 berikan kepada Ezri Konsa. Masih dengan sabar timnas Inggris mengurung pertahanan dari Ghana. Ya, kali ini ada Noni Madueke. Noni Madueke umpan tadi ya, berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham, sayang sekali pendengar, kontrol bola yang kurang sempurna Jude Bellingham setelah melewati 1-2 pemain dari timnas Ghana. Dan bola harus lepas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Ya, kali ini kiper Benjamin Asare bersiap-siap untuk melakukan tendangan gawang, mengenakan kostum berwarna merah muda dengan celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda. Ya, kali ini bola umpan tadi tidak akurat, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Inggris. Ezri Konsa saat ini memulai serangan. Kepada siapa bola diberikan? Mendekati garis tengah permainan. Ezri Konsa berikan kepada Jude Bellingham. Back pass lagi kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa saat ini meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada Jet Span. Jet Span pada Mars Guehi. Mars Guehi melewati garis tengah permainan. Sudah dilakukan. Umpan dia berikan kepada Declan Rice. Declan Rice 1-2 kepada Harry Kane. Harry Kane tendangan langsung. Sayang sekali pendengar. Diblok tadi. Sebuah kerjasama apik antara Declan Rice dan juga Harry Kane. Harry Kane mampu melewati 1-2 pemain. Namun ketika hendak menendang ke arah gawang, diblok tadi oleh nomor punggung 4 Jonas Acheti dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi lagi oleh Declan Rice. Sudah bersiap-siap 5-6 pemain timnas Inggris di kotak penalti dari timnas Ghana. Dan hampir 10 pemain dari timnas Ghana ada di kotak pertahanan mereka sendiri. Ya, crossing cepat datangnya bola. Diblok tadi, maksud kami dibuang tadi dengan heading oleh timnas Ghana. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini Jet Span, nomor punggung 25, memberikan bola, back pass dia ke belakang, berikan kepada Mark Wehi. Mark Wehi umpan pendek saja, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan lagi, berikan kepada Anderson Elliott. Elliot Anderson saat ini memegang bola. Ya, umpan matang kepada Noni Manuhiki. Nando Bianco melakukan serangan. Melewati 1, 2, 3 pemain. Sayang sekali. Gagal lagi Noni Manuhiki. Kali ini ada Antoing Semenyo. Antoing Semenyo berikan kepada siapa bola. Nah, kali ini ada Marvin Senaya. Marvin Senaya maksudnya hendak melewati tadi Inaki Williams. Namun bola sudah disapu terlebih dahulu oleh back kiri dari timnas Inggris, Jet Spence. Tadi 1, 2, 3 pemain dari Ghana menutup pergerakan dari Noni Madueke sehingga gagal kembali peluang timnas Inggris untuk menjebol gawang dari Ghana. Kali ini Benjamin Asare sudah dilakukan tendangan ke tengah lapangan. Sayang sekali belum menemui akurasi yang baik. Namun bola kembali jatuh di para pemain timnas Ghana. Ada Marvin Senaya saat ini. Marvin Senaya berikan kepada Inaki Williams. Inaki Williams mundur lagi, berikan kepada Jonas Adjete. Jonas Adjete berikan kepada Gideon Mensah. Masih mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan. Kali ini ada Jerome Opoku. Jerome Opoku berikan kepada Jordan Ayew. Umpan sodoran ke depan. Namun sayang, kali ini masih susah untuk menembus pertahanan timnas Inggris. Jerome Opoku umpan lambung ke depan. Maksudnya kepada Inaki Williams. Berduel dia. Tapi tampaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan pemain Athletic Bilbao, Inaki Williams, yang menjadi andalan dari timnas Ghana dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Dan pendengar, sebentar lagi memasuki menit ke-6, Said Martinez, wasit asal Honduras, akan segera meniup peluit. Dan tampaknya kali ini tendangan bebas diberikan kepada Ghana karena tadi terjadi insiden tadi, benturan antara pemain timnas Inggris dengan timnas Ghana. Sudah dilakukan dan peluit babak pertama selesai telah dibunyikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Timnas Inggris yang mendominasi babak pertama masih belum mampu membobol gawang Benjamin Asare sehingga timnas Inggris masih bermain kacamata 0-0 dengan timnas Ghana di babak pertama ini.
1: ...80-20 ball positionnya, shoot attempt ada 6. Masih kosong-kosong ini. Aduh, gimana nih Bung Esto?
2: Seru sih sebenarnya permainan, karena memang ini kelihatan sekali bahwa memang Inggris sangat menguasai. Tetapi lini belakang Carlos Queiroz ini mampu membuat formulasi yang cukup jauh ini ya, lini belakang mereka dengan 4 pemain sampai 5 pemain. Yang menarik adalah ketika pemain-pemain Inggris masuk kotak 16, satu pemain ini bisa dikawal sampai 3 orang gitu, menutup memarking pemain Inggris. Tetapi kelemahan Ghana juga ketika mereka serangan balik, mereka juga tidak bisa memaksimalkan kecepatan-kecepatan Semenyo, Inaki Williams, seperti itu. Jadi sebenarnya ada kelemahan dari Ghana adalah ketika mereka bertahan cukup, sejauh ini cukup bagus, tapi ketika serangan balik mereka juga tidak terlalu efektif.
1: Apakah memang tinggal tunggu waktu aja untuk Inggris bisa mencetak skor? Ya ini lagi-lagi nih, nggak objektif nih. Karena attempt goal dari Ghana masih nol ya. Lalu kemudian Declan Rice beberapa kali memberikan umpan atau kodek banget lah. Sama sebagai umpan juga. Harry Kane sayang saja masih belum bisa mencetak gol ini. Bagaimana penampilan dari lini depan Inggris ini sejauh ini, Bung?
2: Kalau saya melihat mereka sudah melakukan beberapa kali crossing dari kanan maupun kiri, Anthony Gordon maupun dari Noni Madueke. Tetapi memang di situ ada Jerome Opoku yang tingginya 197 hampir 2 meter ini back dari Ghana. Ini yang sering mematahkan crossing dari para pemain Inggris. Tetapi sebenarnya Inggris masih punya satu senjata lagi sebenarnya, yang sebenarnya tadi udah beberapa kali praktekan tapi belum terlalu banyak.
1: Apa tuh?
2: Trupas dari tengah itu, yang menurut saya itu salah satu bisa menjadi solusi Inggris. Karena tadi sebenarnya Declan Rice, Harry Kane, Antonio Gordon maupun Noni Madueke, lalu ada Jude Bellingham, sebenarnya ketika memasuki kotak 16 pemain 1-2-nya cukup baik, walaupun memang beberapa kali dipatahkan oleh pemain dari pemain Ghana di belakangnya yang cukup disiplin. Tetapi kalau mereka mampu melakukan terupas-terupas dengan pergerakan membuka celah pemain yang lain, ini menurut saya akan lebih bisa membuka peluang lah. Dan situ menurut saya salah satu peran mungkin nanti memainkan Marcus Rashford salah satu karena ini pemain ini kan punya kecepatan, punya kemampuan untuk membuka ruang gitu. Dan dengan
1: kalau Rashford masuk berarti yang diganti Kane.
2: Bisa diganti Arthur Gordon, bisa diganti. Oh, Gordon bisa diganti karena sebenarnya kan Marcus Rashford bisa main di
1: sayap juga ya.
2: Sayap ya. Jadi dan itu menurut saya yang salah satu solusi. Terupas memang harus dilakukan, membuka ruang lebih dalam lagi. Misalnya tiga pemain masuk ke kotak 16, ada yang membuka celah. Jadi mungkin Harry Kane menjadi pantulan dulu dia. Nanti dia memanfaatkan second line masuk ke dalam. Karena dari tadi ketika bola sudah kayak tadi menit ke 40 4-1-2 dari dua pemain di pemain 40 plus 5 plus 3 kalau tidak salah tadi 1-2 dari Harry Kane dan juga Declan berhasil. Tetapi di situ ada 3-4 back yang sudah menunggu. Jadi jadi itu agak, tapi ketika ada di sisi lain di kotak 16 ada yang bisa melakukan membuka celah atau memiliki positioning yang lebih baik, menurut saya itu akan menjadi pembeda. Dan menurut saya usaha Inggris sudah cukup bagus sejauh ini.
1: Hanya kurang tajam aja apa mungkin memasukkan Rashford menjadi salah satu opsi dari Tuchel?
2: Salah satunya mungkin seperti itu. Butuh pemain yang punya kecepatan yang bisa membuka celah ruangan. Dia positioning dia bisa mendapatkan umpan yang bagus gitu. Tanpa mengecilkan hati Anthony Gordon cukup bagus sejauh ini. Beberapa kali juga melakukan crossing. Tetapi memang butuh pemain yang lebih cepat lagi menurut saya. Dan salah satunya mungkin masuk Rashford. Tapi memang kalau di awal babak kedua mungkin agak riskan langsung mengganti pemain.
1: Okay.
2: Setelah Henderson break di
1: babak kedua ya.
2: Kedua. Dan itu sepertinya menjadi andalan seorang Thomas Tuchel yang dia mengatakan bahwa Henderson break ini cukup bagus dari dalam sebuah aturan baru di sepak bola.
1: Oh iya, ya. Setuju. Kalau intermezzo, kalau Bogasu gimana? Setuju nggak?
2: Saya sih, kalau saya sebenarnya harus melihat keadaan ya. Kalau kondisinya
1: benar-benar
2: hit memang panas segala macam. Tetapi balik lagi sepak bola ini 2022 Piala Dunia dan sekarang kan berbeda. 2022 itu
1: Qatar
2: itu perpanjangan waktu sangat lama-lama ya, bahkan 10
1: 12
2: 12 itu di bawah 10 itu banget jarang itu. Sedangkan di Amerika ini di 2026 ini kan aturan banyak sekali. Lama lemparan, lama menguasai
1: langsung
2: digantikan lain-lain apa.
1: Oh, jadi memang dengan aturan yang ini agak mungkin bisa menarik nafas sejenak dengan adanya hydration break.
2: Iya, karena sangat-sangat apa intens sekali.
1: Intens.
2: Karena memang dipadatkan si waktu itu dipadatkan sekali gitu. Jadi menurut saya hydration break ini juga ada gunanya. Dan yang pasti beberapa pelatih yang dalam tanda kutip mampu atau dia cerdik bisa memanfaatkan keadaan.
1: Oke, baik. Bung Estu, sekarang saatnya Bung Estu untuk dehydration break. Mungkin bisa minum dan ngopi dulu. Oke ya, nanti kita kembali lagi ya. Baik, terima kasih Bung Estu.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
2: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh.
3: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana.
2: Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba.
3: Salah.
2: Black Stars masuknya yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini.
3: Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
2: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
4: Iya.
2: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
3: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
2: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
3: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
2: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur mistar dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
3: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo, dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
2: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 4 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemenkomdigi mempererat kolaborasi penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
1: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
3: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
2: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: tampil menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di Grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa dua hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya? Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke.
3: Baik, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, jalannya babak kedua antara Inggris melawan Ghana pada pagi hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko.
0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Inggris versus Ghana.
3: Ya, silakan Bung Joko dan juga Bung Rosian.
4: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini babak kedua antara Inggris versus Ghana sudah berlangsung. Timnas Ghana dengan kostum kuning, celana kuning dan juga kaos kaki kuning berada di sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara timnas Inggris dengan kostum kebanggaan yaitu putih, celana hitam dan kaos kaki putih berada di sebelah kanan dari tempat kami melaporkan. Dan kali ini pendengar, timnas Inggris mulai kembali melakukan dominasi penguasaan bola. Ada Mark Guehi telah melewati garis tengah, umpan melambung dia ke sisi kanan, berikan maksudnya kepada Noni Madueke, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan garis pertahanan. Tadi ada Cop duel tadi dan sudah dilakukan lemparan ke dalam. Dan kali ini ada Chest Pen berikan kepada Anthony Gordon yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Dicekal tadi Anthony Gordon oleh nomor punggung 26 Marvin Senaya dari timnas Ghana dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Maksud kami tendangan bebas saja sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang, berikan kepada Mark Guehi berikan lagi kepada Chest Pen masih belum menemukan ruang yang tepat, mundur back pass ke belakang, berikan kepada Mark Guehi berikan kepada rekannya Ezri Konsa, umpan tadi 1-2 maksudnya kepada nomor punggung 4 yaitu Declan Rice berikan kepada Elliot Anderson, umpan dia ke sebelah kiri, maksudnya kepada Anthony Gordon, disundul tadi, dibuang oleh pemain Ghana Marvin Senaya dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Kali ini Chest Pen Back pass dia ke belakang, berikan kepada Makwehi. Makwehi umpan mendatar ke sebelah kanan, berikan kepada rekannya Esri Konsa. Esri Konsa umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada Jude Bellingham. Namun saat ini serangan balik kepada dari timnas Ghana, Antoine Semenyo menyerang dari sisi kiri penyerangan. Ah, sayang sekali berhasil tadi diblok oleh Jude Bellingham dengan sliding tackle yang cukup manis. Dan namun kali ini Antoine Semenyo kembali berhasil merebut bola, berikan kepada Thomas Partey. Thomas Partey berikan kepada Jordan Ayew. Jordan Ayew berikan back pass kepada Thomas Partey. Ada umpan terobosan crossing. Ah, sayang sekali pendengar, dari timnas Ghana melakukan crossing namun tidak berhasil menemui sasaran. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Ghana. Saat ini ada Jonas Adjetey. Jonas Adjetey berikan saja kepada Marvin Senaya. Marvin Senaya maksudnya melewati Anthony Gordon tadi, tapi berhasil dibuang bola oleh Anthony Gordon dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ghana yang diasuh oleh pelatih Portugal Carlos Queiroz. Kali ini Jonas Adjetey berikan kepada Caleb Jerenki mundur lagi ke belakang pada Thomas Partey memindah serangan, berikan kepada Marvin Senaya umpan jauh ke depan, ada nomor punggung 26 dan berada langsung. Ah, sayang sekali pendengar, tendangan dari nomor punggung 26 Marvin Senaya tadi masih belum menemui sasaran, melebar tadi dan kembali gagal serangan dari timnas Ghana. Dan kali ini serangan dimulai oleh timnas Inggris. Ada Jude Bellingham umpan ke depan kepada Anthony Gordon, maksudnya menyisir dari sebelah kiri. Ah, sayang sekali dikejar tadi oleh Anthony Gordon, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Tadi Marvin Senaya sudah mengontrol bola dan kemudian melakukan tendangan, namun sayang sekali berhasil diblok oleh pemain Inggris sehingga terselamatkanlah gawang Inggris dari serangan timnas Ghana. Ya pendengar, hingga menit ke-50 skor 0-0 masih belum berubah antara Inggris dan Ghana, dan kedua tim saat ini masih memimpin untuk sementara waktu grup L. Dan apabila pemenang pertandingan pada pagi hari ini, maka dipastikan otomatis akan mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, kali ini timnas Inggris menginisiasi serangan. Ada Esri Konsa umpan pendek kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham melebar dia ke sisi kiri, berikan kepada Jesse Penn dibayang-bayangi 1-2 pemain. Umpan pendek saja kepada Anthony Gordon berikan kepada Jude Bellingham umpan lagi melebar dia, berikan back pass kepada Makwehi melewati garis tengah, dia tidak mau bermain-main. Back pass dia berikan pada Esri Konsa berikan lagi kepada Makwehi. Ah, sayang sekali tadi Makwehi dijatuhkan oleh Kwasi Sibo, pemain timnas Ghana nomor punggung 8, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan penyerangan timnas Inggris. Sudah dilakukan Declan Rice berikan kepada Noni Madueke maksudnya umpan terobosan kepada Declan Rice. Sayang sekali bola terlalu cepat, terjadi miskomunikasi tadi antara Noni Madueke dan Declan Rice dan kembali gagal serangan dari timnas Inggris.
5: Ya, tadi kan masih imbang 0-0 antara Inggris menghadapi Ghana memasuki menit ke-51.48. Bagaimana Ghana mencoba membangun serangan dari lini belakang tadi, juga gawang Benjamin langsung umpan ke depan. Jadi tadi adalah pemain depan ada Jordan Ayew, namun kini serangan dari sektor kanan pertahanan Inggris. Jordan menguasai bola sepenuhnya, mencoba melewati dua pemain dari Inggris, namun bisa dikuasai sepenuhnya. Back pass ke belakang dia kepada nomor 14, di sana ada Gideon, umpan lagi kepada Jordan, merangsek kepada nomor punggung 19 tadi. Namun lagi-lagi bagaimana Elliot Anderson mampu menghalau tadi umpan crossing, namun kini lempar ke dalam sudah dilakukan, mampu dikuasai sepenuhnya oleh James, pemain Inggris dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kini terjadi lagi perebutan, ada Madu Eke Tony Maduiki tadi tampaknya diganggu, namun terlebih dahulu tampaknya tadi penguasaan bola dari pemain Inggris nomor 24 James ini belum sempurna, sehingga bola tadi sempat keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Ghana dari sisi kanan gawang Inggris. Kita lihat nomor punggung 9, sang kapten Jordan Ayew akan melakukan langsung eksekusi tendangan penjuru ini. Masuki menit ke-853, sudah dilakukan ke mulut gawang. Ada dua pemain di sana. Oh, mampu lepas tadi. Bagaimana umpan tendangan penjuru tadi? Namun kini serangan masih dilakukan oleh pemain Ghana. Sudah dilakukan ke mulut gawang. Terjadi dual cap. Oh, tampaknya terlebih dahulu adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Ghana, yakni Caleb, terhadap penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford. Kita, ataupun terjadi adanya offside tampaknya. Kita masih menantikan. Namun tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Inggris. Di sana ada Mark Gui. Masih mencoba melihat rekannya. Masih mempertahankan aliran bola di sektor pertahanan sendiri Inggris. Saat ini, opung 25 Jared Spence. Umpan saja pendek tadi kepada Elliot Anderson. Nampaknya masih ada gangguan tadi oleh Jordan. Namun tendangan bebas pelan saja Mark Gui pada Konsa, pendek saja ke depan, dorongkan bola kepada Declan Rice, mencoba untuk menjemput bola Declan Rice hingga ke lini belakang dari Inggris. Kini Elliot Anderson, umpan lagi back pass ke belakang kepada Mark Gui, umpan lagi ke kanan, sana ada Konsa, umpan lagi ke depan tadi yang dituju oleh Maduweke, mampu tadi direbut oleh Jude Bellingham. Terjadi lagi duel di area kotak penalti Ghana, namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Kini lagi Inggris, nomor punggung 8, Elliot Anderson tampaknya mendapat gangguan dari salah satu pemain dari Ghana. Tampaknya di sana ada Kwasi Sibo yang melakukan pelanggaran terhadap Elliot, ataupun tadi nomor punggung 8. Ya, benar sekali, Elliot Anderson mendapat gangguan dari pemain Ghana, Kwasi Sibo, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ghana. Siap-siap sudah dilakukan James dari sektor kiri pertahanan Ghana. Umpan saja kepada Maduweke. Umpan crossing ke mulut gawang yang dituju tadinya masih ada Harry Kane. Namun bola terlalu deras. Bagaimana umpan crossing melengkung tadi yang dilepaskan oleh Maduweke dari sektor kiri pertahanan Ghana. Maksudnya kepada Harry Kane. Namun aliran bola terlalu deras sehingga kembali menghasilkan tendangan ke gawang bagi Ghana. Sudah dilakukan Benjamin, pendek saja kepada rekannya. Di sana ada Jonas, umpan melambung ke sektor kiri, serang dari Ghana. Namun bola kembali bisa dicuri ataupun umpan tadi dipotong oleh pemain Inggris. Dan kini penjaga gawang Pickford harus keluar dari sarangnya, membantu aliran bola timnas Inggris bagaimana mengepung dari sektor kiri. Sana ada Jared Spence, umpan lagi pendek kepada Mark Gui, umpan lagi ke depan, sorong kepada Jude Bellingham, umpan pendek saja kepada James, aliran bola ke sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba bersatu pemain tadi. Namun lagi-lagi bagaimana umpan yang dilakukan oleh James tadi masih bisa dihalau para pemain belakang Ghana. Justru kelemparan ke dalam sudah dilakukan, umpan pendek saja lempar kepada Jordan. Kini ada aliran bola ke sektor kanan pertahanan dari Inggris tadi, masuknya kepada nomor punggung 11, ada Antoine Semenyo. Namun aliran bola terlalu deras dan lagi-lagi lempar ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Ada Konsa, Ezri Konsa pendek saja ke kiri pada rekannya. Di sana ada Maguihi, mencoba untuk melakukan dribbling pelan-pelan ke area tengah lapangan pertandingan. Alirkan lagi sektor kiri, sana ada Spins, berasal dari sektor kanan pertahanan Ghana, melewati satu pemain di sana, ada Rice, di sana Anthony Gordon, umpan kepada Jude Bellingham, mencoba lagi umpan kepada Maduweke, langsung gluting, Maduweke, bagus sekali tadi sebenarnya bagaimana Maduweke, namun kini Anthony Gordon, langsung shooting, dua kali peluang yang dimiliki oleh Inggris. Sungguh-sungguh luar biasa tadi bagaimana melalui Anthony Gordon, umpan saja kepada Jude Bellingham, kepada Maduweke, namun bola berhasil diheading tadi. Namun bola liar bisa diselamatkan oleh pemain dari Inggris tadi. Namun lagi-lagi memang peluang dua kali yang disematkan tadi terhadap sisi pertahanan dari Ghana tadi belum mampu membobol gawang dari Ghana. Masih selamat saat ini bagaimana gawang Ghana tadi mencoba untuk keluar dari ancaman pemain Inggris. Ada dua peluang sekaligus yang shot on target ke gawang Benjamin Nasari tadi. Saat ini Inggris kembali membangun serangan, mencoba untuk menguasai bola hingga separuh lapangan. Kita melihat bagaimana Sana Magui pendek saja kepada rekannya Jared Spence. Merangsek ke sektor kanan pertahanan Ghana. Umpan saja Anthony kepada Declan Rice. Merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Ghana. Kembali lagi kepada Harry Kane. Pendek saja kepada Declan Spence. Umpan ke sektor kiri. Yang dituju di sana ada Madueke. Mencoba melalui satu pemain. Melakukan gerakan tipu. Namun lagi-lagi bola kembali dibuang oleh pemain Opoku. Dari Ghana dari sektor kiri. Namun lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Madueke. Pendek saja tadi kepada nomor punggung 8. Maksudnya pada Elliot Anderson. Pendek saja lagi kepada nomor punggung 4 Declan Rice. Namun tidak menunggu sepeda. Justru kini Ghana mencoba bangun serangan. Nomor punggung 19 Inaki Williams dari sektor kiri pertahanan Inggris. Masih mencoba melatih dua pemain Inggris. Umpan pendek saja kepada Kasadi. Oh, tampaknya bukan pelanggaran. Dan kini Harry Kane mencoba melakukan serangan balik. Cepat sekali dari Jude Bellingham. Umpan saja ke sektor kanan pertahanan Ghana. Masih mencoba melewati satu pemain di sana. Anthony Gordon. Anthony Gordon masih melihat rekannya yang berdiri bebas. Mencoba melatih satu pemain dari Ghana tadi. Namun bagaimana pelannya penguasaan bola yang dilakukan oleh Anthony Gordon sehingga bisa dicuri dari kaki pemain Ghana. Masih amanlah kini gawang Ghana dari gempuran pemain Inggris. Saat ini kita melihat bagaimana Jude Bellingham dari sektor kanan pertahanan Ghana. Umpan kepada Anthony Gordon. Mengutang-atik sebentar. Berbalik badan. Umpan lagi pada Jude Bellingham. Umpan lagi 1-2. Mencoba melatih satu pemain dari belakang. Sumbang suatu mati. Umpan ke mulut gawang. Namun masih bisa diheading ataupun dibuang tadi satu pemain oleh Ghana tadi dengan sundulan. Namun kini kepungan serangan masih dilakukan. Makugi ataupun kepada Elliot Anderson. Pendek saja ke kiri. Serang dari Inggris. Umpan pendek kepada Anthony Gordon. Berbalik lagi kepada Elliot Anderson. Masih mengutak-atik. Berbalik badan dia kepada Anthony Gordon. Dari sektor kanan pertahanan Ghana. Mencoba dulu bermain. Umpan crossing mulut gawang. Namun lagi-lagi dan sepertinya sebelum umpan crossing tadi diarahkan ke mulut gawang Ghana, ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana terhadap Anthony Gordon dari sisi kanan pertahanan Ghana, sehingga wasit Said Martinez asal Honduras menunjuk hal itu sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana nomor punggung 19 Inaki Williams.
4: Ya, kali ini timnas Ghana akan bersiap untuk mengkoordinir pertahanan mereka. Para pemain Inggris sudah ada di kotak 16 untuk melakukan menerima tendangan bebas yang ada di sebelah kanan dekat dengan bendera corner kick ataupun penjuru. Kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh Declan Rice nomor punggung 4. Sudah bersiap-siap. Crossing dia datang. Sundulan lah, sayang sekali pendengar. Sundulan tadi dari Elliot Anderson. Tajam tadi, namun sayang sekali masih membentur rekannya sendiri. Dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru. Dan kali ini kembali akan dieksekusi tadi oleh Declan Rice. Maksud kami tadi, sundulan tajam tadi dari Elliot Anderson ternyata menyentuh bahu dari pemain Ghana yaitu Kwasi Ibo nomor punggung 8. Bersiap-siap Declan Rice sudah mundur 1-2-3 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya. Ada 6-7 pemain. Keras datangnya bola disundul tadi. Ah, sayang sekali. Kembali Elliot Anderson melakukan sundulan, menyambut umpan matang dari Declan Rice. Namun sayang, seribu sayang, bola melambung tinggi di atas mister gawang Benjamin Asare dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Ya, kali ini timnas Ghana bersiap-siap. Benjamin Asare, kiper dari Ghana, sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Terjadi kop duel Jordan Ayu dengan Elliot Anderson. Kali ini bola jatuh di kaki Anthony Gordon. Anthony Gordon menyerang dari sisi kiri penyerangan Inggris. Ya, meliuk-liuk dia. Umpan dia berikan kepada rekannya. Ah, sayang sekali. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tidak akurat tadi kontrol bola dari Anthony Gordon. Dan kali ini bola direbut lagi oleh para pemain Inggris. Ada Harry Kane. Harry Kane maksudnya tadi terjadi pelanggaran. Dilakukan oleh Thomas Partey, nomor punggung 5, mantan pemain Arsenal yang kini bermain untuk klub Villarreal di La Liga Spanyol. Terjadi pelanggaran yang dilakukan tadi. Thomas Partey menebas kaki dari Harry Kane, dan wasit Said Martinez asal Honduras menunjuk terjadinya tendangan ataupun free kick berjarak sekitar 25 meter dari mister gawang timnas Ghana, akan dihadapi oleh Declan Rice dan juga maksud kami Declan Rice dan juga Reece James, tapi tampaknya Declan Rice sudah ada 5, 6, 7 pemain sudah dilakukan umpan saja dari ke jantung pertahanan. Tendangan langsung, ah sayang sekali, jatuh lagi di kaki kan Tony Gordon, berikan saja kepada Manoni Madueke. Ah, Donny Madueke, kembali Manoni Madueke, tidak akurat tendangannya. Noni Madueke, sayang sekali, seribu sayang mendengar Noni Madueke hanya berada di atas mister gawang. Sebuah umpan tadi dari Anthony Gordon dari kotak 16, dan sayang sekali terbuang sia-sia peluang dari timnas Inggris. Kali ini Ghana melakukan serangan, terjadi kop duel. Kali ini ada Swasi Ibo berikan kepada Caleb Yerkin. Oh, ternyata ada pelanggaran. Caleb Yerkin, pahlawan timnas Ghana, pencetak gol satu-satunya pada pertandingan antara Ghana melawan Panama. Ternyata tadi terjadi pelanggaran, dan kali ini tampaknya bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada pergantian pemain, baik dari timnas Ghana maupun timnas Inggris. Ya, pendengar, wasit asal Honduras, Said Martinez, sudah memanggil tim medis untuk masuk ke lapangan karena Caleb Yerenki ternyata mengeluarkan darah akibat benturan keras tadi dengan pemain Inggris. Ya, tadi bercucuran darah tadi di wajahnya, dan kali ini ada sejumlah pemain yang akan dimasukkan, baik dari timnas Inggris maupun juga dari timnas Ghana.
5: Ya, Bung Estu, mencermati hingga memasuki menit ke-65 ini, Inggris sulit sekali membongkar. Tadi memang ada beberapa dua shot on target tadi yang dilakukan oleh Inggris, tapi sampai saat ini masih juga belum mampu mencetak gol.
6: Tapi sejauh ini sih menurut saya Inggris lebih efektif penyerangannya dibanding babak pertama tadi. Ya. Mereka mampu masuk kotak 16, mereka mampu melakukan true pass-pass yang bagus. Beberapa kali melakukan tendangan dari kotak 16. Memang mungkin mereka belum beruntung menciptakan gol, tetapi usaha mereka jauh lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Dan trupas-trupas yang dilakukan, umpan 1-2, bahkan tadi di menit ke 57 ada 5 pemain yang melakukan umpan 1-2 di kotak 16 lawan. Artinya mereka sudah mulai mampu menguasai, tetapi memang mereka juga harus waspada karena serangan balik Ghana ini juga mungkin lebih berbahaya dari sebelumnya. Walaupun sekarang Inaki Williams diganti, tetapi dengan adanya serangan-serangan balik mereka, terutama dari sisinya Anthony Semenyo, ini cukup berbahaya dan harus jadi perhatian lebih bagi para pemain Inggris. Walaupun memang sejauh ini juga duet Magwehi dan juga NC Konsa juga bermain masih sangat bagus.
5: Ya, sementara itu terjadi juga pergantian pemain. Masuk menit ke-66, ada dua pemain yang diganti, baik dari Ghana dan juga Inggris, di mana tadi Thomas Tuchel memasukkan dua pemainnya, yakni Bukayo Saka dan juga Nico Reille. Ya, pertandingan memasuki ke menit ke-66, mana saat ini Inggris mencoba untuk melangsung dari sektor kanan, yang tuju sana ada Madueke ataupun Bukayo Saka, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Ghana. Kini justru serangan balik cepat dibangun oleh anak pemain dari Ghana nomor punggung 8, yang dicoba adalah Kwasi Sibu dari sektor kanan, yang dituju oleh Thomas. Oh, bagian itu harus keluar dari arena ataupun keluar dari area kotak penalti. Tadi penjaga gawang dari Inggris ada Jordan Pickford. Tadi kita masih menantikan terjadi benturan terhadap satu pemain Ghana yang juga baru saja dimasukkan, ada Prince Kwabena Adu. Sepertinya ada benturan tadi, bagaimana umpan crossing ke area kotak penalti Inggris tadi Kwabena ini, namun harus dilanggar tampaknya oleh kiper dari Inggris Jordan Pickford, yang harus keluar dari sarangnya untuk menghalau, menggagalkan upaya peluang emas serangan balik yang coba dibangun oleh timnas Ghana tampaknya memang harus keluar dari sarang. Tampaknya Fixpot untuk menyelamatkan agar gawangnya tidak dibobol oleh Ghana, namun bukan sebuah pelanggaran. Justru kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan nomor punggung 20. Di sana ada Madueke, Tony Madueke. Umpan saja pendek kepada rekannya ke belakang tadi, nomor punggung 8. Elliot umpan rekan ke kiri, Penele, Rele baru dimasukkan, dorongkan bola ke kanan. Nomor punggung 2 ada Konsa, umpan dorong ke sektor kiri, ada James, umpan lagi kembali ke tarik ke belakang. Rally kembali lagi kepada McGui, umpan kepada Elliot Anderson. Tadi masuk bola dari Bellingham, namun Aurelia Mali, Harry Kane mampu ke sini, langsung turun lagi gol. Bagaimana tendangan ataupun sepakan kaki kiri dari Harry Kane dari area keluar kotak penalti Ghana tadi, yang sempat tadi ada kesalahan dari bek Ghana dimanfaatkan oleh Harry Kane, namun arah bola mendatar justru masih dalam pelukan Benjamin dari kiper Ghana. Hingga memasuki menit ke-68 terjadi duel di sana. Nomor punggung 8, Elliot Anderson menguasai bola sepenuhnya. Meliuk-liuk gajah masih dribble ya dari sektor pertahanan Ghana. Elliot Anderson masih menahan bola sejenak, passing ke belakang kepada McGui. Kanan pelan saja pada rekannya nomor punggung 2 ada Konsa. Dorongkan bola ke kiri aliran Elliot Anderson. Ke kiri lagi Orele. Umpan lagi kepada Madueke. Noni Madueke merasa dari sektor kanan pertahanan Ghana. Tarik lagi melebar ke sisi kanan. Ada Mark lagi. Kembali lagi kepada Konsa. Konsa melebar lagi ke sektor kiri. Di sana ada Bukayo Saka. Mencoba melatih dua pemain dari Ghana. Dari sektor kiri pertahanan Ghana. Mencoba untuk memberikan umpan atau membuka ruang umpan tadi. Namun tarik lagi ke belakang kepada rekannya. Nomor punggung 8. Elliot Anderson. Umpan lagi kepada Mark. Umpan lagi kepada Mark. Kembali kepada Aurele. Umpan kerjasama 1-2 tadi. Makugwe sorongkan bola ke sektor kanan pertahanan Ghana. Kini Madueke. Tony Madueke. Beliau-beliau dasar kanan. Umpan ke mulut gawang. Di sana ditandu oleh nomor punggung 7 tadi tampaknya. Iya benar sekali. Bukayo Saka. Tadi memanfaatkan peluang dari tendangan ataupun umpan crossing yang diberikan oleh Noni Madueke ataupun Noni Madueke tadi dari sisi kanan pertahanan Ghana, namun umpan crossingnya gagal dimanfaatkan oleh Bukayo Saka untuk membobol gawang Ghana. Dan saat ini pertandingan juga dilakukan iteration break masuki menit ke-70.
7: Yang menarik Bung Estu, jika kita bicara Ghana pada babak kedua ini, ternyata mereka mulai keluar untuk menyerang ya Bung ya. Tidak seperti di babak pertama yang mayoritas mereka hampir menunggu di garis pertahanan mereka sendiri. Dan kali ini Carlos Queiroz ternyata cukup berani untuk mengambil momentum agar anak-anak mereka keluar untuk menyerang ataupun lebih agresif di babak kedua. Bagaimana menurut Anda, Bu?
6: Iya, yang pasti di menit ke-49 tadi Marvin Daniel juga melakukan serangan pertama, yeah. Serangan balik pertama. Lalu menit 53 ada Jordan Ayu melakukan hal yang sama. Yang menarik memang lebih banyak keluar dari awal dibandingkan di babak pertama tadi. Tetapi efektivitas masih hanya dimiliki sisinya Anthony Semenyo.
7: Yeah.
6: Di sisi yang lain Inaki William belum mampu maksimal, makanya sepertinya Adu Prins dimainkan untuk lebih segar menyegarkan posisi di sisinya seorang Inaki Williams. Dan untuk Inggris sendiri, pertahanan mereka sejauh ini saya acungin jempol cukup baik, walaupun tadi sempat ada di menit ke-64 tadi terjadi tabrakan antara kiper dengan Adu Prins, pemain baru, yang menurut saya ada salah persepsi antara beberapa pemain dari Inggris untuk melakukan koordinasi. Tetapi memang seorang Jordan Pickford dengan pengalamannya mau melakukan, dan bukan sebuah pelanggaran tadi, tapi memang murni tabrakan karena Adu Prins sedang mengejar bola dan Jordan Pickford coba mengambil bola dengan menutup. Tetapi balik lagi, efektivitas ini juga harus ditingkatkan lagi untuk tim Ghana. Sedangkan di Inggris mereka juga harus waspada. Mereka asik menyerang, ini ada ancaman mereka mendapatkan counter attack, dan hal yang di menit 67 tadi bisa terjadi lagi.
7: Dan untuk Inggris sendiri, jika kita bicara terkait dengan bench ataupun bangku cadangan mereka, cukup banyak pemain ataupun berlimpah ya pemain yang sangat potensial untuk merubah keadaan. Misalnya ada Kobbie Mainoo, kemudian juga ada Eze, ada juga Marcus Rashford, dan juga ada satu-satunya pemain yang bermain di Arab Saudi, ada Ivan Toni. Dan menurut Anda, apakah sudah waktunya Tuchel untuk melakukan pergantian? Dan tampaknya ini ada Morgan Rogers ya, iya, yang pemain muda yang sekali lagi seperti yang kita ungkapkan bahwa mungkin kita sendiri tidak terlalu familiar dengan Rogers ini ya, tapi Thomas Tuchel akhirnya membawa dia. Ada juga Eze yang masuk. Anda melihat bagaimana dengan dua pergantian ini, Bung?
6: Ya, agak cukup berani ya dengan mengganti Jude Bellingham yang sejauh ini sebenarnya bermain cukup baik.
7: Iya, performanya cukup baik.
6: Ya, cukup baik. Tetapi memang mungkin Thomas Tuchel punya pandangan lain, termasuk memasukkan Eze. Ebenezer Eze ini pemain yang menggantikan Elliot Anderson. Dia lebih menyerang sebenarnya tipenya Eze ini. Jadi sepertinya memang Inggris mencoba untuk menambah daya serang mereka dengan memasukkan Eze, lalu mengganti Jude Bellingham dengan pemain yang masih cukup muda ya.
7: Morgan Rogers
6: ini ya. Morgan Rogers ini cukup muda, tetapi balik lagi tipenya juga menyerang, jadi lebih berharapnya pemain-pemain ini bisa menambah daya serang, menambah kedalaman menyerang dari Inggris, tetapi juga mereka juga jangan lupa mereka juga harus membantu lini pertahanan mereka karena serangan-serangan ganda juga mulai berbahaya.
7: Dan yang terpenting mungkin Bung, seperti yang Anda katakan bahwa lawan masih belum familiar dengan gaya permainan wajah-wajah baru Inggris ini. Ya, pendengar, saat ini timnas Inggris sudah memulai serangan. Declan Rice berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka menyisir dari sisi kanan penyerangan, mundur dia back pass kepada Guehi. Guehi berikan kepada pemain yang baru masuk tadi, Rogers. Rogers back pass lagi, berikan kepada Ezri Konsa. Saat ini ada Mark Guehi berikan umpan pendek dia kepada Rhys James berikan umpan sodoran ke depan. Ada Bukayo Saka menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan 1-2 tadi. Saat ini ada nomor punggung 17, Rogers kali ini utak-atik dia, melewati 1-2 pemain, maksudnya hendak melakukan umpan tarik, namun berhasil tadi disapu oleh Marvin Senaya, maksud kami Jerome Opoku, nomor punggung 18. Dan kembali sekali lagi peluang dari corner kick ataupun sepakan penjuru didapat oleh timnas Inggris, dan sekali lagi akan dieksekusi oleh Declan Rice. Ya, sudah bersiap-siap 5, 6, 7 pemain dari timnas Inggris di kotak penalti dari Ghana. Sudah memberikan aba-aba Declan Rice. Umpan tarik tadi, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali berhasil diblok tadi. Saat ini jatuh di kaki Noni Madueke. Noni Madueke dibayang-bayangi oleh dua pemain dia. Namun bola

0: jatuh bola di kaki pemain Inggris. Nah, namun sayang sekali mendengar akurasi yang masih belum baik. Kali ini terjadi insiden ternyata. Salah satu pemain Ghana, yaitu nomor punggung 4 Jonas Adjete tadi, mendapat dorongan tadi, maksud kami Marvin Senna ya tadi, mendapat dorongan tadi ataupun sikutan dari Harry Kane, kapten dari timnas Inggris, sempat tergeletak. Dan wasit Said Martinez menghentikan pertandingan karena insiden tersebut. Dan sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Terjadi tendangan bebas atau hukuman diberikan kepada Inggris, pelanggaran yang dilakukan oleh sang kapten Harry Kane, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini di eksekusi oleh Benjamin Asare. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami dari Studio Pro 3 RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kali ini pertandingan kembali dilanjutkan. Timnas Ghana mulai melakukan serangan. Ada Marvin Senna yang umpan jauh ke depan, berikan kepada Antoine Semenyo, namun jatuh lagi di kaki para pemain Inggris. Terjadi perebutan bola. Ada pelanggaran tadi, insiden pelanggaran. Dan kali ini timnas Inggris mulai melakukan inisiasi serangan. Ada McGuehi. McGuehi umpan sodoran ke depan, berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke maksudnya berikan kepada Eberisi Eze. Eze dia utak-atik, dia dilewat. Di gagal melewati satu dua pemain. Kali ini Caleb Jerenki. Caleb Jerenki umpan sodoran. Ada nomor punggung 25. Tendangan, sayang sekali pendengar. Tendangan dari pemain nomor punggung Prince Adu tadi diblok oleh back dari timnas Inggris. Abdul Fatah tadi merebut bola dan berikan kepada Caleb Jerenki. Caleb Jerenki melakukan sodoran bola ke depan, berikan kepada Prince Adu. Tadi sempat melakukan melepas tendangan, namun berhasil diblok oleh Jordan Pickford, kiper dari Inggris. Bola rebound kembali ditendang oleh Prince Adu, namun disapu tadi oleh back dari timnas Inggris dan terselamatkanlah timnas Inggris dari ancaman serangan balik mematikan yang dilakukan oleh anak asuh Carlos Queiroz, yaitu skuad Ghana.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke-79 babak kedua, di mana saat ini skor masih 0-0. Guehi, pemain dari Inggris, kini mengasih bola sepenuhnya dari lini belakang Inggris. Kita masih menantikan bagaimana serangan akan dibangun. Kini Ezi dari sisi kiri, Ezi masih berputar-putar dia di lini belakang sendiri. Konsa masih menggiring bola melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Ezi kembali arahkan lagi, balikan lagi kepada Konsa. Konsa menguasai bola sepenuhnya, mulai meminta rekannya untuk mendekat, umpan ke kiri kepada Guehi. Padakah siapa yang memberikan? Ya, kepada Madueke. Noni Madueke merangsek balik lagi ke belakang kepada Guehi. Guehi mencoba memberikan umpan namun tidak jadi, kembali lagi kan ke belakang kepada Konsa. Umpan pendek saja kepada Declan ataupun nomor punggung 4 Declan Rice, lagi kepada Konsa, menggiring ke jantung pertahanan Ghana. Masih menggiring saat ini. Guehi umpan ke mulut gawang, di sana ada Bukayosaka, namun bola masih mampu diheading oleh pemain Ghana. Tadi sempat merangsek ke area kotak dan tampaknya terlebih dahulu terperangkat offside pemain dari Inggris tadi, Bukayosaka. Masih amanlah kini gawang Ghana dari gempuran pemain Inggris, sudah memasuki menit ke-80 detik ke-22. Bagaimana kita masih menantikan memang serangan balik tadi yang dilancarkan oleh pemain Ghana. Sungguh mengejutkan lini belakang Inggris, dan beruntung tadi beberapa pemain belakang Inggris masih menjadi benteng tembok yang begitu kokoh, sehingga masih selamatlah gawang dari Pickford dari ancaman-ancaman serangan Ghana. Saat ini penguasaan bola dilakukan oleh Ghana, umpan saja crossing ke depan, bola sudah menuju ke sektor kanan pertahanan, masuk pula oleh Aureli dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Saka, mundur lagi Saka sambil memberikan passing ke belakang kepada James, melebar ke kiri ataupun ke jantung pertahanan sendiri. Ada Guehi, sorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Madueke. Noni Madueke mencoba melalui satu pemain dari Ghana, tarik lagi ke belakang Aureli,

0: umpan ke kanan pendek saja kepada Guehi, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Ghana yang dituju sana ada Bukaya. Bukaya. Iya, saya sekali mendengar tampaknya justru gangguan dilakukan oleh pemain dari Ghana dari sisi kiri pertahanan Ghana. Kayu Saka tadi mencoba melewati satu pemain dari Ghana nomor 14 tadi, Gideon Mensah, sehingga pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Ghana dan menghasilkan tendangan bebas diberi ke 81 bagi tim Three Lions Inggris. Bagaimana kita masih melihat siapakah yang akan mengeksekusi, apakah Aureli ataupun di sana ada Declan Rice dari sisi kiri pertahanan Ghana. Tentu satu peluang emas kini dimiliki oleh Inggris dan tampaknya si kulit bundar masih belum ditimang-timang oleh pemain Inggris ini siapakah akan mengeksekusi, apakah Declan Rice ataupun Bukayo Saka dari sisi kiri ataupun berjarak sekitar 5 meter dari ruang kotak penalti Ghana. Kita masih menantikan, pendengar, sudah mundur 2-3 langkah nampaknya Bukayo Saka bersiap-siap akan memberikan umpan ke area kotak penalti atau pemulut gawang dari Ghana. Sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi oleh salah satu pemain Ghana. Di sana ada Mensah dan terjadi lagi tarikan ataupun dorongan yang dilakukan oleh pemain dari Inggris tadi terhadap nomor punggung 3 Caleb Yirenki, sehingga lagi-lagi tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Ghana. Dan sementara itu Marcus Rashford dimasukkan oleh Tuchel dengan menggantikan Madueke. Menit ke 82 detik 53 tentu menambah daya gedor lini serang dari Inggris untuk bisa mencetak gol di laga keduanya. Bagaimana kini bola ke depan saja tadi maksudnya kepada nomor punggung 3 Caleb tadi, namun gagal, justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Inggris, Eze. Kini tendangan sudah dilakukan, nomor punggung 6 Magwehi dorongkan saja bola ke kanan, dialirkan lagi ke sektor kiri lagi. Magwehi umpan dorongkan bola kepada Marcus Rashford, mencoba melewati satu pemain, umpan dorong kepada Aureli dari sektor kanan pertahanan Ghana, mampu dia melewati satu pemain, namun sepertinya ada gangguan tadi dari pemain Ghana, namun bukan pelanggaran. Gini justru serangan balik, cepat sekali bola aliran ke mulut gawang ataupun ke jantung pertahanan Inggris tadi. Justru selamatlah Magwehi tadi menyelamatkan umpan lambung dari sektor pertahanan Ghana. Dan kini Declan Rice alirkan bola kepada James di sektor kanan. Serang dari Inggris, umpan saja, melebar dia ke Bukayo Saka, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Ghana. Tadi maksudnya kepada Declan Rice, namun kini bola masih dalam gempuran pemain Inggris dari sektor kanan pertahanan Ghana. Marcus Rashford mengulik-ulik umpan ke mulut gawang. Tidak ada rekannya yang menyambut tadi umpan crossing mendatar dari Marcus Rashford. Justru kini serangan balik coba dibangun oleh pemain Ghana melalui nomor punggung 7 tadi ada Abdul Fatah. Namun lagi serangannya harus kandas karena ada satu tadi benturan dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap nomor punggung 7 Abdul Fatah, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ghana yang akan dieksekusi oleh penjaga gawang Benyamin Asare. Masuki menit ke 84 detik ke 38 bagaimana memang kita melihat permainan tempo cepat diterapkan oleh kedua tim baik dari Ghana maupun Inggris. Sudah dilakukan tendangan jauh saja ke sektor kiri pertahanan Inggris, mampu dikuasai oleh pemain Ghana tadi, umpan crossing ke depan tadi maksudnya, namun tidak ada teman yang dekat, justru lawan dan dalam dekapan oleh penjaga gawang dari Inggris. Sudah lakukan lemparan, Declan Rice sudah merasuk dari sektor kanan pertahanan sendiri. James alirkan bola ke sektor kiri, ada Konsa melebar ke kiri, di sana ada Aureli, balik lagi ke belakang kepada Guehi, hentikan bola sejenak, menteri pelan-pelan dia memberikan kepada Marcus Rashford di sisi kanan pertahanan Ghana, masih memiliki umpan ke mulut gawang yang dituju adalah Harry Kane ataupun nomor punggung 17 tadi, namun masih bisa dikutip ataupun masih bisa dibuang oleh pemain-pemain dari Ghana. Kini satu serangan langsung tendangan lagi mampu diblok oleh Benyamin dari gawang Ghana tadi, satu percobaan yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka. Dan kini aliran serangan masih terus dilakukan oleh pemain Inggris. Magwehi umpan pendek saja kepada Konsa, alirkan lagi bola kepada Declan Rice dari sisi pertahanan dari Ghana, umpan ke mulut gawang yang dituju Marcus Rashford, namun bisa dia melalui oleh Harry Kane. Kembali lagi Harry Kane kepada yang mampu 17, umpan lagi jauh ke mulut gawang. Apa ini? Kalau Harry Kane lho. Bagaimana dua kali shot on target yang dilakukan oleh pemain Inggris tadi mampu mengancam lini pertahanan Ghana Namun kita lihat bagaimana sundulan ataupun tandukan yang dilakukan Aureli masih membentur Mister Gawang dari Ghana, dan bola rebound juga coba tadi dimanfaatkan oleh Harry Kane dengan tendangan kaki kirinya, namun arah bola justru masih melambung di atas gawang dari Ghana yang dijaga oleh Benyamin Asare.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Ghana terus dikurung oleh skuad The Three Lions Inggris. Kedua tim ingin meraih kemenangan untuk segera memastikan ataupun menyegel tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan beberapa peluang tadi didapat baik oleh timnas Ghana maupun timnas Inggris. Kali ini tinggal 4 menit lagi. Marvin Senaya digantikan oleh Coach Ope Prahopong, nomor punggung 21. Hopong yang merupakan pemain dari tim klub Nice yang bermain di Perancis dimasukkan untuk menggantikan Marvin Senaya, nomor punggung 26. Ya, kali ini bola jatuh di kaki pemain Inggris, ada McGuehey. Dia umpan, dia berikan kepada rekannya yaitu Esri Konsa, berikan kepada Marcus Rashford. Memindahkan serangan, berikan kepada Bukayo Saka mengontrol bola, tapi namun dipepet dia oleh satu pemain Ghana yang baru saja masuk tadi, yaitu Opong. Dan saat ini kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan dan tidak akurat tadi. Kali ini timnas Ghana melakukan serangan lewat Kalip Jerenki memberikan kepada nomor punggung 25 Prince Abdul berduel dia dengan Declan Rice, namun sayang sekali berhasil direbut oleh para pemain timnas Inggris. Kali ini Inggris melakukan serangan, Marcus Rashford maksudnya yang dituju tadi, namun bola berhasil disapu oleh skuad ataupun pemain bertahan dari Ghana. Bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Inggris, ada McGuehey. Umpan overturn kepada Marcus Rashford back pass lagi kepada McGuehey. Saat ini ada Eze. Kepada siapa diberikan? Satu pemain mengawal terus pergerakan Eze. Back pass dia berikan ke belakang kepada Esri Konsa berikan umpan pendek kepada Declan Rice. Umpan dia melebar ke kiri, berikan kepada Guehi, berikan kepada Rashford. Saat ini meliuk-liuk dia dari sektor kiri. Crossing tadi, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi oleh timnas Ghana. Dan sekali lagi terjadi insiden tadi. Beberapa kali terjadi insiden mendekati akhir pertandingan kali ini yang menyebabkan pertandingan harus terhenti. Dan kali ini akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Ghana. Ya, pendengar, timnas Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0 lewat gol tunggal Kalip Jerenki. Sementara timnas Inggris mendapat perlawanan sengit dari timnas Kroasia, meskipun harus akhirnya mampu meraih kemenangan dengan skor cukup meyakinkan 4-2. Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Antoine Semenyo, namun tadi wasit terlebih dahulu meniup peluit tanda terjadinya pelanggaran, dan selamatlah timnas Inggris dari ancaman skuad Ghana. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh Jordan Pickford, berikan kepada McGuehey. Umpan dia berikan melebar ke kanan, berikan kepada Esri Konsa melihat-lihat rekannya. Umpan lagi dia berikan kembali kepada McGuehey. Kali ini sodoran ke depan, berikan kepada Eze. Umpan lagi berikan kepada Marcus Rashford back pass ke belakang, berikan kepada Guehey. Kali ini ada Bukayo Saka maksudnya menyisir dari sebelah kanan penyerangan, namun bola tadi dipuang tadi oleh pemain Ghana. Kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini ada McGuehey, berikan kepada Declan Rice. Serangan berbahaya. Kali ini ada Rogers, berikan kepada Declan Rice. Umpan melambung, sayang sekali pendengar, dibuang tadi. Sekali lagi timnas Ghana mengeliminasi serangan dari Inggris, dan kembali tendangan penjuru didapat oleh timnas Inggris. Sementara wasit asal Honduras Said Martinez memberikan tambahan waktu 6 menit untuk pertandingan ataupun injury time babak kedua ini. Kali ini Declan Rice sudah bersiap-siap melakukan eksekusi, memberi tanda kepada rekan-rekannya untuk bersiap. 6-7 pemain dari timnas Inggris sudah ada di kotak penalti dari Ghana. Sudah dilakukan, deras datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, tidak ada satupun yang menyundul peluang yang sebenarnya mampu menghasilkan gol. Sebuah sepakan pojok yang cukup manis tadi dari Declan Rice, namun tidak ada satupun pemain dari timnas Inggris yang berhasil menyambut umpan matang tersebut, sehingga sia-sialah serangan dari timnas Inggris. Kali ini Ghana melakukan serangan berkop duel tadi antara Rogers dan juga salah satu yaitu Caleb Jerenki. Kali ini terjadi duel udara. Bola berhasil direbut oleh pemain Inggris. Kali ini ada Marcus Rashford. Marcus Rashford berikan kepada Rogers. Rogers dikawal dia oleh satu pemain. Kali ini ada Marcus Rashford menyisir dari sebelah kiri. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi di blok lagi sekali lagi oleh Kwasi Sibo, nomor punggung 8. Hanya menghasilkan sepakan pojok. Sepakan pojok yang kesekian kalinya. Dan kali ini bersiap-siap. Sekali lagi bersiap-siap Declan Rice untuk mengeksekusi sepakan pojok dari sisi kanan pertahanan timnas Ghana. Sudah bersiap-siap seluruh pemain timnas Ghana. Sudah dilakukan umpan crossing, dilakukan ada sundulan. Ah, sayang sekali pendengar, bola terjadi kemelut. Ah, dibuang lagi. Bola di depan Mister Gawang berhasil dibuang dari Bukayo Saka oleh pemain timnas Ghana. Bertubi-tubi serangan dari timnas Inggris pada pagi hari ini. Hingga menit ketiga tambahan waktu, sudah beberapa kali serangan berbahaya dilakukan, namun sayang sekali belum berhasil menjebol gawang timnas Ghana. Declan Rice bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Crossing tajam tadi, berhasil ditinju tadi di udara oleh Asare, Benjamin Asare. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris yang akan dieksekusi oleh Eberize Eze. Eberize Eze memberikan bola kepada Rhys James. Rhys James mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Rhys James. Pada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi belakang pada Ezra Konsa. Ezra Konsa berikan pada Declan Rice. Declan Rice kini ada di tengah lapangan. Umpan dia ke tengah. Maksudnya, ah, sayang sekali umpan lambung tadi bagus sekali pendengar, namun disapu sekali lagi. Para pemain bertahan dari Ghana tidak mau mengambil resiko. Sekali lagi timnas Inggris melakukan inisiasi serangan. Ada Eberize Eze. Eberize umpan ke depan, maksudnya kepada Bukayo Saka. Ah, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Sudah 4 menit tambahan waktu berlalu, tinggal 2 menit lagi. Apakah skuad The Three Lions Inggris mampu membungkus kemenangan pada pagi hari ini, atau skor tetap berakhir kacamata 0-0 dan laga akan ditentukan ataupun tiket 32 besar akan ditentukan hingga pertandingan ketiga nanti di grup L. Ya, kali ini sepak pojok sudah bersiap Declan Rice. 6-7 pemain Inggris sudah ada di kotak penalti dari Ghana. Sementara hampir seluruh pemain timnas Ghana ada di kotak penaltinya. Dan kali ini pergantian lagi pemain nomor punggung 17, Baba Rahman, masuk untuk memperkuat dari timnas Ghana. Iya, sudah dilakukan. Crossing tajam datangnya bola. Ah, berhasil diblok lagi tadi. Terjadi insiden nampaknya. Dan tadi kapten dari timnas Ghana yaitu Thomas Partey yang menggantikan kapten sebelumnya Jordan Ayew dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain Inggris, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Inggris. Maksud kami bagi Ghana. Ya, tadi Prince Adu ditarik keluar, digantikan oleh Baba Rahman yang merupakan mantan pemain Chelsea. Dan kali ini Ghana melakukan serangan. Sudah dilakukan tadi bola, jauh datangnya bola, namun berhasil jatuh lagi di kaki pemain timnas Inggris. Timnas Inggris saat ini melakukan serangan, berikan kepada Declan Rice. Declan Rice mundur lagi, berikan kepada McGuehey. McGuehey kepada siapa bola diberikan, back pass lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan usai. Kali ini ada Eze, maksudnya iya pendengar, dengan peluit babak kedua yang telah dibunyikan oleh Said Martinez. Pertandingan harus berakhir kacamata 0-0. Kedua tim akhirnya harus puas berbagi angka pada pagi hari ini untuk pertandingan kedua grup L antara Inggris melawan Ghana.

0: anti-klimax. Cuma dapat deg-degannya doang nih Bung Estu. Ah, kipernya juga luar biasa. Asare, berapa kali percobaan untuk tembakan yang dilakukan oleh timnas Inggris ya. Kalau dari catatannya ada 9 atau 10 corner, lalu shoot atau attempt-nya itu 19. 19, 3 mengarah gawang dan nggak ada gol sama sekali. Silakan Bung Estu, gimana nih analisisnya?
1: Yang pasti babak kedua ada 6 tendangan penjuru ya, dan itu tiganya itu berlangsung hanya sekitar 2 menit antara 90 plus 1 sampai 90 plus 3. Itu berarti Inggris selalu menekan di 2 menit atau 3 menit itulah di babak pertambahan awal itu. Jadi babak waktu apa extra time awal itu menyerang terus, dan ini tidak habis-habisnya menyerang. Tetapi memang balik lagi, Inggris memang belum, kalau saya katakan ini belum mereka belum beruntung. Mereka sudah melakukan trupas yang bagus, bahkan di menit ke sekitar 70 tadi mereka melakukan serangan dengan skema 4 atau 3 pemain berada di kotak 16.
0: Yeah.
1: Ada di akhir dengan Bukayo Saka tadi, tendangan atau sundulan tadi yang berhasil diamankan juga.
0: Yeah.
1: Tapi memang lini belakang, terutama kredit poin lebih terutama untuk kiper Benjamin Asare ini sebenarnya, yeah, percadangan ya, karena Laurent Atizigi kan kiper utamanya cedera, dan ini Benjamin Asare ini menjadi salah satu bintang, dan dia merupakan pemain satu-satunya pemain Ghana yang bermain di liga lokal mereka. Nah ini ya, jadi kalau dikatakan Inggris tidak bisa mencetak gol, iya benar, tetapi mereka sudah berusaha sama sangat maksimal, tapi keberuntungan memang tidak berpihak pada, dan sepertinya Thomas Tuchel dalam tanda kutip lawannya itu memang negara Afrika. Lawan Senegal kalah tahun lalu uji coba, sekarang lawan Ghana gagal menang. Dari 12 pertandingan yang dia pimpin, 2 pertandingan itu gagal menang, yang satu kalah, yang satu imbang, itu dengan tim Afrika. Jadi sepertinya Thomas Tuchel kelemahannya di Afrika.
0: Ini kryptonite-nya kryptonite Tuchel, tim Afrika. Tapi Bung Estu, open play nggak bisa bobol, bola mati, set piece, corner juga nggak. Ini seperti mungkin zaman-zamannya kita punya kita sih. Jadi nggak objektif deh. Lagi-lagi ada Beckham dulu ya.
1: Iya.
0: Itu salah satu era kemasan Inggris juga. Tetap saja nggak bisa mengangkat trofi. Tapi gimana dari set piece atau bola mati ini, Bung, dari Inggris?
1: Saya masih punya harapan dengan tim Inggris ini ya, dengan tadi dengan menggantikan tidak langsung Rashford, tapi dengan memainkan pemain-pemain muda, misalnya mereka bahkan keberanian mengganti Jude Bellingham dengan Morgan Rogers, pemain yang cukup masih muda, lalu sebelumnya Spencer ganti O'Reilly, dan ternyata O'Reilly di sisi kiri bermain cukup bagus, bermain cukup maksimal, walaupun memang belum menghasilkan gol, tapi pergerakan dia, penetrasi dia sebagai fullback di sisi kiri, penyerangan dari Inggris dia bermain cukup baik.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, baru saja kita ikuti bersama pertandingan Piala Dunia 2026 dari Program 3 Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda warta berita daerah pagi di edisi siar Rabu 24 Juni 2026.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar program makan bergizi gratis memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pajak daerah dan retribusi adalah pilar utama dalam struktur kemandirian fiskal suatu daerah. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Rabu 24 Juni 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya. Universitas Gadjah Mada bersama Universitas Patimura menempatkan mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat tahun 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara dengan pendekatan lintas disiplin yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan, ketahanan iklim, dan pemberdayaan masyarakat kepulauan. Program ini juga diperkuat melalui kolaborasi dengan sejumlah mitra strategis untuk memastikan dampak yang lebih luas di masyarakat. Dosen pembimbing lapangan UGM Lini Sophia Heliani mengatakan, mahasiswa UGM ditempatkan di dua unit, yakni KI Kecil Timur Selatan, sebanyak 29 mahasiswa, dan KI Kecil Barat, sebanyak 23 mahasiswa. Sementara itu, Unpati turut mengirimkan 10 mahasiswa yang ditempatkan di wilayah KKTS untuk memperkuat kolaborasi pengabdian.
2: Jadi kami dari UGM ada dua unit, yang unit pertama ada di KKTS sebanyak 29 mahasiswa, kemudian yang unit kedua itu ada di KKB sebanyak 23 mahasiswa, dan kemudian bersamaan dengan UGM kami juga berkolaborasi dengan Universitas Patimura, di mana Universitas Patimura pada tahun ini mengirimkan 10 mahasiswa yang ditempatkan di KKTS begitu.
1: Leni menjelaskan program KKN dibagi dalam 4 klaster utama, yaitu Sains Tech, Agro, Kesehatan, dan Humaniora, yang masing-masing memiliki fokus berbeda sesuai bidang keilmuan. Klaster Sains Tech diarahkan pada pengembangan infrastruktur, perencanaan wilayah, pariwisata, serta mitigasi dampak perubahan iklim di wilayah kepulauan. Pada klaster agro, mahasiswa fokus pada pertanian berkelanjutan, konservasi pesisir melalui penanaman mangrove, serta pengembangan diversifikasi pangan berbasis potensi lokal seperti singkong, cabai rawit, dan hasil perikanan. Sementara itu, klaster kesehatan menitikberatkan pada edukasi pola hidup bersih dan sehat, serta pengendalian penyakit berbasis perubahan cuaca di wilayah kepulauan KI Kecil. Selain itu, klaster humaniora diarahkan untuk mengembangkan potensi pariwisata, penguatan regulasi desa, serta dokumentasi pengalaman KKN dalam bentuk buku tentang Maluku Tenggara. Program ini diharapkan memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan homestay serta meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap keberagaman dan toleransi mahasiswa kepulauan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengingatkan mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura untuk mengutamakan keselamatan selama menjalankan pengabdian di tengah kondisi cuaca dan perairan yang kurang bersahabat. Informasi selengkapnya disampaikan Irene Hari Cahyani.
3: Keselamatan mahasiswa menjadi pesan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat menerima tim kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura tahun 2026. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam saat membacakan arahan Bupati Maluku Tenggara dalam acara penerimaan mahasiswa KKN di Aula Kantor Bupati Selasa pagi. Pemerintah daerah meminta seluruh peserta KKN mengutamakan keselamatan diri selama menjalankan program pengabdian di tengah kondisi cuaca dan perairan yang sedang kurang bersahabat. Mahasiswa diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas berisiko tinggi, terutama di wilayah laut tanpa pertimbangan keamanan yang memadai dan pendampingan pihak berwenang.
4: Alam di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya perairan laut, saat ini sedang dalam kondisi yang kurang bersahabat. Cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan arus yang kuat dapat mengancam keselamatan. Oleh karena itu, kami minta dengan tegas agar hindari segala bentuk aktivitas di laut atau kegiatan yang mengandung risiko tinggi, kecuali dalam kondisi yang benar-benar aman dan dengan pendampingan penuh dari pihak yang berwenang. Keselamatan kalian jauh lebih berharga dari program apapun.
3: Selain aspek keselamatan, pemerintah daerah menyambut baik kehadiran mahasiswa UGM dan Unpati yang memilih Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Kehadiran mahasiswa menjadi wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah kepulauan. Viali berpesan agar mahasiswa selalu membangun komunikasi yang baik selama pelaksanaan KKN, koordinasi aktif dengan pemerintah desa atau OHOI, pemerintah daerah serta masyarakat sebagai mitra utama akan menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan. Pemerintah daerah berharap keberadaan mahasiswa KKN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi peserta dalam memahami kondisi real pembangunan di daerah. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
5: Pajak daerah dan retribusi adalah pilar utama dalam struktur kemandirian fiskal suatu daerah. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak bagi masyarakat, seperti fasilitas publik dan peningkatan pendidikan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku Tenggara, Aziz Rahanyamtel. Maka dari itu, pemerintah daerah Maluku Tenggara melakukan inovasi dengan digitalisasi terkait pendapatan daerah. Aziz menegaskan hal ini dikaitkan dengan tiga hal utama, yakni transparansi pengelolaan pajak daerah, kedua mempermudah pelayanan publik, dan yang terakhir pihaknya memangkas sistem pelayanan yang birokratis.
6: Nah, khusus untuk masalah digitalisasi, itu kita fokus pada tiga hal. Itu yang pertama terkait dengan masalah transparansi pengelolaan pajak daerah, distribusi daerah. Kedua, masalah mempermudah masyarakat dalam pelayanan, jadi pelayanan publik. Nah, yang ketiga, kita memangkas sistem pelayanan yang birokratis. Bertele-tele, tapi masyarakat atau pelaku usaha itu melakukan sebuah proses kewajibannya untuk membayar pajak, lalu tidak lagi dilakukan secara manual, tapi dilakukan secara digitalisasi yang menggunakan sistem digitalisasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5: Rahanyamtel menambahkan, dengan perkembangan zaman, teknologi sudah menjadi kebutuhan. Maka dari itu, dengan inovasi teknologi ini, pihaknya memaksimalkan proses pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya inovasi ini, masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan dari Badan Pendapatan Daerah Maluku Tenggara. Hari kedua operasi simpatik Selawaku Polres Maluku Tenggara, temukan pengendara banyak yang tidak patuh aturan lalu lintas. Laporan selengkapnya bersama Mei Materbongs.
7: Hari kedua operasi simpatik Salawaku, Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syarifuddin Ahmad menegaskan operasi ini khusus untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sebagai pengendara yang baik. Menurut Ahmad, tingkat kesadaran diri akan keselamatan saat berkendara di Maluku Tenggara hingga saat ini belum maksimal. Hal ini terlihat dari tingginya laka lantas tunggal yang mengindikasikan bahwa pengendara tidak hati-hati dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, masih banyak ditemukan pengendara tanpa kelengkapan berkendara seperti helm. Ini adalah pelanggaran yang nantinya akan ditindak oleh pihaknya.
8: Untuk operasi itu, operasi terpusat kewilayahan. Jadi seluruh Indonesia, satuan-satuan lantas melaksanakan operasi itu. Sasarannya adalah pelanggaran. Berarti harus ya sasarannya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan di lalu lintas gitu. Kami akan melaksanakan penindakan represif. Yang pertama itu penindakan represif secara manual, seperti razia-razia biasa, mungkin di tempat-tempat yang sudah ditentukan yang rawan terjadi pelanggaran laka lantas. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban di situ.
7: Ahmad berharap kesadaran masyarakat bukan timbul karena rasa takut akan ditilang, tetapi karena mengerti bahwa keselamatan ada di atas segala hal lainnya. Hingga saat ini Satlantas Polres Maluku Tenggara terus mengedukasi pengendara, baik saat pengaturan lalu lintas ataupun menyambangi di pangkalan-pangkalan ojek terdekat terkait dengan keselamatan pengendara. Dari Langgur, Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar program makan bergizi gratis memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Kelompok tersebut dinilai menjadi sasaran utama karena sangat menentukan kualitas kesehatan generasi masa depan. Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik sejak masa kehamilan hingga usia balita sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, perhatian terhadap gizi ibu hamil juga dapat membantu menjaga kesehatan ibu selama masa kehamilan dan persalinan.
9: Ibu hamil, ibu menyusui, dan yang ketiga itu balita. Jadi justru yang belum masuk sekolah itu adalah golden period bahwa gizinya masih terpenuhi. Dan yang keempat saya titip juga kan program potongan itu tuberkulosis. Jadi orang-orang yang sakit tuberkulosis 1 juta loh di Indonesia setiap tahun meninggal 160.000. Jadi kita ngomong 5 menit meninggal 2 ya. Ini kalau kita obati dan gizinya di suplemen ditambah itu kemungkinan sembuhnya lebih besar. Jadi ini adalah.
5: Pemerintah menilai upaya peningkatan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dapat membantu menekan angka kematian ibu dan anak. Langkah ini juga diharapkan mampu mencegah berbagai masalah kesehatan yang dapat muncul sejak usia dini. Program makan bergizi gratis, pemerintah berupaya memastikan kelompok yang paling membutuhkan memperoleh asupan gizi yang kuat, cukup dan seimbang. Dengan demikian, kualitas kesehatan masyarakat dapat terus meningkat dan mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Pembenahan SDM menjadi metode unggulan Dinas Kesehatan. Terkhusus layanan ibu dan anak menekan angka mortalitas. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tual, Yakobus M. Sairlela, mengatakan pihaknya tetap mendukung program pembangunan di bidang kesehatan yang digalakan pemerintah Kota Tual, salah satunya mendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tual untuk meminimalisir potensi kematian ibu dan anak melalui peningkatan SDM yang handal dan yang berkualitas di setiap puskesmas hingga rumah sakit marin bagi optimalisasi layanan kesehatan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
10: Untuk kebutuhan spesial, kebetulan kami di Kota Tual untuk 4 dasar sudah terjawab dengan dokter 3 penunjang. Kami sudah siap untuk menjawab untuk pelayanan kesehatan di Kota Tual. Dan mungkin ke depan juga dokter-dokter spesialis untuk sudah bisa melengkapi untuk tenaga pelayanan kesehatan di Kota Tual.
5: Sairlela menambahkan, selain pembenahan dalam bidang sumber daya manusia tenaga kesehatan, progres pengembangan sarana layanan kesehatan terus diperbaiki, sehingga derajat kesehatan masyarakat di bumi marin secara bertahap-tahap diubah mulai dari level puskesmas hingga rumah sakit, disertai penambahan tenaga spesialis guna mengakomodir pelayanan masyarakat. Prinsip mitigasi menjadi solusi utama menghindari kecelakaan laut dan pentingnya kesadaran masyarakat terkait nilai keselamatan. Hal ini dikemukakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Nixon Hukubun berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pelayanan untuk menekan potensi kecelakaan laut, dan pihaknya bersama unit-unit Kementerian Perhubungan akan terus melakukan sosialisasi ke pemilik angkutan laut untuk melakukan uji kelayakan, terutama mempertimbangkan keselamatan pelayaran penumpang sebelum keberangkatan di wilayah tujuan. Menurut Hukubun, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan juga pemasangan pamflet dan baliho yang menekankan ke masyarakat pentingnya keselamatan selama bepergian dengan alat transportasi laut sebagai solusi dan langkah positif. Bagaimana memberikan pemahaman kepada pemilik alat transportasi dan penumpang terhadap pelayanan yang aman juga bisa memperhatikan perubahan cuaca dan mengambil keputusan resmi untuk menjaga keselamatan pelayaran dan tiba dengan selamat ke tujuan. Di samping itu juga, masyarakat selektif menggunakan jasa transportasi secara khusus angkutan yang digunakan sesuai uji kelayakan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgor, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Petugas Sensus Ekonomi 2026 Tanimbar harus door-to-door ke rumah warga pastikan data yang lengkap. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Lawrence Anggito, sebagai bentuk dukungan politik untuk Sensus Ekonomi 2026 yang telah berlangsung sejak 15 Juni sampai dan dengan tanggal 31 Agustus 2026. Menurut Anggito, sebagai bagian dari masyarakat bumi Duan Lolat, dirinya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Terutama petugas sensus ekonomi 2026 agar pastikan data yang lengkap dan benar itu tidak sebatas menerima data dari pihak-pihak tersebut, melainkan dari rumah ke rumah atau door to door, maka disitulah datanya akan valid.
11: Baik, saya berharap para petugas Badan Pusat Statistik, yaitu yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, agar Bapak Ibu sekalian bisa mendata, memverifikasi seluruh lapisan masyarakat untuk sensus ekonomi ini ke depan. Ya, mungkin ya, saya berharap sungguh para petugas itu langsung dari rumah ke rumah. Jangan berharap kepada pemerintah desa.
5: Menurutnya, sensus ekonomi 2026 adalah kerja kolektif dan ini bukan tugas BPS semata, tetapi menjadi tugas bersama baik DPRD, pemerintah daerah, pemerintah desa, sampai masyarakat harus satu barisan. Sebab data yang dihasilkan akan jadi dasar kebijakan anggaran dan pembangunan Tanimbar 10 tahun ke depan. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Somlaki menggelar aksi donor darah kemanusiaan merupakan bagian untuk menumbuhkan kepedulian sosial. Guna menumbuhkan semangat kepedulian sosial dan membantu pemenuhan kebutuhan stok darah di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Somlaki menggelar aksi donor darah melibatkan jajaran pegawai dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri dipusatkan di aula kantor Bapas Somlaki. Seluruh peserta sebelum melakukan donor wajib melewati tahap pemeriksaan kesehatan screening yang ketat oleh tim medis, meliputi pengecekan tekanan darah, kadar hemoglobin, dan riwayat kesehatan guna memastikan kelayakan dan kondisi fisik para calon pendonor. Kepala Bapas Martina Solilit mengatakan, partisipasi ini menunjukkan tingginya kepedulian jajaran Bapas Tanimbar terhadap sesama, meskipun faktor kesehatan membuat hanya satu orang yang memenuhi syarat klinis sebagai pendonor, namun semangat kemanusiaan yang ditunjukkan seluruh staf tetap menjadi hal yang sangat berharga. Kedepannya diimbau kepada para pegawai Bapas untuk terus menjaga pola hidup sehat agar siap berpartisipasi kembali dalam aksi donor berikutnya. Kepala Bapas Tina Solilit menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang objektif, sebagian besar peserta belum diizinkan mendonorkan darahnya akibat faktor teknis kesehatan seperti fluktuasi tekanan darah dan kadar hemoglobin yang belum memenuhi standar klinis. Tercatat hanya satu orang perwakilan pegawai yang dinyatakan lolos kualifikasi medis untuk mendonorkan darahnya. Kemajuan dunia saat ini sangat pesat dan bisa mengakses apa saja dengan begitu mudah. Sementara tantangan terbesar saat ini adalah impact Masila yang semestinya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari terkait sumber daya manusia dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Demikian disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratu Anak, saat menghadiri acara pelantikan Pengurus Pemuda Katolik Tanimbar sekaligus pelaksanaan Rapat Kerja Pemuda Katolik Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada pekan kemarin. Menurut Wakil Bupati, saat ini sama-sama diperhadapkan dengan kondisi yang sebentar lagi groundbreaking dan tidak ada kata terlambat bagi mereka yang mau maju. Maka Wakil Bupati ajak Pemuda Katolik Tanimbar, himpun kekuatan bersama, dorong setiap orang, siapapun yang mau ada dan mau maju, untuk ikut bersama membangun Tanimbar lewat bidang dan kemampuan masing-masing.
12: Ayo kita himpun kekuatan bersama, dorong setiap orang, siapapun yang mau ada dan mau maju, kita bawa mereka untuk ikut bersama membangun Tanimbar lewat bidang dan kemampuan masing-masing.
5: Dikatakan Wakil Bupati, apa yang mestinya dilaksanakan demi memperdayakan sekalipun mereka ada yang tidak memiliki model ijazah, maka yang perlu dilakukan adalah jadilah pendorong dan menjadi role model untuk bisa membawa mereka menikmati hal ini dengan baik.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar program makan bergizi gratis memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pajak daerah dan retribusi adalah pilar utama dalam struktur kemandirian fiskal suatu daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Tual, dan kami akan kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi untuk berbagi informasi-informasi terkini yang terjadi di Ohoy atau desa Anda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan kami punya acara-acara menarik lainnya juga yang nantinya kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di program 1 RRI Tual. Untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
2: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: RRI Tual.
1: Selamat pagi pendengar satu informasi. Perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 24 Juni. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Rabu 24 Juni 2026. Perakirawan BMKG Alia Sausan N mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan, hujan disertai petir terjadi di Jambi. Di Jawa, Serang, Jakarta, Bandung, dan Semarang, hujan dengan intensitas ringan, Yogyakarta berawan tebal, Surabaya udara kabur. Sementara itu di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram, hujan dengan intensitas ringan, Kupang berawan tebal. Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya berawan, Banjarmasin dan Samarinda berawan tebal, Tanjung Seler hujan disertai petir. Sementara itu di Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Gorontalo dan Kendari berawan, Manado berawan tebal. Maluku dan Papua berawan tebal terjadi di Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire dan Jayapura serta Jayawijaya dan Sorong udara kabur. Sementara itu Merauke hujan dengan intensitas sedang. Ya, pendengar, itulah satu informasi terkait dengan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di edisi Rabu 24 Juni 2026. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id Jakarta.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Selamat pagi pendengar, masih di sajian informasi. Kami punya informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.go.id. Dan antara untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Dan apa kabar bagi saudara semua yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Tual di pagi hari ini. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga diberikan kesehatan, kesembuhan, sehat walafiat, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di pagi ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami juga sapa para pedagang yang ada di wilayah Kota Langgur dan Kota Tual, yang ada di pasar Kota Langgur sana, yang sudah mulai melakukan aktivitas mereka seperti biasanya berjualan di sana, dan ada yang masih bersiap-siap untuk menuju ke pasar Kota Langgur, pasar Kota Tual, untuk membuka lapak-lapak mereka untuk menjajakan barang dagangan mereka. Ya, kami doakan juga untuk barang dagangan Anda laris manis sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarga tercinta Anda di rumah. Dan tak lupa pula kami doakan juga bagi saudara kita yang terbaring sakit di Rumah Sakit Langgur di Karel Sacitubun, Kabupaten Maluku Tenggara dan Marin, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat dan memberikan kesehatan sehingga mereka juga bisa bersama dengan keluarga tercinta mereka di rumah. Amin, Allahumma amin. Iya. Ada juga bisik-bisik tetangga katanya yang punya hari ulang tahun di hari ini. Iya, kami ucapkan juga selamat hari ulang tahun untuk Anda. Semoga doa-doa Anda juga dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa ya mengundang kami untuk makan bersama di sana. Iya. Ya, pendengar, kami akan sajikan satu informasi. Ini tentang Menkes ingatkan bahaya natrium tersembunyi dalam kecap manis. Kecap manis selama ini dikenal sebagai pelengkap makanan yang memberikan cita rasa gurih dan manis. Namun dibalik rasanya yang membuat banyak orang sulit berhenti menambahkan kecap ke makanan, terdapat hal yang perlu diwaspadai, yaitu kandungan natrium yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan risiko tekanan darah tinggi atau hipertensi. Iya, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin melalui unggahan media sosialnya yang mengingatkan bahwa masyarakat untuk lebih memperhatikan asupan natrium dalam makanan sehari-hari. Dalam penjelasannya, Budi menyebut bahwa banyak orang sering terkecoh karena kecap manis memiliki rasa dominan manis sehingga dianggap tidak berbahaya seperti makanan asin. Padahal, kandungan natrium dalam kecap tetap perlu diperhatikan. Satu sendok makan kecap disebut dapat mengandung sekitar 350 sampai dengan 500 mg natrium. Angka tersebut cukup signifikan jika dibandingkan dengan batas maksimal konsumsi natrium harian yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu sekitar 2000 mg per hari. Kebiasaan menggunakan kecap manis dalam jumlah banyak juga menjadi perhatian. Banyak makanan favorit masyarakat Indonesia seperti soto hingga sambal kecap sering menggunakan kecap lebih dari satu sendok makan dan penyajiannya. Tanpa disadari, konsumsi natrium harian pun bisa meningkat. Iya, pendengar, natrium berlebih bukan hanya suara rasa asin. Kandungan natrium yang tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak cairan sehingga volume darah meningkat dan tekanan pada pembuluh darah ikut naik. Kondisi ini memang membuat jantung harus bekerja lebih keras dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan kardiovaskular. Melalui pesan tersebut, masyarakat diingatkan agar tetap bijak dalam menggunakan kecap manis, bukan berarti harus menghindari kecap sepenuhnya, tetapi lebih memperhatikan jumlah yang dikonsumsi.
Kebiasaan sederhana seperti membatasi penggunaan kecap, membaca kandungan nutrisi pada kemasan, serta menjaga pola makan seimbang dapat menjadi langkah kecil untuk membantu mengontrol tekanan darah. Bagi masyarakat yang sudah memiliki riwayat hipertensi, pengaturan asupan natrium juga menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi kesehatan. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang kami sudah sajikan ke ruang dengar Anda. Ini Menkes ingatkan bahaya natrium tersembunyi dalam kecap manis. Jadi kita yang punya hipertensi atau riwayat darah tinggi, jangan mengonsumsi kecap manis berlebihan ya, karena sangat berpengaruh juga pada tekanan darah kita. Tetapi insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita juga sehat dan bisa menjalani segala aktivitas kita. Dan ini juga sebagai pengingat sehingga kita juga bisa menjaga kesehatan kita dengan baik.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

0: Woi, berhenti! Jangan kau lari! Tunggu!
1: Maaf abang, maaf! Kita sengaja!
0: Maaf, maaf! Tidak sengaja! Kenapa kau buang sampah sembarangan? Saya buka kepala jadi sasaran ini!
1: Iya tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
1: Oh iya ya abang ya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
1: Iya abang, maaf.

program Satu Radio Republik Indonesia Tual pendengar. Ya, kami punya satu sajian informasi lagi. Ini program kemandirian pangan ini pas ditargetkan berperan jaga inflasi. Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto menargetkan program kemandirian pangan yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas, Rumah Tahanan Negara atau Rutan, dan Kantor Migrasi di sejumlah daerah dapat berperan dalam menjaga inflasi. Agus mengatakan melalui program kemandirian pangan itu, Kementerian IMIPAS dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan untuk memberikan ruang atau kapasitas ruang pembinaan yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak warga binaan dalam program pembinaan tersebut. Agus menjelaskan ketika permintaan bahan pokok meningkat, sementara ketersediaan tidak mencukupi akan memicu terjadinya kenaikan harga. Kenaikan harga barang pokok menyebabkan terjadinya inflasi bahan pokok yang berdampak menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu kontribusi nyata program kemandirian pangan IMIPAS adalah peternakan ayam petelur yang dilaksanakan di beberapa lapas dan rutan telah mampu memproduksi telur untuk memenuhi kebutuhan warga binaan dan juga masyarakat sekitar. Program kemandirian pangan IMIPAS ini merupakan satu dari 15 program akselerasi Menteri IMIPAS yang disusun dalam mendukung agenda nasional Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Agus, program tersebut dilatar belakangi temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait banyaknya lahan tidur milik kementerian dan lembaga yang tidak dimanfaatkan. Sementara dari sisi lain, IMIPAS memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan atau narapidana yang selama ini ruang kapasitas pembinaannya terbatas. Dalam kesempatan itu, Menteri IMIPAS juga menjawab pertanyaan banyak pihak terkait kepentingan IMIPAS dalam ketahanan pangan mengingat tugas dan fungsi utamanya ada di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

0: Selamat pagi pendengar, kami cukupkan keruan dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis